0: terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
1: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
2: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi. Kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
7: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
7: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang butuh obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
22: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Ke Yuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan uang setan koruptor sebesar 10 triliun rupiah untuk perbaikan sekolah dan puskesmas. Mengingat masih terdapat 10.000 puskesmas yang belum tersentuh sejak era Orde Baru dan targetnya adalah 70.000 sekolah yang akan diperbaiki pada tahun ini atau 2026. Dan anggaran ini menjadi tumpuan besar. Bagaimana kita memastikan bahwa uang hasil kejahatan ini berubah menjadi manfaat nyata tanpa dikorupsi kembali? Keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan juga distribusinya seperti apa? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dalam Indonesia Menyapa Pagi bersama dengan beberapa narasumber pagi ini. Di antaranya adalah kami akan bahas bersama dengan Pukat UGM, kemudian juga pakar ekonomi politik, dan tentu anggota DPR untuk melihat kebijakan yang akan dilakukan dan juga sisi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan Anda pun juga dapat memberikan tanggapan, saran Anda, atau bahkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Sebelumnya memang Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengalihkan harta hasil kejahatan korupsi langsung ke sektor yang paling menyentuh masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan total sitaan terbaru yang menembus 10 triliun rupiah, pemerintah ingin memastikan uang tersebut tidak menguap begitu saja, melainkan menjadi batu bata dan semen untuk sekolah serta obat-obatan di puskesmas. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM periode 2018-2021, Oce Madril. Pak Oce, selamat pagi. Halo Pak Oce, selamat pagi.
1: Pagi, pagi Mas Rudi. Ya.
0: Kabar baik ya Pak Oce ya?
1: Kabar baik ya, Alhamdulillah. Ya,
0: rencana uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah yang akan dilakukan. Tanggapan dari PUKAT UGM soal ide menggunakan uang sitaan langsung untuk proyek fisik bagaimana nih, Pak Oce?
1: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita bisa mencegah kebocoran anggaran yang katakanlah tidak dikorupsi begitu ya, maka sebetulnya anggaran itu kan memang diperuntukkan bagi prioritas pembangunan seperti layanan dasar, kesehatan, pendidikan, kemudian perumahan gitu ya. Tetapi karena korupsi di pemerintahan kita masih cukup tinggi, masih sering terjadi, maka memang pada akhirnya yang kita lakukan adalah menyita dulu hasil korupsinya, kemudian baru kemudian menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dua kali kerja sebenarnya, tapi tidak ada masalah sebetulnya untuk alokasinya ya. Memang alokasinya kalau bisa memang anggaran-anggaran itu kan untuk layanan dasar masyarakat. Yeah. Tetapi kalau kita bisa mencegah kebocoran di proyek-proyek pemerintah, di program-program pemerintah, kalau itu bisa dicegah, maka sebenarnya tidak perlu itu melalui penegak hukum gitu ya. Disita dulu oleh penegak hukum baru digunakan. Nah, seharusnya kan bisa langsung kita bisa mencegah kebocoran gitu.
0: Oke. Tetapi kan saat ini memang sudah ada nih uang hasil sitaan atau uang hasil kejahatan yang disita negara. Nah, yang dipertanyakan masyarakat adalah atau kekhawatirannya gimana nanti sistem yang paling aman agar uang ini kembali tidak bernasib sama di tengah jalan ini.
1: Sebetulnya isu soal pemulihan aset ya atau perampasan hasil tindak pidana itu adalah satu transparansi, yang kedua akuntabilitas. Transparansi itu maksudnya perlu ada kejelasan berapa hasil tindak pidana yang disita dan kemudian di

0: dirampas dari tindak pidana. Mm-hmm. Kemudian itu harus jelas ya dari KPK, dari kejaksaan, itu harus clear. Kemudian yang kedua, akuntabilitas sejauh mana dana yang disita itu, dirampas itu bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Nah, penggunaannya untuk apa? Penggunaannya tentu dikembalikan kepada pemerintah, kepada politik hukum anggarannya pemerintah. Dan memang sebaiknya anggaran atau dana hasil sitaan korupsi itu digunakan untuk program-program pelayanan publik begitu.
1: Hmm. Perlu nggak dibentuk tim pengawas khusus dari luar pemerintah untuk hal itu?
0: Sebetulnya sekarang hasil sitaan itu masih terpencar ya. Minimal ada di kejaksaan, kemudian ada di kejaksaan itu ada Badan Pemulihan Aset, kemudian di KPK, kemudian ada juga yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi ke depan sebenarnya kalau RUU perampasan aset itu, hasil tindak pidana itu sudah ada, maka memang ke depan harus dia menjadi satu lembaga tersendiri dengan sistem pengawasan yang juga tersendiri. Jadi yang ada di yang terpencar di beberapa penegak hukum itu kemudian mungkin juga di kepolisian ya, itu kemudian dikelola oleh sebuah lembaga yang akuntabel, profesional, kemudian dengan pengawasan yang lebih ketat begitu ya. Kalau sekarang kan memang masih terpencar. Jadi kita harus melihat per institusi akhirnya, dan boleh jadi datanya bisa berbeda-beda gitu ya, antara kejaksaan, KPK, penegak hukum lain itu bisa beda-beda.
1: Walaupun terpecah, tapi sejauh mana sih Pak Oce transparansi data sitaan korupsi ini bisa diakses oleh publik?
0: Ya memang sebetulnya pertama diakses oleh publik atau tidak, sebetulnya mungkin data umum boleh diakses publik ya, tapi kalau detail boleh jadi dilihat kebutuhannya gitu. Tapi data umum berapa yang disita oleh KPK misalnya sampai saat ini, berapa yang disita dikelola oleh kejaksaan, dan untuk apa saja digunakan, itu saya kira perlu itu mudah diakses sebagai bagian dari informasi publik ya. Perlu ditaruh di website ya, perlu kemudian ada laporan berkala misalnya 3 bulan sekali, karena kan ini hubungannya dengan harta-harta, aset-aset yang disita dari berbagai pihak, kemudian dikelola oleh satu institusi penegak hukum dan digunakan untuk apa gitu. Itu perlu publik tahu ya. Per 3 bulan misalnya bayangan saya, perlu kemudian disampaikan kepada publik ya, untuk apa penggunaannya. Tetapi kalau kita mau lebih ketat, tentu saja sebisa mungkin ada kemudian pengawasan terhadap aset-aset sitaan ini. Pengawasan dalam artian ada perencanaan begitu ya, untuk apa aset itu dialokasikan, kemudian bagaimana mekanismenya dan bagaimana pengawasannya, siapa yang mengawasi. Sejauh ini kan pengawasan dilakukan oleh institusi sendiri, belum dilakukan oleh lembaga lain begitu. Mungkin perlu audit sesekali, mungkin perlu juga ke DPR gitu ya.
1: Angka 10 triliun ketika dibandingkan dengan total kerugian negara kan sangat kecil sekali, karena seingat saya catatan Kejaksaan Agung aja sudah sekitar 300 triliun lebih, belum lagi dari KPK yang sudah direcovery baru berapa. Tetapi ini tidak sebanding dengan kerugian negara. Kenapa pengembalian aset ataupun sitaan ini persentasinya masih kecil ini, Pak Oce?
0: Ya memang ada dua hal ya. Satu, ada yang disebut dengan perhitungan kerugian negara. Satu lagi, ada yang disebut dengan pemulihan atau sitaan aset. Okay. Nah memang kadang angkanya tidak match begitu ya, antara kerugian yang dicatat, antara kerugian yang dicatat oleh negara dengan yang bisa dikembalikan. Nah, dengan berbagai macam alasan ya, bisa karena teknis alat buktinya nggak cukup, bisa karena pelacakan asetnya yang tidak maksimal ya, sehingga ketika asetnya nggak bisa dilacak secara maksimal, maka juga tidak bisa dikembalikan atau disita dengan maksimal gitu. Nah, sebetulnya Mas Rudi, kalau bisa penegak hukum itu bekerja sama dengan PPATK ya, untuk aset tracing ya, pelacakan, karena PPATK memiliki kewenangan dan kemampuan ya untuk melacak aset itu disembunyikan di mana saja begitu.
1: Oke, selama ini memang tidak ada kerjasama atau untuk penelusuran aset itu ada di mana saja nih, Pak Oce?
0: Sebetulnya ada kerjasama, cuma memang kadang efektivitas kerjasama itu kan selalu perlu pembuktian ya, efektif apa tidak begitu. Karena kadang PPATK sebagai sebuah institusi intelijen keuangan itu kadang tidak bisa berinisiatif begitu, harus menunggu permintaan dari penegak hukum. Okay. Ya. Jadi kalau tidak ada permintaan, terkadang PPATK tidak bisa langsung mempublikasikan atau melaporkan temuan-temuan itu.
1: Yeah. Efektivitas kerjasamanya gimana ini? Ketika ada permintaan dari penegak hukum untuk kerjasama dengan PPATK?
0: Menurut saya data yang ada dari PPATK itu data valid ya, karena memang mereka punya kewenangan untuk masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan, bahkan juga sistem yang non-konvensional, nah, termasuk kalau kemungkinan aset itu dilarikan atau disimpan di luar negeri, mereka punya kemampuan itu begitu. Nah, tinggal kemudian sejauh mana penegak hukum bisa memanfaatkan data itu secara maksimal. Kadang memang dalam beberapa hal yang saya lihat data-data dari PPATK itu tidak ditelusuri secara maksimal ya. Nah, karena data itu kan data awalan yang perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah, kalau penegak hukumnya tidak menindaklanjuti data yang tersedia, ya PPATK nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi informasi itu menjadi informasi yang terbengkalai gitu ya.
1: Baik, iya, iya. Nah, kembali lagi ke permasalahan dana sitaan ini akan digunakan untuk infrastruktur fisik, puskesmas dan renovasi sekolah ini, Pak Oce. Walaupun kita tadi Anda singgung belum ada undang-undang atau instrumen hukum tentang perampasan aset, tetapi hal ini nanti kan akan dikembalikan ke negara untuk pengelolaannya, terutama pemerintah daerah di sini. Sejauh mana Pukat melihat potensi konflik kepentingan, terutama dalam penunjukan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pekerjaan fisik ini, Pak? Dan pencegahnya seperti apa itu yang paling baik?
0: Seharusnya memang harus ada kebijakan khusus dari pemerintah digunakan untuk apa ya aset-aset sitaan itu. Bayangan saya ada roadmap yang dibuat oleh pemerintah. Prioritasnya misalnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan lain-lain. Sehingga kita bisa tahu sebetulnya anggaran itu, hasil sitaan itu untuk apa. Satu hal. Yang kedua, proses pengadaannya menurut saya kalau mau lebih transparan dan lebih baik, alternatifnya bisa serahkan saja ke LKPP misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan, yang mereka memang sudah terbiasa dengan kerja-kerja pengadaan pemerintah, baik itu secara e-procurement, secara apa digital, mereka sudah teruji. Jadi kalau kalau itu dihandle penegak hukum tentu mungkin tidak pas ya, karena mereka nggak punya keahlian di situ. Lebih baik serahkan misalnya aset itu dikelola oleh biasanya oleh Kemenkeu melalui pendekatan aset manajemen yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga aset itu lebih bermanfaat secara ekonomi, atau kepada lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memang sehari-hari mereka kerjaannya adalah mengelola e-procurement secara digital gitu. Sehingga isu-isu soal kesulitan pengadaan, pemilihan vendornya, kontraktornya, dan seterusnya, ya itu bisa dibuat skema yang lebih profesional dan akuntabel.
1: Kenapa nggak langsung dikirim aja ke rekening sekolah yang betul-betul rusak setelah diverifikasi, ataupun puskesmas yang memang sangat membutuhkan untuk pengembangannya atau renovasinya juga nih, Pak?
0: Ya memang direct transfer semacam itu satu hal yang bisa dipertimbangkan ya. Cuma kadang memang sejauh mana pemerintah memiliki data yang valid dan komprehensif mengenai kebutuhan di lapangan ya, di daerah-daerah. Nah, sekolahkah itu atau puskesmaskah itu. Kadang direct transfer itu kalau tidak diikuti dengan sistem untuk memastikan apakah dana itu sampai atau tidak, atau pengawasan, maka kadang juga masing-masing daerah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ya, jadi kadang memang tetap membutuhkan mekanisme lain ya untuk memastikan direct transfer itu berjalan.
1: Sejauh
0: tapi
1: mana?
0: Itu satu opsi yang menurut saya bisa dipertimbangkan. Cuma datanya harus tersedia di lapangan gitu. Ya.
1: Paling tidak memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan nanti ini tetap menjaga kepercayaan publik. Bagaimana saran Anda?
0: Ya sebetulnya pertama harus clear ya penggunaannya untuk apa, harus clear, jelas gitu. Kemudian yang kedua, mekanisme yang digunakan seperti apa. Direct transfer menurut saya satu hal yang bisa dipertimbangkan, seperti halnya bansos ya, kepada keluarga yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan. Tetapi memang pemerintah harus punya list kebutuhan sekolah atau misalnya puskesmas misalnya ya, atau rumah sakit daerah yang membutuhkan, dan list itu terbuka begitu. Jadi supaya tidak ada dugaan-dugaan misalnya satu daerah itu lebih banyak alokasinya dari daerah lain. Nah, nanti itu bisa dikaitkan dengan politik yang begitu-begitu ya. Oh, kenapa daerah X itu lebih banyak mendapatkan penggunaan dana ini dibanding daerah ini. Nah, itu kalau bisa listnya dari Aceh sampai Papua itu ada list kebutuhan sekolah ya, puskesmas yang listnya bisa dicek. Kemudian data itu kalau bisa juga terbuka, sehingga kalau misalnya ada sekolah yang merasa dia nggak masuk di list itu, baik, dia bisa usul begitu kan. Itu saya kira lebih sederhana mungkin, dan boleh juga kalau itu dikendalikan, dikontrol oleh, saya nggak tahu, mungkin nggak perlu tim khusus, tapi kan kita punya banyak nih, ada kantor staf presiden yang bisa mengawasi itu, ada juga tim badan komunikasi presiden, atau banyak itu kan yang bisa mengawal itu.
1: Iya. Terakhir Pak Oce, kalau menurut Anda atau menurut Pukat UGM, indikator apa yang menunjukkan keberhasilan dari program presiden ini?
0: Saya kira tentu indikator sederhana di lapangan, tentu program ini berjalan ya. Program ini berjalan, kemudian tujuannya tercapai. Kalau tujuannya adalah memperbaiki sekolah, puskesmas, maka clear berapa targetnya, berapa yang terlaksana. Dan yang lebih penting sebetulnya harus ada semacam timeline ya, batas waktu. Misalnya itu cukup dilakukan 6 bulan, cukup dilakukan 7 bulan, sehingga ada evaluasi, monitoring yang jelas oleh pemerintah pusat terutama sejauh mana penggunaan hasil-hasil korupsi itu betul-betul bisa digunakan di lapangan untuk kebutuhan publik begitu. Harus ada batas waktu lah, jangan kemudian tahun ini rencana, tahun depan baru pengadaannya, tahun 2028 karena ini menjelang pemilu baru dikerjakan gitu. Nah itu sakwa sangka publik itu cukup tinggi, sensitif kalau hal-hal seperti itu.
1: Pak Oce Madril, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Saya selalu Pak, selamat pagi.
0: Pagi Pak Rudi.
1: Demikian tadi mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM, Oce Madril.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tuan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan pabrik pengolahan ikan di Kabupaten Bintan sebagai upaya memperkuat hilirisasi sektor perikanan di provinsi tersebut. Menteri Trenggono mengatakan, KKP saat ini fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP guna memperkuat sektor hulu dan mendorong hilirisasi perikanan nasional. Selain itu, ia meminta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP setempat aktif mendukung dan memaksimalkan program tersebut karena kebijakan pemerintah saat ini berpihak kepada nelayan lokal sesuai arahan Presiden Prabowo agar hasil tangkapan ikan lebih banyak dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh nelayan daerah. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun sejumlah rest shelter di setiap jalur pendakian Gunung Rinjani sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi wisatawan dan pendaki. Kasubag Tata Usaha Balai TNGR NTB As Rekita mengatakan fasilitas rest shelter yang dapat dimanfaatkan pendaki antara lain tempat duduk berkapasitas hingga 10 orang, lampu, serta colokan listrik yang bersumber dari panel surya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan maupun berteduh ketika hujan. Sementara itu, Kepala Balai TNGR NTB Budi Kurniawan mengatakan pembangunan rest shelter di jalur pendakian Gunung Rinjani merupakan bagian dari upaya peningkatan fasilitas dan keselamatan pendaki di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sekaligus bentuk komitmen dalam menghadirkan pengalaman pendakian yang lebih baik tanpa mengesampingkan kelestarian alam Rinjani. Dana Moneter Internasional atau IMF mengeluarkan peringatan serius bahwa dampak berkepanjangan akibat perang Iran dapat mendorong perekonomian global menuju skenario terburuk yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia serta meningkatnya risiko inflasi. Dalam laporan World Economic Outlook pada bulan lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di angka 3,1% pada 2026 dalam skenario dasar. Namun kondisi ekonomi diperkirakan dapat memburuk apabila konflik bersenjata terus berlangsung. IMF juga mengatakan, dalam skenario terburuk, harga minyak yang tetap tinggi dalam waktu lama, ekspektasi inflasi yang tidak stabil, serta pengetatan kondisi keuangan global dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat hingga 2,5%. Informasi dari dunia olahraga. Pelatih asal Italia Carlo Ancelotti resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan tim nasional Brasil hingga 2030 sebagai bentuk kepercayaan Konfederasi Sepak Bola Brasil terhadap kepemimpinannya dalam membangun kekuatan tim Zamba. CBF atau Federasi Sepak Bola Brasil menilai pengalaman dan rekam jejak Carlo Ancelotti di level klub maupun internasional menjadi modal penting untuk membawa Brasil kembali berjaya di berbagai turnamen besar sekaligus bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia mendatang. Sementara itu, Ancelotti menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan skuad Brasil dengan memadukan pemain muda dan senior demi membawa Brasil kembali meraih prestasi dan gelar juara dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami masih akan hadirkan perbincangan mengenai presiden yang mengatakan bahwa uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Setelah tadi kami berbincang bersama dengan mantan dari Direktur Pukat UGM dan nanti kami akan mencoba untuk berbahas atau meminta pendapat bersama dengan pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Dan setelah itu kami akan lanjutkan bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI. Dan silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
1: Indonesia Menyapa.
0: Kami telah tersambung bersama dengan pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsanuddin, selamat pagi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya.
2: Sehat ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Ini ingin mendapatkan pandangan Anda, Pak, terkait dengan uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah sebesar 10 triliun rupiah. Seberapa signifikan sih bagi anggaran pendidikan dan kesehatan kita 10 triliun itu, Pak Ihsan?
2: Sangat signifikan, Mas. Karena dalam konsep saya yang saya sampaikan juga ke penguasa, sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Swasta, swasta lokal, bukan swasta asing, itu sifatnya kontributif, atributif.
0: Iya.
2: Kalau kita ngelihat kesehatan dan pendidikan di tangan swasta, Anda bisa ngelihat Iran, Anda bisa ngelihat cerita tentang Kuba, Anda bisa ngelihat tentang negara-negara yang ngejamin sepenuhnya tentang pendidikan dan kesehatan. Itu 10 triliun itu kalau cuma sekedar untuk memperbaiki, sesungguhnya bahkan masih kurang. Di tengah yang namanya para guru, itu belum terpenuhi janjinya, janji dari pemerintah. Gitu. Dan para dokter keluar. Jadi artinya negara masih jauh dari tanggung jawab. Gitu. 10 triliun itu belum apa-apa. Gitu. Okay. Kan saya baru saja menulis misalnya tentang merawat kebodohan.
0: Iya. Yeah.
2: Menjaga ketersesatan gitu ya. Itu karena saya kritik habis-habisan tentang kebijakan yang muncul sejak Republik Indonesia Serikat hingga sekarang. Jadi kalau ngambil 10 triliun dari hasil korupsi, mestinya bukan dari situ ngambilnya. Yang gede-gede itu, yang korupsi gila-gila itu diambil lagi gitu, lebih banyak lagi kalau saya. Benar, serius. Saya ada kegelisahan amat sangat ketika menyaksikan dunia pendidikan, dunia kesehatan itu diperlakukan kayak gini sejak dunia ini liberal, sejak Indonesia mengidap habis panggung liberalisme di semua sisi, semua sektor.
0: Okay.
2: Itu masih lebih ngeliat.
0: Iya. Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa menjadi solusi permanen atau hanya untuk bantuan sementara nih, Pak Ihsan? Gimana nih, Pak?
2: Ini ad hoc ini caranya.
0: Ad hoc ya? Oke.
2: Okay. Ini cara ad hoc. Karena itu saya jadi yang disebut dengan 20% menurut
0: APBN.
2: Konstitusi ya, dari total belanja. Mestinya jelas-jelas 20% itu bukan pengertian fisik, karena fisiknya harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur. Beda dong. Jadi kalau kita bicara tentang infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan, itu bagian dari PU. Nah, sementara 20%-nya itu memang untuk
0: kualitas pendidikannya.
2: Bagaimana untuk research-nya, bagaimana untuk pendidikannya. Jadi betul-betul yang disebut dengan membina orang. Saya gini, Mas.
0: Gimana, Pak?
2: Ketika saya dulu kuliah di UI gitu ya, saya melihat ada kesalahan besar gitu. Kenapa dunia pendidikan diarahkan untuk menjawab tantangan lapangan kerja gitu? Betul, itu bukannya salah, tapi kesalahan besar saya adalah, yang saya maksud adalah, dia mestinya tidak hanya menjawab lapangan kerja, dia juga harus menjawab lapangan perkembangan keilmuan, lapangan penelitian.
0: Okay.
2: Dia juga harus menjawab anak-anak mahasiswa yang kreatif gitu ya, yang tidak mau masuk ke dunia pendidikan, yang tidak mau masuk ke dunia lapangan kerja.
0: Terakomodasi.
2: Tapi yang ngebangun kreativitas gitu, yang ngebangun kreativitas research-nya gitu misalnya. Itu kan nggak disediakan di dunia perguruan tinggi. Karena dulu dunia perguruan tinggi hanya bicara link and match kan.
0: Yeah,
2: konsepnya
0: yeah,
2: Wardiman yeah. Joyonegoro dulu itu, ingat ya?
0: Yeah,
2: konsepnya yeah. Wardiman itu. Nah, itu yang itu kemudian diukur sebagai produktivitas gitu.
0: Okay.
2: Nah, ternyata kalau kita lihat bagaimana dua negara terakhir ini, bagaimana Iran gitu, bagaimana kemudian Cina. Mm-hmm. Cina yang hari ini ketemu dengan Amerika gitu ya. Wah, itu dahsyat kan. Dahsyat luar biasa. Orang-orang di Cina di sana tidak diarahkan murid sekolahnya itu menjadi pegawai negeri. Tidak diarahkan jadi pegawai negeri.
0: Yeah,
2: gitu.
0: Yeah.
2: Nah, ini deh. Padahal mereka punya penduduk 1,4 miliar. Gitu.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Bisa begitu gitu. Itu karena pendidikannya memang diambil penuh oleh negara dan negara tidak mengarahkan.
0: Yeah.
2: Anak didiknya itu menjadi pegawai negeri gitu, menjadi okay. pekerja kalau gitu. Kalau bukan ASN, ya udahlah. Tapi tidak dilahirkan sebagai bermental pekerja gitu maksud saya.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, ini kan artinya pendidikan tidak perlu bicara soal bagaimana memberi pengetahuan, tapi membentuk karakter gitu, membentukkan karakter. Jadi andai kata 20% itu diarahkan memang dalam rangka pembentukan karakter, istilah saya pendidikan peradaban
0: ya.
2: Gitu. Mm-hmm. Pendidikan peradaban.
0: Yeah.
2: Itu akan lain. Nah, di situ kita ngejar kemanusiaan yang adil dan beradab itu mas.
0: Luar biasa. Wah, kebuka saya langsung pikiran ini pak.
2: Gini karena saya dalam sebulan ini saya menulis beberapa tulisan saya yang sesungguhnya
0: ya.
2: dalam kacamata akademik gitu ya. 4 artikel saya itu artikel yang menghentak secara akademik gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu karena saya punya kerisauan amat sangat gitu. Kok jadi bangsa saya jadi begini gitu.
0: Tapi paling tidak
2: ribut untuk hal-hal yang tidak perlu diributin gitu.
0: Ya, tapi paling tidak dengan anggaran atau dengan langkah yang ad hoc ini sebanding nggak sih ini dengan meningkatkan sedikit kualitas kesehatan ataupun akses pendidikan bagi masyarakat kita ketika infrastruktur fisik itu menjadi lebih baik nantinya nih Pak Iksan.
2: Mas kalau tambal sulam kan tidak mau memperbaiki struktur fundamental fungsional ya mas ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau pertanyaan anda bagus, signifikan bagus sekali. Saya setuju betul. Karena anda mengarah ke persoalan bagaimana dibalik pertanyaan anda tentang signifikan, itu kuncinya adalah apakah satu alokasi itu relevan dan signifikan
0: betul.
2: Dengan struktural fundamental dan fungsional dengan arahan kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Dengan arahan bagaimana pendidikan harus melahirkan manusia yang berkarakter, berkarakter seperti yang diharapkan oleh kata pembukaan gitu loh.
0: Yeah,
2: orang-orang yang merasa betul tidak tertindas dari segi segala aspeknya.
0: Okay.
2: Dalam bahasa Isnadin Nursi, dia tidak perlu menjadi slavery system. Dia tidak perlu menjadi slavery modern system. Dia tidak perlu jadi budak dari sistem yang modern, yang katanya modern ternyata hanya membudaki gitu loh. Serius kalau ngambilnya begitu gitu. Ini terus terang karena saya 22-23 sampai dengan 24 gitu ya. Saya berpikir tentang sebenarnya kalau Ray Dalio baru ngomong kemarin 22-25, saya ngomong 22-23 bahwa sebenarnya Barat gagal seabad. Indikatornya sederhana sebentar. Indikatornya pada kualitas kehidupan keluarga.
0: Kualitas kehidupan keluarga. Oke.
2: Okay. Betul. Jadi bukan kualitas kehidupannya dari segi materinya banyak, jabatannya bagus, bukan itu gitu.
0: Iya. Atau saya coba ganti pertanyaannya kalau gitu, Pak Iksan ya. Dibandingkan untuk hal lain, tepat dong alokasi dana ini untuk sasaran pendidikan dan kesehatan, Pak.
2: Saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyatakan juga tidak tepat. Tapi kalau pertanyaan Anda dengan signifikan dan kemudian alokasinya begitu gitu ya. Kita tinggal Anda di Jakarta Pusat nih.
0: Yeah.
2: Saya di Jakarta Selatan gitu.
0: Yeah.
2: Coba kita ngitung 50 km dari sini, itu yang namanya infrastruktur untuk menuju sekolah itu berantakan tuh. Baik itu enggak usah jauh-jauh, baik itu di Bogor maupun di Banten atau kemudian bahkan di Bekasi. Atau bahkan di Depok atau bahkan di Masyaallah di Tangerang. Itu saja sudah kayak jadi kan artinya problematiknya sangat besar. Hanya jarak begitu jangkauan dari Jakarta yang pendek aja 40-50 kilo itu
0: ada permasalahan di situ.
2: Untuk menuju pendidikan aja, untuk menggapai pendidikan saja, masyarakat tetap punya daya juang. Itu artinya alokasi yang Anda maksud memang alokasi yang cukup dalam rangka bertahap kita memperbaiki. Itu saya setuju kalau itu. Saya bukan tidak. Cuma sekali lagi.
0: Ada yang lebih besar lagi.
2: Bukan. Yeah. Artinya begini. Mari kita bayangkan dia sebagai bagian dari perencanaan besar atas pendidikan. Gitu maksud saya.
0: Oke. Perencanaan besar dari pendidikan kita. Ya.
2: Yeah. Betul. Jadi istilah saya kita harus punya yang namanya. Ini karena kesalahan sistem ya. Karena kita tidak punya GBHN, kita tidak tahu bagaimana master plan pendidikan kita secara baik.
0: Ya, garis besar haluan negara. Ya.
2: Kita tidak punya garis besar haluan pendidikan kita.
0: Oke.
2: Gitu. Maksudnya kita tidak punya garis besar haluan kesehatan kita. Yang terjadi adalah seperti undang-undang kesehatan, segalanya serba komersial. Bahkan kemudian kita tunduk pada aturan-aturan WHO yang belum tentu cocok sama bangsa kita. Dan itu dituang dalam pasal 400 coba. Dan itu akan digugat di Mahkamah Konstitusi coba.
0: Yeah.
2: Anda bayangkan negara ini mau kemana kalau bicara garis besar haluan kesehatan. Oh tunduknya pada undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu tunduk pada yang namanya WHO. Loh, Anda punya kedaulatan kok. Begitu juga yang namanya pendidikan. Anda bikin yang namanya garis besar haluan pendidikan. Ternyata pendidikan kita hanya mengekor, kita jadi follower. Itu maksud saya. Iya.
0: Berarti Pak Iksan, apa yang harus segera dilakukan? Tidak hanya bergantung pada langkah-langkah ad hoc seperti ini, tetapi betul-betul menjawab seluruh permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ketika kita bicara kualitas kesehatan, ketika kita ingin menggapai namanya kualitas pendidikan, Pak Iksan.
2: Kembalikan sistem ketatanegaraan kita sesuai dengan semangat para pendiri bangsa yang bertujuan mencerdaskan kehidupan. Kehidupan kita sekarang tidak cerdas. Itu ya, kembalikan itu. Itu artinya sistem demokrasi liberal, sistem demokrasi politik itu yang sekarang ini terbukti begini, itu tidak mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah saling bikin ribut masyarakat. Itu yang disebut dengan civility war. Dan itu saya ulang-ulang kemana-mana. Artinya para ini, supaya para petinggi ini tidak masuk dalam kategori bodoh dan cacat seperti tulisan saya gitu ya. Pahami betul bahwa sumpah jabatan Anda itu mengarahkan agar Anda mencapai kehidupan masyarakat yang cerdas. Mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Itu makronya begitu, makronya. Baru kemudian turun langkah berikutnya. Anda harus bikin garis besar haluan negara di bidang masing-masing. Seperti yang pernah kami lakukan dulu. Ada kejelasan gitu loh. Sekarang ini kan subjektivitas, segelintir orang gitu ya, dijadikan sebagai RPJP yang tidak rujuk ke dalam posisi konstitusi, dijadikan RPJMN yang belum tentu rujuk dengan kemauan-kemauan yang diarahkan oleh konstitusi, sehingga kita hanya punya jangka pendek. Jangka pendek yang kemudian masuk dalam jangka panjangnya bukan kemauan dari seluruh bangsa. Loh, persoalan pesta babi aja itu apa bukan soal pendidikan? Yang baru saja terjadi itu persoalan pendidikan lah, pesta babi itu.
0: Baik.
2: Itu dalam perspektif sampai seberapa jauh kita mau memahami apa yang disebut dengan pesta, apa yang disebut dengan babi, walaupun film itu kemudian jadi, tapi paling tidak kita tahu lah ada problematik. Sama seperti kemarin ketika G13 PKI yang pernah dilarang filmnya. Itu pendidikan. Nah, karena cerita yang begitu, maka kita balik ke dalam kebijakan-kebijakan negara, apakah memang dia mencerdaskan apa enggak? Apakah memang menyehatkan apa enggak? Anda tahu enggak perintahnya di mana? Perintahnya sederhana sesungguhnya kalau kita mau lihat. Dari cerita tentang konstitusi begitu. Saya karena saya pernah menjadi bagian dari perancang GBHN, bahkan tim inti yang hanya terdiri hanya beberapa orang gitu ya. Saya merasakan betul, selama satu generasi ini, sejak yang namanya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar palsu, atau disebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu, berantakannya pola pikir kita. Berantakan gak kurang-kurang. Bangsa lain meniru tentang cara berpikir jangka panjang kita melalui GBHN. Vietnam meniru, beberapa negara meniru gitu ya. Dan kemudian mereka akhirnya memang punya jangka panjang. Masya Allah, kalau sudah sampai di sini. Luar biasa sekali. Wow. Yang pernah kita miliki. Tapi kemudian kita sia-siakan, kita lepas, kita hianati. Nah, ketika masuk dunia pendidikan, 10 triliun ini sesungguhnya bisa dibayangkan, andai kata memang rancangannya untuk memperbaiki apa yang disebutnya mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyehatkan kehidupan masyarakat. Dan menyehatkan itu bukan cuma sekedar menyehatkan fisik.
0: Yeah.
2: Saya pernah menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan menjelang 2015 betul. Ya, betul 2015. Jadi sekitar 10 tahun lalu. Saya menjadi pembicara tunggal. Saya bilang mari kita berpikir bukan hanya bicara tentang kesehatan dalam perspektif fisik. Bagaimana kita berpikir tentang kesehatan, kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan pikiran dan kesehatan fisik. Tiga-tiganya kita pikirin gitu.
0: Yeah.
2: Bagaimana wujud itu ketemu dengan dunia pendidikan gitu loh mas maksudnya.
0: Iya. Jadi semua fundamental dari akar permasalahan dulu yang harus dibangun semuanya ini. Baik.
2: Ya maaf ya kalau pikiran saya agak nyeleneh.
0: Menarik ini Pak. Justru ini kan kita harus mendapatkan perspektif dari seorang pakar ekonomi politik. Anda yang begitu luar biasa membuka kita berpikir untuk lebih jauh lagi ke depan. Pak Iksanuddin Nursi, terima kasih ya. Banyak loh Pak untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang ya. Bersama dengan kami Pro 3 RRI. Selalu sehat Pak.
2: Baik.
0: Selalu semangat. Selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi.
1: Wawancara Pro 3.
3: Aku mah digawane ngendi iki?
4: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
3: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
4: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
4: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
3: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
4: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
3: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
4: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
3: Wadudu, ojo to Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
4: Lah ya, mulo to Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kita akan lanjutkan masih dengan tema yang sama. Presiden Prabowo mengatakan bahwa uang hasil sitaan tindakan korupsi sebesar 10 triliun rupiah akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan puskesmas yang ada. Bahkan puskesmas berjumlah 10 ribu, kemudian sekolah sekitar 70 ribu. Dan tentu masyarakat tadi mempertanyakan bagaimana pengawasannya. Tetapi yang paling penting yang dipesankan oleh narasumber kami yang kedua tadi, Iksanuddin Nursi, bahwa harus betul-betul relevan bahwa nanti ke depan ada perbaikan ataupun peningkatan optimalisasi dari sisi kualitas kesehatan dan juga kualitas pendidikan. Dan kami masih akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi 11 DPR RI, ingin melihat bagaimana kebijakan atau langkah yang dilakukan saat ini, kemudian sejauh mana adanya mekanisme koordinasi antara pemerintah dan Komisi 11, dan juga perlukah ada payung hukum yang akan mewadahi ketika implementasi kebijakan ini akan diluncurkan atau dilakukan, dan pengawasannya seperti apa. Banyak hal yang perlu kita dalami bersama dengan legislator di pagi hari ini. Silakan untuk Anda terus kami undang untuk menyampaikan pendapat Anda di 081-399-399-888.
5: Korannya. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Kabar Tanah Suci.
6: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
7: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
8: Sendiri.
7: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
8: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
9: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
10: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa? Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami mohon maaf karena lanjutan dari perbincangan kami terkait dengan tema kami, yaitu Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa uang dari hasil sitaan tindakan korupsi akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan puskesmas. Nanti akan kami lanjutkan pada kesempatan berikutnya karena hingga kini kami masih berupaya untuk dapat menghubungi narasumber kami. Tetapi kami akan hadirkan juga tema perbincangan lainnya dan ini pun terkait dengan keselamatan transportasi, khususnya transportasi udara kita, di mana hal ini juga menjadi perhatian besar dan tentu kami ingin mencari ataupun melihat berbagai perspektif dari terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan naikkan batas usia impor pesawat, di mana pemerintah resmi menaikkan batas usia impor pesawat dari yang sebelumnya 15 tahun menjadi 20 tahun melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor 115 tahun 2020. Dan langkah ini diambil untuk membantu maskapai menambah armada dengan biaya yang lebih murah karena untuk menekan harga tiket yang terus melambung. Karena kalau usianya masih terlalu muda, tentu baik itu harga beli ataupun harga sewa itu akan mahal dan akan berpengaruh pada langkah atau biaya-biaya operasional. Tetapi kebijakan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai faktor keamanan pesawat yang tanda kutip sudah berumur. Seberapa besar sih jaminan kelaikan udara sebuah pesawat ketika usianya sudah menyentuh 20 tahun? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat aviasi Alvin Lee.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Alvin Lee, selamat pagi.

0: kenegaraan itu pesawatnya ini memenuhi persyaratan keselamatan untuk diterbangkan atau tidak. Hmm. Nah, untuk itu kita harus paham tentang struktur pesawat. Pesawat terbang ini masing-masing bagian dan komponennya ini ada batas jam operasinya sendiri-sendiri. Misalnya untuk mesin pesawat ini jet ya umumnya itu setiap mungkin 3.000 sampai 5.000 jam itu harus dilepas, kemudian di overhaul, dibongkar, diperiksa total dan dipasang lagi.
1: Mm-hmm.
0: Dan ketika itu dilepas untuk di overhaul itu kan makan waktu lama, itu akan dipasang mesin pengganti. Jadi tidak usah menunggu mesinnya untuk selesai baru nanti di operasikan lagi, karena ketika pesawat itu tidak beroperasi produktivitasnya nol kan. Jadi kita tahu bahwa mesin pesawat pun bisa dilepas dan diganti. Untuk sistem pendaratan, yaitu sistem baik itu rodanya maupun shock absorber, rem dan sebagainya, itu juga ada perawatannya. Setiap kali pesawat ini mendarat,
1: ya,
0: itu ada pemeriksaannya, sistem hidrolisnya bagaimana, remnya bagaimana, tekanan ban dan sebagainya. Dan itu pun ada batasnya,
1: okay.
0: Misalnya setiap kali 100 kali pendaratan atau 200 kali pendaratan, rodanya, bannya itu harus diganti,
1: yeah,
0: dilepas, yeah, diganti, dan sebagainya. Jadi prinsipnya, hampir semua unsur di pesawat ini bisa dilepas dan diganti ketika sudah mencapai usia kritis.
1: Oke, okay, baik.
0: Semuanya, nah, yang tidak bisa diganti itu hanya kerangka pesawat dan kulit luarnya. Kulit luarnya pun bisa dilepas dan diganti. Gitu. Hanya okay, kerangkanya. Nah, kerangka ini yang kemudian harus setelah mungkin 5.000 jam, yeah, itu di X-ray. Agar, yeah, kelihatan jika ada fatigue, ada retak.
1: Yeah.
0: Dan perawatan pesawat ini ada dua kategori. Mm-hmm. Yang pertama, mm-hmm, yang disebut sebagai line inspection. Line inspection ini adalah perawatan line maintenance ya, yang dilakukan,
1: yeah,
0: di apron tempat parkir pesawat sambil pesawat itu dioperasikan. Dan ada yang disebut sebagai base maintenance ketika pesawat itu, yeah, masuk ke hangar perawatan. Sehingga pesawat ini selalu dalam kondisi layak terbang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ketika pesawat ini selalu dirawat dengan baik sesuai dengan manual dari pabrikannya, mau dioperasikan 30-40 tahun,
1: oh, okay,
0: pun 50,
1: yeah,
0: tahun,
1: yeah,
0: pun
1: tidak, yeah,
0: ada masalah.
1: Artinya
0: yang menjadi masalah
1: gimana itu Pak?
0: Yang menjadi masalah adalah ketika pesawat ini menjadi lebih tua. Satu, biasanya menjadi lebih boros karena ada teknologi yang lebih baru yang menjadi yang konsumsi,
1: oh, okay,
0: bahan bakarnya, yeah, lebih lebih
1: irit.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Nah, hmm. Kemudian juga ketika usianya sudah tua, harga komponennya juga menjadi lebih mahal karena makin langka gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi ini bukan soal keselamatan tapi soal efisiensi.
1: Yeah,
0: kunci, yeah, utama kelaik udaraan adalah perawatan pesawat. Demikian.
1: Yeah. Jadi 20 tahun itu asalkan selalu rajin atau optimal perawatannya, bongkar pasang berkali-kali asalkan itu sesuai dengan standarnya, ini tidak menjadi masalah ini Pak ya? Tetap
0: tidak ada masalah.
1: Masih laik dalam menjalankan aktivitas transportasi udara ya, seperti itu. Oke.
0: Okay. Benar. Ya. Dan di Amerika Serikat, di Eropa pun sampai hari ini ada pesawat-pesawat yang usianya bahkan sudah 40 tahun tapi masih dioperasikan,
1: ya,
0: dan itu tidak menjadi masalah.
1: Ya. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa pesawat yang kita ambil yang usianya 20 tahun itu betul-betul menjalani perawatan standar yang telah ditentukan tadi nih Pak?
0: Nah ini di sini. Setiap pesawat terbang itu ada

0: buku riwayat pemeliharaannya, logbook. Jadi apapun yang terjadi pada pesawat itu dicatat di sananya, termasuk ketika menjalani perawatan. Nah, yang dicatat ini bukan hanya apa yang dilakukan, jadi apa yang diperiksa, temuannya apa, kemudian tindakan korektifnya apa. Misalnya diganti komponennya, dan setiap komponen pesawat itu, setiap tuku cadang itu ada nomor serinya. Itu akan bisa dilacak, bahkan pembuat dari suku cadang itu pembuatnya siapa, pembuatnya siapa, pemasoknya bahan dari mana, kemudian pada saat dipasang siapa yang memasang, menggunakan alat apa, misalnya baut itu diputar itu dengan tekanan torque berapa, itu semuanya ada. Dan itu ada yang mengerjakan, ada yang verifikasi. Jadi tidak bisa misalnya saya mengerjakan, saya asal-asal saja tulis. Tapi ada yang mengawasi saya dan memverifikasi bahwa itu sudah benar. Jadi itu semuanya bisa dilacak. Dan dari otoritas penerbangan setiap negara, itu setiap tahun juga melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa pesawat tersebut layak di layak diterbangkan. Nah, ketika akan terjadi jual beli pesawat bekas, pembeli juga melakukan hal serupa, semuanya diperiksa. Kalau ada yang menyimpang, pasti pembelinya tidak mau. Kemudian pihak asuransi juga memeriksa, karena ujung-ujungnya jika terjadi kecelakaan, pihak asuransi yang menanggung.
1: Tapi kalau usia tua, asuransi lebih gede dong Pak harusnya?
0: Tidak.
1: Jadi, tidak juga?
0: Polis asuransi itu berdasarkan resiko, dan usia itu bukan resiko.
1: Oke.
0: Perawatan yang menjadi unsur resiko.
1: Baik. Nah, Pak Alvin, ini kan tujuannya dengan usia yang dimundurkan dari 15 menjadi 20 tahun, otomatis lebih murah. Sejauh mana ini akan dapat membantu bersaing dengan maskapai asing? Atau langsung saja ke tiket jadi murah nggak begitu Pak?
0: Jadi gini, ini tergantung dari kebijakan masing-masing maskapai. Pesawat baru dan pesawat lama ada untung ruginya. Kita ambil contoh ya, Lion Air itu kan menjadi launch customer, pelanggan pertama yang mengoperasikan Boeing 737-900ER. Itu pasti pesawatnya baru crash dari pabrik. Itu sebagai launch customer, Lion Air pada saat itu mendapatkan semacam sponsorship, dukungan, promosi yang biayanya cukup besar dari Boeing. Karena itu kemudian kan menjadi contoh bagi yang lain-lain. Demikian juga Singapore Airlines itu juga selalu berusaha untuk selalu menjadi launch customer pesawat-pesawat jenis baru. Karena itu menjadi publisitas dan itu menjadi bagian dari brandingnya bahwa mereka selalu menggunakan pesawat paling modern. Nah, di sisi lain, membeli pesawat-pesawat bekas yang usianya mungkin sudah mendekati 20 tahun, itu biaya belinya, itu harga belinya jauh lebih murah daripada pesawat baru. Tapi biaya operasinya pada umumnya menjadi lebih tinggi daripada pesawat baru, karena pesawat baru biaya perawatannya lebih rendah gitu. Jadi ada plus minusnya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau untuk mengangkut kargo, biasanya tidak dibutuhkan pesawat baru. Tapi untuk mengangkut penumpang, ini masalah kenyamanan, prestis. Nah, ini disinilah ada maskapai-maskapai yang lebih suka menggunakan pesawat baru. Kemudian ketika usianya mendekati 10 tahun dijual, karena ini juga bagian dari bisnis. Mereka sudah menghitung, saya pakai nggak sampai 10 tahun dijual, nanti ambil baru lagi dengan perhitungan keuangan yang lebih menguntungkan. Jadi ini tergantung model bisnis masing-masing maskapai penerbangan.
1: Baik, kalau begitu Pak Alvin, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi pengamat aviasi Alvin Lee.
2: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci pertumbuhan industri nasional agar mampu bersaing secara global. Selain itu, sektor manufaktur nasional juga mencatat nilai indeks kepercayaan industri atau IKI sebesar 51,75 pada April lalu yang menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita kembali ke tema perbincangan sebelumnya, yaitu uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah, di mana tadi kami sudah berbincang dengan Pukat UGM dan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Dan kali ini kami akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad. Pak Kamru Samad, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Ya, kabar baik, Pak, ya.
4: Baik, Mas Rudi.
3: Iya, Pak. Ini kalau penggunaan dana hasil sitaan tindak pidana korupsi untuk kebutuhan masyarakat, sejauh mana diperlukan payung hukum tertentu untuk mengimplementasikan itu, Pak?
4: Jadi, Mas Rudi, dana hasil korupsi yang disita oleh negara melalui aparat penegak hukum itu dikategorikan sebagai penerimaan negara.
3: Oh, oke.
4: Karena dia masuk kategori penerimaan negara,
3: ya.
4: Secara otomatis itu masuk dalam bingkai otoritas fiskal. Makanya ketika penyerahannya itu adalah dari APH,
3: ya,
4: aparat penegak hukum, Jaksa Agung kepada bendahara negara.
3: Menteri
4: yaitu
3: Keuangan.
4: Menteri Keuangan. Nah, lalu kemudian ada political will seorang pemimpin namanya Presiden Prabowo ingin agar hasil sitaan rakyat itu digunakan untuk kepentingan perbaikan puskesmas dan pembangunan atau perbaikan sekolah-sekolah rakyat.
3: Okay.
4: Ini sebagai bentuk komitmen seorang pemimpin bahwa sitaan negara tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kemajuan layanan publik masyarakat. Nah, puskesmas itu adalah layanan kesehatan terdekat bagi masyarakat di kampung-kampung, Mas Rudi.
3: Okay.
4: Bayangkan, hampir 20 tahun lebih sejak reformasi, kita jarang sekali mengupgrade kualitas,
3: yeah,
4: sarana dan prasarana puskesmas,
3: yeah,
4: di seluruh Indonesia. Padahal di zaman Pak Harto, infrastruktur puskesmas itu dibangun di atas lahan yang memadai, tenaga kesehatannya, rumah dinasnya disiapkan, dan seterusnya. Karena di zaman Pak Harto sudah dilihat bahwa salah satu yang fundamental adalah layanan kesehatan. Karena kalau masyarakat kita sehat, sehat anak-anaknya, maka dia bisa pergi ke sekolah, maka dia bisa di sekolah belajar dengan tenang.
3: Hmm.
4: Bapaknya sehat, maka dia bisa tenang dalam keadaan bugar, dia bisa mencari nafkah. Ibunya sehat, maka dia juga bisa membantu tugas-tugas rumah tangga dengan baik.
3: Okay.
4: Karena itu layanan kesehatan menjadi penting. Dan 28 tahun reformasi, sejak kita reformasi 98, Mas Rudi, kita jarang mendengar ada upgrade terhadap sarana dan prasarana maupun peralatan medis maupun insentif kesehatan bagi tenaga-tenaga kesehatan kita yang bertugas di puskesmas, khususnya di daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. Nah, komitmen Presiden Prabowo inilah yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu sesungguhnya adalah mengembalikan hak-haknya rakyat Indonesia.
3: Okay. Begitu, Pak. Kalau begitu, Pak, bagaimana DPR untuk terus dapat meminta optimalisasi penegak hukum dalam mengejar aset tindak pidana kejahatan yang nanti akan dikembalikan kepada masyarakat?
4: Mas Rudi, kita bisa bayangkan, sudah 8 presiden, baru kita menyaksikan ada presiden yang membentuk satuan tugas, satgas, yang disebut dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang kemudian menertibkan aset-aset negara, tanah-tanah negara, ya, dikembalikan ke negara, dan diberlakukan penegakan hukum bagi pelanggar administrasi, yang disebut dengan denda, dan kemudian menghasilkan dana sitaan, menghasilkan lahan sitaan, tanah sitaan, aset sitaan. Nah, ini Presiden Prabowo betul-betul sudah memulai di 1,5 tahun pertama kepemimpinan beliau. Dan membuktikan ada hasilnya. Ada hasilnya. Coba, sudah 3 kali kalau tidak salah ingat, Mas Rudi, penyerahan dana. Sudah berapa kumulatifnya? Sudah menuju 50 triliun, Mas Rudi.
3: Baik.
4: Itu artinya kalau 1,5 tahun, rata-rata berarti di atas 2 triliun per bulan.
3: Ya.
4: Kemampuan Satgas PKH ini mengembalikan kekayaan negara yang selama ini bocor, dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa bayangkan, Mas Rudi.
3: Tapi seandainya optimal lagi, karena kan selama ini hasil tarikan dari tindak kejahatan kan masih sangat kecil jika dibanding dengan angka kerugian negaranya ini, Pak Kamru Zaman.
4: Mas Rudi, saya mau tanya, di 7 presiden sebelumnya, atau nggak usah lah, 4 presiden di zaman reformasi, coba kita lihat, ada nggak yang dilihat mata kita? Ada angka di atas kertas, laporan.
3: Ya.
4: Jadi ada pengembalian aset 4 juta lebih hektar, Mas Rudi. Ada dana tunai yang disita dari denda administrasi, dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas PKH. Ini langkah nyata. Betul, masih banyak kebocoran. Betul Mas Rudi. Karena udah puluhan tahun kebocoran ini menjadi kayak culture, kebiasaan sudah. Ini yang tidak gampang Mas Rudi. Ini yang perlu, ini adalah reformasi yang sesungguhnya di dalam mewujudkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Apa itu bunyinya Mas Rudi? Ayat 2 pasal 27. Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak. Penghidupan yang layak. Apakah rakyat kita ini semuanya sudah layak hidupnya? Ada yang kerja hari ini Mas Rudi hanya untuk makan besok. Kalau dia sakit besok Mas Rudi, maka dia harus ngutang untuk makannya Mas Rudi.
3: Nah,
4: itu.
3: Kalau begitu Pak, bagaimana memastikan distribusi perbaikan ini betul-betul adil, baik itu di wilayah barat, wilayah timur, atau seluruh Indonesia, terutama di 3T ini Pak?
4: Sekarang kan sudah ada data, satu data Indonesia Mas Rudi. Kita sudah bisa melihat itu stunting ada di mana, sekolah dasar SD yang ambruk di mana, jembatan yang membuat anak-anak yang menyeberang sungai bergelantungan di atas tali itu di mana, ini saya kira Pak Prabowo sudah sangat aware terhadap hal ini, sehingga kita percaya pemerintah sudah memiliki data skala prioritas wilayah, daerah, kecamatan, desa mana yang memerlukan untuk anggaran perbaikan puskesmas, perbaikan sekolah dasar, sanawiyah, ibtidaiyah, perbaikan sekolah SMP, ataupun pembangunan jembatan untuk penyeberangan anak-anak kita dari kampung ke kampung yang lain untuk pergi sekolah.
3: Ya. Rencananya kan 10 triliun itu untuk 10.000 puskesmas dan 70.000 sekolah ini Pak Kamru Samad ya, kalau saya tidak salah ini. Nah, ketika nanti dalam pelaksananya terjadi kekurangan dana, apakah DPR mendukung penambahan anggaran jika dana sitaan ini ternyata kurang nanti Pak?
4: Pasti Mas. Kita DPR pasti melalui mekanisme pemerintah untuk APBN 2027 Mas Rudi, itu minggu depan pemerintah akan mengajukan namanya KEM PPKN, memulai pembahasan awal rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi pemerintah sudah melakukan musrembang secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Kemudian mengkompilasi dari RPJMN, visi-misi presiden, masukan dari kementerian dan lembaga, kemudian lahirlah usulan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan, kita perlu tiga instrumen kebijakan fiskalnya. Dari mana? Otoritas fiskal, otoritas moneter, dan mikroprudensial. Inilah bauran kebijakan yang diperlukan untuk mendorong, Mas Rudi, mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, Mas Rudi.
3: Baik. Pak Kamru Samad, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Terima kasih Pak.
4: Sama-sama Mas Rudi.
3: Salam sehat, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Mas Rudi.
3: Demikian tadi anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, kami berbincang mengenai uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Sebelumnya bersama dengan pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi, dan kami awali perbincangan bersama dengan Pukat UGM.
1: Wawancara Pro 3.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Marak kasus kejahatan di Kota Tangerang, namun yang berhasil terungkap dalam satu bulan hanya 52 kasus. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadat Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapores Metro Tangerang Kota. Di lokasi ini, polisi melayangkan data bila telah mengungkap ada 52 kasus kejahatan jalanan, mulai dari pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian motor serta sejumlah kasus lainnya selama satu bulan terakhir. Dari total 52 kasus yang diungkap, terdiri dari 2 kasus pencurian dengan kekerasan, 3 kasus pencurian dengan pemberatan, 44 kasus pencurian kendaraan bermotor, 2 kasus pencurian biasa, dan 1 kasus pengeroyokan. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari menyebutkan terdapat 36 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari pelaku utama, joki, hingga penada hasil kejahatan. Dari hasil pengungkapan, turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya 4 unit kendaraan roda 4, 26 unit kendaraan roda 2, senjata api rakitan, senjata tajam, puluhan kunci letter T, handphone, STNK, hingga alat kejut listrik. Kapolres juga menjelaskan terdapat 5 kasus menonjol berhasil diungkapnya, diantaranya kelompok curanmor atau pencurian kendaraan bermotor bersenjata api di wilayah Jatiuwung, sindikat ganjel ATM di Ciledug, pelaku pencurian dengan kekerasan bersenjata tajam di Karangtengah, komplotan pecah kaca mobil lintas wilayah di Cipondo dan juga Serpong, lalu kasus pengeroyokan yang melibatkan 2 warga negara asing di tol Jakarta Tangerang.
2: Jadi di mana jajaran Polsek, di Kepulauan Jaya, kita berkomitmen dalam satu bulan ini kita berhasil ini, baik itu berupa legal dengan modus curas, pencurian kekerasan, curat maupun pencurian biasa, curanmor, yang mana kita berhasil
0: Ya, Aid, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa dibantu, silakan.
1: Informasi yang di bersenjata api, petugas berhasil mengamankan 4 tersangka beserta barang bukti berupa senjata api rakitan lengkap dengan amunisi. 2 pelaku diketahui terlibat aksi curanmor di puluhan tempat kejadian perkara di wilayah Bandar Lampung. Sementara itu, dalam pengungkapan kasus ganjal ATM, 4 pelaku ditangkap saat hendak menjalankan aksinya. Para tersangka menggunakan plastik milik Mika untuk mengganjal kartu ATM korban. Maksud kami mengganjal kartu ATM korban sebelum mengambil alih kartu dan PIN milik korban. Demikian langsung dari Mapores Metro Tangerang Kota. Satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih untuk laporan Anda. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang sayur di Pasar Tomang Barat mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang telah terjadi dalam satu bulan terakhir. Alwan Syadam melaporkan selengkapnya. Alwan. Halo, Alwan.
3: Ya, baik. Ya. Rekan Rudy, selamat pagi pendengar. Pedagang sayur di Pasar Tomang Barat atau yang sering akrab dikenal Pasar Kopro Jakarta Barat memang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang memang terjadi dalam satu bulan terakhir. Kenaikan harga terjadi pada berbagai komoditas, mulai dari cabai rawit, cabai merah besar, tomat, hingga bawang. Salah satu pedagang sayur di pasar tersebut, Partini, mengatakan lonjakan ini mulai terjadi, dirasakan setelah sejak Lebaran, dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurut Partini, hampir seluruh komoditas sayuran mengalami kenaikan harga cukup drastis, bahkan beberapa kali, diantaranya mencapai 2 kali lipat. Partini pun mencontohkan harga cabai rawit merah, maksud kami harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini melonjak menjadi sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai rawit merah besar, cabai merah besar yang sebelumnya berada di kisaran 40 ribuan kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari supplier.
4: Lagi naik sekarang. Semuanya lagi pada naik. Mulia.
5: Apa aja beli sih?
4: Cabai rawit naik, cabai merah besar naik. Biasanya cabai merah besar itu 40-an, sekarang harganya 60 aja belinya. Jualnya paling ya 70. Itu sedikit banget, belum ada yang butuh. Kayak gitu. Kalau rawit ini biasanya kan 40. Sekarang apa itu belinya. Ini ya, makanya naik semua.
3: Lebih lanjut, pendengar, Partini juga menyebut kondisi ini memang membuat keuntungan para pedagang semakin menipis setelah dihitung dengan biaya operasional, ongkos kirim, hingga risiko barang busuk. Namun tak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat. Partini mengaku sebelumnya bisa membeli tomat dengan harga Rp8 hingga Rp12.000 per kilogram, namun kini harga modal mencapai Rp17.000 per kilogram. Pedagang yang telah berjualan sejak tahun 1999 itu menilai kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak pembeli mengurangi jumlah belanja mereka. Menurutnya, omset penjualan ikut menurun karena pembeli kini telah berhemat dalam berbelanja. Ia pun berharap harga bahan pangan dapat segera kembali stabil agar masyarakat maupun pedagang tidak semakin terbebani dalam kondisi ekonomi saat ini. Demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Alwan untuk laporan Anda. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebutkan isu Taiwan menjadi pembahasan paling penting dalam pertemuan Presiden Xi Jinping dengan Presiden Donald Trump di Beijing. Meski tidak merinci hasil kesepakatan yang dicapai, Tiongkok menilai hubungan yang stabil dan konstruktif antara kedua negara sangat penting untuk menjaga stabilitas global. Pemerintah Tiongkok juga menegaskan Amerika Serikat harus berhati-hati dalam menangani isu Taiwan agar tidak memicu ketegangan di kawasan Selat Taiwan. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti di babak 16 besar Thailand Open 2026. Ubed kalah dari wakil Korea Selatan, John Hyuk Jin, 2 game langsung dengan skor 13-21 dan 5-21. Ubed mengaku kesulitan menghadapi permainan lawan yang dinilainya di luar perkiraan. Ia menyebut sempat kehilangan kepercayaan diri sejak awal pertandingan sehingga tidak mampu menjalankan strategi yang dipersiapkan. Kekalahan ini membuat juara Thailand Master 2026 itu gagal menyamai pencapaian terbaiknya di Thailand Open. Ubed menilai masih banyak aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam membaca pola dan strategi permainan lawan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarah Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson. Indonesia menyapa pagi.
5: Pemerintah akan naikkan batas usia impor pesawat. Sebelumnya kami membahas hal ini bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee. Dan kali ini kami juga akan memperbincangkan hal yang sama dengan Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muammar Reza Nugraha.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Muammar, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Rudi.
5: Iya.
6: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak ya?
6: Kabar baik, Mas. Terima kasih.
5: Baik. Ini kami ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan langkah pemerintah yang menaikkan batas usia impor pesawat dari 15 menjadi 20 tahun. Dan tadi kami sudah membahas dengan pengamat aviasi, tapi dari seorang pilot tentu ingin kami ketahui, ada perbedaan nggak sih, Pak? Atau beda rasa atau feel ketika menerbangkan pesawat baru dan pesawat yang usianya 20 tahun, Pak?
6: Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sebelumnya kami juga sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat umumnya bahwa usia pesawat itu bukan faktor utama dalam kelayakan suatu penerbangan. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan standar kelayakan si pesawat itu sendiri gitu. Okay. Kalau ditanya pilih yang mana, yang baru atau yang lama, ya yang paling terpenting adalah kelayakan udaranya, Mas.
5: Oke. Okay. Seperti itu. Ya. Tadi pun disampaikan bahwa menjaga kelayakan udara tetap betul-betul diperhatikan karena secara parsial mesin atau komponen ada batas usia dan itu betul-betul harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Seperti itu, Pak Muammar ya?
6: Betul, Mas.
5: Iya. Iya. Tapi benar nggak sih, Pak, kalau pesawat yang usia 20 tahun itu cenderung lebih sering mengalami gangguan? Mungkin karena sering bongkar pasang, komponen-komponennya, atau mungkin gangguan teknis di kokpit gitu? Gimana?
6: Sebenarnya itu tidak seperti itu juga ya. Karena kita tahu justru semakin tua usia suatu pesawat itu semakin detail dan semakin panjang proses untuk memenuhi standar kelayakan udaranya. Jadi dia akan semakin detail dan sebagainya. Okay. Jadi balik lagi kepada masing-masing dari kita untuk memenuhi standar kelayakan udara tersebut.
5: Ya, artinya perawatan yang intensif pada usia pesawat tertentu itu betul-betul apakah bisa mengembalikan atau sama performanya lah kalau kita bicara tentang kelayakan udara tadi itu.
6: Iya, jadi mau pesawatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sebenarnya punya standar kelayakan udara yang sama gitu. Sehingga balik lagi ketika kita misalnya mau terbang ya. Apakah standar kelayakan udara tersebut itu sudah memenuhi semuanya atau enggak? Karena pilot sendiri itu pasti akan menolak pesawat yang tidak memenuhi syarat tersebut.
5: Gitu. Gimana caranya itu? Jadi, bisa mengetahuinya?
6: Oh, kita biasanya sebelum terbang itu kita ada briefing baik dengan FOO ya, flight planner ataupun misalnya dengan teknisi. Kita baca semua itu apa namanya status pesawat tersebut, kita pelajarin dan kita melihat semua kondisi pesawat tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak gitu. Baru kita berhak menerima atau menolak untuk menerbangkan pesawat tersebut sesuai dengan standar kelayakan udara yang ada.
5: Ya, jadi ada laporan atau riwayat bahkan yang diterima pilot sebelum melakukan penerbangan dengan pesawat tersebut, begitu Pak Mamar ya?
6: Betul Pak, betul. Jadi setiap flight ya, jadi setiap satu rute itu kita akan selalu ada checklist dan prosedur yang harus dipenuhi sehingga kita mau menerbangkan pesawat tersebut.
5: Iya, tadi dikatakan bahwa yang membedakan itu adalah ada sebuah teknologi atau ya mungkin dalam efisiensi bahan bakar yang lama tentu tidak bisa mengikuti yang baru karena berbeda dengan efisiensi. Tetapi dalam perawatan tentu lebih murah yang lama dibanding yang baru. Kalau kalau bicara tentang navigasi bandara juga tidak ada perubahan sama sekali usia pesawat ini.
6: Untuk navigasi sendiri sebenarnya semuanya itu sekarang sudah dinaikkan standarnya semua Pak. Jadi semua pesawat itu sekarang diwajibkan memiliki yang namanya ADS-B ya. Jadi ADS-B sendiri itu sudah diwajibkan di semua pesawat Indonesia sehingga navigasi, kalau kita bicara navigasi pelayanan udara sendiri sekarang sudah semakin modern dan canggih Pak.
5: Okay.
6: Jadi walaupun pesawatnya sudah 20 tahun mungkin ya, dia harus tetap punya peralatan tersebut Pak untuk bisa terbang di wilayah Indonesia.
5: Oke, jadi artinya sistem digital yang ada di kokpit yang suka kita lihat-lihat itu tetap masih bisa diandalkan sepenuhnya ini Pak Muammar ya?
6: Masih bisa Pak, masih bisa.
5: Iya. Seberapa sering sih Pak komponen utama pesawat ini harus diganti atau sudah ada batas usianya itu? Atau yang paling sering apa ini Pak?
6: Oke, jadi mungkin kalau kita analogikan dengan mobil ya Pak, ini sedikit berbeda antara pesawat dengan mobil. Bahwa pertama pesawat itu kita berbicara tentang predictive safety. Artinya sebelum pesawat ini mengalami kerusakan, kita sudah bisa mengidentifikasi kerusakan tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan itu. Nah, sehingga dengan teknologi yang ada, dengan sistem monitoring teknologi yang ada, walaupun di pesawat-pesawat yang sudah berumur, itu kita ada namanya VOCA gitu. Jadi kita bisa melihat engine trend dan segala macam, sehingga bisa mencegah terjadinya anomali atau kerusakan ketika di penerbangan. Gitu, Pak.
5: Okay.
6: Kemudian,
5: silakan Pak.
6: Ya, jadi seperti tadi bicara misalnya ada kerusakan apa, seperti apa gitu ya, harus dipahami pada masyarakat bahwa seperti yang sudah disampaikan mungkin sama Pak Alvin sebelumnya, kita itu menganut prinsipnya adalah fail safe. Jadi setiap komponen itu pasti ada backupnya, ada redundant sistemnya. Jika satu itu rusak maka tetap bisa terbang dengan cadangannya dan sebagainya.
5: Okay.
6: Betul Pak. Jadi tidak bisa dipandang sama seperti misalnya sebagai analogi sederhana seperti mobil. Ini rusak maka nggak bisa jalan Pak. Seperti itu Pak.
5: Jadi sedang diperbaiki tetapi ada backupnya dengan kualitas yang sama juga, begitu ya?
6: Betul Pak, nah, betul.
5: Artinya ketersediaan komponen-komponen backup tadi yang walaupun pesawat tidak pandang usia tetap tersedia ini, tetap harus dimiliki itu Pak ya?
6: Betul, nah sebenarnya ini juga harus kita ketahui bersama bahwa saat ini industri penerbangan memang sedang menghadapi tantangan after pandemi ya Pak ya, setelah pandemi yaitu mengenai supply chain challenge. Jadi banyaknya hambatan terhadap produksi pesawat, kemudian spare part ya. Sehingga kalau kita pesan tahun ini mungkin akan berapa tahun lagi baru bisa datang itu Pak. Karena semua operator sekarang pesan pesawat Pak. Seperti itu. Cuman
5: semua operator.
6: Tidak bisa.
5: Oke.
6: Okay. Iya, hampir semua operator ya. Jadi antara supply and demand ini demand-nya terlalu banyak, sementara supply-nya tidak bisa mengejar hal tersebut.
5: Oh.
6: Nah ini yang, ya betul. Jadi inilah yang menyebabkan semua negara itu melakukan adaptasi. Di antaranya adalah dengan apa memberikan keleluasaan kepada pesawat-pesawat yang memiliki usia katakan tua lah.
5: Iya.
6: Seperti itu. Nah ini juga diadopsi atau diadaptasi oleh misalnya kita bicara regulator penerbangan di Amerika, FAA ya. Mereka sendiri itu punya namanya aging aircraft program. Jadi memberikan keleluasaan kepada usia pesawat tertentu dengan konsekuensi tambahan detail terkait prosedur dan standar kelayakannya. Seperti itu.
5: Oke.
6: Jadi akan tambah lebih banyak lagi nih Pak, detail untuk pengecekannya. Nah,
5: Iya. Iya.
6: kalau kita kembali ke Indonesia, saya pikir ini adalah upaya pemerintah ya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jadi melalui PM 27 tahun 2020, PM 115 tahun 2020, karena tentunya kita sebagai pemerintah juga harus menjaga konektivitas udara ini, Pak. Nah, sehingga yang terpenting adalah sebenarnya bukan tentang usia, tapi tentang bagaimana kita bisa secara konsisten
5: Menjaga kelayakan tadi.
6: kelayakan udara. Betul, Pak. Ya.
5: Oke. Seberapa ketat pengawasan internal maskapai terhadap menjaga kelayakan udara ini, Pak?
6: Ya, saya yakin semua operator di Indonesia ini selain dia punya internal audit ya dari perusahaan sendiri, juga punya audit dari regulator. Selain itu juga mereka punya audit dari pihak ketiga atau internasional, sehingga semua itu terrecord dan dijalankan dengan baik. Tapi yang terpenting tentunya kalau dari sudut pandang kami sebagai pilot, atau kita bisa katakan kalau dalam dunia permainan itu last line of defense lah ya. Jadi garis terakhirnya itu, Pak. Jadi intinya pilot kita itu secara profesional tidak akan mungkin mau menerbangkan pesawat yang memang
5: Tidak
6: tidak
5: layak, betul.
6: memenuhi ya, kelayakan udara.
5: Oke. Kan tidak sedikit masyarakat awam begitu mendengar pesawat tua di mungkin dianalogikan dengan kendaraan kendaraan
6: Iya.
5: darat lainnya. Waduh, kilometernya berapa nih? Nah,
6: Betul, betul, Pak. Betul.
5: Ternyata tidak seperti itu karena seluruh komponennya itu diganti secara berkala tergantung dari batas usia masing-masing yang berbeda tadi itu. Tetap menjaga standar yang sangat tinggi untuk kelayakan udara tadi. Nah, bagaimana Pak Mamar menjelaskan kepada publik, pendengar kami, pemirsa kami, bahwa tua itu tidak berarti tidak aman, khususnya dalam pesawat, struktur pesawat ini?
6: Ya, jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa airworthiness is beyond age. Jadi kelayakan udara itu melebihi dari usia tersebut. Jadi, usia itu bukan faktor utama untuk menentukan pesawat itu bisa terbang dengan selamat atau tidak.
5: Yeah.
6: Jadi, yang terpenting adalah bukan usianya, tapi bagaimana standar kelayakan udara. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah lifeguard-nya, Pak. Unsur manusianya ini, sumber daya manusia ya. Bagaimana sistemnya di dalamnya itu, iklim penerbangan yang bekerja, bagaimana kualitas sumber daya manusianya itu dalam menopang segala macam tantangan yang ada. Jadi saya harap masyarakat tidak perlu khawatir.
5: Yeah.
6: Masyarakat juga tidak perlu apa ya was-was ataupun tidak percaya, jadi kurang kepercayaan terhadap industri penerbangan karena ini memang terjadi di seluruh dunia dan semuanya sudah ada apa ya pakem dan prosedurnya untuk menjalani kebijakan tersebut.
5: Oke. Pak Muhammad Reza Nugraha, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya,
6: terima kasih
5: sudah
6: banyak
5: memberikan penjelasan kepada kita semua untuk masyarakat awam. Jadi usia pesawat tua itu bukan berarti tidak aman, karena justru melalui standar kelayakan yang tinggi, tidak ada masalah sama sekali di sana. Terima kasih Pak Muhammad, sehat selalu Pak.
6: Terima kasih Mas Adi.
5: Ya, baik, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami, Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muhammad Reza Nugraha.
7: Memori kolektif bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
8: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
9: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
10: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Cabang olahraga dayung optimis memborong medali pada PON, terlebih dengan kepemimpinan baru bertekad mengembalikan kejayaan dayung di tingkat nasional hingga menyumbang atlet nasional. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan. Edi, silakan.
2: Cabang olahraga dayung bertekad untuk mengembalikan kejayaan seperti masa lalu, di mana cabang dayung ini merupakan andalan bagi Kalimantan Tengah menyumbang berbagai medali baik tingkat lokal dan baik tingkat nasional dan internasional. Bahkan dengan kepengurusan baru, Juni Gutom yang merupakan Kadis PUPR Kalimantan Tengah, pihaknya menargetkan medali emas di PON NTT ke depannya, di mana pihaknya menyatakan langkah strategis yang dilakukan adalah mencari SDM handal, peralatan dipenuhi, kemudian anggaran juga dipersiapkan, serta kolaborasi antar berbagai lini terus ditingkatkan.
3: Untuk membangun Kalimantan Tengah, terutama di bidang koci. Sarana prasarana latihan bagaimana sejauh ini, apakah ada yang perlu disiapkan?
4: Ya, dalam konteks manajemen adalah bagaimana dengan mennya, sumber daya manusianya, kemudian anggarannya, money-nya, kemudian peralatannya, kemudian juga metode pelatihannya, serta bagaimana pemasarannya, itu semua sistem manajemen yang ada ditingkatkan dalam mengelola opsi Kalimantan Tengah. Dan 5 unsur manajemen tadi itu akan kita gunakan, baik itu peralatan, sumber daya manusia, dan tentunya adalah kebersamaan akan menjadi modal yang besar dalam bangun posisi Kalimantan Tengah.
2: Seperti diketahui bahwa cabang dayung ini dulunya merupakan andalan bagi Kalimantan Tengah, seringkali menyumbang medali, namun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun prestasinya, bahkan di PON sebelumnya tidak meraih medali apa-apa. Sehingga pihak manajemen yang baru ini akan terus berupaya untuk meningkatkan SDM atlet, menjaring atlet berbakat, serta mencari peluang untuk mendapatkan medali di PON NTT. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pulau 3 RRI, terus mudah untuk Indonesia.
1: Pendengar, belakangan ini kekhawatiran orang tua terhadap keamanan tempat penitipan anak atau daycare semakin meningkat, menyusul terungkapnya berbagai kasus kekerasan dan fasilitas yang tidak berizin. Merespon hal tersebut, pemerintah melalui BKKBN meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak atau yang disingkat Tamasya sebagai solusi untuk menyempurnakan tata kelola pengasuhan agar lebih terstandarisasi dan juga aman. Lantas sejauh mana konsep Tamasya ini mampu menjamin bahwa setiap anak yang dititipkan nanti akan pulang dalam keadaan ceria dan sehat? Untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
0: Wawancara Pro TV.

0: transparan supaya kepentingan yang terbaik bagi anak-anak bisa tetap terjaga. Sekarang juga aparat penegak hukum telah melakukan pendalaman dan penanganan terhadap kasusnya. Kemudian juga pendampingan juga dilakukan, kolaborasi dengan Kementerian PPPA, kemudian juga UPTD PPPA Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah, kemudian juga tenaga kesehatan, psikolog, dan pendampingan hukum ini juga terus dilakukan. Karena untuk anak-anak korban, tentu saja pemeriksaan kesehatan, asesmen psikologis, dan pendampingan lanjutan perlu diberlakukan secara sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga kepada orang tua. Karena kita tahu apa yang terjadi tentu saja bisa menimbulkan trauma di masa depan, dan mudah-mudahan ini bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Yang jelas pemerintah pusat daerah terus melakukan kolaborasi dan kerjasama bersama untuk bisa memastikan bahwa perlindungan dan pemulihan anak dapat berjalan dengan optimal.
1: Yang membedakan konsep Tamasya dengan tempat penitipan anak atau daycare yang sebelumnya atau selama ini ada ini apa nih, Bu Isyana?
0: Iya, sebetulnya untuk program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak ini merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Kalau kita lihat saat ini di Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi di mana penduduk usia produktif lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Pada saat yang sama kita juga lihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja untuk perempuan jumlahnya hanya di sekitar 56%, sementara untuk tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki itu di atas 80%. Sehingga kita, Pak Menteri kemudian pada saat itu, Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Dr. Wihaji SAG MPD, membuat beberapa program prioritas. Salah satunya adalah program Taman Asuh Sayang Anak. Karena jika kita ingin meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, sementara pada saat biasanya perempuan pada saat mereka sudah menikah dan memiliki anak, kemudian dihadapkan pada tantangan apakah anak akan bisa memperoleh pelindungan dan pengasuhan yang baik pada saat ibunya tetap bekerja. Ini yang menjadi dasar pada saat diusulkannya dan diluncurkannya program Taman Asuh Sayang Anak tahun lalu. Nah, kemudian pada saat ini, kalau kita lihat program Taman Asuh Sayang Anak ini lebih berusaha melakukan memastikan pendampingan pengasuhan bagi baik itu pengasuh, orang tua, dan anak, sekaligus juga adanya layanan rujukan. Ada empat layanan utama, yaitu bahwa pengasuh harus memiliki kompetensi dalam pengasuhan anak usia dini. Kemudian juga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin, karena kami di Kemendikbud ini tugasnya adalah melakukan edukasi, penggerakan, dan juga nantinya ujungnya diharapkan adanya perubahan perilaku. Penggerakan ini termasuk penggerakan untuk agar anak-anak, orang tua, keluarga terutama yang memiliki balita terus melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anaknya secara rutin. Kemudian layanan yang ketiga adalah memastikan keterlibatan orang tua ataupun keluarga dalam pengasuhan daycare juga. Dan yang terakhir adalah memastikan adanya layanan rujukan. Tujuan Tamasya ini utamanya adalah untuk menghasilkan ekosistem pengasuhan yang ramah anak, sekaligus juga bisa mendukung orang tua bisa bekerja dengan tenang. Kurang lebih sebetulnya awalnya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dan mengaitkan dengan adanya yang terjadi kasus daycare di Yogyakarta, ini kan yang menjadi salah satu pekerjaan utama adalah bagaimana kita memastikan hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya. Kami juga sudah melakukan kolaborasi, termasuk ada rapat tingkat menteri antara berbagai kementerian dan lembaga yang terkait yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK pada saat itu, dua pekan yang lalu. Dan setelah itu, setelah dibentuk sebuah gugus tugas atau task force yang khusus untuk menangani ini. Karena kalau kita lihat, ada kementerian-kementerian lembaga yang juga memiliki pendekatan-pendekatan dalam penguatan daycare, seperti Kemendikbudsman punya yang namanya Taman Penitipan Anak, ini fokusnya untuk layanan pendidikannya. Kemudian ada Kementerian PPPA dengan program Taman Asuh Ramah Anak atau TARA, ini fokus untuk perlindungan dan pemenuhan hak anaknya. Kemudian Kementerian Sosial juga punya program namanya Taman Anak Sejahtera, ini penguatan layanannya pengasuhan berbasis kesejahteraan sosial. Sehingga sementara itu di kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kami punya Taman Asuh Sayang Anak. Dan untuk mengintegrasikan program-program ini berkolaborasi, kami sudah ada surat edaran bersama 6 menteri tahun lalu, dan saat ini juga dilanjutkan dengan task force yang telah dibentuk oleh Kemenko PMK.
1: Oke, sudah berapa banyak, Bu, yang memiliki konsep standarisasi Tamasya di kita ini, Bu, sampai saat ini?

0: Ya, kalau untuk standar program Tamasya ini karena ada empat layanan utama tadi, kami implementasinya pemerintah kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak memulai dari nol, tapi kami mengintegrasikan berbagai standar pendidikannya memiliki kualitas pengasuhan yang nantinya mudah-mudahan lebih komprehensif lagi. Standar yang digunakan gabungan dari standar pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, keamanan, hingga kesejahteraan sosial.
1: Lalu,
0: Sial. Kalau Dikdasmen sendiri biasanya bagian dari layanan PAUD juga, ya. Kemudian, apakah terdengar suaranya?
1: ya, saat tadi sempat terputus sebentar, tapi sudah bisa kami dengar lagi nih. Silakan, Bu Siana. Ya.
0: Ya, baik. Jadi kalau untuk di Kemendikdasmen itu ada rasio pengasuh dan rasio anaknya yang optimal, kemudian stimulasi tumbuh kembang anak, kurikulumnya seperti apa, kemudian di PPPA juga sudah ada tentang rasio jumlah anak untuk 2 sampai 4 tahun itu 1 banding berapa, kemudian 4 sampai 6 tahun itu 1 banding berapa. Nah, ini juga tentu saja diintegrasikan dan termasuk juga melalui task force terus digodok betul agar semuanya nantinya ke depan pencegahan itu menjadi salah satu utama agar tidak terjadi lagi di masa depan, terutama untuk standar minimum layanan di care nasional. Karena kalau kita tahu bahwa tentu saja Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Pada saat kita memastikan bahwa keamanan untuk anak-anak itu adalah hal yang utama, tapi kita juga harus mengingat bahwa kondisi Indonesia ini sangat beragam, sehingga perlu dilihat apa-apa saja yang menjadi syarat utama yang tidak bisa dihindarkan sama sekali, sekaligus juga standar minimumnya seperti apa, agar nanti tidak serta-merta dengan standar kalau misalnya kita berlakukan semua standar sama, sehingga nanti daycare-daycare yang ada di daerah-daerah yang mungkin tertinggal 3T kemudian menjadi tidak bisa diberlakukan kembali begitu.
1: Dan sejauh mana nanti BKKBN juga akan melakukan pemantauan, terutama dalam hal tumbuh kembang anak dalam program Tamasya? Seperti apa ini, Bu
0: Ya.
1: Siana?
0: Ya, kalau dari BKKBN sendiri, kami melakukan berbagai kerjasama tentu saja seperti yang telah dilakukan. Per Maret kemarin itu sudah lebih dari 3.300 daycare yang menjadi bagian dari program Tamasya. Baik itu yang berbasis pemerintah, perusahaan, ataupun berbasis masyarakat dan sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk monitoring sendiri, saat ini terus dilakukan secara langsung oleh penyuluh KB dan petugas lapangan KB kami, PKB dan PLKB, itu ada total 17.000 lebih di seluruh Indonesia, bersama dengan tim pendamping keluarga atau TPK. Nah, monitoring dilakukan melalui pemutakhiran data administratif serta pemantauan capaian empat layanan utama tadi yang sudah saya sampaikan secara berkala setiap bulan. Dan nanti kemudian laporan-laporan ini memang disampaikan juga ke pemerintah daerah dan berjenjang juga hingga ke pemerintah pusat. Perwakilan BKKBN provinsi bersama pemerintah daerah juga dapat memantau langsung perkembangan implementasi programnya. Dan kami dari Kemendikbangga, dari terutama perwakilan provinsi, ini memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah terkait dengan capaian, evaluasinya, dan juga penguatan-penguatan yang perlu dilakukan oleh program Tamasya di lapangan.
1: Melihat konsepnya tadi ini kan terkesan betul-betul menjamin atau memberikan perlindungan kepada anak di situ, Bu, ya. Tetapi tidak sedikit juga, jangan-jangan ini biayanya mahal karena layanan daycare-nya Tamasya ini sangat berkualitas. Nah, bagaimana BKKBN itu memastikan layanan tersebut tetap terjangkau, terutama bagi kalangan pekerja kelas menengah ke bawah ini, Bu?
0: Ya, ini layanan tentu saja akan bervariasi ya, tapi yang jelas kalau untuk kelas pekerja memang sebetulnya kalau kita lihat dari undang-undang ketenaga kerjaan ini memang juga sudah menyampaikan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, sebetulnya sudah ada aturan yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dan di dalam penjelasan terkait pasal 100 itu juga disampaikan bahwa salah satu fasilitasnya adalah tempat penitipan anak. Tapi memang ada catatannya dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Ini yang memang tentu saja harus diseimbangkan begitu ya. Dan kalau misalnya ini bisa dilakukan, kami tentu saja dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus mendorong agar lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan, kemudian terutama juga untuk pemerintah baik pusat maupun daerah yang bisa betul-betul memperhatikan adanya tempat penitipan anak agar perempuan yang bekerja kemudian dapat menitipkan anaknya dengan tenang dan bisa memastikan bahwa pengasuhannya berjalan dengan baik. Ini yang menjadi salah satu yang menjadi kami langkah yang terus kami dorong. Kami beberapa waktu lalu juga sudah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Tenaga Kerja juga masuk ke dalam task force di dalam yang dibentuk oleh Kemenko PMK yang tugasnya adalah melihat bagaimana hal yang optimal dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan ini dapat terus ditingkatkan dan perempuan bekerja di Indonesia dapat memperoleh layanan, dukungan, fasilitas di tempat kerja berupa tempat penitipan anak, mudah-mudahan akan lebih ditingkatkan lagi jumlahnya dan kualitasnya.
1: Iya, terakhir mungkin target yang ingin dicapai pemerintah melalui konsep atau program Tamasya dalam beberapa tahun ke depan, tentu bagi keluarga Indonesia. Apa ini, Bu Siana?
0: Ya, kalau kita bicara tentang pengasuhan anak, ini adalah tanggung jawab bersama. Sehingga kolaborasi antara pemerintah yang hadir, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentu saja amat dibutuhkan dengan juga pengelola daycare, dunia usaha, dan orang tua. Kami terus berusaha melakukan penguatan dari sistem daycare agar ke depannya bisa betul-betul lebih ramah terhadap perlindungan anak dan lebih aman. Dan kami juga ingin mengajak seluruh pihak termasuk juga dunia usaha, perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi menyediakan layanan tempat penitipan anak ataupun daycare di lingkungan kerjanya. Dan sekaligus juga untuk orang tua, kita juga sama-sama ajak, termasuk juga edukasi yang kami terus lakukan bahwa ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan untuk menjadi pengawasan dari orang tua agar kalau ada tanda-tanda seperti anak tiba-tiba takut pergi ke daycare atau perubahan perilaku yang drastis atau anak tiba-tiba menjadi lebih pendiam atau agresif atau tiba-tiba muncul luka atau memar yang tidak jelas penyebabnya, ini perlu dilakukan, perlu ditanyakan lebih lanjut ke pihak daycare-nya atau perlu dicari tahu apa yang menjadi penyebabnya, dan jika memang ternyata ada dugaan atau indikasi terjadi kekerasan di tempat penitipan anak, bisa segera dilaporkan agar tidak berkelanjutan dan tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Ya. Bu Siana, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi.
0: Salam sehat, selamat pagi Mas Rudi, terima kasih.
1: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dia juga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Ratu Ayu Isyana Bagusoka.
2: Wawancara Pro
1: 3. Dan pendengar, perayaan hari jadi ke-664 Kota Sintang hari ini semakin semarak melalui tradisi Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri. Dari RRI Sintang, Dina Triana melaporkan. Dina.
3: Ya, baik pendengar, masih dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun, yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang. Tradisi ini merupakan simbol kebersamaan dan juga persatuan masyarakat di tengah keberagaman yang ada di Kota Sintang. Sultan Sintang Raden Bari Danubrata yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syaifuddin Kusumanegara menjelaskan bahwa istilah saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejarkan di lantai tersebut. Ia menjelaskan pada masa dahulu, berentang agung diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, ia menilai nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan. Berikut pernyataannya.
4: Yang nama saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Lalu bahasa kami itu berentang. Berentang itu bahasa daerah kita. Berentang itu kebiasaan kami itu ada dua, betul. Berentang untuk agung dan berentang untuk anak negeri. Maaf, anak negeri bukan apa yang agung ini untuk para pejabat atau petinggi, tapi yang jelas kebersamaan itu yang paling penting.
3: Ya, pendengar, Saprahan Agung sendiri diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal maupun horizontal, BUMN dan BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sementara untuk Saprahan Anak Negeri, terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam saprahan ini juga, Sultan Sintang juga menyampaikan harapannya agar Kota Sintang semakin maju dan damai sesuai dengan tema tahun ini, yaitu Sintang Kota Bersama, yaitu bersatu, asri, dan maju. Demikian laporan dari Sintang, Kalimantan Barat. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi reporter kami Dina Triana. Kita beralih ke informasi lainnya. Kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Klaten kembali diserahkan ke Desa Sumberjo, Klaten Selatan hari ini. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam.
5: Baik. Kami sampaikan perkembangan dari Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten. Hari ini kembali diserahkan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih. Tadi penyerahan dilakukan oleh Dandim Klaten Letkol Slamet Herdianto yang didampingi oleh Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto dan dihadiri pula para Kepala Desa dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih yang menerima bantuan tersebut. Total yang sudah diserahkan kepada Desa Merah Putih sebanyak 90 roda 3 truk, kemudian pick up ke 90 dan kurang lebih ada 180 roda 3. Dan penyerahan ini diharapkan juga akan kemudian membangkitkan perekonomian masyarakat dari desa dengan dioperasionalkannya Koperasi Desa Merah Putih. Demikian dan di Klaten.
6: Kita menyerahkan kembali ya, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih. Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
5: Dan yang Klaten, Letkol Slamet Herdianto juga menyebutkan sisa desa-desa yang kini masih proses pembangunannya untuk penyerahan kendaraan operasional akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bulan Agustus seluruh desa di Kabupaten Klaten ini sudah selesai melaksanakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Begitu juga dengan kendaraan operasionalnya diharapkan juga sudah selesai untuk diserahkan. Kemudian tinggal untuk pelaksanaan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI Tersenggara untuk Indonesia.
1: Pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu sudah ditutup sejak tahun lalu. Akibatnya lalu lintas hewan kurban jalur darat kini tanpa pengawasan langsung. Pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat dan peternak. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan. Ya, Umar.
7: Sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi. Kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat, sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menjelaskan bahwa karantina di Simpang 4 Petapan Akses Suramadu, Sisi Madura sudah tidak beroperasi, dipindahkan ke wilayah Tanjung Bumi yang menjadi jalur laut hewan ternak menuju wilayah Kalimantan. Sehingga di Akses Suramadu tidak ada lagi checkpoint maupun karantina. Meski demikian, ia menekankan pembeli hewan kurban tetap meminta surat kesehatan hewan sehingga peternak atau penjual tetap mengurus dokumennya.
8: Checkpoint itu kan memang kewenangan provinsi, sudah ditutup oleh provinsi, sudah tidak ada yang jaga. Yang kedua, karantina juga sudah tidak ngantor lagi di sana. Jadi memang lalu lintas ini sudah seperti halnya dari Sumeneb misalnya ke Bangkalan, itu kan sepanjang jalan tidak ada karantina. Yang ke Surabaya juga sudah tidak ada karantina, tidak ada checkpoint.
7: Terpisah pemilik kandang Abdi Farm, Syahril Abdillah, menegaskan pengurusan dokumen kesehatan hewan kurban baru dilakukan setelah terjadi kesepakatan penjualan. Meski pos pemeriksaan di Suramadu sudah tidak ada lagi, tidak dijaga lagi, pihaknya tetap berkomitmen mengurus dokumen kesehatan. Kata Syahril, setiap tahun kandang Abdi Farm menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban di wilayah Jawa Timur. Di wilayah Jawa Timur dan juga di wilayah luar Jawa Timur dengan sebagian merupakan titipan petani sekitar. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar Pro 3 tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Safira Mali akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, persatuan Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Haji dan Umrah mengimbau jemaah haji menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armusna. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, meminta jemaah mengurangi aktivitas fisik yang tidak mendesak agar kondisi tubuh tetap prima di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hingga hari ke-24 operasional haji, lebih dari 152 ribu jemaah Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Selain itu, PPIH Arab Saudi juga terus mematangkan layanan puncak haji, termasuk kesiapan tenda di Arafah yang telah mencapai 90%. Petugas juga melakukan pengecekan layanan bus masyair untuk memastikan mobilitas jemaah berjalan dengan lancar saat proses armusna. Jemaah diimbau memperbanyak istirahat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta menggunakan payung dan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Berita dalam negeri lainnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kepulauan Riau menganjurkan agar ikan laut tidak digunakan sementara sebagai menu program makan bergizi gratis untuk mencegah resiko keracunan massal. Kepala Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Natuna, Lutsia Widi Febiana, mengatakan penggunaan ikan laut tidak dilarang dan tetap disesuaikan dengan kebijakan masing-masing SPPG dengan mempertimbangkan keamanan serta kondisi kesehatan penerima manfaat. Kita ke informasi lainnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, menegaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh keberadaan jalur sepeda di wilayahnya. Salah satunya dengan terus menambah jumlah panjang jalur sepeda setiap tahun. Informasinya disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni?
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, menegaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh keberadaan jalur sepeda di wilayahnya, salah satunya dengan terus menambah jumlah panjang jalur sepeda setiap tahunnya. Dan menurut Zeno, untuk saat ini panjang jalur sepeda di Kota Bekasi berkisar dari 30 km lebih, dan tahun ini rencananya panjangnya akan kembali ditambah. Bahkan ia menjelaskan pemerintah Kota Bekasi tidak hanya fokus pada panjang jalur itu saja, namun juga pada aspek pendukung lainnya. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar.
2: Tahun kita terus menambah jalur sepeda untuk keamanan hak pesepeda. Ya, kawan-kawannya. Tentu berdasarkan skala prioritas akan terus ditambah, ditingkatkan, baik kuantiti, panjang lintasan, maupun kuantiti dari kualitas berpedar, rambu penunjuk, dan lain-lain.
1: Dan ia juga menegaskan keberadaan jalur sepeda sebagai wujud dukungan pemerintah Kota Bekasi akan keselamatan dan kenyamanan para pengguna sepeda, sekaligus juga sebagai bentuk dukungan dari kampanye Hemat Bahan Bakar Minyak atau BBM. Dan Zeno juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi nantinya akan memperbanyak rambu petunjuk di jalur-jalur sepeda, termasuk memasang pembatas kejut di dekat jalur sepeda agar kendaraan bermotor saat melintas bisa mengurangi kecepatannya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita internasional. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan target pembangunan kesehatan global mengalami perlambatan. Direktur Jenderal World Health Organization WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan masih banyak masyarakat dunia kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat tingginya biaya pengobatan, sementara polusi udara dan penyakit tidak menular masih menjadi penyebab utama kematian di berbagai negara. WHO juga menilai ketimpangan layanan kesehatan masih terjadi, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan masyarakat di wilayah kurang terlayani.

Berita olahraga, Timnas Prancis resmi mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Didier Deschamps masih mengandalkan sejumlah pemain senior seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Mike Maignan hingga N'Golo Kanté untuk memperkuat Les Blues di turnamen tersebut. Selain pemain berpengalaman, Deschamps juga memberi kesempatan kepada sejumlah talenta muda seperti Warren Zaire-Emery, Magnus Akinfenwa, dan juga Ryan Cherki yang berpeluang menjalani debut di Piala Dunia tahun ini. Persaingan ketat di skuad membuat Eduardo Camavinga harus tersisih dari daftar pemain. Prancis sendiri tergabung di grup 1 bersama Senegal, Irak, dan Norwegia, serta menjadi salah satu tim favorit juara berkat skuad bertabur bintang yang dimiliki.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Vodafone Cover di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, dan...
1: belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Catatan peristiwa.
4: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
3: Indonesia menyapa pagi.
5: Sebanyak 131 ribu penumpang tercatat melakukan perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta selama libur kenaikan Isa Al-Masih 2026. Berdasarkan data harian kemarin, total pergerakan penumpang terdiri dari 71.800 penumpang keberangkatan dan 59.400 penumpang kedatangan. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan jumlah penumpang pada libur kali ini tercatat masih dalam jumlah normal. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk pagi ini kami akan membahas tentang libur panjang pada moda transportasi kereta api. Ya, momen long weekend ini selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Libur beberapa hari kerap dimanfaatkan untuk bepergian bersama keluarga, menikmati suasana kota wisata hingga sekedar short getaway yang melepas penat dari rutinitas harian. Dan di tengah tingginya kebutuhan perjalanan itu, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit karena dinilai praktis, nyaman, dan mampu langsung menghubungkan penumpang ke pusat kota tujuan. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Bapak Franoto Wibowo.
3: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi Pak Pranoto, salam sehat.
6: Selamat pagi Mbak Sabira.
5: Iya.
6: Selamat pagi Pak dari RRI.
5: Gimana Pak long weekend di KAI?
6: Oh iya, jadi lumayan ramai ya Mbak ya. Lumayan ramai, jadi emang untuk long weekend kenaikan Yesus Kristus ini kita dari tanggal 13 sampai nanti tanggal 18 Mei ya Mbak ya. Kalau untuk sementara puncak keberangkatan tertinggi dari stasiun-stasiun di wilayah Daup 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa itu terjadi kemarin tanggal 14 Mei ya, di mana lebih dari 38.000 penumpang atau pelanggan berangkat. Nah itu untuk tanggal 13 Mei-nya itu sedikit di bawah dari tanggal 14, itu sekitar 36.500 penumpang berangkat. Kalau untuk hari ini relatif melihat atau tercatat ya 22.548 penumpang. Tapi ini masih ongoing ya Mbak ya, karena seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung.
5: Ya, sementara tertinggi baru kemarin ya Pak di 38.000 keberangkatan. Baik, untuk satu periode libur panjang ini sudah berapa banyak Pak tiket yang terjual?
6: Ya, baik. Jadi di periode long weekend ini kita menyiapkan 242.000 tempat duduk ya. Nah, itu termasuk juga 9 kereta api tambahan ya. 9 perjalanan kereta api tambahan, 8 diantaranya keberangkatan dari stasiun Gambir dan 1 dari stasiun Pasar Senen. Dengan okupansi atau jumlah tiket yang terjual sampai tanggal 18 nanti itu sekitar 142.000 lebih tiket atau 58% ya. Jadi masih banyak tersedia tiket Mbak Sapira di masa long weekend ini. Jadi bagi masyarakat yang akan bepergian di masa libur panjang ini bisa segera merencanakan perjalanannya dengan baik, lakukan pemesanan tiket melalui aplikasi akses by KAI ataupun tanyakan resmi penjual lainnya yang kerjasama dengan KAI.
5: Oke, kalau dari Daup sendiri, Daup 1 sendiri, mayoritas keberangkatan kemana Pak paling banyak?
6: Tujuan favorit ya Mbak ya?
5: Iya.
6: Tujuan favorit itu tentu masih didominasi ke Yogyakarta dan sekitarnya ya, kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto, dan Jember Mbak. Iya. Jadi itu rute-rute favorit di masa long weekend ini.
5: Oke, nah dengan banyaknya apa ya animo masyarakat yang bepergian di momen libur ini, bagaimana KAI Daup 1 Jakarta ini mengantisipasi ya Pak lonjakan penumpang agar pelayanannya tetap nyaman, kemudian perjalanannya juga tepat waktu, Pak Pranoto?
6: Ya, jadi pertama yang tadi saya bilang di awal bahwa kita menyiapkan 9 perjalanan kereta api tambahan sampai nanti di akhir masa long weekend ini. Juga kita siapkan pelayanan-pelayanan untuk pelanggan atau penumpang kami yang akan berangkat ataupun nanti yang akan tiba, termasuk juga kita siapkan personil-personil dari pengamanan juga untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi penumpang di stasiun maupun di atas kereta.
5: Oke, nah kepadatan di area boarding ini kan juga termasuk menjadi perhatian ya Pak, di ruang tunggu ini juga menjadi apa fokus utama dari KAI. Bagaimana pengaturan arus penumpang Pak sehingga tetap tertib dan juga kondusif?
6: Ah betul, jadi di stasiun Pasar Senen, di stasiun Gambir, dan di stasiun Bekasi kita sudah ada fasilitas recognition boarding gate. Jadi penumpang atau pelanggan tidak usah repot-repot antri ya. Cukup 1-2 detik itu bisa langsung masuk ke peron tanpa menunjukkan dokumen-dokumen tiket dan lain-lain, langsung bisa naik kereta. Jadi ini juga untuk mengurai antrian. Seperti itu Mbak. Juga kita imbau juga kepada pelanggan untuk mengalokasikan waktunya dengan baik dari domisilinya, dari rumahnya ke stasiun agar juga tidak terjadi penumpukan-penumpukan ya Maya. Dan juga tidak termasuk juga tidak ketinggalan kereta. Mungkin itu sih, Pak.
5: Ya, tadi kan Pranoto juga sempat bilang ya, untuk tujuan favoritnya masih di Yogyakarta, Bandung, dan juga Semarang. Apakah ada kereta tertentu, Pak, yang sudah penuh lebih awal di tujuan-tujuan favorit ini?
6: Iya, jadi seperti kereta-kereta api favorit juga ada ya, Mbak, ya. Tidak hanya tujuan, juga ada kereta api favorit penumpang di masa angkutan libur panjang ini ya. Panjang ini seperti dari Pasar Senen tentu yang favorit seperti kereta api Erlangga, kereta api Bengawan, kereta api Cikuray, kereta api Serayu ya, juga kereta api Progo, gimana beberapa tadi yang saya sebutkan juga kereta api yang juga mendapatkan subsidi ya, subsidi dari pemerintah untuk keberangkatan Gambir, tentu yang ke rute ke arah Yogyakarta seperti kereta api Taksaka dan kereta api lainnya yang banyak yang melewati jalur selatan. Mungkin itu juga yang menjadi favorit.
5: Kalau Pak Franoto sendiri menilai bagaimana sih, Pak, tren minat masyarakat menggunakan kereta api saat long weekend seperti sekarang ini ya, dalam beberapa tahun terakhir juga ini, apakah terus mengalami peningkatan, Pak, dari tahun ke tahun?
6: Oh iya, Pak. Jadi untuk long weekend ini juga kita melihat minat masyarakat ya dibandingkan dengan hari-hari biasa tentu lebih banyak ya, Mbak, ya, lebih banyak. Termasuk juga kemarin ketika kita menyelenggarakan angkutan lebaran, jadi masyarakat juga masih menjadikan kereta api transportasi favorit ya, favorit, dan juga kita juga kepercayaan masyarakat tersebut dengan pelayanan yang baik, dengan ketepatan waktu perjalanan, dengan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan selama di stasiun ataupun selama di perjalanan sampai tujuan.
5: Nah, di tengah apa ya tadi ketepatan waktu tadi ya, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api, bagaimana KAI menjaga ketepatan waktu itu sendiri, Pak Franoto, sehingga perjalanan ini jadwal keberangkatan dan juga kedatangannya tetap sesuai ataupun on time ya?
6: Ya, tentu perjalanan kereta api tidak terlepas dari kesiapan ya, kesiapan dari sarananya, kesiapan dari petugasnya, di mana sarana ataupun petugas itu minimal 60 menit sebelum keberangkatan keretanya juga sudah on time, sudah ready, sudah siap ya, Mbak, ya. Terus juga di perjalanan juga ada pengendalian yang dilaksanakan oleh pusat pengendalian operasi kereta api untuk memantau atau mengendalikan perjalanan kereta api tersebut supaya aman, selamat, dan tepat waktu. Dan tentu juga yang tadi saya bilang tadi, sarana tentu harus handal ya. Jadi kita siapkan juga sarana yang handal. Juga di ketika melewati stasiun-stasiun, juga petugas-petugas stasiun juga sudah paham dengan aturan, tentu di situ juga mengkorelasikan dengan ketepatan waktu keberangkatan di stasiun-stasiun ya, tidak disukai.
5: Ini juga termasuk untuk ini ya, Pak, menghadapi periode liburan berikutnya, termasuk kan nanti juga akan ada musim libur sekolah ya, Pak, di KAI sendiri.
6: Ya, sebelum musim libur sekolah tentu juga ada satu lagi ya di bulan Mei ini, libur panjang Idul Adha ya, dua minggu ke depan ya. Kita juga mempersiapkan itu baik dari segi sarana, prasarana, pengendaliannya, pengendalian operasional perjalanan kereta api, juga ke pelayanan dan keamanannya juga kita siapkan, Pak.
5: Baik. Mungkin pesannya untuk apa masyarakat yang masih akan bepergian di sisa masa libur panjang ini agar tetap nyaman, Pak Franoto, silakan.
6: Baik, pertama kami sampaikan bahwa tiket di masa libur panjang ini masih tersedia cukup banyak. Masyarakat bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket. Yang kedua, ketika sudah memiliki tiket, datang ke stasiun dan naik kereta, selalu patuhi himbauan-himbauan dari petugas stasiun ataupun petugas di atas kereta demi kenyamanan bersama. Juga selanjutnya ketika akan melakukan boarding, gunakanlah atau manfaatkanlah fasilitas boarding cash recognition, di mana itu sangat cepat dan untuk bisa mengurai antrian.
5: Okay.
6: Dan juga tidak membawa barang bawaan yang berlebihan, ya, Pak, ya. Karena kita sudah juga mempunyai aturan jika ini bahwa barang bawaan atau bagasi tangan penumpang itu maksimal 20 kg. Dengan dimensi 30 x 48 x 70 cm. Mungkin itu, Mbak.
5: Baik, jadi untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan, untuk apa ya, melihat bagaimana ketentuan dan juga waktu juga diperhatikan, ya Pak Franoto, agar tidak terlambat untuk menaiki kereta. Terima kasih Pak Franoto atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat pagi. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.
7: Menuju Baitullah.
8: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
9: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
7: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
10: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
7: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Ya, pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami terkait dengan informasi terkini. Ya, kita akan memperbarui informasi terkait dengan kondisi kebakaran, pasca kebakaran ya yang terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Seperti apa pantauan terkininya? Sudah ada rekan saya Faiz Putra. Faiz.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, tepatnya di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, dan pada pagi tadi pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, tepatnya di lantai 5 di Gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo ini terjadi kebakaran, dan tim pemadam kebakaran baru tiba di lokasi pada pukul 7.30. Dan kebakaran ini juga dibenarkan oleh Profesor kita selaku Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, dan pada kebakaran ini dirinya juga menyebut ada dua korban, yaitu pasien pertama dipastikan dalam kondisi meninggal dunia dan pasien satu lagi masih dirawat di IGD RSUD Dr. Sutomo. Dan untuk statement lebih jelasnya, berikut statement dari Profesor kita, Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo.
4: Dan kami, ada orang di bidang kebakaran dan juga dengan kemungkinan dengan akreditasi, maka harus segera dibuat insiden kemajuan. Dan Direktur sudah langsung menetapkan keluar dari kemajuan pada ruangan satu wajib layanan ini sebelum ini dari kebakaran.
3: Dan selain itu mendengar dari tim pemadam kebakaran, kami tadi sempat mewawancara ketua tim pelaksana penanggulangan kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya, yaitu Bapak Trian Jaya, yang dia menyebut pada pagi hari ini timnya atau pihaknya mengirimkan 13 unit kendaraan pemadam kebakaran yang sudah standby di lokasi pada pukul 7.20. Berikut statement dari Trian Jaya.
5: Pukul 7.35. Hari ini kita mengerahkan 13 unit kendaraan, termasuk 2 unit Bronto, Skylift 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5. Yang tadi sempat dievakuasi ada 2 dari lantai 6 ya.
3: Dan mendengar pasca kebakaran ini, tim pemadam kebakaran saat ini menurut pantauan kami sudah mulai meninggalkan lokasi RSUD Dr. Sutomo. Dan pada pagi hari tadi ketika kebakaran sedang berlangsung, ini juga menyebabkan sedikit kemacetan di jalan Erlangga atau tepatnya jalan di depan RSUD Dr. Sutomo, yang menyebabkan akhirnya satu ruas di depan RSUD Rumah Sakit Umum

0: Gorontalo terus memperkuat pengendalian inflasi dengan memastikan pasokan dan harga pangan tetap aman serta stabil di pasaran. Pemantauan dan pengawasan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi Mario mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
1: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pasokan kita ya itu dalam kondisi yang aman ya. Jadi menghadapi Idul Adha, pemerintah tentu terus memantau dan mengawasi dan sudah ada instrumen-instrumen yang siap pemerintah untuk menjaga agar stabilisasi pasokan dan harga ini bisa aman gitu ya. Dan ini insya Allah masyarakat Gorontalo bisa menghadapi Idul Adha dengan tenang ya. Jadi pemerintah insya Allah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga agar pangan ini tidak kemudian bermasalah gitu ya.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan upaya pengendalian inflasi daerah terus dilakukan melalui pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah Gorontalo. Langkah tersebut dilakukan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, kondisi pangan di Gorontalo diyakini tetap aman dan terkendali. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
3: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
2: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
3: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
2: Oh, itu super aman di mana?
3: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
2: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
3: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
2: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
3: Apa tuh?
2: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
3: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
2: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
3: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
2: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan

0: ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pendengar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan menyatakan operasi pasar murah khusus minyak goreng yang digelar serentak di seluruh kabupaten kota se-Lampung merupakan langkah pengendalian inflasi. Selengkapnya bersama dengan Bayu Satria. Bayu.
4: Ya. Operasi pasar murah khusus minyak goreng dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Lampung bersama Bulog sebagai langkah pengendalian inflasi daerah. Di Kabupaten Waikanan, operasi pasar murah dipusatkan di lokasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Pasar Pagi Kecamatan Baradatu. Dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan operasi pasar murah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi upaya pemerintah menjaga pasokan minyak goreng di pasaran. Dan menurutnya, pelaksanaan operasi pasar murah merupakan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh minyak goreng rakyat merek minyak kita sesuai harga eceran tertinggi. Program tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah dinamika harga pasar.
5: Pelaksanaan operasi pasar murah ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh minyak goreng rakyat, yaitu minyak kita, dengan harga terjangkau sesuai dengan harga eceran tertinggi, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemerintah daerah dalam mendukung program pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kota.
4: Dirinya menambahkan pelaksanaan operasi pasar murah di Waikanan dan daerah lainnya direncanakan berlangsung selama 7 hari hingga akhir Mei mendatang. Dengan pelaksanaan serentak tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga stabil dan terjangkau. Lebih lanjut, dirinya berharap kegiatan operasi pasar murah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, dan selain itu, stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok juga tetap terjaga di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perdagangan menetapkan harga patokan ekspor atau HPE dan harga referensi atau HR emas untuk periode kedua Mei 2026. Nilai HPE dan HR emas tersebut tercatat mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, petani tembakau di Sumenep mulai melakukan penanaman meski memasuki biaya produksi yang semakin tinggi. Selengkapnya bersama dengan Rukaya Zain dari Sumenep. Rukaya.
3: Ya, aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah mulai berjalan secara bertahap, bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Hal ini diungkapkan anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Sumenep Bidang Penanaman Rubaki. Menurutnya wilayah saat ini sudah mulai melakukan penanaman, sementara sebagian daerah lain masih dalam tahap pengolahan lahan. Dan perbedaan waktu tanam ini dipengaruhi kondisi geografis mulai dari gunung, tegalan, hingga persawahan. Selain itu, tingginya biaya produksi, khususnya tenaga kerja, ini juga menjadi tantangan yang dihadapi petani. Meski demikian, Rubaki tersebut tidak menyurutkan semangat petani tembakau untuk tetap menanam tembakau.
4: Kalau itu hidup kalau orang petani gunung ya, hidup mati dengan tembakau. Walaupun bagaimana tembakau ini dibilang apa, tetap menanam kalau daerah-daerah gunung. Kalau daerah sawah kan bisa membelok, bisa ditanam jagung. Kalau gunung nggak bisa, fokus sama tembakau atau dewan setempat. Semangat
3: untuk tembakau, karena hasilnya tembakau ini ya dukungan pemerintah dalam pendampingan petani serta keberpihakan terhadap sektor tembakau. Dan di sisi lain, regenerasi petani ini juga menjadi perhatian mengingat masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep. Dari Sumenep, Rukaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan di Jumat hari ini pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Komoditas cabai rawit merah mencapai Rp77.750 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras Rp32.450 per kilogram. Dan selain cabai rawit merah dan juga telur, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya yakni bawang merah di harga Rp52.500 per kilogram. Bawang putih Rp42.950 per kilogram. Selain itu beras kualitas bawah di harga Rp15.200 per kilogram. Beras kualitas bawah 2 di Rp15.600 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium 1 ada di angka Rp16.000 per kilogram. Dan beras kualitas medium 2 di harga Rp15.800 per kilogram. Kemudian untuk daging ayam ras segar, ini di harga Rp43.600 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 Rp143.050 per kilogram. Kemudian daging sapi kualitas 2 di harga Rp132.000 per kilogram. Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir, ini kualitas premium tercatat di Rp21.250 per kilogram. Gula pasir lokal Rp19.500 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp24.900 per liter. Serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.800 per liter. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang mulai mengalami kenaikan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Anne Kusuma dari RRI SP Kediri.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, kenaikan harga biasanya akan lebih tinggi mendekati 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan dapat menembus lebih dari 20 juta rupiah untuk bobot tertentu.
6: Meningkat. Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
7: kecil besar,
6: dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Selain vaksinasi, pemeriksaan kesehatan juga mulai dilakukan di kandang penampungan dan juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, memasuki libur panjang kenaikan Yesus Kristus, suasana di kawasan pusat perbelanjaan Blok M, Jakarta Selatan terpantau sepi. Selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro?
1: Baik, pendengar. Suasana libur panjang kenaikan Yesus Kristus di kawasan pusat perbelanjaan Blok M Jakarta Selatan hingga saat ini terpantau belum terlalu ramai. Aktivitas pengunjung di sejumlah pusat perbelanjaan masih terlihat normal seperti hari biasa, di mana beberapa tenan makanan dan juga minuman mulai didatangi pengunjung namun belum terjadi antrean panjang. Kondisi serupa juga terjadi di area pertokoan dan juga pusat fashion. Pantauan RRI di area kuliner Blok M menunjukkan aktivitas pengunjung yang mulai berdatangan untuk mencari sarapan, di mana pengunjung masih didominasi oleh kalangan anak muda dan keluarga yang memanfaatkan libur panjang untuk berjalan-jalan santai. Sementara itu, sebagian pengunjung yang datang terlihat menikmati suasana santai sambil menunggu tenan mulai beroperasi. Meski belum ramai, aktivitas di kawasan Blok M ini diperkirakan akan meningkat menjelang siang hingga malam hari nanti. Terutama karena banyak masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk berbelanja dan wisata kuliner. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan Blok M juga masih terpantau lancar, belum terlihat kepadatan kendaraan di area pusat perbelanjaan maupun akses menuju lokasi. Demikian laporan langsung dari kawasan Blok M Jakarta Selatan, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja, saya mau kasih masukan buat semuanya, mari sama-sama berkembang, sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan, ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2, semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selain imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh. Ojo to, Bu. Piye engko anakku sopo sing ngopeni?
3: Lah ya, mulo to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan resiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan resiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7 hingga 9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pada siang hingga sore hari nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, silakan, Siva.
2: Iya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Jumat 15 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah resmi menaikkan biaya fuel surcharge atau biaya tambahan untuk tiket domestik yang berpotensi mengalami kenaikan, di mana pemerintah ini resmi menaikkan besaran biaya tambahan untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan sebagai dampak fluktuasi bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Ini nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai MPR yang memutuskan gelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas lomba yang terjadi yang telah menjadi tradisi tahunan MPR dalam menyambut HUT kemerdekaan RI. Nanti bagaimana selengkapnya akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga pendengar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan program TNI Menyapa dengan topik dukungan psikologi bagi personel TNI dengan narasumber Kolonel Laut Andi Sulistiono. Selanjutnya kami hadirkan juga topik mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%, di mana Mentan Andi Amran Sulaiman ini menyebutkan industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20%. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam video potensi daerah, dan selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang dapat Anda akses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah hari ini dari rumah tongkonan suku Toraja menjadi simbol harmoni Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Teluk Bintuni. Selengkapnya bersama dengan Dina Rianti.
3: Di tengah perkembangan Kabupaten Teluk Bintuni, berdiri megah sebuah rumah adat tongkonan milik masyarakat suku Toraja di kawasan Tanah Merah, Distrik Bintuni. Bangunan khas dengan atap melengkung itu bukan sekedar rumah adat, melainkan simbol persaudaraan dan kerukunan antar suku di tanah Papua. Keberadaan tongkonan tersebut kini menjadi salah satu ikon wisata budaya yang menarik perhatian masyarakat. Di balik kemegahan bangunannya, tersimpan kisah panjang perjalanan warga Toraja yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua selama puluhan tahun.
4: Saudara, saat ini saya berada di rumah tongkonan dari warga Toraja. Rumah tongkonan ini dibangun sekitar kurang lebih sudah 4 tahun dan saat ini sering digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan sejumlah kegiatan dari ikatan sendiri atau ikatan keluarga Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
3: Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja Teluk Bintuni Ferdinand Mangalik menjelaskan bahwa komplek tongkonan itu terdiri dari 1 rumah utama dan 8 rumah alang. 8 alang tersebut melambangkan 8 sektor atau kelompok masyarakat Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
4: Pembangunan tongkonan ini dibangun tahun berapa, Bapak? 2021 ya. Itu memang langsung 8 sektor ini ya?
5: Iya, tanpa ada bantuan dari siapapun.
4: Dari masing-masing sektor?
5: Murni dari warga Toraja.
4: Oh.
5: Untuk dua ini, tongkonan dan alang. Soal yang lain-lain mungkin ada, tapi ya kita memang sengaja untuk dua ini murni. Ya tentunya ya dengan 50 tahun ini ya, tentu rasa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa gotong royong harus semakin. Ya terlebih lagi ya bukan hanya sesama orang Toraja, sesama suku-suku Nusantara, 7 suku, kita semakin harmoni.
3: Ferdinand mengatakan masyarakat Toraja telah mendiami Teluk Bintuni sejak tahun 1970-an, ketika wilayah itu masih berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Manokwari. Selama lebih dari 5 dekade, warga Toraja turut mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui berbagai sektor kehidupan, sosial, dan ekonomi. Kepala Distrik Bintuni, Moses Kropasi, mengapresiasi pembangunan rumah tongkonan tersebut. Menurutnya, keberadaan masyarakat Toraja telah menjadi bagian penting dari sejarah dan perkembangan Teluk Bintuni.
6: Berdirinya tongkonan yang memberikan contoh teladan yang baik bagi suku-suku lain, suku-suku Nusantara yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, untuk bagaimana bekerja sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menopang pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni, nanti dipercantik lagi sehingga menjadi ikon wisata.
3: Di tengah keberagaman suku, budaya dan tradisi, tongkonan di Kabupaten

0: Pendengaran pemirsa RRI.net, jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai kota musik dunia, melodi telah lebih dulu mengalir dalam nadi peradaban. Ada pameo tak tertulis yang menyebut, bukan orang Ambon namanya jika tak bisa bermusik. Sebuah pengakuan nafas harmoni tercipta secara alami di kota Manise. Kekuatan medis musik terbukti menjadi alat perikat paling mujarab bagi kehidupan orang bersaudara. Seniman Alter Jimewas menyebut musik sebagai media utama yang menyatukan perbedaan. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak-anak muda bukan sekedar urusan estetika, melainkan sebuah ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat yang dinamis.
1: Banyak bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di latai trompela itu artinya trompet lata. Kebetulan di latai itu ada ketong hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali katong melakukan kolaborasi antara komunitas Muslim sama komunitas Kristen. Dan katong selalu mengkampanyekan perdamaian.
0: Bagi musisi Niko Tulalesi, semangat hidup orang bersaudara di Ambon bukanlah sesuatu yang disetting atau dipaksakan oleh pemerintah. Kedamaian itu tumbuh organik dari akar rumput, di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
2: Katong lahir besar di kota yang penuh dengan semangat orang bersaudara, salam salani, dan memang sudah seyogianya terjadi seperti itu. Itu tidak disetting oleh pemerintah, tapi itu malah muncul dari komunitas, muncul dari katong punya anak-anak muda, baik dari Kristen maupun dari Islam.
0: Pada akhirnya, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik telah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Selama musik masih bergema di sudut-sudut kota, maka selama itu pula semangat hidup orang bersaudara akan tetap abadi dalam harmoni keberagaman yang takkan pernah pudar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Ambon, Maluku, kita ke Toli-Toli. Meski dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki potensi terhadap tanaman durian montong. Nah, seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas.
4: Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, juga saat ini banyak masyarakat kita yang membudidayakan durian berbagai macam jenis. Saat ini saya berada di kebun durian milik Pak Agus Zainuddin dan kita akan berbincang senyap soal itu. Assalamualaikum Pak Agus.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah sehat Pak Agus ya.
5: Sehat.
4: Iya. Pak Agus ini kita lagi di kebunnya Pak Agus nih.
5: Iya.
4: Saya melihat ini ada pohon durian di belakang kita. Ini sebenarnya kenapa Pak Agus memilih durian kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman serah lainnya, Pak Agus?
5: Ya, yang pertama durian itu kan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. Kenapa di durian ini kita juga ada tanaman lain? Kalau lihat di sini kan kita ada coklat, ada alpukat, ada pepaya, kelapa juga sebagian kecil ada.
4: Iya,
5: jahe, kunyit, kacang merah gitu kan.
4: Durian ini kalau kita menanam, stabil berbuah itu lebih dari 10 tahun umurnya. Kalau kita tidak ada tanaman lain, bagaimana pembiayaannya?
5: Berarti yang pertama.
4: Yang kedua, durian ini nilai ekonominya tinggi, tapi berbuah biasanya setahun sekali. Kalau setahun sekali, sementara masalah pertanian itu kan, terutama di petani, pendapatannya musiman, ya, apalagi tahunan, kebutuhan harian.
5: Ya.
4: Itu yang petani biasanya sulit untuk sejahtera. Jadi konsep di sini, kita durian itu pendapatan tahunannya. Pendapatan 6 bulanannya, 3 bulanannya.

0: ada.
1: Iya.
0: Misalnya 3 bulanannya itu ada kelapa. Kelapa 1 hektar kita 15-20 pohon. Terus kita ada pendapatan bulanan. Itu adanya di alpukat.
1: Iya.
0: Ada jeruk, jeruk manis, terigas, alpukat. Biasanya tiap bulan itu ketemu. Terus ada pendapatan 2 mingguannya. Itu di coklat. Ada pendapatan mingguannya. Itu di cabai rawit dengan pepaya.
1: Pepaya. Berarti konsepnya memang apa ya, multi konsep seperti itu, Pak Gus.
0: Kalau di pertanian ada yang dikenal itu agroforestry.
1: Iya.
0: Agroforestry ini banyak tanaman di dalam. Jadi setengah hutan lah gitu.
1: Tetapi kalau berbicara khusus durian, durian apa yang Pak Agus banyak kembangkan dan tanam di kebun ini, Pak?
0: 50% ini montong. Ada duri hitam, ada musangking, ada super tembaga, ada bawor.
1: Iya. Tetapi kalau berbicara soal apa kondisi geografis, memang durian montong ini cocok untuk kita Kabupaten Teluk-Toli.
0: Durian ini atau semua tanaman di sini kan namanya tanaman tropis. Selama kita di daerah tropis, tanamannya juga makhluk hidup ya.
1: Iya,
0: jadi dia bisa menyesuaikan diri.
1: Oke. Okay.
0: Tinggal mungkin cara penyesuaian dirinya itu yang kita mungkin sama-sama belajar lah gitu kan.
1: Terakhir, Pak Agus, apa harapan Anda, Pak, kepada petani, masyarakat kita di Kabupaten Teluk-Toli, terutama mungkin generasi muda kita, Pak, agar mereka mau melirik berkebun seperti ini, Pak Agus. Silakan, Pak.
0: Harapannya dengan adanya kebun pelatihan, penelitian seperti ini, yang mau berinvestasi itu menghindari namanya kegagalan sekecil mungkin. Dari segi untuk ya anak muda, saya, siapapun itu, di durian ini dengan konsep seperti ini kita target dalam 1 hektar per tahun kita bisa di atas 500 juta per hektar per tahun. Dan toli-toli itu medannya perbukitan. Perbukitan ini yang lebih cocok untuk tanaman yang ada di sini. Baik coklat, alpukat, durian, itu produksi akan lebih tinggi dan cita rasa juga lebih lebih bagus itu.
1: Terima kasih, Pak Agus, atas kesempatannya. Kami sudah dibawa berkeliling di kebunnya Pak Agus. Pendengar dan pemirsa Direct dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Pak Agus Sanjurin, pemilik kebun yang sekaligus menjadi percontohan karena di dalamnya multi kompleks. Kenapa multi kompleks? Karena banyak tanaman yang di dalamnya, tidak hanya menanam durian, tetapi menanam beraneka ragam tanaman yang bisa dipetik dengan range waktu yang berbeda, 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Ahmad Mugadas, Pro 3 RRI, Pusmudara, untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp20.000 pada perdagangan hari ini. Penurunan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat stagnan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Saya akan ajak Anda untuk melihat Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok hingga Labuan Bajo. Nah, seperti apa keindahannya? Kita akan coba kulik ya bersama dengan reporter kami. Di sana ada Srahlin Rifait dari RRI SP Bima yang akan menyampaikan informasinya. Pantai Wane ini dinilai menjadi salah satu objek wisata yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok, bahkan Labuan Bajo. Nah, seperti apa kita nantikan informasinya bersama dengan Srahlin Rifait ya, dari RRI SP Bima.
2: Siap menyapa siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini keindahannya tidak kalah dengan Bali, Lombok, bahkan Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Srahlin Rifai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pantai Wane. Pantai Wane ini terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Wane merupakan salah satu objek destinasi yang cukup terkenal saat ini dan menjadi salah satu tempat yang cukup viral diminati oleh masyarakat yang ada di Bima, Dompu, Mataram, NTT, dan lain sebagainya. Berikut laporan M. Srahlin Rifai dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki objek wisata yang sangat melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut pantai, maupun wisata alam pegunungan. Keindahan objek wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok, hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wane. Objek yang satu ini terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Destinasi yang satu ini merupakan idaman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa, hingga warga dari provinsi luar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Keindahan alam, ombak besar, serta memiliki panjang pesisir pantai yang sangat luas dan beberapa tebing yang membentuk seperti gladiator, menjadikan Wane merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati akhir pekan. Pengelola wisata yang rapi menjadi pendukung utama membuat Wane semakin semarak di telinga masyarakat Bima dan sekitarnya. Abdul Ghafur, salah satu pengelola, mengatakan bahwa Pantai Wane merupakan pilihan masyarakat untuk berlibur, khususnya pada akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu. Ia menyebut Pantai Wane sekarang sudah berbeda dengan puluhan tahun silam. Dulu, kata dia, destinasi ini terbilang tidak aman. Akan tetapi saat ini sudah aman, terkendali, dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat dimanapun berada.
4: Selama ini luar biasa aman banget, ramai juga ya. Gak seperti tahun dulu-dulu itu memang agak kacauan. Kalau sekarang alhamdulillah luar biasa, mending aman memang. Minggu itu hanya hari Minggu yang ada pemasukannya buat belanja anak muda di sini, makanya sudah aman. Uang pergi itu untuk belanja anak muda itu.
3: Panorama pantai yang indah, pasir putih, serta ombak besar memberikan daya tarik tersendiri bagi warga. Seperti Suryani, perempuan asal Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, datang bersama keluarga tercinta untuk berlibur di akhir pekan. Bagi Suryani, Pantai Wane sangatlah indah, luar biasa, dan menarik untuk dijadikan tempat berlibur bersama keluarga tercinta. Selain itu, Pantai Wane memiliki spot-spot yang sangat luar biasa, keren, indah, untuk dijadikan tempat foto alias mengabadikan momen-momen terbaiknya bersama keluarga.
5: Ya, bagus. baik lagi dari sekarang.
3: Keberadaan Pantai Wane yang semakin menarik simpati wisatawan lokal maupun nasional hingga internasional ternyata menjadi berkat tersendiri bagi warga setempat. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mengais rezeki. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Irma dan Yati. Gadis kelahiran 2 Februari 2002 itu menjual berbagai makanan dan minuman di Pantai Wane seperti jual ikan, seafood, ayam bakar, dan aneka ragam minuman lainnya. Irma dan Yati mengaku bersyukur karena jualannya kerap laku selama ini, terutama pada saat akhir pekan atau pada hari Sabtu dan
6: Minggu. Kita di sini jual ikan bakar, seafood, sama ayam bakar gitu kan. Kita masih rahasia ya, tapi kita kalau pengunjungnya itu banyak berarti omsetnya itu banyak. Kalau pengunjungnya sedikit berarti sedikit juga pendapatan kita. Ini tuh di hari libur kan, di hari Minggu, di hari Senin, misalnya di hari Senin ini tanggal merah, pokoknya di hari libur. Untuk sekarang sih alhamdulillah banget banyak yang menanggapinya dengan baik karena udah beda jauh Wane yang dulu sama yang sekarang. Untuk sekarang Wane itu udah sangat aman, nyaman untuk dikunjungi, beda dengan yang dulu. Nah, harapannya ke depan sih semoga semakin lancar, Wane juga semakin aman, nyaman untuk dikunjungi dan makin luas untuk dikenal sama semua orang.
3: Masih terus berkembang pesat saat ini, akses menuju lokasi masih menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pantai Wane bukan sekedar destinasi wisata, melainkan wajah harapan baru bagi pariwisata Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7: Begitulah keindahan yang ada di Pantai Wane yang terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Serah Lirbaik melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Saatnya saya juga akan ajak Anda untuk menyimak program Haji Kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo mengatakan jemaah penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan petugas untuk penyediaan kursi roda. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Dokter Sektor Khusus atau Seksus Haram Budi Prasetyo mengatakan di haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo yang disapa Dr. Tio di Masjidil Haram, ada beberapa hal di haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karenanya ketika ada jamaah haji yang berpisah dari rombongan, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya. Serta bila ada yang membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk. Berikut keterangan dari Dr. Tio.
9: Lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, lansia disabilitas, itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing, dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan semuanya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membuat kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kursinya saja. Itu permasalahan yang sering terjadi untuk non-kesehatan.
8: Dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Al-Musna. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini menilai pengiriman prajurit TNI yang baru ke Lebanon untuk bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL harus didukung dengan info intelijen yang memadai guna meminimalisir resiko keselamatan. Ia mengatakan pengiriman prajurit ke TNI ke misi UNIFIL itu merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, ia mengimbau agar tidak ada lagi prajurit TNI yang gugur seperti beberapa waktu lalu. Berita dalam negeri lainnya, pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji atau Kapus Keshaj RI, Dani Pramudi, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi jemaah calon haji lansia yang mengalami disorientasi atau kebingungan setibanya di Tanah Suci. Menurutnya, kondisi kebingungan tersebut sering terjadi akibat faktor kelelahan perjalanan panjang, perubahan cuaca ekstrim, serta proses adaptasi di lingkungan baru, sehingga pendamping dianjurkan untuk memastikan istirahat yang cukup, asupan nutrisi hingga hidrasi bagi jemaah calon haji lansia, khususnya yang berusia di atas 60 tahun. Beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan pihaknya akan berupaya membangun tatanan dunia lebih inklusif saat pertemuan dengan para menteri luar negeri atau Menlu organisasi BRICS di New Delhi Kamis kemarin. Ia mengatakan BRICS telah muncul sebagai platform penting untuk memajukan kerjasama di antara negara-negara berkembang dan menyuarakan aspirasi global selatan. Oleh karena itu, Modi berkomitmen negaranya akan menggunakan masa keketuaannya tahun ini untuk memperkuat kerjasama multilateral. Berita olahraga, petenis Amerika Serikat Coco Gauff kembali menembus laga final Italian Open 2026 setelah mengalahkan petenis asal Rumania Sorana Cristi 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-3 pada babak semifinal di Roma Kamis kemarin. Kemenangan itu memperpanjang rekor kemenangan Gauff setelah merebut set pertama pertandingan. Ia kini mencatat 28 kemenangan beruntun setelah memenangi set pembuka. Tidak hanya itu, Gauff juga menorehkan catatan spesial di Roma tahun ini dengan menjadi petenis Amerika termuda sejak Venus Williams yang mencapai dua final Roma beruntun.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more do we?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,0 terjadi hari ini di wilayah selatan Bayah, Banten. Kakolantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho meminta seluruh jajaran mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Korps Lalu Lintas Polri. Menurutnya, respon positif masyarakat harus menjadi perhatian seluruh jajaran Polantas di berbagai daerah Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan humanis diminta terus diperkuat melalui pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Stasiun LRT Jabodetabek ramai dikunjungi penumpang pada hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus selama 14 hingga 17 Mei 2026. Penumpang terlihat datang dari kedua arah perjalanan menuju Jakarta maupun wilayah sebaliknya sejak pagi pada hari ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari reporter kami dari berbagai penjuru wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 54.000 tiket kereta api di Daop 9 Jember ludes terjual pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Selengkapnya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember. Anggi.
2: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 RRI, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember saat ini mengalami peningkatan selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan juga cuti bersama. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan ada lebih dari 54.000 tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat untuk perjalanan pada periode tanggal 13 hingga 17 Mei 2026. Dan menurutnya tingginya angka pemesanan ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat selama libur panjang, di mana kepadatan penumpang ini sudah terlihat sejak Rabu 13 Mei lalu.
3: Selanjutnya, periode libur panjang tanggal 13 Mei hari Rabu tercatat sebanyak kurang lebih 11.331 penumpang berangkat dari wilayah Daop 9 Jember. Sementara penumpang yang tiba ke wilayah Daop 9 Jember cukup tinggi, mencapai kurang lebih 12.140 penumpang. Masuk hari kedua libur panjang, hari Kamis 14 Mei, padatan penumpang masih terus berlanjut. Berdasarkan data terbaru, tercatat kurang lebih 10.600 penumpang melakukan perjalanan keberangkatan dari wilayah Daop 9 Jember. Kami menginformasikan kepada masyarakat yang tidak berpergian menggunakan transportasi kereta api, masih terdapat kurang lebih 3.690 tempat duduk untuk periode libur panjang.
2: Ya, pendengar, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak KAI, jumlah penumpang ini mengalami peningkatan sekitar 7% jika dibandingkan dengan hari biasanya, yaitu sekitar 10.000 penumpang. Sementara di momentum libur panjang ini, jumlah penumpang mencapai 11 hingga 12.000 penumpang per harinya. Dan Cahyo memastikan seluruh sarana dan prasarana sudah dalam kondisi prima untuk menjamin operasional perjalanan kereta api agar nantinya berjalan dengan selamat, aman, dan juga lancar. Cahyo juga mengimbau untuk para penumpang untuk terus menjaga kebersihan dan mengikuti arahan dari petugas untuk kelancaran proses boarding maupun saat turun dari kereta api serta memastikan barang bawaan tidak melebihi aturan dari bagasi. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, lebih dari 45.000 penumpang memadati stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta turut menambah 7 perjalanan kereta api tambahan. Informasinya bersama dengan Karin Anissa. Karin?
4: Baik, selamat siang pendengar Pro 3 RRI. PT KAI Daerah Operasional atau Daop 6 Yogyakarta mencatat setidaknya ada lebih dari 45.000 penumpang yang memadati stasiun pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, tepatnya pada 13 hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 28.000 penumpang tiba atau turun di stasiun Daop 6, sementara sekitar 16.000 penumpang ini naik atau berangkat dari stasiun Daop 6 Yogyakarta. Jumlah kedatangan diperkirakan mengalami kenaikan hingga 91%, dan jumlah keberangkatan mengalami peningkatan hingga 41% jika dibandingkan dengan hari biasa. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga turut menjalankan 7 perjalanan kereta api tambahan, meliputi relasi Yogyakarta-Gubeng, Yogyakarta-Gambir, Solo-Balapan-Bandung, dan juga Solo-Balapan-Pasar Senen. Dan juga mendengar, banyak penumpang ini memanfaatkan momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini untuk kembali ke kampung halaman ataupun untuk sekedar berwisata. Seperti yang dilakukan oleh Jaya, salah satu warga Bandung yang merantau ke Yogyakarta untuk bekerja. Jaya mengaku sengaja memilih mode transportasi kereta api mengingat adanya kepastian jam kedatangan dan juga jam tiba kereta api. Di samping itu juga fasilitas yang nyaman hingga harga tiket kereta yang terbilang terjangkau. Dan berikut keterangan salah satu penumpang kereta api, Jaya, selengkapnya.
1: Rencana mau liburan aja ya, kebetulan kan ini pas momennya ya, libur panjang. Terus juga kepengen ketemu keluarga yang ada di Bandung. Jadi ke sana tujuannya untuk wisata sekaligus silaturahmi. Kalau saya sih sengaja ya pilih naik kereta. Yang pertama lebih simpel dan nanti di sana juga tinggal naik taksi online atau minta jemput keluarga sih mbak. Selain itu juga fasilitas di stasiun Jogja ini ya sudah sangat bikin nyaman penumpang ya. Toiletnya bersih, semua kru pelayanannya juga ramah, berangkatnya juga selalu on time ya. Jadi ketimbang naik mobil sendiri atau bus yang capek di perjalanan, saya pilih naik kereta.
4: Baik pendengar, sejauh ini stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun terpadat di wilayah daerah operasional 6 dengan jumlah keberangkatan mencapai 7 ribuan penumpang. Dan juga jumlah kedatangan mencapai 14 ribu penumpang. Peningkatan volume penumpang pada masa momentum libur panjang akhir pekan ini juga tak lepas dari daya tarik kota Yogyakarta dan juga Solo, serta berbagai kota di sekitar Daop 6 Yogyakarta sebagai magnet wisata. Demikian dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata Tokoh Dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara. Densus 88 anti teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Informasinya bersama dengan Oscar Robert dari Denpasar. Oscar.
6: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Densus 88 anti teror ini terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal ini semakin kompleks. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Antiteror Satgas Uwil Bali, Ibda Hadi Nata Kusuma kepada RRI mengatakan, pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital di era saat ini. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun yang masih bersifat konvensional. Ibda Hadi juga menjelaskan Densus 88 ini juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital atau AI. Dan berikut adalah pernyataan dari Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wilayah Bali.
7: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya. Kalau sekarang lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada. Kalau dulu nggak ada ya, namanya unit kontra narasi nggak ada. Sehingga kita bentuk, kita latih, agar juga bisa nyamai. Bahkan kita harus, memang harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada. Supaya kita bisa lebih bisa menghadapi.
6: Dan Ibda Hadi juga berharap peran keluarga dan sekolah ini menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Oscar Robert, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu mengatakan ribuan wisatawan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di daerah kepulauan tersebut selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Kepala Sudin Parkeraf Kabupaten Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, mengatakan bahwa wisatawan berangkat melalui tiga dermaga utama, yakni dermaga Muara Angke sebanyak 3.712 penumpang, kemudian dermaga Baywalk 1.594 penumpang, dan dermaga Tanjung Pasir sebanyak 946 penumpang. Sonti menyebutkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati destinasi wisata yang dekat dan mudah dijangkau dari daratan Jakarta. Penanganan kawasan kumuh di Kota Serang tahun ini belum maksimal karena anggaran yang terbatas. Selengkapnya bersama dengan Lucy Astari dari Banten. Lucy.
8: Baik, terima kasih. Di mana memang untuk dari Kota Serang penanganan kawasan kumuh tahun ini diperkirakan belum berjalan maksimal. Keterbatasan dari anggaran membuat pemerintah Kota Serang hanya mampu melakukan penanganan di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Tak-Takan dan juga Kasemen. Di mana pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Serang, Ipan Fuad, mengatakan luas penanganan pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 2 hektar. Menurutnya program yang dijalankan tahun ini masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. Penataan kawasan dari sebelumnya ini masih ada beberapa titik yang menjadi perhatian.
9: Sesuai kewenangan ke provinsi kita usulkan sesuai kewenangan provinsi ke pusat, sesuai kewenangan pusat. Selama itu bisa ditangani, sudah pasti bisa dihapus. Tapi kita harus melihat juga, di samping pengentasan, pasti akan timbul juga yang baru.
8: Dan tentunya penanganan kawasan kumuh memiliki pembagian kewenangan berdasarkan luasan wilayah. Kabupaten dan juga kota menangani hingga 10 hektar, kemudian dari pemerintah provinsi menangani 10 sampai 15 hektar, sedangkan di atas 15 hektar menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dan tentunya dari hasil pemutakhiran data, persoalan yang paling banyak ditemukan di Kota Serang berada pada aspek jalan lingkungan, drainase, dan juga kondisi rumah warga. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat capaian vaksin PMK di Bengkulu Tengah kini tembus 85%. Informasinya disampaikan oleh Puspa Sekar. Puspa.
10: Ya, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Tengah hari ini terus mempercepat distribusi vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK ke sejumlah kecamatan. Dari total alokasi 4.000 dosis, capaian vaksin hingga kini telah tembus lebih dari 85%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses vaksinasi akan rampung secepatnya dan upaya ini dilakukan guna memastikan hewan ternak yang akan digunakan untuk kurban telah tervaksinasi minimal 10 hari sebelum pemotongan. Langkah percepatan vaksinasi ini menjadi bagian dari persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha dan selain itu juga vaksinasi juga bertujuan mempercepat mencegah penyebaran PMK yang berpotensi mengganggu kesehatan hewan ternak. Pemerintah daerah menilai keberhasilan vaksin akan berdampak langsung pada kualitas dan kelayakan hewan kurban, dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dalam mengonsumsi daging kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkulu Tengah Helmi Yulianzi menyampaikan pihaknya telah melaporkan hasil capaian vaksinasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan laporan ini menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program di daerah. Dan ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk mendukung kelancaran vaksinasi dan pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
9: Lebih dari 80% tinggal 1% yang mungkin masih turun terutama karena ketiga. Nah, jadi dari 4.000 ini insyaallah sebelum hidup depan ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan
10: selain vaksinasi tahap pertama, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana vaksinasi tahap kedua. Dan program lanjutan ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober mendatang guna menjaga kekebalan tubuh hewan ternak secara berkelanjutan. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan koordinasi terkait pengembangan kawasan pecinan pasar. Selengkapnya bersama dengan Ratna Agusari dari Sungai Liat. Ratna.
1: Ya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan menghadirkan konsep wisata yang memiliki ciri khas dan berbeda dari daerah lainnya. Satu, pengembangan kawasan pecinan di kawasan pasar Sungai Liat. Disampaikan oleh Bupati Bangka Ferinsani bahwa pengembangan kawasan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan identitas pariwisata yang lebih kuat di Pulau Bangka. Menurutnya selama ini Bangka lebih dikenal sebagai wisata pantai, namun pemerintah daerah kini mulai mencari tema wisata lain yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.
2: Maka kita coba ya tadi wellness tourism tadi, longevity Bangka, longevity island. Jadi kita menyasar, kita membuat fasilitas, mengkampanyekan, kemudian menjadikan ini salah satu tujuan wisata untuk orang yang sehat. Jadi orang yang mungkin usianya sudah tua, kemudian ingin berarti hidup sehat, ingin merasa lebih panjang umur, dan punya harapan itu, maka kita buat di sini. Salah satunya itu.
1: Saya juga menjelaskan dengan konsep yang mengedepankan untuk kesehatan tersebut, pihaknya juga yakin bahwa program itu bisa dikenal luas oleh masyarakat maupun wisatawan, tidak hanya di Bangka Belitung saja, tapi juga di daerah lainnya. Dan menurutnya, jika hanya mengandalkan wisata budaya secara umum ataupun spot tourism, maka daerah lain juga memiliki konsep serupa. Karena itu, Pemkab Bangka mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda melalui pengembangan kawasan pecinan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Di mana pengembangan kawasan pecinan Pasar Sungai Liat ini nanti direncanakan akan berlangsung pada tahun 2026 ini yang dilakukan oleh pihak investor. Diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pariwisata tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya pelaku usaha kecil dan pedagang di kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Bangka optimis kawasan itu nanti dapat menjadi ikon wisata baru yang mengangkat nilai sejarah, budaya, kesehatan, dan keberagaman masyarakat Bangka. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Rana Gusari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan guna menekan dampak putus sekolah akibat pernikahan dini yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Rizka Desiandra menyampaikan informasinya. Rizka.
3: Menekan dampak anak putus sekolah akibat pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan melalui pendampingan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk mencegah anak-anak kehilangan masa depan akibat pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Buleleng, terutama di beberapa desa yang ada di Bali Utara. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Putu Karyaman Putra, menegaskan pemerintah tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena menikah di usia muda. Menurutnya, pendidikan tetap menjadi hak dasar yang wajib dipenuhi meski anak telah terlanjur menikah. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Sementara itu, melakukan pendampingan juga dilakukan pada anak-anak dan keluarga. Pemerintah juga menggandeng pihak sekolah untuk memberikan ruang dan juga dukungan bagi anak agar tetap dapat mengikuti proses pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko kemiskinan, kekerasan rumah tangga, hingga masalah sosial lain yang kerap muncul akibat pernikahan usia anak. Sementara itu, pihak sekolah juga diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan pendekatan kepada siswa yang dinilai rentan putus sekolah. Lebih lanjut, Karyaman juga mengatakan edukasi juga diperlukan bukan hanya dari pihak sekolah dan juga di pihak orang tua, serta juga pihak dinas serta pemerintah akan memfasilitasi terkait hal tersebut.
4: Bisa dilakukan dengan pengawasan. Jadi orang tua kita pun fasilitasi itu.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dengan pendidikan yang tetap terjamin. Anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk membangun masa depan yang lebih baik dan keluar dari lingkungan persoalan sosial akibat pernikahan dini. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pendengar, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto, mengatakan keluarga besar putra-putri KBPP Polri menjadi bagian penting percepatan pembangunan nasional. Namira Kaguma menyampaikan informasinya. Namira.
2: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, lokasi di mana akan dilaksanakannya musyawarah nasional atau Munas ke-6 keluarga besar putra-putri Polri atau KBPP Polri tahun 2026, di mana Munas tahun ini menjadi momentum penting bagi organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan program kerja untuk periode mendatang. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pengurus daerah KBPP Polri dari 34 provinsi se-Indonesia. Kami informasikan juga pendengar, Munas ke-6 KBPP Polri ini secara resmi dibuka langsung oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Karyoto. Sebelum peserta Munas mengikuti rangkaian sidang paripurna yang menjadi forum utama pengambilan keputusan organisasi. Karyoto menyebut KBPP Polri menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurutnya, organisasi yang beranggotakan keluarga besar Polri itu memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut pernyataan dari Karyoto.
3: Jadilah agen-agen yang ikut ambil bagian dalam membangun. Jadi Ketua Dewan Kehormatan dan memberikan arah beberapa bagian yang sebagai pelaksana pemerintah. Bisa duta-duta penyuluhan di kota, bisa pengarah ekonomi kerajaan. Ini daerah-daerah yang kecil yang
2: Pendengar, salah satu agenda utama Munas kali ini yakni pemilihan Ketua Umum KBPP Polri periode 2026 sampai 2031. Tak hanya pemilihan Ketua Umum, Munas ini juga menjadi wadah konsolidasi organisasi untuk memperkuat solidaritas serta mempererat sinergi keluarga besar putra-putri Polri di seluruh Indonesia. Rencananya Ketua Umum terpilih juga akan langsung dilantik pada agenda penutupan malam nanti. Momen pelantikan tersebut akan menjadi puncak kegiatan Munas ke-6 KBPP Polri tahun 2026 ini. Sekian laporan langsung dari kami dari Jakarta Selatan. Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tryout peserta MTQ Nasional asal Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan positif seiring pengetatan standar pembinaan oleh LPTQ Kalbar. Informasinya disampaikan oleh Gulista Kisra. Gulista?
4: Baik, pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat kembali menggelar tryout tahap kedua bagi calon peserta MTQ Nasional 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari proses seleksi dan evaluasi kemampuan peserta sebelum akhirnya diberangkatkan mewakili Kalimantan Barat di ajang nasional. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa yang mengatakan bahwa tryout yang dilakukan secara bertahap dengan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok cabang lomba agar pembinaan dirasa lebih maksimal dan lebih terorganisir. Berikut Andi Musa mengatakan.
5: Sudah tampil. Alhamdulillah dari hasil penampilan yang hari Selasa yang lalu untuk tilawah dan qiraat, dari 16 itu ada 15 peserta memenuhi standar minimal. Ya, karena kita sudah punya standar untuk nasional. Kemudian ada satu yang masih di bawah standar, ini kita kasih warna merah.

Kalimantan Barat, namun pihaknya tetap meminta seluruh peserta untuk tidak cepat berpuas diri karena persaingan di tingkat nasional diperkirakan akan semakin ketat, apalagi melihat kemampuan dari provinsi yang lain. Dan tryout MTQ Nasional Kalimantan Barat sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei nanti dengan melibatkan berbagai cabang lomba seperti cabang lomba kaligrafi, wahmi Quran, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. LPTQ Kalimantan Barat berharap seluruh peserta yang dipersiapkan nantinya mampu tampil maksimal dan membawa prestasi di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat WNA yang berkontak erat kasus hantavirus di wilayah Jakarta. Meski hasil pemeriksaan negatif, WNA tersebut tetap diisolasi guna melewati masa inkubasi yang ditetapkan pemerintah selama 2 minggu terhitung sejak 8 Mei 2026. Menkes menjelaskan WNA tersebut diketahui sempat berada di kapal luar negeri sebelum datang ke Indonesia. Otoritas Kesehatan Inggris memberikan informasi kepada pemerintah jika WNA tersebut sempat berkontak erat dengan kasus hantavirus pada 7 Mei 2026. Sehari berselang pada 8 Mei, pasien berhasil diidentifikasi dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso untuk menjalani isolasi. Meski sempat menjadi perhatian publik, Budi menegaskan bahwa hantavirus tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Tegal resmi menghadirkan fasilitas lintasan lari khusus di kawasan alun-alun untuk menunjang aktivitas olahraga masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Hanan Ma'ruf dari Purwokerto. Hanan.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Tegal telah menghadirkan lintasan khusus lari di kawasan alun-alun untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Fasilitas tersebut dirancang agar warga dapat berolahraga dengan nyaman tanpa terganggu oleh arus lalu lintas kendaraan. Lintas lari yang mengelilingi pusat kota tersebut dibangun untuk memisahkan jalur bagi pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Penataan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan standar keamanan publik di ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tegal, Iska Aji Setiawan, menyebut penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan saat berolahraga. Ia berharap ke depan maka jalan yang jelas akan membuat masyarakat jauh lebih tertib dalam beraktivitas.
2: Memang sesuatu nanti bisa digunakan untuk masyarakat Kota Tegal khususnya yang suka berolahraga di situ, sehingga tidak mengganggu jalur lalu yang ada. Harapannya dengan difasilitasi marka atau lintasan lari itu, kita harapkan untuk pengguna jalan dan masyarakat yang berolahraga itu bisa lebih tertib lah.
1: Pekerjaan marka jalan berupa garis pembatas atau strip akan segera dituntaskan untuk memberikan kepastian batas lajur bagi para pelari. SK Aji Setiawan menambahkan bahwa penambahan fasilitas pelengkap ini masih dalam tahap pengerjaan akhir oleh tim lapangan.
2: Jadi untuk membatasi lajur antara pengguna jalan lalu lintas dan orang yang berolahraga itu sebenarnya masih ada pekerjaan tambahan, yaitu pekerjaan marka rambu strip.
1: Keberadaan lintasan baru ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik di ruang publik yang lebih sehat. Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk terus memelihara alun-alun sebagai pusat aktivitas warga yang tertib dan ramah bagi semua kalangan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi dan mencegah judi online. Karena judi bisa berdampak besar bagi ekonomi keluarga maupun masa depan generasi muda. Selengkapnya bersama dengan Ulfa Nadira dari RRI Medan.
3: Kemkomdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya, situsnya kita tutup.
4: Menteri Komdigi

0: Tia Hafid mengatakan, judi online merupakan masalah yang serius karena tidak hanya menyasar laki-laki maupun orang dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi. Hampir 200 ribu anak-anak menjadi korban judi online dengan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Mutia menyebut, Komdigi telah memerangi akses judi online dengan menutup situs dan melakukan komunikasi kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran judi online.
1: Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada. Tidak hanya orang kaya, orang tidak mampu juga banyak. Jadi ini cukup menyeluruh. Komdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya. Terusnya kita tutup komunikasi juga. Makanya kita ketemu hari ini. Komunikasi kepada masyarakat ini juga, karena namanya Kementerian Komunikasi, ini juga salah satu dari tugas kita. Nah, kami datang sekali lagi dalam kerangka untuk memberikan pemahaman itu dan juga mendengarkan dari ibu-ibu sekalian, anak mudanya yang laki-laki, untuk kita mau dengar masukan langsung dari masyarakat seperti apa saja kesulitan-kesulitan memeranginya di daerah masing-masing.
0: Sementara, Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan, dampak judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan keluarga. Menurutnya, kecanduan judi online memiliki dampak yang sama berbahaya dengan bentuk kecanduan lain seperti narkoba.
2: Pemerintah, masyarakat, keluarga, aturan-aturan, ini perlu mendukung semuanya agar judi online bisa dihindarkan bukan hanya dari top-down-nya saja, tapi bottom-up-nya juga ada, yaitu apa? Proteksi di antara kita sendiri. Banyak yang terkena judi online itu akhirnya keuangannya jadi masalah. Kehidupan keluarganya jadi berantakan. Banyak yang cerai karena judi online. Permasalahan kita sekarang salah satunya tentang judi online, kecanduan judi online. Karena kecanduannya hampir sama dengan hal-hal yang terlarang lainnya seperti narkoba. Judi online juga merusak mentalitas kita, juga merusak keluarga kita.
0: Lebih lanjut, Riko mengajak masyarakat untuk menyebarkan pemahaman mengenai bahaya judi online kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Ribuan pergerakan bus solawat dipantau melalui sistem Bravo selama pelayanan haji di Mekah berlangsung. Perangkat Bravo menjadi pusat komunikasi petugas transportasi haji Indonesia di berbagai sektor pelayanan Mekah. Sistem itu menghubungkan terminal, halte, armada hingga pusat kendali transportasi secara langsung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan bantuan gerobak bakso kepada keluarga ex-napiter sebagai bentuk dukungan pemberdayaan ekonomi. Informasinya disampaikan oleh Erlin Fartesa dari Palembang.
7: Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan 7 unit gerobak bakso kepada keluarga ex-narapidana terorisme atau napiter. Bantuan ini merupakan bagian dari program Palembang Peduli yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi keluarga penerima untuk memulai usaha mandiri. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif agar proses reintegrasi sosial berjalan baik.
8: Bersinergi bersama, kolaborasi bersama, memberikan bantuan 7 gerobak bakso kepada ex-napiter untuk membantu perekonomian mereka. Termasuk hal ini adalah di samping kita penegakan hukum, saya kira juga ada pembinaan, ada pendampingan, dan juga pemberdayaan ekonomi mereka.
7: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Ali Akbar mengatakan, kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
9: Nanti kita kerjasama dengan Pemko juga, tetap dengan Dinas Tenaga Kerja untuk proses keahlian mereka untuk, dan juga tentang promosi marketing mereka nanti. Tetap ada kerjasama semua, supaya ini tetap berlanjut.
7: Salah satu keluarga ex-napiter, Herlina, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memulai usaha yang lebih mandiri, serta menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga di masa mendatang.
10: Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur atas kepedulian Pak Kajari. Kita bisa terbantu, insya Allah dengan adanya prasarana ini, kemungkinan kita bisa berusaha dan lebih mandiri.
7: Melalui program ini diharapkan akan terus menjadi upaya memperkuat ekonomi masyarakat kecil dan menciptakan suasana kota yang aman, damai, dan harmonis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri berkomitmen akan mendukung proses pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi. Informasinya disampaikan oleh Fitra Jayadi.
11: Pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga beserta rombongan di Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas percepatan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana sekaligus penguatan sektor pariwisata unggulan Aceh Tengah yang selama ini dikenal melalui Danau Laut Tawar dan Kopi Arabica Gayu. Menteri Pariwisata menyebut Aceh Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam, budaya, dan ekowisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
12: Kami ingin bekerja sama untuk mempromosikan kembali Aceh Tengah dan juga meningkatkan sumber daya manusianya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di sana dan ingin supaya pariwisata bisa pulih kembali dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.
11: Sementara itu, Bupati Haili Yoga mengungkapkan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Aceh Tengah dengan lebih dari 100 destinasi wisata tersebar di berbagai wilayah. Akan tetapi, kini sejumlah objek wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor, sehingga aktivitas wisata sempat lumpuh selama beberapa bulan terakhir. Pihaknya juga berharap dukungan dari berbagai hal terkait pengembangan sektor tersebut.
13: Hari ini kami berada di Kementerian Pariwisata bersama Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Kami menyampaikan bahwa tentang beberapa program yang kita butuhkan untuk Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana. Tapi terkait tentang Pau Darwis, Desa Wisata, Kampung Inggris, dan beberapa objek wisata yang lainnya, ini perlu kita kembangkan dan harapan kita untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, tentu ada kolaborasi dari Kementerian.
11: Aceh Tengah sendiri merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh yang berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Namun kondisinya berubah sejak bencana hidrometeorologi lalu. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guru Bimbingan Konseling SMA di Padang menilai peran tutor sebaya efektif dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan sekolah. Widi Dwi Putri dari RRI Padang menyampaikan informasinya.
1: Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 6 Padang, Rita Novita, mengatakan tutor sebaya menjadi salah satu strategi yang diterapkan sekolah dalam memperkuat edukasi P4GN. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat saling mengingatkan dan memberikan dukungan positif di lingkungan pergaulan mereka. Menurut Rita, pelajar cenderung lebih terbuka kepada teman seusianya dibandingkan kepada guru atau orang tua. Karena itu, tutor sebaya memiliki peran penting dalam mendeteksi dini perubahan perilaku maupun potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ia menjelaskan, siswa yang dilibatkan sebagai tutor sebaya biasanya dibekali pelatihan komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Dengan begitu, mereka dapat menjadi agen edukasi sekaligus contoh positif bagi teman-temannya di sekolah.
2: Anak-anak sekarang itu mereka lebih dekatnya itu dengan teman mereka ya. Kita membentuk peer educator, teman sebaya, tutor sebaya. Dari sana kita nanti membuat program yang benar-benar mereka bisa menyampaikan kepada teman-teman. Dan mereka ketika misalnya tidak hanya secara langsung. Jadi kita di sana itu ada sebagai pelopor dan pelapor. Mereka nanti dibentuk bagaimana bisa mendengarkan cerita teman mereka. Kalau mereka seandainya nggak mampu lagi, mereka bisa bilang ke guru BK. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan juga.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang, Febri Wanda Putra menilai pendekatan tutor sebaya relevan diterapkan di lingkungan pendidikan saat ini. Menurutnya, remaja memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan kelompok pertemanan sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.
3: Salah satu solusinya yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan program P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkoba. Ini dilakukan melalui tutor sebaya. Siswa cenderung bergaul sesama temannya. Oleh karena itu, sekolah perlu memberdayakan tutor sebaya. Dengan adanya tutor sebaya ini, diharapkan mampu untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan siswa, serta meminimalisir korbannya nantinya.
1: Ia berharap program tutor sebaya dapat diperkuat melalui kolaborasi sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Dengan demikian, upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar libur kenaikan Yesus Kristus, kawasan Kota Tua terlihat ramai dikunjungi masyarakat yang menikmati suasana Kota Tua bersama dengan keluarga. Selengkapnya bersama dengan Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Safira, saat ini saya berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, di mana memperingati libur kenaikan Yesus Kristus. Saat ini kawasan Kota Tua mulai dipadati oleh masyarakat yang menikmati waktu libur mereka bersama dengan keluarga. Dan kawasan Kota Tua ini selain melihat beberapa bangunan bersejarah, masyarakat atau pengunjung juga bisa menikmati sewa sepeda yang banyak di kawasan Kota Tua ini. Dan salah satunya adalah saya sudah bersama dengan, selamat siang dengan Bapak siapa?
5: Pak Suwandi, Bu.
4: Pak Suwandi, ini saya lihat sudah sibuk banget ya, banyak yang masyarakat yang nyewa sepeda ya, Pak?
5: Ya, Alhamdulillah, Bu. Dari pagi ya, tolong lebih baru laku dua atau berapa nih, kan satu orang, saya tiga orang nih, satu sepeda.
4: Itu berapa sewanya, Pak?
5: Kita per setengah jamnya 25.000, Bu. Iya.
4: Bapak, dari pagi di sini sudah banyak yang sewa ya, Pak?
5: Ya, lumayan ya, baru berapa orang dah, karena belum terlalu ramai kan. Belum seberapa, abang nunggu adem, orangnya belum pada datang, belum terlalu full ini, Mas.
4: Bapak berada di kawasan Kota Tua sampai jam berapa?
5: Ini kalau kawasan, tutupnya kurang lebih jam 9. Semuanya, Bu, steril. Tapi pada ontel, dia tutup lebih awal dari pengunjung, supaya tidak terlalu bertabrakan dengan pengunjung. Kurang lebih dia jam 8 harus sudah masuk gudang atau sudah dimasukkan. Kalau pengunjung kurang lebih jam 9, Bu.
4: Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sementara itu Safira, dari pantauan kami di kawasan Kota Tua ini, karena memang dekat dengan stasiun kereta api kota, jadi banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api dan juga Transjakarta. Sementara pengamanan di kawasan Kota Tua dari pantauan kami pada siang hari ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, hanya melakukan pemantauan saja karena memang banyak sekali anak-anak kecil yang juga menikmati suasana liburan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Dari kawasan Kota Tua Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke surga, maka kembalilah.
2: Ini ada PSBBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16-20.000.
0: Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo, menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
1: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
3: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
4: Ya, dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
3: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Sidak dilakukan di SPBU yang terletak di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Keluhan masyarakat terkait maraknya pelangsir bahan bakar minyak atau BBM yang disebut memicu kelangkaan hingga lonjakan harga akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperdagian Kota Banjarmasin pun melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke sejumlah SPBU seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM, meski laporan masyarakat terus bermunculan. Pelaksana tugas Kepala Disperdagim Kota Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir. Meski demikian, ia mengakui dugaan praktik pelangsiran belum sepenuhnya terjawab. Pasalnya, keresahan masyarakat soal sulitnya mendapatkan BBM masih terus terjadi di lapangan. Dalam sidak tersebut, petugas justru menemukan persoalan lain, yakni antrian kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
2: Setelah kita survei, memang terjadi perbedaan-perbedaan antara beberapa SPBU. Jadi ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16 sampai 20.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada kerugian akibat dari para pelangsir ini.
5: Sementara itu, pengawas SPBU 647106 Junaidi membantah pihaknya melayani pelangsir BBM. Ia menegaskan operasional SPBU sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengklaim telah mengantisipasi antrian kendaraan dengan menyediakan lahan parkir seluas 600 meter di area SPBU Jalan Gubernur Subarjo.
6: Kami batasi dengan 60 liter yang roda 6-nya, untuk PS itu kami batasi 80, yang fuso ke atas itu 145 sesuai dengan SK Gubernur.
7: Jadi tanpa tadi
6: Tapi sana untuk kebijakan masing-masing beda-beda.
5: Pemko pun memastikan pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini saja. Pemko Banjarmasin disebut akan terus memantau aktivitas distribusi BBM, termasuk menindak tegas jika ditemukan adanya kerjasama antara SPBU dan pelangsir.
8: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Dalam program The Inside Voice of Indonesia, para narasumber membahas pentingnya perubahan sistem mulai dari pelabelan nutrisi, pembatasan iklan makanan tidak sehat hingga kebijakan fiskal untuk membantu keluarga membuat pilihan konsumsi yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat. Mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
10: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
11: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula. Sebab, keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
9: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mot Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
12: We have several important interventions, though many experts argue that
13: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
9: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem Nutri-Grade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. Nida menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Medan. Penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi. Dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri.
15: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan pada tahun 2026 ini mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi yaitu mencapai 97%. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.960 jemaah dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang, di mana pemberangkatan jemaah haji embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jemaah ini, terdapat 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Suci menyebut meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan, di mana 8 jemaah ini mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan itu terdapat 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan. Di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini, yang mana setelah satu jemaah asal Medan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan, jemaah yang meninggal dunia merupakan jemaah asal kota Medan, yaitu almarhum Kasiani Sigit Tarmidi yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Medan. Zulkifli mengungkapkan calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun akibat sesak napas dan serangan jantung. Almarhum meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Tanah Suci.
16: Jemaah itu berada di kloter 8 asal Medan. Tadinya KTU jadi Ismail. Mengalami sakit ketika di Mekah, sudah sempat dirawat di rumah sakit di Mekah, kota Rukuf, itulah ya. Akhirnya beliau wafat di rumah sakit, sesak napas dan serangan jantung.
15: Lebih lanjut, pendengar, Zulkifli menyatakan penyelenggaraan haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 9 kloter hingga akhir pemberangkatan pada tanggal 21 Mei mendatang. Laporannya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
17: Ya. Pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 19 kloter calon jemaah haji menuju Tanah Suci dengan jumlah jemaah 8.348 orang ditambah 76 orang petugas, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah 3.000 835 orang ditambah 36 petugas yang akan diterbangkan hingga pemberangkatan terakhir tanggal 21 Mei mendatang. Pada musim haji tahun ini, Embarkasi Jakarta Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan jumlah jemaah 12.183 orang ditambah 112 petugas. Pada para calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Ketua PPIH Jawa Barat Haboy Harinovian mengharapkan selain menjaga kesehatan, pola makan dan fisik menjelang puncak haji, juga diharapkan para jemaah mematuhi aturan yang diberlakukan atau disampaikan oleh para petugas. Salah satunya untuk turun berlombongan sesuai bis, sesuai setelah berada di Tanah Suci.
18: Pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ketika turun dari landing di Bandara Madinah maupun di Jeddah, jamaah itu sudah langsung diarahkan ke bis. Makanya kami mengimbau ketika nanti jamaah, terutama untuk yang di Embarkasi Bekasi dan di Embarkasi Marapun yang memang menggunakan bakar untuk turun rombongan, sehingga tidak terpisah dari rombongannya. Jadi turun dari pesawat itu berurutan sesuai dengan rombongan. Rombongan satu turun, rombongan dua turun. Nah itu biar untuk memudahkan dan tidak terjejer di bis-bis yang lain.
17: Sementara itu, pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah dari Kabupaten Karawang telah masuk embarkasi pukul 6 pagi tadi, dan kloter 21 asal jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang masuk asrama pukul 12 atau lebih cepat 1 jam dari jadwal semula, yaitu pukul 13 siang ini. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari Tanah Suci. Dokter Sektor Khusus Harong Budi Prasetyo mengatakan, bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Syariful Alam melaporkan. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dokter Sektor Khusus atau Seksus Harong Budi Prasetyo atau panggilannya Dokter Tio mengatakan di Harong bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo, di Masjid Haram ada beberapa hal di Haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi bagi jemaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di Haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dr. Prasetyo.
20: Akan melakukan koordinasi, jadi di Haram itu, di Seksus itu ada Tusi Linjam, kemudian kami BKB2JH, Landis, dan dari Bimbar. Nah, dari kami PKP2JH, kalau misalnya ada seperti itu, kami koordinasi dengan Linjam terkait barang-barang yang mungkin hilang. Barang-barang hilang ini biasanya akan dikumpulkan sama askar itu di lost and found. Itu akan kami sampaikan ke jemaah seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, transit disabilitas, itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing, dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah, sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di Haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
19: Dengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Beralih ke informasi olahraga. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr am
21: St. Pauli akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan penentu nasib degradasi akan berlangsung di sini saat St. Pauli dan Wolfsburg yang sama-sama mengoleksi 26 poin bersama Heidenheim di tiga terbawah berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman. Pertandingan ini bisa dibilang paling krusial saat St. Pauli berhadapan dengan Wolfsburg dalam laga hidup dan mati di hari terakhir musim Bundesliga. Kekalahan 2-1 tuan rumah dari Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol yang sedikit lebih buruk ditambah dengan jumlah gol terendah di liga musim ini, yakni 28 gol. Sementara Wolfsburg, meskipun mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga tandang liga berturut-turut, Wolfsburg memasuki pertandingan ini diambang kembali ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak musim 1996-1997. Ini menjadi musim Bundesliga terburuk mereka dalam hal perolehan poin dan mereka telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim di kompetisi ini dengan total kekalahan 19 kali. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan bahwa St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat menyulitkan timnya. St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa menyulitkan kami. Anda sudah melihat bahwa mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di divisi pertama. Mereka selalu memiliki momen-momen krusial di setiap pertandingan yang membuat mereka bisa menjadi ancaman. Itulah mengapa kami berharap sudah siap menghadapi apa yang menanti kami. Namun demikian, kami tahu bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam pertandingan seperti ini. Hal itu tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa penting bagi kami untuk tetap fokus, menerapkan rencana permainan kami sebaik mungkin dan kemudian melihat apakah itu cukup untuk mengalahkan St. Pauli. Sementara manajer klub St. Pauli, Alexander Blessin, menyampaikan bahwa pertandingan ini krusial untuk dimenangkan. Kami semua tahu ini adalah pertandingan terpenting musim ini dan tentu saja kami tidak bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi kami harus menghadapi situasi ini sepenuhnya. Tapi saya tidak ingin menciptakan suasana ketakutan karena kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi. Dan itulah mengapa kami harus memanfaatkan kesempatan ini dan kami harus menerimanya. Dan itulah mengapa saya melihatnya sekarang di pekan terakhir bahwa kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi ini meskipun dari posisi yang paling tidak menguntungkan, posisi peringkat ke-18. Tim manapun yang meraih kemenangan di sini akan mendapat peluang untuk bertahan di Bundesliga dengan bermain di babak playoff. Namun, kekalahan di sini memastikan degradasi ke Divisi 2 Bundesliga. Laga antara St. Pauli dengan Wolfsburg ini akan berlangsung di Stadion Millerntor Hamburg malam besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode 13 hingga 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah resmi menaikkan besaran biaya tambahan atau full surcharge bagi tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan ini ditetapkan seiring dengan lonjakan harga aftur yang telah mencapai rata-rata Rp29.116 per liter. Aturan baru tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan atau surcharge sebagai dampak fluktuasi bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi penerbangan domestik berjadwal. Kondisi ini juga dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata hingga industri penerbangan nasional secara keseluruhan. Nah, lalu seperti apa dampak kebijakan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Dr. Nunung Rusmiati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Rus. Salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar hari ini, Bu Rus?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi kayaknya kondisi apa ya, penerbangan kita belum sebenarnya benar-benar sehat seperti itu ya, Bu Nunung ya, karena baru saja Kementerian Perhubungan menaikkan full surcharge. Ini apakah ada dampaknya juga terhadap perjalanan pariwisata seperti itu, Bu Nunung?
2: Tentunya Mbak Safira, kenaikan dari fuel surcharge yang diinginkan oleh Menteri Perhubungan, ya kan, itu pasti dampak terhadap industri pariwisata.
0: Yeah.
2: Terutama karena kita bisa tahu kalau kita membuat paket wisata, itu dari komponen biaya itu, tiket itu adalah 40%. Maka jadi pasti otomatis harga menjadi tinggi. Jadi ya itu, jadi juga pasti penurunan wisatawan pasti akan berdampak ya, karena tingginya harga tiket. Contohnya juga kemarin kita ada rapat kerja nasional di Makassar, itu tiket betul-betul sangat mahal.
0: Okay.
2: Seperti itu, Mbak Safira.
0: Okay. Kalau dari ASITA sendiri sudah mulai melihat ya, Bu, adanya perubahan perilaku konsumen sejak muncul kabar ini ya, tentang kenaikan tiket domestik. Misalnya masyarakat jadi menunda perjalanan atau justru malah memilih moda transportasi lain, Bu Rus?
2: Ya, terima kasih. Tentunya dengan adanya itu kita harus ada alternatif. Dan kita juga sebagai, ini kan ASITA adalah asosiasi perusahaan perjalanan. Yang intinya itu semua travel agent.
0: Yeah.
2: Dan travel agent ini ada 7.500 travel agent di seluruh Indonesia. Singkat kata, kita memang suatu travel agent harus kreatif dan inovatif. Tentunya tidak hanya menjual dengan pesawat saja, tetapi juga dengan transportasi darat, laut, dan mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan istilahnya memberi alternatif-alternatif lain. Tetapi kita bisa lihat sebetulnya itu orang kalau kita berpergian kan lebih cepat itu dengan pesawat.
0: Yeah.
2: Nah itu yang menjadi juga kerja keras kita bagaimana bisa mempercayai klien kita memang ini adalah kenaikan ini dari adanya keterangan itu, Mbak Safira.
0: Oke, okay. Selama ini tiket pesawat kan bisa dikatakan menjadi komponen biaya terbesar ya dalam perjalanan wisata. Tadi Bu Rus juga sempat menyinggung adanya paket wisata. Nah, dengan adanya full surcharge ini, bagaimana dampaknya terhadap paket-paket wisata yang dijual di travel agent, Bu Rus?
2: Ya, tentunya dampaknya itu yang tadi saya bilang, ya kan? Tadi potensi penurunan wisatawan dengan tingginya harga tiket tadi, kemudian juga penyesuaian pasar meskipun menantang, pasar telah mulai beradaptasi yang tadi yang kita bicarakan ya, mudah-mudahan kita bisa beradaptasi juga yang tadi Mbak, untuk bagaimana kita berusaha, khususnya saya ketua umum, kenaikan tiket ini betul-betul kita diskusikan. Dan terima kasih juga kepada Kementerian Pariwisata yang selalu berkoordinasi dan kita selalu berdiskusi. Tapi apa boleh buat kan kalau fuel surcharge-nya itu naik gitu kan. Mau nggak mau kita harus tadi memberikan paket-paket yang sangat menarik, walaupun itu harga masih mahal. Dan juga misalnya harus dia pergi, gitu kan?
0: Yeah.
2: Nah kan itu ada beberapa juga maskapai. Dan mudah-mudahan terima kasih juga kan pemerintah memberikan harga tertera untuk fuel surcharge-nya. Jadi kita masing-masing, oh iya loh ini tidak enak-enaknya punten, dalam arti maskapai itu menaikkan tanpa reason, tapi kan ini karena ada alasan.
0: Yeah.
2: Dan saya tentunya sebagai ketua umum berusaha keras bagaimana meyakinkan seluruh anggota saya.

0: Dan kemarin rapat kerja nasional ini kita ada kreatif-kreatif, walaupun harga sangat tinggi.
1: Pintar-pintar untuk ini ya, Burus ya, pintar-pintar untuk bagaimana mengatur paket wisata sehingga arus wisata ke Indonesia juga masih tetap menarik ya untuk para wisatawan untuk memilih paket-paket wisatanya. Seperti itu ya, Burus ya.
0: Betul, betul, betul,
1: Oke.
0: Mbak.
1: Tapi apakah kondisi ini juga bisa mempengaruhi wisatawan mancanegara ya, Burus? Mungkin untuk perjalanan domestik ke Bali misalnya yang menjadi favorit ya, selama ini Bali, kemudian Labuan Bajo, atau mungkin destinasi lainnya, Burus?
0: Ya, pasti tentunya,
1: Iya.
0: karena kan dia biasanya juga tidak hanya dari misalnya internasional ke Indonesia ya, itu pasti. Contohnya juga kalau kita misalnya pergi ke luar negeri, kalau destinasinya untuk tidak langsung misalnya ke destinasi yang lokal, itu juga kita berpikir. Nah, kembali, betul sekali Mbak, itu yang kita sangat khawatirkan, karena kan kita lagi bekerja keras bagaimana wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, khususnya dia long stay seperti itu. Nah, itulah mudah-mudahan juga saya berharap dengan perang ini cepat selesai sehingga aftur bisa kembali normal. Kita berdoa dan mudah-mudahan juga terima kasih kepada pemerintah, khususnya Pak Prabowo yang sudah bekerja keras, dan Kementerian Pariwisata juga selalu berkoordinasi, dan aturan-aturan itu sangat jelas. Mudah-mudahan ini semua kita kalau berkolaborasi dan saling mengisi, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, Mbak Safira.
1: Iya, oke. Jadi menurut Asita, apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga keseimbangan antara industri penerbangan dan juga sektor pariwisata ini bisa tetap terjaga?
0: Ya, satu, pertama-tama memang supaya diketahui Mbak Safira ya, kita pariwisata ini mendatangkan wisata nomor 2. Jadi marilah khususnya Pak Prabowo, presiden kita yang sangat saya cintai dan saya hormati dan saya banggakan, karena Pak Prabowo juga concern ya, Pak Prabowo tahu sekali untuk di bidang pariwisata ini mendatangkan devisa dan adalah garda terdepan untuk bagaimana rakyat ini bisa menikmati, karena yang tadi travel agent ini yang menjual mulai dari pesawat, kemudian hotel, terus kemudian resto. Jadi semua roda perputaran ekonomi itu ada di pariwisata. Nah, mudah-mudahan harapan Asita juga ini betul-betul kita duduk bersama, dan mudah-mudahan itu juga yang insentif lanjutan dan berkelanjutan tuh mengapresiasi yang stimulus pemerintah enggak lalu PMK nomor 24 tahun 2026. Mudah-mudahan insentif PPN itu ditanggung pemerintah. Jadi Asita berharap subsidi dan insentif yang bisa diperpanjang dan terluas agar beban biaya perjalanan tidak sepenuhnya ditanggung oleh konsumen, karena ini juga kan seperti itu. Mudah-mudahan ada insentif-insentif lain.
1: Okay.
0: Gitu Mbak.
1: Terlebih sekarang sedang momen libur panjang seperti itu ya Bu Nunung ya. Ada juga beberapa momen libur di bulan Mei ini. Lebih lagi nanti akan ada libur sekolah ya, Burus ya, betul ya. Ini perjalanan wisata tentu sangat menarik sekali untuk masyarakat mencari promo-promo di tengah kenaikan harga ini. Baik, kalau begitu apa pesan Asita kepada masyarakat yang sudah merencanakan liburan atau mungkin perjalanan dalam waktu dekat di tengah isu kenaikan tiket pesawat ini, Bu Rus?
0: Ya, jadi gini ya Mbak Sefera, yang tadi betul sekali. Kita kan di Asita ini, khususnya travel agent itu, kita ada peak season dan low season. Tadi benar kata Mbak Sefera, itu kita udah mau ada libur sekolah, ya kan? Jadi dengan adanya kenaikan penerbangan ini, harga tiket itu pasti mempengaruhi. Jadi yang pertama, mudah-mudahan bookinglah di jauh-jauh hari. Karena kemarin ada juga yang rapat kerja nasional itu dapat cuma sampai 3 juta ke ujung panjang. Yang lain tuh saya 5 juta, 6 juta, 8 juta gitu kan. Telepon dari Papua tuh bisa di atas 10 juta. Nah, jadi yang pertama harus booking lebih lama, lebih panjang. Kedua, selain itu memang kita juga harus ini kreatif dan inovatif sebagai travel agent. Juga kita memberikan harga-harga yang bagus. Misalnya tidak terlalu jauh jaraknya, dan kemudian kita

0: untungnya juga berkolaborasi dengan PHRI, hotel-hotel. Dan kita memanfaatkan memang misalnya bepergian, kalau misalnya hari Sabtu itu pasti peak season, jadi di tengah-tengah harinya, itu sebetulnya bisa kita diskusikan, Mbak. Itu untuk makanya kita jika mau bepergian, kontaklah anggota Avita yang penuh kreatif dan inovatif, dan dia akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi inilah, terima kasih kepada RRI, mudah-mudahan itu juga semua masalah itu kita bisa diskusikan dalam arti positif, dan kita memberikan paket-paket yang sesuai dengan budget, dan juga kita benar-benar memberikan kenapa harga mahal terus begini, terus ada beberapa airline juga yang bisa, oh tanggal segini bisa lebih murah, itulah nggak memberikan informasi yang tepat dan akurat.
1: Okay. Baik, jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan adanya kenaikan ini, pintar-pintar mencari promo seperti itu ya, Burus ya. Karena Asita juga dengan berbagai travel agentnya sudah mencari cara bagaimana agar harganya tetap terjaga. Seperti itu ya, Burus ya.
0: Ya.
1: Baik. Ya, terima kasih Burus atas perbincangannya siang ini di RRI Pro 3. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Selamat siang. Sukses selalu.
1: Sukses selalu, Burus. Terima kasih.
0: Dan, ya. Di Indonesia aja ya kita berpergian ya, Mbak Tafira.
1: Ya, di Indonesia saja untuk berpergian. Terima kasih, Burus. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Asita ya, dari Dr. Nunung Rusmiati.
2: Wawancara Pro 3.

0: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menyampaikan pihaknya terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Dan hingga saat ini lebih dari 3.300 Bina Keluarga Balita atau BKB telah menjadi bagian dari program Tamasya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Ya, Kementerian Perhubungan Kemenhub resmi memberlakukan aturan baru terkait biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 dan mulai dapat diterapkan maskapai sejak 13 Mei 2026. Dan aturan ini pendengar mengatur besaran biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar penerbangan atau aftur pada tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Penerapan kebijakan dilakukan menyusul kenaikan harga aftur dalam beberapa waktu terakhir dan selain menjaga keberlangsungan operasional maskapai, kebijakan ini juga disebut tetap mempertimbangkan perlindungan konsumen. Saya juga ajak Anda untuk berbincang, menyampaikan komentar tentang kenaikan harga ini ya, kenaikan tiket domestik pesawat. Silakan hubungi kami 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan komentar, pendapat, silakan sampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Ya pendengar, adapun biaya tambahan yang diatur ditetapkan berdasarkan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan, ini persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 hingga 100% ya dari tarif batas atas atau TBA dengan menyesuaikan fluktuasi harga aftur yang berlaku. Adapun pada 1 Mei 2026, harga aftur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter. Maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam negeri ini dapat menerapkan biaya tambahan maksimal sebesar 50% dari TBA sesuai dengan kelompok layanan. Dan kita akan membahas hal ini lebih jauh bersama dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu Sutanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Bayu, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak Safira.
0: Iya, pemerintah kembali memperbolehkan maskapai menerapkan full surcharge ya di tengah fluktuasi harga aftur. Bagaimana INACA melihat kondisi ini Pak Bayu?
2: Ya tentu kita apresiasilah langkah pemerintah untuk merespon cepat penyesuaian harga aftur. Karena kenaikan aftur itu kan sejak perang terjadi kan April itu naik drastis ya kan. Dari sekitar 13.000 naik jadi 23.000-an. Kemudian tanggal 1 Mei kan naik lagi jadi 29.000 atau mendekati 30.000 gitu loh. Sementara komponen aftur ini kan kurang lebih 40% dari biaya operasi gitu loh. Jadi yang diatur pemerintah melalui terbaru kemarin KM nomor 1041 itu dibuat tabel yang fleksibel gitu loh. Jadi karena selama ini prosedur penyesuaian surcharge itu lama Mbak gitu loh. Karena melalui keputusan menteri kan akhirnya dibuat keputusan menteri berupa tabel yang boleh dibilang komprehensif lah gitu. Jadi kita tinggal nanti dari Kementerian Perhubungan menyesuaikannya lebih mudah gitu dan lebih cepat gitu kan.
0: Oke. Tapi seberapa besar sih Pak Bayu pengaruh harga aftur ini terhadap biaya operasional penerbangan selama ini?
2: Tadi kan saya sebut 40%
0: Mbak. 40% ya? Oke.
2: 40% ya.
0: Nah selama beberapa waktu terakhir industri penerbangan kan juga menghadapi berbagai tantangan ya. Mulai dari biaya operasional, kemudian pemulihan juga kemarin pasca pandemi. Nah seberapa berat tekanan yang dirasakan maskapai saat ini?
2: Ya masih berat Mbak karena kita tahu ketidakpastian harga minyak ini kan gitu ya. Karena perangnya kan belum settle juga ya di Iran sama US ini. Sehingga ya karena kita juga jadi apa ya tantangan buah simalakama juga kalau kita naikkan harga, jadi harga yang dibeli penumpang itu tiket plus fuel charge kan jadi mahal. Kalau mahal ini kan akan mempengaruhi sensitivitas kan permintaan atau orang bepergian gitu, hanya orang-orang yang penting bepergian aja yang sehingga akan mempengaruhi demand juga untuk beberapa rute gitu.
0: Oke, baik Pak Bayu, sebelum dilanjutkan ada pendengar yang sudah tersambung ya bersama kami, kita sapa terlebih dahulu ya Pak Bayu ya. Ada Mas Faikar di Jakarta. Mas Faikar, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, Mas Faikar pengguna layanan penerbangan juga kah atau seperti apa?
3: Iya, saya cukup sering menggunakan penerbangan domestik.
0: Oke, baik. Mungkin ada tanggapannya terkait dengan ini ya, kenaikan biaya full surcharge di tiket domestik.
3: Oke, tanggapan saya yang pertama pastinya sebenarnya sedih ya, karena kan harganya kayak contohnya dulu kan paling sering ke Bali ya, dari Bali, dari Jakarta itu bisa dapat di bawah 1 juta. Terus sekarang saya cek udah 1,5 bahkan lebih, bahkan dulu tuh sebenarnya 700 juga masih bisa dapat. Terus sekarang ada info mau dinaikin 50% lagi, jadi agak sedikit was-was, berarti akan jauh lebih mahal dibanding yang sekarang gitu.
0: Oke, ada kekhawatiran ya dengan kenaikan harga ini ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Faikar di Jakarta ya. Pak Bayu mungkin bisa ditanggapi ya, tadi adanya kenaikan harga ini.
2: Ya, karena kita kan hanya menyesuaikan dengan harga pokoknya, Mbak, gitu loh. Harga biaya operasinya naik, ya masa nggak dinaikin? Kalau nggak dinaik, nggak boleh naik, kan kita nggak terbang. Kalau nggak terbang, kan orang nggak bisa bepergian, gitu loh.
0: Okay.
2: Ya, di nggak hanya di Indonesia, Mbak, itu udah hampir semua negara, ya mereka menyesuaikan, gitu loh. Kita pun terlalu, ya boleh bilang lambat lah. Kita ini sekarang, walaupun kita sudah kasih masukan lah ke Pertamina Patraniaga untuk bisa memprediksi harga afturnya sebelum jatuh akhir bulan lah gitu ya.
0: Okay.
2: Karena kan diumumkan setiap tanggal 1. Kalau baru diumumkan tanggal 1, sementara orang kan sudah beli dengan harga aftur yang lama kan berapa hari sebelumnya kan gitu.
0: Yeah.
2: Masa kita minta lagi kan nggak mungkin gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebetulnya ini kan masalah kecepatan penyesuaian aja gitu. Sama aja kok sebetulnya untuk jasa di luar penerbangan gitu. Yang darat kan sama juga gitu ya. Yang bukan kas. Bahkan ya sama lah kalau kita makan, kalau harga warung Tegal, harga beras dan harga bawang, minyak gorengnya naik kan tentu dinaikkan juga.
0: Menyesuaikan juga
2: atau
0: ya.
2: Porsinya atau porsinya dikurangi. Tapi airline kan nggak mungkin ngurangi, beli Jakarta, Surabaya turun di Jombang kan nggak mungkin.
0: Ya, sudah ada hitung-hitungannya seperti itu ya Pak Bayu ya.
2: Ya, ini ekonomis saja Mbak Rasyu. Okay. Kalau harga minyaknya turun, ya kita kan pernah ngalami harga minyak sempat $40 per barrel, $50 per barrel, kan harganya juga turun juga.
0: Oke, okay. Tapi ada juga ya Pak Bayu, masyarakat yang membandingkan nih harga tiket domestik dengan penerbangan internasional yang kadang justru bisa dikatakan lebih murah nih. Bagaimana Inaka menjelaskan kondisi seperti ini Pak Bayu?
2: Ya itu kan bandinginnya harus apple to apple dong, rutenya okay. Kemana, periodenya kapan, kalau mau tiket murah ya saat low season, kalau kita beli domestik saat weekend ya mahal mesti gitu loh.
0: Oke, okay. Baik. Jadi
2: karena,
0: ya silakan Pak.
2: Harga tiket pesawat itu bukan komoditi seperti beras yang beli pagi, beli siang, beli sore harganya sama. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, karena fluktuatif juga ya
2: keadaannya cepat berubah. Pesawat yang paling pagi dengan yang siang, dengan yang malam, weekend atau hari Selasa kan beda harganya.
0: Oke. Okay. Baik, nah jadi strategi dari maskapai saat ini untuk tetap menarik penumpang seperti apa Pak Bayu, sehingga apa ya tetap menarik di ya, tengah potensi kenaikan ini?
2: Ya sebetulnya dengan batasan fuel surcharge sampai 50% kan kita nggak terapin semuanya gitu kan.
0: Okay.
2: Karena kita kan lihat dari demand-nya yang mengaruhi load factor gitu kan. Kan kita juga fokusnya ke cash flow kan. Kalau kita jual tinggi tapi nggak ada yang beli ya percuma kan.
0: Iya, oke. Okay. Baik. Mungkin closing statement-nya Pak Bayu terhadap kebijakan ini silakan.
2: Apa, Mbak?
0: Closing statement-nya untuk kebijakan ini.
2: Ya, jadi ini memang kondisi yang tidak bisa dihindari kan gitu. Kondisi krisis boleh dibilang untuk harga minyak. Jadi ya bagi para penumpang ya untuk pergi kalau diperlukan aja gitu.
0: Yeah.
2: Dan bisa milih waktu bepergiannya gitu, bisa dibanding-bandingin. Sekarang kan mudah ya banding-bandingin.
0: Okay.
2: Harga maskapai itu banyak sekali lah turunnya gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu ya atas perbincangannya siang ini dari Pro3. Selamat kembali beraktivitas Pak Bayu, selamat siang. Ya, pendengar baru saja kami berbincang dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INAKA, Bayu Sutanto.
1: Wawancara Pro3.
0: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta otoritas fiskal dan moneter untuk segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengingatkan pelemahan kurs perlu diantisipasi serius agar tidak bertransmisi menjadi import inflation yang dapat menekan daya beli masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Indonesia mendukung penguatan komitmen negara-negara Asia Tenggara menghadapi tantangan pengelolaan bahan kimia dan limbah, termasuk risiko perpindahan lintas batas di pertemuan ke-11 ASEAN Working Group on Chemicals and Waste, AWGCW. Pelaksana tugas Deputi Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Wijayanti, menyampaikan bahwa negara-negara di Asia Tenggara kini perlu memperkuat sinergi regional ketika dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kita beralih ke berita mancanegara. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF mengungkapkan sedikitnya rata-rata satu anak Palestina meninggal dunia setiap pekan di wilayah pendudukan tepi barat sejak Januari 2025. Juru bicara UNICEF James Elder menyebutkan kematian tersebut tidak hanya dengan serangan dan agresi militer yang intens, tetapi juga akibat serangan sejak lama oleh Israel. Berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Dalam surat pengunduran diri yang disampaikan, pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI. TNI menyapa dengan tema dukungan psikologi bagi personel TNI.
2: TNI menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. Pada edisi TNI Menyapa kali ini, kami hadirkan segmen Inspiring yang akan mengangkat tema mengenai pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis neurolinguistik programming atau NLP, serta pemeliharaan psikologi bagi personel Satgas PAMTAS Puter 19 Pulau Deli.

Pendengar, tugas menjaga wilayah perbatasan negara bukanlah amanah yang ringan. Selain membutuhkan kesiapan fisik dan profesionalisme tinggi, para prajurit juga dituntut memiliki ketahanan mental, kemampuan komunikasi, serta kecerdasan emosional yang baik dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Melalui pelatihan berbasis Neurolinguistic Programming atau NLP, para personil Satgas dibekali kemampuan observasi dan wawancara psikologi yang efektif guna meningkatkan kepekaan, empati, serta kemampuan membangun komunikasi positif, baik antar personil maupun dengan masyarakat di wilayah penugasan.

hanya itu, kegiatan pemeliharaan psikologi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas mental, semangat pengabdian, serta kesiapan personil selama menjalankan tugas negara di wilayah perbatasan. Lalu, seperti apa pelaksanaan kegiatan ini? Apa saja manfaat yang dirasakan oleh para prajurit dalam mendukung keberhasilan tugas di lapangan? Semua akan kita kupas tuntas dalam program Inspiring kali ini. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, bersama Rani Indira.

Siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini. Di kesempatan siang hari ini kita akan mengulas tentang kegiatan pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis Neuro-Linguistic Programming atau NLP serta kegiatan pemeliharaan psikologi bagi personil Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Kepala Pusat Psikologi TNI, Marsekal Muda TNI Zamzani MSI Psikolog membuka secara resmi pelantikan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis NPL yang dilaksanakan di Kodiklat TNI Serpong. Pelatihan ini adalah bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme psikologi di lingkungan TNI. Pendengar dan prajurit TNI, ke depan tantangan tugas TNI semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, tepat, serta terukur. Karena itu, proses seleksi dan penempatan personil harus mampu menghasilkan prajurit yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui pelatihan ini, kemampuan personil TNI dalam teknik observasi dan wawancara psikologi ditingkatkan, khususnya dengan menggunakan pendekatan Neuro-Linguistic Programming atau NPL. Nah, pendekatan ini diharapkan mampu mendukung proses seleksi dan juga evaluasi psikologi yang lebih akurat dan efektif. Dalam sambutannya, Kapus TNI menekankan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan disiplin, fokus, dan penuh tanggung jawab. Dan peserta juga diharapkan mampu menyerap seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, yaitu Dr. Abdul Aziz, SPSI, MBA, CPNT, NLP. Pelatihan ini menonjolkan integrasi metode NLP untuk memahami perilaku, emosi, dan juga pola pikir seseorang. Ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi militer modern. Pendengar dan prajurit TNI, kegiatan pelatihan berlangsung di bulan April 2026 dan diikuti oleh 34 peserta perwakilan dari Dipsiak, Dipsial, dan Dipsiau. Para peserta akan bertugas sebagai pewawancara di kegiatan seleksi tingkat nasional calon perwira prajurit karir TNI Gelombang 1 tahun anggaran 2026. Selanjutnya, Pusat Psikologi TNI juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan psikologi pasukan atau HAPSIPAS pada personil Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 4 hingga 7 Mei 2026. Nah, kegiatan ini ditujukan kepada prajurit yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan RI dan Malaysia Kalimantan Barat Sektor Timur, Yonarmet 13 Nanggala.

Nah, pendengar dan prajurit TNI, dalam rangka memperkuat fondasi mental sebelum penugasan, maka seluruh personil mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologi guna memastikan kesiapan mental dan moral prajurit menjelang penugasan di wilayah perbatasan. Kegiatan HAPSIPAS dipimpin oleh Kabid Dok Siops Puspi TNI Kolonel Laut Pelaut Andi Sulistiono SPSI MPSI PSI MTR Opsla Psikolog bersama dua personil tim lainnya. Selain mengukur kondisi psikologis prajurit, tim ini juga memberikan pembekalan tentang manajemen stres di daerah operasi, peningkatan kekompakan tim, serta pelaksanaan psikologi lapangan. Nah, diharapkan melalui kegiatan ini prajurit Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli bisa melaksanakan tugas secara optimal dengan kondisi mental, moral, dan psikologi yang prima. Rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, demikian inspiring siang hari ini tentang kegiatan pelatihan kompetensi observasi dan wawancara psikologi berbasis NPL serta pemeliharaan psikologi bagi personel Satgas Pamtas Puter 29 Pulau Deli. Semoga kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, pengabdian, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di minggu depan dalam program TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa, setelah kita menyimak sajian inspiring, kita masuki sesi berikutnya, yaitu perbincangan seputar pentingnya dukungan psikologi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit TNI khususnya di medan operasi dan wilayah penugasan perbatasan. Psikologi militer memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya dalam mempersiapkan mental dan ketahanan personel, tetapi juga dalam menjaga stabilitas emosi, kemampuan adaptasi, hingga membangun komunikasi yang efektif di tengah berbagai tantangan tugas yang dinamis dan penuh tekanan. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, kami ajak Anda mengikuti perbincangan Kolonel Laut Pelaut Andi Sulistiono, SPSI, MPSI, PSI, MTR Opsla, psikolog, selaku Kepala Bidang Dukungan Psikologi Operasi Pusat Psikologi TNI atau Kabit Duk Pesiops Pus PSI TNI. Beliau akan berbagi wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai pentingnya dukungan psikologi militer, termasuk bagaimana pelaksanaan pembinaan mental dan psikologi bagi prajurit TNI agar tetap tangguh, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas negara. Mari kita simak bersama perbincangan inspiratif ini yang dipandu oleh Zaini.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan juga para pendengar setia RRI, senang sekali kita jumpa kembali dalam acara TNI Menyapa di Pro 3 RRI. Dan untuk kali ini kita akan berbincang mengenai tema yaitu dukungan psikologi militer, di mana saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita dari Pusat Psikologi TNI bersama dengan Bapak Kolonel Laut Pelaut Andi Suristiono, S.Psi, M.Psi, PSIM, TR Opsla, psikolog. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Dukungan Psikologi Operasi Pusat Psikologi TNI. Selamat siang, Pak Andi Suristiono.
1: Selamat siang, Mas.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Andi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana kabar teman-teman?
0: Ya? Baik, alhamdulillah kami semua sehat di studio, Pak Andi. Pak Andi, ini kan kita sedang membahas mengenai dukungan psikologi militer ya, Pak Andi ya. Nah, mungkin di awal Bapak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan dukungan psikologi militer ini, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, baik, Mas. Bagus ya. Jadi akan saya bagi sih sebenarnya makna dari psikologi militer itu sendiri. Ya. Ya. Jadi psikologi militer itu adalah merupakan cabang dari psikologi yang berfokus pada penerapan prinsip psikologi dalam seleksi, pelatihan, penempatan, serta pemeliharaan kesehatan mental dan pekerja para personil militernya. Nah, bidang psikologi ini sendiri itu sudah diakui oleh APA ya, kalau APA itu, kalau tidak salah itu American Psychological Association.
0: Yeah.
1: Yang di Indonesia sendiri itu ada apa? Ada asosiasinya sendiri ya, yaitu Asosiasi Psikologi Militer Indonesia, yang mana asosiasi ini dibawa langsung Himpunan Psikologi Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti itu, Mas.
0: Nah, sebenarnya kalau kategori dukungan psikologi militer itu dalam situasi seperti apa diberikan, Pak Andi?
1: Ya, jadi dukungan psikologi militer itu memang akan kita bagi sebenarnya dukungan psikologi militer itu mulai dari situasi yang damai,
0: yeah.
1: Terus dukungan pendidikan bagi para personil, ya, terus kemudian dukungan latihan, serta operasi militer itu sendiri. Nah, di dalam operasi militer ini sendiri, itu dibagi menjadi dua, Mas, sebenarnya.
0: Ya. Yeah.
1: Operasi militer selain perang dan juga operasi militer perang. Yang selama ini sering kita lakukan yaitu adalah operasi militer selain perang. Demikian.
0: Nah, kalau dukungan psikologi terhadap situasi damai itu maksudnya seperti apa ini? Pak Andi mungkin bisa jelaskan sedikit, Pak.
1: Ya, bagi. Jadi, kalau situasi damai itu jelas ya bahwasanya bagaimana kita memberikan sebuah dukungan psikologi ya itu dalam situasi damai, tidak ada tekanan, tidak ada situasi ya, baik itu situasi perang ataupun situasi yang mungkin membahayakan bagi kita. Nah, ada beberapa yang biasanya kita lakukan dalam situasi damai, yaitu mulai dari pembinaan mental, ya kan, terus kemudian ada konseling, di situ ada juga beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk mencegah gangguan psikologis pada prajurit itu sendiri, termasuk dengan keluarganya.
0: Ya.
1: Itu.
0: Kategori nah, pembinaan mental seperti apa itu, Pak Andi?
1: Ya, baik, kalau pembinaan mental sendiri yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang secara sistemis untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental prajurit agar sesuai dengan nilai-nilai dasar militer, ya kan? Nah, menurut beberapa teori itu yang kita cuplik ya, bahwasanya memang pembinaan mental ini sangat berperan langsung dalam meningkatkan kesiapan mental prajurit dalam menjalankan tugas. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembinaan mental ini sendiri, yang pertama yaitu kita melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan ini ya kita lakukan apa ya, kita merancang lah
0: Ya.
1: cara terarah dengan memperhatikan kebutuhan prajurit ya. Kita istilahnya belanja masalah di situ. Kita cek betul apa sih, kita observasi betul kira-kira yang dibutuhkan apa, seperti itu. Setelah itu kita melakukan pengorganisasian.
0: Ya.
1: Melakukan pengorganisasian di sini ya, kita harus ngecek mulai dari membuat sebuah struktur organisasi supaya jelas di situ siapa berbuat apa, ya harus melakukan apa, terus siapa yang mimpin, siapa yang melakukan kegiatan A, B, C, D-nya ini, itu harus jelas Mas di
0: Ya.
1: situ. Nah, yang selanjutnya adalah di tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini kita akan menyasar beberapa ini ya, beberapa empat istilah, bukan empat ya, beberapa komponen utama lah untuk kita melakukan pembinaan. Yang selama ini kita bekerja sama dengan Dinas Pembinaan Mental dan Rohani TNI ya,
0: Ya.
1: di mana ada beberapa komponen utama, yaitu mulai dari mental juang, rohani, ideologi, tradisi kejuangan, dan psikologi sendiri, seperti itu.
0: Ya.
1: Nah, dari empat komponen itu, kita akan lanjut, akan melakukan sebuah evaluasi, ya, evaluasi di mana hasil dari evaluasi itu akan kita buat sebuah, nanti bisa menjadikan sebuah program,
0: Ya.
1: seperti itu, Mas, sehingga tahap demi tahap nanti akan selalu beda, sehingga impact-nya kepada para prajurit itu akan terasa.
0: Ya.
1: Seperti itu. Nah, kalau yang kedua, di situasi damai itu kita melakukan sebuah layanan konseling, di mana layanan konseling ini sangat membantu prajurit dan keluarga dalam mengatasi masalah mental, di mana mulai dari ya penyesuaian diri dengan tuntutan kehidupan yang ada, terus bagaimana banyaknya tekanan-tekanan dari keluarga, dan banyak sekali kegiatan apa ya, masalah-masalah yang dimunculkan pada saat kita sesi konseling.
0: Ya.
1: Di mana sesi konseling ini itu ya sangat bertujuan lah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemampuan adaptasi, serta fungsi psikologis individu dengan tetap mempertimbangkan budaya dan pengalaman mereka selama berdinas, seperti itu.
0: Ya.
1: Nah, yang lanjut. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, ya, tentunya kita berupaya untuk menjaga kesehatan mental prajurit ini melalui beberapa kegiatan mulai dari edukasi, deteksi dini, penguatan coping, serta pendekatan konseling berbasis apa ya, kepedulian
0: Ya. Yeah.
1: dan berbasis dengan pencegahan. Nah, tujuannya ya satu, mencegah stres itu terus berkembang menjadi sebuah gangguan ya, di mana gangguan ini tuh nanti akan secara bertahap mulai dari stres, kemudian cemas, cemas, depresi, habis itu banyak lagi kegiatan masalah-masalah seperti psikosomatis dan lainnya seperti itu.
0: Ya. Yeah.
1: Yang selanjutnya tujuannya adalah menjaga stabilitas emosi prajurit. Ya, jelas kita harus betul-betul menjaga stabilannya supaya mereka mampu, ketika stabil emosinya mereka akan mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik.
0: Ya.
1: Nah, selanjutnya adalah kemampuan, meningkatkan kemampuan beradaptasi mereka terhadap beberapa tekanan. Nah, ini sering sekali yang terjadi ya, Mas, bukan sering ya. Beberapa kasus itu terjadi bahwasanya banyak prajurit-prajurit kita yang sangat apa rentan terhadap beberapa tekanan ini, mulai dari tekanan tugas hingga tekanan dari dirinya pribadi, termasuk keluarga juga.
0: Ya. Yeah.
1: Yang selanjutnya adalah tujuan dari pencegahan itu adalah mendukung kesiapan tugas dari prajurit itu dalam rentang waktu yang sangat panjang ya, yang jangka panjang maksud saya jangka
0: Ya.
1: panjang itu karena ya prajurit di tren ini pasti ya kalau tidak di apa kita lakukan hal-hal seperti ini, seperti pencegahan ini, ya yang takutnya dia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik
0: Ya.
1: seperti itu. Demikian, Mas.
0: Nah, ini kan berarti kan ada upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya gangguan psikologis bagi prajurit ya. Nah, ini upayanya seperti apa ini, Pak De?
1: Ya, untuk upaya-upayanya yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya, yang pertama adalah edukasi kesehatan mental. Ya, edukasi kesehatan mental ini bentuk dari kegiatannya adalah kita memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang memicu ya, memicu stres, memicu emosi, memicu beberapa perbuatan-perbuatan yang uncontrol, yang mana akhirnya menyebabkan sebuah kejadian yang tidak kita inginkan.
0: Ya.
1: Ya, yang mengakibatkan mereka, apa, para prajurit ini stres dan emosi. Yang kemudian selanjutnya kita melakukan edukasi tentang mengenali ya, bagaimana sih tanda awal bahwa kalian itu, ya kan, kalian para prajurit ini mengalami gangguan psikologi. Nah, itu kita edukasikan Mas. Beberapa satuan itu kita turun ke sana seperti itu. Yang kedua, kita melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu dengan cara kita melakukan observasi kondisi psikologis prajurit ya. Baik di satuan tugas ataupun di satuan-satuan yang sedang tidak melaksanakan tidak melaksanakan tugas. Maksudnya di sini
0: Ya.
1: ya satuan-satuan yang hanya melaksanakan tugas hari-hari saja, tidak melakukan satgas seperti ke Papua, ke apa namanya, ke luar negeri seperti itu. Yang selanjutnya kita akan melakukan sebuah assessment dan melakukan screening secara berkala. Nah, assessment ini tentunya nanti akan kita feedbackkan kembali ke para komandan-komandan unsur ini supaya untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu.
0: Ya.
1: Nah, yang selanjutnya adalah penguatan coping dan resiliensi. Nah, ini penting Mas untuk coping ini.
0: Ya.
1: Sebenarnya kita juga akan apa? Kita selalu memberikan coping ini. Ya, bagaimana cara kalian untuk apa namanya? Melakukan sebuah apa ya kegiatan-kegiatan yang dapat ya kan yang dapat digunakan untuk menghindari stres. Nah,
0: Ya.
1: seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara beberapa apa namanya beberapa teori itu teori coping itu ada tiga sih sebenarnya itu. Kalau tidak salah itu ada problem focus coping, emotion focus coping dan apa namanya dan adaptasi bagaimana cara beradaptasi individu terhadap tekanan yang didapat di situ.
0: Ya.
1: Jadi coping itu bagaimana cara mereka beradaptasi itu aja sih seperti
0: Ya.
1: itu. Yang selanjutnya bagaimana penguatan resiliensi ini? Nah, resiliensi ini adalah kemampuan untuk sama dengan yang tadi yang masalah coping itu adalah kemampuan setiap individu untuk beradaptasi ya sehingga dia bisa bangkit menghadapi tekanan dan kesulitan. Pada dasarnya resiliensi ini mengacu pada adaptasi yang positif untuk mempertahankan kesehatan mental meskipun mengalami sebuah tekanan. Nah, itu. Jadi bagaimana individu ini mampu beradaptasi dan bangkit dari setiap tekanan yang ada.
0: Ya.
1: Nah, caranya ya tentunya kita melatih secara langsung Mas, bagaimana sih cara menghadapi dan bagaimana cara beradaptasi terhadap stres yang dihadapi, ya itu kita latih di situ.
0: Ya.
1: Selanjutnya yaitu yang tadi yang saya bilang adalah bagaimana meningkatkan kemampuan dia untuk bangkit terhadap dari tekanan yang ada. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita melakukan konseling, Mas. Konseling ini merupakan apa ya? Merupakan tindakan preventif lah. Kita buka layanan konsultasi agar masalah yang didapat oleh para prajurit ini tidak semakin berat, seperti itu. Jadi kita melakukan upaya preventif kepada para prajurit ini. Yang selanjutnya adalah kita membantu mengelola emosi dan tekanan dari para prajurit ini. Selanjutnya adalah kita memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan serta para atasan, ya. Yang lingkungan ini juga termasuk itulah, ya. Kenapa? Hal ini sangat penting, Mas. Tanpa kita sadari bahwasanya lingkungan ini akan membawa dampak yang sangat besar, bawa pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan perilaku dari para prajurit ini, Mas. Sangat berperan, termasuk atasannya, rekannya, keluarganya, termasuk atasan. Misalkan atasan yang terlalu, misalkan terlalu menekan, terlalu ini tanpa mereka diberikan sebuah kesempatan untuk ya paling tidak menikmati apa ya sebentar lah supaya tidak apa bosan, mengalami kebosanan dan sebagainya. Belum lagi ada rekan-rekan mereka yang membuli, ya kan, begitu melihat di keluarga ternyata keluarga juga aduh bikinin. Nah itu terkadang banyak sekali yang apa ya yang terjadi seperti itu. Sehingga kita berharap itu kehadiran kita itu bisa menciptakan sebuah lingkungan yang suportif. Ya, suportifnya di sini itu adalah tentunya lingkungan yang apa ya, yang aman bagi mereka. Ya, maksudnya aman di sini itu terhadap kondisi psikologis setiap prajurit itu sendiri. Seperti itu, Mas.
0: Nah, ini kan kalau dukungan psikologi militer juga diberikan untuk dukungan pendidikan, kemudian juga dukungan bagi latihan dan juga operasi militer. Nah, kalau untuk dukungan pendidikan maksudnya seperti apa ini, Pak Andi?
1: Ya, jadi saya jelaskan ya, kalau untuk dukungan pendidikan ini, itu bagaimana kita membantu keberlangsungan pendidikan agar anggota militer ini ya bisa, ya kan, bisa memiliki kemampuan, ya bisa memiliki keahlian. Ini harapannya setelah melaksanakan pendidikan ini memiliki memiliki kemampuan, keahlian yang tentunya diinginkan oleh para apa oleh satuan. Seperti itu, Mas. Sehingga kualitas mereka setelah pendidikan itu tentunya jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka belum apa namanya mendapatkan pendidikan seperti itu, supaya keahlian mereka terus meningkat seperti itu.
0: Nah, jenis dukungan pendidikan ini kan termasuk seleksi psikologi. Nah, mungkin Pak Andi bisa menjelaskan untuk seleksi psikologi seperti apa ini, Pak Andi?
1: Ya, baik, Mas. Saya akan jelaskan ya. Memang kalau di pendidikan ini memang cukup konsen ya, karena saya cukup konsen di situ karena memang saya pernah dulu di Dinas Psikologi Angkatan Laut menjabat sebagai kepala dinas apa kepala subdinas di bidang pendidikan. Juga beberapa terobosan saya buat di situ. Yang pertama memang itu kita melakukan sebuah seleksi ya. Kita melakukan sebuah seleksi. Setelah kita melakukan seleksi, kita melakukan, ini tahapan-tahapannya ya, Mas, di pendidikan ya. Ketika kita melakukan seleksi, selesai melakukan seleksi, kita melakukan sebuah observasi, Mas, di situ. Kita melakukan sebuah observasi, kita melakukan apa namanya, selanjutnya setelah observasi itu, sambil kita melakukan sebuah pendampingan di situ. Nah, terkait dari seleksi ini, ada beberapa aspek yang kita buat ya, maksudnya untuk menilai ya, supaya mereka ini layak disebut yang tadi saya bilang ahli, ya kan, layak dan ahli di bidangnya tentunya gitu loh. Nah, kita akan menilai kemampuan mereka itu di kompetensinya mereka, ya, dimulai dari apa, ya, tentunya dasarnya terlebih dahulu, kepribadiannya seperti apa, kesiapan mentalnya seperti apa, seperti itu, sehingga apa, dari hal-hal tersebut itu bisa membentuk disiplin, karakter, motivasi, yang mana itu diperlukan di dalam pendidikan.
0: Ya.
1: Nah, selain itu, setelah kita melakukan seleksi dengan menggunakan, kalau sekarang ini, kalau yang saya lakukan, Mas, di Angkatan Laut itu, termasuk ya di sini juga sih, itu kita akan menyiapkan beberapa alat tes
0: Ya.
1: yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Misalkan pendidikan mau naik istilahnya kelas pangkat ya,
0: Ya.
1: pangkat ya ke bintara tamtama. Ah, sorry, bukan bintara tamtama lah, kita ngomong kalau bintara tamtama itu ya kita akan melihat kompetensinya mereka. Dan
0: Ya.
1: mungkin yang akan jelas itu di secara sekolah staf komando, Mas. Ya. Nah, di sekolah staf komando ini itu kita akan melihat tujuan dari sekolah staf komando ini apa sih?
0: Ya.
1: Oh, dia kan strategi operasional. Nah, kita akan menyesuaikan alat-alat yang kita gunakan seperti itu. Sehingga betul-betul hasil yang kita dapat itu betul-betul terukur dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ketika mereka nanti melaksanakan pendidikan seperti itu.
0: Ya.
1: Kenapa? Karena kompetensi itu penting bagi para siswa nantinya ketika mereka akan melaksanakan namanya kalau di CSGO itu adalah olah yuda, Mas.
0: Ya.
1: Nah, itu nanti akan kelihatan betul mana orang-orang yang berkompeten sama orang yang
0: Ya.
1: tidak gitu loh. Kalau umpamanya kita salah dalam memilih atau kita salah dalam menyeleksi seperti itu.
0: Ya.
1: Sehingga dalam proses wawancaranya itu kita betul-betul kita fokus terhadap kompetensinya dia seperti apa. Ya itu tadi.
0: Ya.
1: Sehingga ya tadi pada saat olah yuda tidak, ya paling tidak itu tidak memalukan gitu.
0: Ya.
1: Karena nanti akan setiap orang, setiap individu itu akan diuji di situ. Ada yang nanti akan menjadi asisten operasi, ada yang nanti akan jadi sebagai panglima, ada yang nantinya nanti menjabat sebagai kepala staf, ada yang akan menjabat menjadi para asisten. Nah, itu akan diuji di situ.
0: Ya.
1: Seperti itu. Nah, kalau kita seleksinya

0: cocoknya menjabat apa ini nanti pada saat Ola Yuda, seperti
1: Ya.
0: itu. Seperti itu, Mas.
1: Jadi seleksi psikologi ini adalah titik awal seorang prajurit ini akan melangkah kemana berikutnya, begitu ya, Pak Andi ya?
0: Ya, betul, karena dari seleksi ini untuk pendidikan ya, terutama seleksi pendidikan tadi, yaitu tadi kita berharap pasca selesai dia pendidikan, dia merupakan orang-orang yang baru
1: Ya.
0: yang memiliki keahlian, kemampuan yang sesuai nanti di bidangnya masing-masing.
1: Oke.
0: Yang ada yang di bidang operasi, ada yang bidang intelijen, ada yang bidang komunikasi, ada yang di bidang psikologi sendiri, misalkan, ada yang di bidang hukum, ada yang di bidang kesehatan. Jadi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki dan disiplin ilmu yang mereka dapat, seperti itu, Mas.
1: Ya. Nah, kalau dukungan psikologi militer untuk dukungan latihan seperti apa ini, Pandi?
0: Ya, kalau untuk dukungan latihan ini sangat ini juga ya, karena memang saya yang tadi saya bilang, jadi kalau untuk dukungan latihan ini kita akan melakukan sebuah observasi, Mas, di situ.
1: Ya.
0: Observasi itu ya bertujuan untuk melihat biasanya yang pertama ya, untuk melihat real real real itu apa ya? Kalau real itu adalah kayak ini simulasi-simulasi yang latihan-latihan
1: Ya.
0: yang dilakukan. Misalkan latihan A, latihan B, C. Nah, kita observasi setiap prajurit ini betul-betul mumpuni nggak di apa namanya di latihan tersebut. Seperti itu. Kalau memang belum belum mumpuni, apa ini yang salah nih? Seperti itu.
1: Ya.
0: Mungkin komandannya kah atau perintahnya lah. Nah, seperti itu. Betul-betul kita observasi di situ. Ya. Sehingga dari hasil observasi itu kita akan mendapatkan sebuah data yang akan kita guna kita laporkan ke atas sehingga bisa merubah misalkan kurikulum atau pola latihannya mungkin yang dirubah atau mungkin sistemnya
1: Ya.
0: pelatihnya seperti itu yang apa namanya yang kita lakukan itu. Nah, beberapa hal yang kita apa namanya kita lakukan itu misalkan ya kalau di saya bercerita kayak kemarin
1: Ya.
0: misalkan di mana di Citerep itu. Nah, kita melakukan observasi kepada para prajurit yang sedang berlatih persiapan untuk pra-pratugas untuk Satgas itu. Nah, kita melakukan sebuah observasi ini. Misalkan latihan A ini kan. Ini bagaimana ini? Kok ini masih belum ada ininya nih, harusnya kan dia sudah harus mencapai ini. Nah,
1: Ya.
0: seperti itu. Nah, tentunya para observer ini juga dibekali, Mas, dibekali beberapa pengetahuan agar mereka juga punya kompetensi yang sama dengan para prajurit yang sedang berlatih.
1: Ya.
0: Seperti itu. Nah, memang ada beberapa hal yang kita lakukan pada saat apa namanya kita melakukan apa istilahnya observasi dan pendampingan pada saat latihan ya sebenarnya kalau kita latihan itu ada melakukan pendampingan juga di situ Mas
1: Ya.
0: supaya apa supaya mengurangi stres mereka karena ketika di daerah latihan itu
1: Ya.
0: waduh apalagi di misalkan ya kita di hutan ataupun berhari-hari di situ dalam kondisi terik, matahari, hujan. Nah, tentunya pasti akan adalah istilahnya apa ya istilahnya loncatan-loncatan emosi
1: Ya.
0: yang akan mempengaruhi kondisi mental mereka sehingga apa ya mungkin agak males-malesan lah atau apalah ya beberapa kegiatan yang saya lakukan itu ada simulasi stres,
1: Ya.
0: ya kan? Terus kita melatih

0: mental apa namanya mental toughness-nya seperti itu.
1: Ya.
0: Nah, sehingga apa? Mereka mampu untuk kembali bangkit dan semangat untuk melaksanakan latihan seperti itu. Nah, selain itu kita juga akan melakukan sebuah diskusi di situ. Kalau di bidang latihan ini, kita melakukan diskusi terhadap mereka, terhadap pelatih juga, bagaimana sih kondisinya di sana,
1: Ya.
0: apa yang dibutuhkan, misalkan terus kegiatan apa yang sulit, misalkan seperti itu, apa yang membuat kalian seperti ini. Jadi, istilahnya mereka semua bisa mencurahkan isi hatinya kepada kita selaku observer dan
1: Ya.
0: pendamping di situ gitu. Sehingga kita bisa memberikan sebuah output dan input kepada para pelatih di situ seperti itu. Nah, nanti setelah kita melaksanakan pendampingan dan observasi selama latihan ini, kita memberikan sebuah laporan, ya kan? Laporan kepada pimpinan. Jadi temuan-temuan apa yang kita apa namanya kita dapat di sana itu kita laporkan dengan harapan bisa menjadikan sebuah acuan untuk merubah istilahnya situasi ataupun kurikulum ataupun apa ya pengetahuan-pengetahuan pelatih
1: Ya. Yeah.
0: ataupun tempatnya juga, tempat latihannya juga, semuanya kita laporkan di sana. Supaya apa? Supaya para prajurit yang sedang melaksanakan latihan ini bisa menunjukkan kompetensinya dengan baik dan siap untuk bertugas di tempat penugasannya.
1: Yeah.
0: Seperti itu, Mas.
1: Nah, ini ada satu lagi hal yang penting, Pak. Dukungan psikologi militer adalah dukungan untuk operasi militer. Kan ada juga istilah namanya stres tempur. Nah, mungkin Pak Andi bisa menjelaskan soal ini juga, Pak.
0: Ya, jadi ini kalau berbicara operasi militer ya, Mas.
1: Ya.
0: Ini sangat apa ya? Sangat apa? Sekarang ini mungkin lagi apa ya? Lagi hangat-hangatnya lah.
1: Ya. Yeah.
0: Beberapa waktu yang lalu saya juga apa namanya melakukan diskusi jam 9 tadi saya melaksanakan diskusi juga terkait dengan operasi militer perang, yang mana operasi militer perang ini memang apa ya, memang saat ini di peperangan sekarang ini namanya peperangan asimetris ini sangat diperlukan seperti itu. Dan sekarang ini betul-betul dipertontonkan oleh kemarin ya, kalau bagus lihat kemarin antara Iran sama Amerika itu betul-betul dimainkan betul di situ. Di operasi militer ini. Nah, memang kita belum pernah sih kita melakukan namanya apa namanya ada sih sekali yang kita
1: Ya.
0: lakukan pada saat itu kita melaksanakan kita bukan ngomong anu ya apa namanya pemberantasan bukan ya.
1: Ya.
0: Kita pada saat itu tetap aja mereka juga tetap saudara kita yang pada saat di Aceh dulu kita melakukan operasi psikologi di situ. Itu kita lakukan, tapi sekarang ini sudah kalau hal-hal yang seperti itu sudah masuk ke ranah operasi militer selain perang seperti itu. Nah, jenis-jenis yang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bagus, stres itu,
1: Ya, stres tempur.
0: stres tempur itu
1: Ya.
0: ya. Nah, stres tempur itu bagaimana ya kan bagaimana kondisi ya setiap prajurit pada saat di medan perang di mana mereka mendapatkan tekanan yang pada akhirnya membuat mereka sudah tidak bisa berpikir dengan jernih dan tidak dapat melanjutkan penugasan dia pada saat kondisi perang seperti itu Mas.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, itu sering sering terjadi. Nah, memang pada saat Kalau di perang itu pas, tentu gini, kita kalau kita berbicara stres ini, ya pasti kita tidak akan lepas dengan namanya stimulus dan respon. Nah,
1: Ya.
0: seperti itu. Ya kan? Stimulusnya apa? Pasti responnya yang didapat seperti apa. Nah, seperti itu, Mas. Nah, stres tempur ini sering terjadi terhadap para prajurit kita, ya. Yang mana yang sering saya temukan itu apa ya? Sebenarnya bukan dari ininya apa dari internal dirinya ya.
1: Ya.
0: Kebanyakan pemicunya itu dari lingkungan seperti itu. Kebanyakan dari lingkungan makanya tadi yang saya bilang di atas tadi bahwasanya faktor yang sangat apa ya faktor penunjang terhadap munculnya stres yang tadi saya sampaikan lingkungan ya kan kemudian internal pribadi yang
1: Ya.
0: internal saya kira apa ya? Ya jarang sih, jarang saya temukan. Rata-rata lingkungan. Contoh ini misalkan Mas, ya terkena kena apa namanya? Kena masalah misalkan. Oh, cukup kena masalah judol misalkan. Yang mana kan judol ini sudah betul-betul apa ya? Konsentrasi panglima selaku panglima tertinggi kita bahwasannya yang kena ini judol harus kita basmi ya, misalkan seperti itu. Wah, itu stres akhirnya dia. Waduh. Ini pasti
1: Ya.
0: saya kasus ini nanti. Nah, seperti itu. Itu yang sebenarnya membuat dirinya ini itu stres itu ya seperti itu gitu loh. Bukan karena ininya sendiri, bakat dia. Wah, nanti stres ini saya itu. Wah, seperti itu.
1: Ya. Nah, kan ada beberapa tahapan untuk manajemen stres tempur kalau tidak salah ya, Pak
0: Ya.
1: Andi ya. Nah, itu tahapan-tahapannya seperti apa sebenarnya, Pak?
0: Ya, baik. Untuk tahapan-tahapannya, untuk manajemen stres tempur ini, yang pertama itu praoperasi, ya kan? Praoperasi ini adalah pencegahan dan pencegahan dari para prajurit ini, ya, mental prajurit ini sebelum terjun ke medan operasi, ya kan? Kita selalu memberikan sebuah membekali prajurit itu dengan kemampuan beradaptasi agar mampu menghadapi tekanan secara efektif. Dimulai dari mulai pelatihan mental, ya simulasi kondisi stres, terus edukasi tentang reaksi stres dan cara mengelolanya. Yang selanjutnya, pada saat operasi.
1: Ya.
0: Nah, pada saat operasi ini, kita mengajarkan bagaimana mengendalikan stres secara langsung di medan tugas. Karena yang tadi saya bilang, stres ini dapat muncul dalam bentuk bermacam-macam. Ada kelelahan, kecemasan, penurunan konsentrasi, hingga reaksi emosional yang intens, sehingga perlu ditangani secara tepat dan tepat
1: Ya.
0: di situ. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita selalu melakukan monitoring kondisi psikologis prajurit tersebut. Kita betul-betul melakukan sebuah dukungan psikologi di lapangan. Gitu kan? Agar reaksi stres yang didapat oleh para prajurit ini tidak mengganggu kinerjanya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pasca operasi.
1: Ya.
0: Nah, pasca operasi ini sangat penting, Mas. Sangat penting bagaimana kita memulihkan kondisi mental mereka setelah penugasan.
1: Ya.
0: Agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di saat mereka kembali ke keluarganya.
1: Ya.
0: Seperti itu. Hal ini beberapa kegiatan yang kita lakukan yaitu mulai dari konseling, kemudian kita melakukan rehabilitasi di situ, kita melakukan debrief, apa ya istilahnya, kita melakukan sebuah, ya paling game-game kecil kayak gitu Mas, untuk melakukan
1: Ya.
0: perilekan secara dari individu itu sendiri supaya apa? Supaya mencegah ya kan namanya PTSD itu post traumatic syndrome tadi
1: Ya.
0: seperti itu Mas.
1: Nah, berarti kan kalau yang dipaparkan oleh Pak Andi, ada sebuah mekanisme kontrol, atau mungkin bisa disebut sebagai combat stress control. Nah, ini seperti apa ini, Pak, mekanismenya sebenarnya, Pak?
0: Ya, combat stress control ini merupakan program yang dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengelola stres pada prajurit selama mereka melaksanakan sebuah operasi. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan mental, mempertahankan kinerjanya, kinerja tugasnya, serta meminimalisir dampak negatif dari stres yang dihadapi, sehingga para prajurit ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat combat stress control ini antara lain mulai dari screening tentunya ya, karena screening ini penting untuk mengetahui awal dari si prajurit ini seperti apa. Yang kedua, kita melakukan asesmen psikologis yang sama sebenarnya dengan kegiatan yang pada saat di latihan tadi. Kita melakukan monitoring kondisi mental prajurit sebelum, selama, dan setelah penugasan, serta memberikan dukungan psikologis secara berkelanjutan. Program ini juga tentunya kita melibatkan beberapa profesional seperti ya psikolog di situ Mas, yang mereka apa ya istilahnya paham betul terhadap sesuai dengan keilmuannya, ya paham betul terhadap perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh para prajurit ketika selesai dari penugasan seperti itu. Selanjutnya mungkin psikiater kita inikan dan beberapa tenaga ahli yang betul-betul menekuni apa namanya beberapa orang yang menekuni tentang kesehatan mental seperti itu, Mas.
1: Ya, berarti ini kan di ujungnya ada seperti tahap pemulihan setelah adanya operasi militer begitu ya, Pak Andi ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan
0: Betul,
1: sedikit,
0: betul.
1: Pak, dukungan terhadap pasca operasi itu seperti apa?
0: Ya, dukungan pasca operasi itu merupakan tahapan pemulihan psikologis prajurit melalui konseling, apa namanya, terus rehabilitasi, evaluasi seperti itu. Kemudian kita melakukan sebuah apa ya istilahnya pendekatan-pendekatan secara individual kepada mereka supaya mereka itu apa namanya siap kembali ke keluarganya, Mas. Karena beberapa ya kan beberapa apa namanya beberapa kasus itu yang terjadi ketika mereka kembali ya kan ketika kembali ke keluarganya dia masih mengalami beberapa situ apa ya beberapa situasi yang dia ingat pada saat penugasan seperti itu. Jadi terkadang mereka membuat keluarganya ini seperti musuh,
1: Oh,
0: gitu Mas.
1: begitu.
0: Iya, jadi tahu-tahu langsung main apa, main pukul gitu loh, main apa namanya, main ini apa, main tendang, main seperti itu. Sebenarnya ya tidak salah juga, karena apa? Karena yang salah justru kita tidak melakukan istilahnya. Ya, kalau bahasa kita itu mengenolkan. Seperti itu. Mengenolkan apa pola pikir dia dan perilakunya dia gitu loh, Mas. Sehingga
1: Makanya
0: apa?
1: perlu tahap
0: Yang
1: pemulihan
0: terjadi.
1: begitu ya, Pak Andi ya.
0: Iya, betul, Mas. Betul sekali
1: Oke.
0: itu. Jadi
1: Nah.
0: pemulihan itu penting.
1: Nah, seperti yang disampaikan Pak Andi, kalau begitu kan dukungan psikologi militer ini kan sangat penting. Nah, kesimpulannya seperti apa nih kalau memang ini sangat penting, Pak Andi?
0: Ya, jadi memang gini, dukungan psikologi ini merupakan apa ya, suatu hal yang penting diterapkan untuk kesiapan dan keberhasilan tugas kita sebagai seorang anggota militer, seperti itu. Dukungan efektif yang kita berikan tentunya akan mendukung kesiapan tempur setiap para prajurit. Ya, kesiapan tempur ini tentunya nanti akan outputnya akan menghasilkan sebuah prestasi dalam setiap penugasan. Seperti itu, Mas.
1: Ya.
0: Yang selanjutnya, dengan adanya dukungan psikologi ini diharapkan terjadi sebuah peningkatan apa namanya loyalitas dan moral setiap prajurit dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya adalah ya tentunya dengan adanya dukungan psikologi ini ya saya tetap berharap akan mengurangi resiko stres, resiko gangguan mental para prajurit ini selama melaksanakan penugasan.
1: Ya.
0: Yang selanjutnya, yang tadi saya bilang di awal bahwasanya dengan adanya dukungan ini tentunya akan selalu menjaga kesehatan mental para prajurit ini
1: Ya.
0: sehingga mereka bisa membina keluarganya dengan baik, anak-anaknya, istrinya dengan baik tanpa adanya gangguan mental yang dia hadapi pada saat penugasan ataupun pada saat kondisi damai.
1: Ya,
0: Seperti itu, Mas.
1: baik. Sebagai penutup, Pak Andi, apa yang Pak Andi ingin sampaikan kepada para prajurit TNI yang sedang melaksanakan pendidikan, latihan, maupun juga operasi militer terkait dengan dukungan psikologi militer? Silakan, Pak Andi.
0: Baik. Pesan saya tetaplah jaga semangat, disiplin, dan kehormatan diri sebagai seorang prajurit. Ya, setiap tantangan yang dihadapi itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter, mental, dan profesionalisme dalam kepengabdian kepada bangsa dan negara. Laksanakan setiap tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, loyalitas, serta tetap mengutamakan keselamatan personil dan soliditas satuan. Jangan pernah lelah untuk belajar, berlatih, dan mengasah kemampuan karena
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
1: Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Liverpool dan Aston Villa siap berebut tempat di 4 Liga Inggris. Kejutan, Didier Deschamps umumkan skuad tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026. Persebaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore ini dengan sejumlah informasi olahraga terkini. Untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 dan inilah dinamika olahraga selengkapnya bersama saya Luna Elia.

0: Dinamika olahraga sore kami awali dari sepak bola mancanegara. Pendengar, laga sengit tersaji dini hari nanti saat Aston Villa menjamu Liverpool. Kedua tim siap memperebutkan peringkat 4 Liga Inggris. Bagaimanakah peluangnya? Kami akan hadirkan informasinya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: It's a big week ahead starting with Liverpool tomorrow. Is this the biggest week of your time?
2: Aston Villa akan menjamu Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Insentif besar menanti kedua klub di laga kedua sebelum terakhir ini, di mana kemenangan bagi salah satu tim sudah cukup untuk memastikan mereka finish di posisi keempat dalam klasemen dan mengamankan tempat di Liga Champions untuk musim depan. Aston Villa memiliki dua jalur menuju Liga Champions setelah mencapai final Liga Europa. Namun, meraih kemenangan di laga ini mungkin merupakan cara termudah bagi mereka. Kendati demikian, final Liga Europa yang akan digelar 5 hari setelah pertandingan ini memperumit situasi bagi Villa yang diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang dirotasi di laga ini. Sementara bagi Liverpool, status mereka di lima besar masih dipertanyakan setelah hasil imbang satu sama di kandang menghadapi Chelsea akhir pekan lalu. Meskipun mereka masih memiliki selisih 4 poin dari peringkat ke-6, ini jauh dari pertahanan gelar yang diharapkan para penggemar. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan bahwa dirinya kecewa atas hasil seimbang dengan Chelsea itu. Kendati demikian, dirinya tetap ingin timnya fokus untuk memenangkan pertandingan menghadapi Aston Villa.
3: Yeah, we wanted to win because we
2: kami ingin menang karena kami tahu bahwa jika kami memenangkan pertandingan itu, kami akan lolos ke Liga Champions. Tapi kami berusaha sekuat tenaga hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan itu. Dan di babak kedua, hal itu mungkin lebih terlihat karena kami lebih dominan. Namun, pada akhirnya, seperti yang sering terjadi musim ini, Mister Gawang dan Tiang Gawang menghalangi kami untuk meraih hasil imbang atau bahkan kemenangan. Dan akibatnya, kami bermain imbang yang bukanlah hasil yang kami inginkan. Tetapi setidaknya, kami mendapat satu poin. Padahal seminggu sebelumnya kami sedang menuju satu poin atau mungkin menuju kemenangan, namun pada akhirnya kalah. Jadi kami mengambil satu poin itu dan bertandang ke Villa yang merupakan tim yang sangat bagus musim ini, dan sekarang kami harus berusaha untuk menang di sana. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa suatu kebanggaan bisa bersaing dengan Liverpool dalam perebutan tiket menuju Liga Champions.
4: Everything is very important and the moment we are having here.
2: Tentu saja semuanya sangat penting. Momen yang kami alami saat ini, proses yang sedang kami jalani, setiap detiknya sangat penting. Namun, kini, saat kami mendekati akhir musim, dengan target-target yang sudah begitu dekat, target tertinggi dari tantangan besar yang kami antisipasi sejak awal, yaitu finish di lima besar pada akhir musim. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Besok, sebagai favorit dan pesaing sejak awal, karena tahun lalu Liverpool memenangkan Liga Inggris untuk berada di sana. Bahkan, tentu saja bersaing dengan Arsenal dan Manchester City sejak awal, dan kami memiliki poin yang sama dengan mereka. Ini sesuatu yang fantastis dan kami harus sangat bangga akan hal itu.
4: We must be so proud of it.
2: Laga antara Aston Villa dengan Liverpool ini akan berlangsung di Villa Park, Birmingham, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, tim nasional Jepang memastikan tiket pertama Piala Dunia 2026 setelah tampil manis di zona Asia. Berikut kita akan simak ulasan singkatnya bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim dalam segmen Bedah Tim.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dari Piala Dunia 2026 ya, Didier Deschamps ini resmi mengumumkan skuad 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia tahun ini. Banyak kejutan dalam pengambilan keputusan skuad ini. Namun di hadapan awak media, Deschamps dan timnya sangat bersemangat menantikan turnamen ini.
3: Semua energi saya, energi kami difokuskan pada Piala Dunia berikutnya ini. Jadi saya bersemangat. Penuh dengan keputusan yang harus dibuat, jelas keputusan yang sangat penting mengenai daftar ini, dan kemudian keputusan lain juga, jelas dengan federasi untuk memastikan kami berada dalam kondisi sebaik mungkin.
4: Pour faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions.
0: Kejutan terjadi dengan absennya Randall Kolo Muani karena performa buruk di Tottenham dan juga Eduardo Camavinga karena kesulitan dapat posisi reguler di Real Madrid. Sebaliknya, striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, mendapatkan panggilan kejutan. Di lini depan, Mateta bergabung dengan bintang utama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga pemain bersinar seperti Michael Olise dan juga Ryan Cherki. Di lini tengah, N'Golo Kanté ini akan menjalani Piala Dunia ketiganya bersama Manu Kone, Warren Zaïre Emery dan juga Aurélien Tchouaméni. Lini pertahanan diperkuat 8 bek tangguh termasuk William Saliba, Ibrahima Konate dan juga Malo Gusto. Sementara posisi kiper diisi Mike Maignan, Brice Samba dan juga Robin Reiser. Prancis tergabung di grup I dan akan memulai kampanye melawan Senegal pada 17 Juni di Stadion MetLife yang dilanjutkan melawan Irak dan Norwegia. Sebelum berangkat, mereka akan melakoni dua persahabatan melawan Pantai Gading di tanggal 5 Juni dan Irlandia Utara tanggal 9 Juni.

Dari sepak bola kita bergeser ke arena tenis, pendengar. Casper Ruud bersiap menghadapi Luciano Darderi di semifinal Roma Open 2026 malam nanti. Casper tampak terlahir kembali di tanah liat Roma setelah cedera di Monte Carlo dengan performa dominan tanpa kehilangan lebih dari 4 game per set dalam 3 pertandingan pertama. Meski sempat terganggu hujan di perempat final, ia mengalahkan Karen Khachanov 6-1, 1-6, dan 6-2. Memastikan kembalinya ke 20 besar ATP setelah gagal di Madrid sebagai juara bertahan. Di sisi lain, Luciano Darderi yang mengalahkan Tommy Paul, Alexander Zverev, dan Rafael Jodar dalam 3 set berturut-turut mencapai semifinal master pertama dalam karirnya. Ini adalah pertama kalinya ia memenangkan pertandingan berturut-turut sejak gelar di Santiago pada Februari lalu. Ruud sebenarnya gagal di 3 semifinal Roma, sementara Darderi telah memenangkan 5 dari 6 semifinal tur utama terakhirnya di lapangan tanah liat.

0: Kali ini kami akan hadirkan informasi olahraga dari dalam negeri ya, sepak bola Liga 1 Indonesia. Persebaya pendengar bertekad untuk meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim. Untuk informasi ini selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
1: Saling serang, saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Sometimes is the most difficult games is like this.
3: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
4: Tidak ada waktu yang cukup untuk latihan karena Persebaya mengalami sedikit latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru akan lebih sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang nanti tulus dan bermain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
3: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
5: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
3: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Balas serang, buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan buang.
0: Di laga lainnya, pendengar PSBS Biak bersiap menjamu Arema FC di pekan ke-33 BRI Super League malam nanti. Dan PSBS ini tidak mempunyai motivasi lagi selain isu gaji yang mengemuka dan bahkan di laga sebelumnya mereka bertanding tanpa pemanasan yang layak. Dalam 5 laga terakhir, Badai Pasifik selalu kalah, gagal mencetak gol dan kebobolan 19 gol. Sebaliknya Arema FC datang dengan penuh semangat setelah menang 3-0 atas PSM Makassar. Pelatih Marcos Santos telah menemukan skema ideal dengan performa atau maksud kami dengan formula 3 back, kecuali saat kalah dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Arema adalah tim yang solid.

Selanjutnya dari olahraga net, pendengar, ganda putri Indonesia Meida Isyana dan Nastin Rinjani gagal melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Meida dan Rinjani kalah saat menghadapi pasangan Jepang Iwanaga dan Nakanishi dengan skor 12-21, 21-12, 17-21 yang digelar siang tadi di Nimibird Arena Bangkok. Sementara dari ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin menghadapi pasangan Thailand Prachai Supkun dan Pakapon Teraratsakul, di mana skor baru saja berakhir dengan kemenangan Leo Roli dan Daniel Martin, yaitu skor akhirnya 21-16 dan 21-15. Atas hasil ini, wakil Indonesia ini berhasil menyumbang satu wakilnya ke semifinal Thailand Open 2026.

0: Kita beralih ke arena tinju, pendengar. Jakarta Boxing League akan digelar di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 24 Mei 2026 sebagai ajang kompetisi tinju yang menjadi wadah pembinaan bagi petinju muda. Tidak hanya untuk petinju amatir dan profesional, liga ini juga melibatkan influencer, artis, dan DJ untuk meningkatkan antusiasme dengan kelas pertandingan dari usia 10 tahun hingga senior, termasuk wanita dan juga pria. Sekjen Perbati Hengki Silatang menjelaskan, liga ini adalah ide Ketua Perbati Reizul Ham untuk menampung petinju amatir maupun profesional, sekaligus menjadi bagian dari strategi pembinaan berjenjang menuju kejuaraan Asia.
1: Dengan adanya liga tersebut, tersalurkan para petinju, mau petinju pemula, sampai nanti akan muncul bibit-bibit bisa membela merah putih. Itu tujuan dari kami, pengurus Perbati Indonesia, tetapi kebetulan yang menyiapkan pertandingan tersebut adalah anak-anak Jakarta, okay, yang dilakukan oleh Perbati Jakarta, begitu.
0: Di sisi lain, Perbati Indonesia kini diakui sebagai full member World Boxing, membuka peluang atlet Indonesia menuju Olimpiade.

0: Kita bergeser ke arena voli, pendengar. Juara Proliga 2026, Lavani Transmedia memilih terus memanaskan pemain dengan mengikuti turnamen SBY Cup 2026 dua pekan setelah musim Proliga berakhir. Pelatih Erwin Rusni berharap turnamen ini meningkatkan antusiasme klub-klub voli Indonesia, mengingat Proliga kategori putra hanya diikuti 5 tim dalam dua edisi terakhir. Erwin juga mengatakan target utama Lavani adalah mewakili Indonesia di AVC Champions League yang menjadi pintu menuju FIVB, Volleyball Club World Championship.
1: Insya Allah kalau kita dipercaya ditunjuk ini, kita siap. Dari segi pemain kita semua mendapatkan kategori yang jujur yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan ada sebagian besar pemain Lavani ini memperkuat squad di tim nasional buat ajang-ajang event-event yang di internasional.
0: Saat ini pendengar, Lavani mendoakan Jakarta Bhayangkara Presisi yang bertanding di semifinal AVC Champions League sambil berharap sebagian besar pemain Lavani ini bisa masuk skuad timnas voli Indonesia pada AVC Cup 2026.

Kabar olahraga lainnya, pendengar, kompetisi balap sepeda Gunung 76 Indonesian Downhill 2026 hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan juga menantang. Bertujuan meningkatkan kualitas rider Indonesia agar kompetitif di level internasional, musim ini bergulir dalam 3 seri. Perdana di Bukit Hijau Bike Park, di Bantul tanggal 22 hingga 24 Mei, kemudian Ternadi Bike Park di Kudus di bulan Agustus, dan nanti akan ditutup di Arjuna Bike Park di Pasuruan di bulan Oktober. Lintasan ini lebih panjang ya, minimal 1.600 meter, kemudian juga lebih curam dan berkecepatan tinggi dengan minim pedaling, mendekati karakter trek internasional. Trek yang lebih ekstrim membantu rider Indonesia mengatasi kendala saat tampil di Eropa. Sebanyak 10 kelas dipertandingkan, termasuk kelas utama Men Elite, Women Elite, dan Men Junior berstatus UCI C1.

Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya kak.
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan yang membuatnya belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. Kapten Persib Mark Klok menegaskan tidak ingin membuang kesempatan meraih kemenangan penting saat jumpa PSM Makassar. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada 17 Mei mendatang. Petenis Ukraina Elina Svitolina melaju ke final Italian Open 2026 usai menyingkirkan unggulan keempat Iga Swiatek. Svitolina menang 3 set 6-2, 4-6, dan 6-2 pada semifinal yang berlangsung di Foro Italico. Pendengar, tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Luna Elia kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Sore. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026, kami hadir kembali dengan beragam informasi dan juga topik-topik perbincangan menarik seperti yang akan segera kami hadirkan. Kita akan membahas tentang tim Indonesia di ajang Thailand Open 2026. Ya, hari ini dua wakil Indonesia ya yang tersisa menjalani pertandingan ya. Ada ganda putri dan juga ganda putra Indonesia dan dua-duanya sudah menyelesaikan permainannya. Sayangnya yang berhasil melaju ke babak selanjutnya yaitu ke semifinal adalah ganda putra Indonesia. Sementara langkah ganda putri muda kita Isyana Syahira dan Rinjani Quinaranastin ini harus terhenti di babak perempat final Thailand Open 2026 setelah bertanding pada siang tadi menghadapi unggulan pertama asal Jepang ya, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi. Dan sempat ada perlawanan sengit yang diberikan dalam pertandingan rubber set siang tadi. Sempat kalah di game pertama 12-21. Namun kemudian Isyana dan Rinjani bangkit di set kedua dengan kemenangan yang cukup meyakinkan ya, 21-12. Tapi sayangnya di game penentuan, pasangan Indonesia ini akhirnya menyerah 17-21 dalam laga yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Secara peringkat memang ya, pertandingan ini menjadi tantangan berat sebetulnya untuk Isyana dan Rinjani yang saat ini berada di ranking 38 dunia, sementara pasangan Jepang yang merupakan lawannya tadi ini menempati peringkat 7 dunia. Tapi meski demikian ya, penampilan dari pasangan ganda putri Indonesia tadi juga cukup baik untuk memberikan tekanan ya kepada pasangan dari Jepang yang menjadi lawannya. Tapi bagaimana nanti evaluasi selengkapnya, kita nanti akan membahasnya ya bersama pengamat bulu tangkis. Di sisi lain, kabar baik tadi sempat saya singgung dari sektor ganda putra baru saja berakhir ya sekitar jam 3 lewat tadi, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang sukses melangkah ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun dan juga Pakapon Terarat Sakul. Bahkan pertandingan berlangsung 2 game langsung ya dengan skor 21-16 dan 21-15. Dan ini artinya Indonesia masih memiliki satu wakil di babak semifinal Thailand Open 2026. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana sih penampilan para wakil Indonesia di turnamen kali ini, kami sudah bersama dengan pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto. Pak Budi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, Pak Budi, Anda melihat tadi penampilan Isyana dan Rinjani bagaimana meskipun kalah dari unggulan pertama Jepang tapi kan sempat menang di game kedua ya Pak Budi?
1: Ya, saya kira pasangan muda kita ini tampil dengan sangat bagus ya. Setelah mencoba dengan perlawanan yang hebat berhadapan dengan Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi dengan rubber game ya, dan di game ketiga pun juga dengan perlawanan sampai dengan 21-17 ya. Ini adalah satu tampilan yang bagus dan ini segera bisa menjadi harapan untuk nantinya ke depannya untuk pasangan Isyana dan Rinjani ini.
0: Oke, okay. Kalau secara peringkat kan memang jauh begitu ya. Tapi dengan melihat penampilan tadi, ini ada progres, Pak Budi melihatnya seperti itu dari pasangan muda kita.
1: Ya, betul. Dan ini nanti mungkin akan kita lihat berikutnya adalah setelah di Taiwan ini kan akan ada Malaysia Open ya.
0: Yeah.
1: Nanti mereka juga tampil di sana, akan kita lihat apakah konsistensi penampilan mereka ini betul-betul dipertahankan. Kalau betul dipertahankan, artinya memberikan prospek harapan bagus untuk kedepannya nanti.

0: terutama di nantinya di forward ya. Kalau mereka punya pekerjaan yang bagus dan power yang bagus, saya kira pasangan ini dalam 1-2 tahun ke depan juga diharapkan jadi pasangan utama Indonesia nantinya.
1: Ada peluang ke situ ya kalau lihat dari permainannya ya. Tapi apa yang harus diperhatikan, apalagi ini pasangan yang pasangan muda begitu ya, secara usia kemudian juga chemistry keduanya selama ini bagaimana Pak Budi melihatnya? Apalagi di pertandingan terakhir tadi, di game pertama kita kalah, kemudian di game kedua muncul percaya dirinya karena menang begitu Pak Budi ya, meskipun di game penentuan kita kembali harus kalah begitu dari pasangan Jepang ini.
0: Ya, secara chemistry pasangan ini sudah bagus ya. Sudah bagus, saling tadi saya katakan saling menyemangati, saling mendukung. Dan mereka satu hal yang luar biasa adalah dalam walaupun pertandingan yang penting berhadapan dengan unggulan pertama, tapi mereka tampil dengan enjoy ya. Itu yang saya kira membuat mereka tampil dengan bagus ya. Ini salah satu modal yang mungkin harus tetap dijaga oleh pelatihnya. Dan kedepannya saya kira ini jadi satu hal yang bisa dijadikan contoh buat pasangan-pasangan muda lain.
1: Ya, baik. Nah, sekarang ke ganda putra, Pak Budi, yang baru saja menyelesaikan dua set langsung ya, 21-16, 21-15, Leo Roli dan juga Daniel Martin. Dan ini memastikan kita masih punya asa mendapat gelar juara di Thailand Open ya, melalui pasangan ini. Bagaimana Anda melihat penampilan tadi, Pak Budi?
0: Ya, tampilan Leo dan Daniel ini kira tampil dengan cukup baik, walaupun mereka lama tidak dipasangkan karena Daniel kebetulan cedera. Tapi ini adalah tampilan pertama setelah mereka dipasangkan kembali, dan ini memberikan harapan. Saya kira mereka tampil walaupun mungkin masih belum sempurna, tetapi paling tidak mereka memberikan penampilan yang tidak mengecewakan ya. Dan ini saya kira bisa diharapkan untuk kedepannya.
1: Kunci kemenangan Leo Daniel apa yang Pak Budi lihat dari pertandingan tadi melawan pasangan dari Thailand ini?
0: Ya, saya kira kemampuan pertamanya adalah bagaimana Leo menjadi playmaker ya. Kemampuan Leo menjadi playmaker ini memberikan satu memberikan umpan-umpan yang bagus pada Daniel, dan mereka memang kalau saya lihat tembakan-tembakan dari Daniel ini masih sulit untuk diantisipasi, terutama di game pertama. Walaupun setelah itu, setelah 11, kelihatannya mereka agak kendor dan lawan pun sudah bisa mulai mengantisipasinya, sehingga memberikan perlawanan yang cukup, sehingga mereka sampai bisa mendapat angka 16. Tapi saya kira kesalahan di game pertama ini mereka tidak lakukan lagi di game kedua, mereka begitu serius dari mulai awal, dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan ini dengan straight game 21-15.
1: Ya, 21-16 dan 21-15 ya. Dengan kemenangan Leo dan juga Daniel ini, artinya kan kita hanya punya satu wakil ya di Thailand Open yang nanti melaju ke semifinal. Pak Budi melihat overall dari performa Indonesia di ajang ini seperti apa, Pak?
0: Ya, sebetulnya kalau kita lihat penampilan pemain-pemain muda kita cukup bagus ya. Terutama kalau kita lihat di tunggal putri ya, Talita itu juga saya kira tampil dengan bagus. Dia bisa menahan rubber game dengan terakhir kalah dari Ratchanok ya. Dan itu salah satu nanti yang mungkin kalau bisa kita kembangkan lagi bisa memberikan harapan buat pemain putri Indonesia. Kemudian juga pemain-pemain ganda campuran kita juga kemarin kalahnya hampir semua kalah terhormat ya. Malah masih ada yang bisa melalui babak berikutnya yang mungkin akan bisa kita lihat nanti di kedepannya ya. Terutama nanti kita lihat tampilan berikutnya adalah sekali lagi di Malaysia Open minggu depan ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi nantinya.
1: Oke, sektor mana ini yang saat ini mungkin dinilai paling menjanjikan untuk dipersiapkan di turnamen-turnamen berikutnya, Pak?
0: Ya, saya kira memang kalau kita melihat, saya kira di samping yang sekarang tampil di quarter final yaitu ganda putri dan ganda putra, tunggal putri pun serta ganda campuran juga segera memberikan harapan buat kita semua untuk bisa tampil lebih baik nantinya. Dan mereka memang masih butuh jam terbang untuk bisa mematangkan pola permainan juga menghadapi lawan-lawan yang bervariatif ya. Jam terbang ini penting buat mereka.
1: Baik. Kalau di sektor tunggal putra, apa evaluasinya Pak Budi?
0: Ya, saya kurang tahu apa yang terjadi dengan Ubed ya. Kemarin tampil dengan baik, tapi di terakhir mereka tampil dengan at home berhadapan dengan pemain Korea ini kelihatannya kemarin kok errornya begitu banyak ya, sampai game kedua pun tidak mencapai angka 10.
1: Ya, betul.
0: Ini yang ada kendala di fisik atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak tampil dengan lepas dan akhirnya tampilannya memang

0: agak mengecewakan. Mm-hmm. Dan mudah-mudahan nanti di minggu depan penampilannya bisa diperbaiki lagi, karena sebetulnya Ubed ini salah satu pemain muda yang sangat diharapkan ini bisa menggantikan para seniornya nanti di depan.
1: Iya, kalau Ubed dari kutipan di website-nya PBSI kan menyatakan ini tidak menyangka begitu ya, lawannya yang kemarin itu memiliki permainan tidak seperti yang diduga begitu oleh Ubed. Nah, seorang pemain itu harus mengantisipasi seperti apa sih Pak Budi dari pengalaman Bapak menangani PBSI dulu, Pak?
0: Kemarin kan Ubed ketemu dengan Jeong Ho-jin ya, dari Korea ya. Jadi ini pemain-pemain yang ulet, yang biasanya memang akan bermain dengan rally. Tapi kemarin memang bermainnya agak merubah pola permainannya, agak ada serangannya, dan kelihatannya ini akan mengagetkan buat Ubed. Ya.
1: Mengagetkan ya? Salah satu,
0: iya, jadi mungkin betul sekali mereka kurang antisipasi. Dan apalagi memang kalau kita lihat di turnamen di Thailand ini, Ubed tidak didampingi oleh pelatih utamanya. Jadi mungkin juga belum terlalu nyaman dengan pelatih penggantinya, dengan asisten pelatih ini. Ya. Sehingga kalau tidak dalam konsultasinya mungkin belum bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi pukulan-pukulan lawannya ini.
1: Oke. Mungkin apa yang menjadi evaluasi yang ingin disampaikan Pak Budi agar menjadi perhatian terutama untuk PBSI dengan melihat tim Indonesia di Thailand Open kali ini?
0: Ya, yang penting buat pemain-pemain muda ini adalah jam terbang. Ya, mereka perlu lebih banyak diturunkan pada turnamen-turnamen yang sesuai dengan klasifikasinya. Dan kebetulan ini adalah klasifikasi yang cukup tinggi, seri 500. Ya. Kemudian minggu depan juga di Malaysia Open juga seri 500. Baru minggu depannya lagi nanti di Singapore Open itu seri 750. Sebelum nanti puncaknya di awal Juni adalah Indonesia Open di Indonesia seri 1000 ya nanti.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Budi untuk ulasannya bersama RRI Pro 3. Kita terus pantau ya untuk semifinal ganda putra ya, yang masih menyisakan satu wakil Indonesia di turnamen Thailand Open kali ini. Selamat sore Pak Budi, sehat selalu.
0: Selamat sore Mbak Luna, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya. Kita baru saja tadi berbincang bersama pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto ya, melihat dari hasil tim Indonesia di ajang Thailand Open 2026.
2: Kilas Berita.
3: Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi pemain bintangnya Mohamed Salah akan kembali bermain saat mereka menjalani laga tandang melawan Aston Villa di Stadion Villa Park pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Kepastian Salah kembali bermain menjadi kabar gembira untuk penggemar Liverpool karena mereka akan melihat aksi-aksi terakhir penyerang 33 tahun tersebut yang menyudahi masa baktinya untuk The Reds pada musim ini. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Jumat ini masih dalam rangkaian long weekend ya, dalam rangka kenaikan Yesus Kristus. Banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk menikmati liburan begitu ya di long weekend kali ini. Seperti masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang memilih kawasan Blok M di Jakarta Selatan untuk menikmati long weekend ya. Terpantau saat ini banyak pengunjung ya memadati kawasan Blok M di Jakarta Selatan di hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Selengkapnya untuk informasi terkini dari kawasan Blok M, kita akan simak laporannya bersama Sasa Haniah. Sasa?
2: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan, di mana pada hari kedua libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan ini masih dipadati oleh pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, keluarga, hingga orang tua. Berdasarkan pantauan kami, sejak masuk waktu makan siang, aktivitas di kawasan Blok M mulai meningkat, terutama di sejumlah titik-titik kuliner dan area hiburan di sekitar kawasan tersebut. Bahkan beberapa tempat kuliner yang sempat viral atau ramai dibicarakan di media sosial, terpantau masyarakat mengantri panjang demi mencicipi makanan maupun minuman yang dijual di gerai tersebut. Pendengar, beberapa saat yang lalu juga kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung asal Cikarang bernama Fia, yang memilih memanfaatkan libur panjang dengan mengunjungi kawasan Blok M untuk mencoba salah satu kuliner viral. Ia juga mengatakan bahwa dirinya saat ini masih menunggu pengumuman sekolah, sehingga memiliki waktu luang selama periode libur panjang berlangsung. Fia sendiri memilih mendatangi kawasan Blok M karena tertarik mencoba berbagai kuliner yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Berikut percakapan singkat kami dengan Fia.
3: Berarti Kak Fia ini sekarang lagi kuliah apa kerja, Kak?
4: Lagi nunggu pengumuman.
3: Oh, berarti ini lagi libur ya, Kak? Iya. Kenapa nih, Kak, libur? Pertama, ini kan libur panjang ya, Kak? Kan Blok M selalu ramai. Kenapa milih ke Blok M, Kak?
4: Karena pengen nyobain kulineran aja.
3: Sama siapa, Kak, datang?
4: Ini sama dia. Sama teman.
3: Udah kemana aja, Kak, di Blok M?
4: Baru foto box sama ke nyobain ayam ranau sih.
2: Ya, pendengar, diketahui juga bahwa kawasan Blok M dikenal ke masyarakat karena memiliki beragam pilihan kuliner yang ramai di media sosial. Selain wisata kuliner, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti foto box dan beraktivitas santai di Taman Literasi. Tidak hanya menyediakan tempat hiburan, kawasan ini juga memiliki lokasi olahraga serta berbagai pusat perbelanjaan. Saat ini, cuaca di kawasan Blok M juga terpantau mendung berawan. Dari Jakarta Selatan, Sasa Haniah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dari Jakarta kita menuju ke Lumajang, Jawa Timur ya. Sebanyak 300 kepala keluarga di Dusun Biting Lumajang hingga saat ini masih terendam banjir akibat luapan Sungai Menjangan. Kita akan bergabung bersama Karyantoni. Antoni. Antoni. Halo, Antoni. Oke, kita akan hubungi kembali reporter Karyantoni dari Lumajang, Jawa Timur ya, untuk mengupdate informasi mengenai banjir yang melanda wilayah Lumajang, Jawa Timur ini akibat luapan Sungai Menjangan ya. Ada ratusan rumah warga yang terendam banjir. Untuk informasi selengkapnya kembali kita akan tersambung bersama Antoni. Silakan Antoni.
5: Pendengar, hujan deras yang mengguyur wilayah Senduro, Gucali, dan Pasru Jambe sejak Kamis malam 14 Mei 2026 memicu banjir genangan di sejumlah titik Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dampak terparah terjadi di Desa Kutronon setelah tanggul Sungai Menjangan dilaporkan jebol. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, berdasarkan laporan asesmen tim reaksi cepat BBBD Kabupaten Lumajang, banjir mulai merendam pemukiman warga pada Jumat dini hari, tanggal 15 Mei 2026 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Air masuk ke permukiman di Gang Kemiri, Dusun Biting 1 dengan ketinggian mencapai 120 meter.
6: Ini berapa dusun dan berapa desa, Pak?
7: Satu desa, dua dusun. Satu desa, ada dua dusun.
6: 300 kakak ya?
7: Satu sama Biping 2.
6: Ini dugaan sementara dari hasil asesmen yang dilakukan banjir karena faktor apa, Pak? Dari air sungai yang meluap atau curah hujan yang tinggi?
7: Ya, dikarenakan curah hujan dari atas ya,
5: Kenaikan debit di dam Kedung Sangku terpantau cepat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Limpasan sudah 200 cm, kemudian naik menjadi 300 cm pada pukul 00.40 waktu Indonesia Barat dan meluber ke permukiman warga setempat. Data sementara mencatat sedikitnya 300 kepala keluarga di Dusun Biting RW 8 dan RW 9 serta RW 10 rumahnya tergenang oleh air. 4 warga dievakuasi ke Puskesmas Sukodono untuk mendapatkan penanganan secara medis. Di titik lain pendengar, banjir juga merendam Bujur Biting 1 Gang Kemiri RT 4 RW 8 Desa Kutronon dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 120 cm dan Dusun Kerajaan 2 RT 4 RW 5 Desa Kutronon ketinggian 10 hingga 100 cm. Selain itu banjir juga terjadi di kawasan Jalan Musi Dusun Sukar Putih RT 1 RW 1 Desa Sumberjo ketinggian 20 cm air masuk ke 6 halaman rumah dan kini berangsur surut. BPBD juga mencatat sektor pertanian dan peternakan juga terdampak akibat banjir tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyanto yang melaporkan kembali ke Jakarta.
1: Ya, informasi dan juga topik perbincangan menarik lain akan kami hadirkan untuk Anda usai kita simak Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi aturan perdagangan elektronik akan memperkuat transparansi biaya administrasi dan perlindungan bagi pelaku UMKM di platform digital. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan tengah melakukan finalisasi terhadap revisi peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 31 tahun 2023. Langkah ini diambil untuk merespons banyaknya keluhan dari pelaku UMKM terkait tingginya biaya administrasi serta kurangnya transparansi pada platform perdagangan elektronik. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa dalam aturan terbaru nanti, setiap platform wajib merinci biaya administrasi dan biaya tambahan lainnya agar dapat diakses secara terbuka, baik oleh penjual maupun konsumen. Selain itu, regulasi ini akan mewajibkan adanya layanan pengaduan yang dilengkapi dengan Service Level Agreement atau standar waktu penanganan yang jelas. Berikut adalah pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
2: Kemudian, platform juga harus menyediakan layanan aduan. Layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi. Jadi aturan itu agak jadi kalau ada permasalahan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen.
1: Ya, pendengar, selain masalah biaya, pemerintah juga memberikan penekanan pada kewajiban platform digital untuk memprioritaskan promosi produk dalam negeri. Hal ini bertujuan agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat dan tidak tergerus oleh produk impor di ranah digital. Mendag Budi Santoso juga menargetkan revisi Permendag ini akan selesai pada pekan depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan atau Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menegaskan pentingnya penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sebagai bagian dari reformasi Polri guna memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP, ia mengungkapkan salah satu rekomendasi utama KPRP meliputi memperluas kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal Polri. Dengan demikian, ia menyebut bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden, tetapi pengawasan eksternal harus diperkuat. Oleh karena itu, menurutnya Kompolnas perlu memiliki kewenangan yang lebih efektif agar pengawasan terhadap institusi kepolisian berjalan optimal. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas isu nuklir Iran saat bertemu di sela-sela pertemuan tingkat Menlu kelompok BRICS di New Delhi, India. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga membahas kerjasama Teheran dan Moskow di bidang energi dan transportasi, serta situasi setelah gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Lavrov dalam pertemuan tersebut menegaskan kesiapan Rusia untuk membantu penyelesaian konflik terkait Iran. Beralih ke berita olahraga, pebalap Aprilia Racing Marco Bezzeschi menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pebalap Ducati Lenovo Marc Marquez dari persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Bezzeschi menyatakan Marc Marquez akan tetap menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini, meski pebalap asal Spanyol tersebut masih dalam proses pemulihan akibat cedera. Ia juga mengaku saat ini persaingan gelar juara dunia masih sangat terbuka dan tidak menutup kemungkinan Marc Marquez bisa mengambil alih posisi puncak klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle, Sanders about to whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
3: And create some kind of turmoil.
2: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi unggul menghadapi tantangan global. Menurutnya, lulusan saat ini memasuki kehidupan nyata dengan persoalan kompleks sehingga membutuhkan keberanian, energi, dan daya juang. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyiapkan program Tamasya untuk mendukung pengasuhan anak sekaligus meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026. Kali ini saya Luna Elia masih bersama Anda. Sesaat lagi kami akan membahas topik ini mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%. Apa pengaruhnya bagi para petani dan juga industri pertanian di Indonesia? Tentu ini adalah kabar baik ya dari sektor pertanian nasional. Pemerintah menyampaikan bahwa harga pupuk nasional khususnya pupuk subsidi ini mengalami penurunan hingga 20%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan tanpa membebani APBN ya atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan tidak hanya itu, pendengar, industri pupuk nasional ini juga disebut semakin kuat dengan terbukanya peluang ekspor hingga ke Australia. Penurunan harga pupuk ini tentu juga menjadi angin segar, terutama bagi para petani, karena diharapkan nanti bisa menekan biaya produksi, kemudian juga bisa meningkatkan daya beli pupuk, sekaligus bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Bagaimana dampak nyata dari kebijakan ini di lapangan? Apakah distribusi pupuk ini juga sudah semakin mudah diakses oleh para petani? Dan tentunya sejauh mana juga penurunan harga pupuk ini bisa mendorong produktivitas pertanian Indonesia? Untuk itu, sore ini kami akan berbincang bersama dengan penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nursamsi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Prof. Dedi.
2: Selamat sore, Mbak Luna. Selamat sore, pemirsa semuanya. Salam sehat.
0: Salam sehat kembali. Prof, sebelum kita bahas tentang harga pupuk yang turun dan juga dampaknya di sektor pertanian, kita break dulu ya, Prof. Ini ada informasi tokoh dulu sebentar ya. Pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan perbincangan menariknya setelah kita dengarkan kata tokoh berikut ini.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
0: Harga pupuk nasional turun 20% dan bahkan Presiden mengatakan ini tidak membebani APBN. Prof. Dedi dari Kementan, bagaimana Kementerian Pertanian melihat dampak dari penurunan harga pupuk sebesar 20% ini terhadap semangat dan juga produktivitas petani di Indonesia? Prof, silakan.
2: Ya, para pemirsa, Mbak Luna, jadi ini gebrakan Presiden Prabowo untuk swasembada pangan ini nggak main-main menurut saya nih, luar biasa ya. Awal 2025 ada alokasi pupuk meningkat dua kali lipat, yang asalnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Ini kan menurut saya luar biasa. Nah, selain itu juga ada deregulasi habis-habisan ya. Asalnya pupuk subsidi itu diatur dengan 145 peraturan perundangan. Sekarang tinggal 3 ya, bayangkan biasanya ada belasan menteri yang harus tanda tangan untuk mencairkan pupuk subsidi. Sekarang tinggal satu menteri pertanian saja gitu kan, dengan pupuk Indonesia langsung kepada petani. Jadi ini kan luar biasa ini ya, di regulasi ini. Kemudian di saat yang sama ya, proses pengelolaan pupuk subsidi sampai dengan sasaran juga luar biasa ya. Termasuk juga ada Poktan Gapoktan yang siap menjadi kios begitu. Ini juga menambah ya apa jumlah-jumlah kios kita, sehingga proses distribusi pupuk kepada para petani itu tentu semakin lancar ya. Dulu sering kita dengar toh kekurangan pupuk, kemudian HET pupuk mahal. Nah, sekarang sudah sangat berkurang. Ada 1-2 yang menjual pupuk di atas HET langsung dicabut itu izinnya oleh Menteri Pertanian. Jadi menurut saya ini gebrakannya yang memang luar biasa. Kemudian awal 2026 ini ya harga pupuk turun 20%. Tadi kan Mbak Luna sudah sampaikan bahwa penurunan harga pupuk ini tidak membebani APBN. Yeah. Maksudnya tidak menambah subsidi. Ini didapat dari efisiensi terutama di pabrik pupuk ya. Jadi pupuk pabrik-pabrik yang tua itu diganti dengan yang muda sehingga produksinya lebih efisien, sehingga bisa menurunkan ongkos produksi, dan dengan sendirinya maka alokasi pupuk subsidi juga harganya itu bisa turun 20% ya. Urea yang asalnya 2.250 turun menjadi 1.800. Kemudian NPK juga yang tadinya harganya 2.240 juga turun menjadi 1.700 sekian gitu ya. Nah, ini menurut saya berita yang sangat menggembirakan. Jadi di tengah-tengah saat ini ya geopolitical tension yang luar biasa ya, akibat perang Amerika dengan Iran ya, Amerika Israel dengan Iran. Ini kan semua ongkos produksi bukan hanya untuk pertanian itu kan melejit ya. Termasuk harga bahan baku pupuk, termasuk juga bensin, termasuk solar, termasuk semuanya lah. Bahan baku untuk seluruh proses industri itu kan naik. Nah, dengan sendirinya ya pasti ongkos produksi atau biaya produksi pertanian juga kan naik, termasuk juga kan ongkos upah itu kan naik. Jadi ini menurut saya tamparan yang luar biasa untuk kita semua ya. Bukan hanya orang pertanian tetapi juga untuk kita semuanya ya. Nah, di tengah-tengah seperti itu, ini pemerintah kita ya, Presiden Prabowo justru malah menurunkan pupuk, meningkatkan alokasi pupuk subsidi lebih dari 2 kali lipat, menurunkan harga pupuk subsidi turun 20%, dan menurunkan regulasi atau deregulasi pengelolaan pupuk subsidi dari asalnya 145 peraturan hanya tinggal tersisa 3 peraturan saja. Ini kan menurut saya kan luar biasa. Dan ini semuanya ya ditujukan untuk swasembada pangan berkelanjutan. 2025 alhamdulillah kita sudah mencapai swasembada pangan dalam hal di beras. Nah, tentu tahun-tahun berikutnya mulai 2026 ke depan swasembada pangan terutama beras kita kan harus tetap berkelanjutan. Swasembada pangan komoditas lainnya juga harus terus kita genjot, jangan sampai kita kurang lagi, kita impor lagi, tidak boleh itu. Nah, jadi dampaknya saat ini sebetulnya sudah terasa ini Mbak Luna ya. 2025 kemarin ya produksi kita berlimpah ya, yang biasanya produksi kita tuh 30,5 juta ton naik menjadi 34,7 juta ton. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4,2 juta ton beras. Nah, jadi ini kan menurut saya ini kan luar biasa. Nah, tren ini tidak boleh terganggu. Nah, oleh karena itu harga pupuk subsidi diturunkan 20%. Nah, kemudian juga sekarang bahkan ya sudah pabrik pupuk kita, pupuk Indonesia sudah mampu mengekspor ya ke Australia dengan total kurang lebih 7 triliun rupiah. Ini kan menurut saya revolusi kebijakan di bidang pangan menurut saya yang luar biasa ya. Yang tadinya kita produksi empot-empotan, alokasi pupuk terbatas, birokrasinya berbelit-belit. Nah, sekarang luar biasa alokasi naik, kemudian birokrasinya diturunkan, distribusinya semakin lancar, dan petani dapat memanfaatkan pupuk ini dengan baik, sehingga ya tentu ujung-ujungnya akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional. Demikian, Mbak.
0: Kalau pemantauan di lapangannya bagaimana? Strategi pemerintah juga untuk memastikan distribusi pupuk ini tetap tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan petani saat ini ya?
2: Ya, betul ya. Jadi memang prosedurnya untuk pupuk subsidi ini kan diawali dari pendaftaran para poktan ya. Jadi petani itu harus terdaftar dulu di dalam poktan yang ada di dalam simultan. Nah kemudian poktan-poktan tersebut didampingi oleh para penyuluh ya, mendaftarkan kebutuhan pupuknya ya ke Kementerian Pertanian. Nah itu yang disebut sebagai RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah salah satunya adalah pupuk subsidi ini. Nah kemudian setelah RDKK kemudian diverifikasi segala macam. Nah setelah diverifikasi dengan baik, data-data petani yang memerlukan pupuk, jumlah pupuknya berapa, luasannya berapa hektar, di mana data-data RDKK itu diserahkan kepada Pupuk Indonesia. Nah kemudian Pupuk Indonesia membuat suatu perencanaan ya, perencanaannya itu luar biasa ya, mulai dari perencanaan waktu, bulan ini kebutuhan pupuknya sekian, harus didistribusikannya itu ke provinsi ini, kabupaten ini, bahkan ke poktan ini. Nah tentu ini semua atas kerjasama yang baik ya, termasuk juga para Babinsa ya, ikut mengawal, kemudian tentu penyuluh ya, yang sekarang, yang dulunya berada di pemerintah daerah, sekarang penyuluh kan sudah ada di pusat. Nah dia bisa mengawal secara bebas ya, secara langsung para petani kita, mulai dari perencanaan mengusulkan kebutuhan pupuk sampai mendapatkan pupuk, sampai mengaplikasikan pupuk di lapangan, sampai petani itu nanti mendapatkan kenaikan produksi, sampai petani itu menjual gabahnya mendapatkan duit. Nah, jadi seperti itu prosedurnya.
0: Oke, so, didampingi ya para penyuluh.
2: Pendampingan oleh para penyuluh kita,
0: betul. Iya, untuk mengedukasi para petani penggunaan pupuk yang efisien tadi ya, Pak.
2: Betul.
0: Deddy ya. Nah, ya. Kalau tantangannya apa sih di lapangan terkait dengan pupuk ini, distribusi maupun pemanfaatan pupuk yang ada ya. Ini?
2: Jadi tantangannya ya memang bagaimanapun juga ya, negara kita ini kan negara kepulauan. Ada 17.000 loh, lebih 17.000 pulau negara kita. Jadi memang distribusi pupuk di Indonesia ini jangan disamakan dengan di Singapura, Thailand, Filipina, negara-negara kecil ya. Negara kita itu besar, kemudian juga kita kan archipelago ya, artinya pulau-pulaunya banyak, kita lautannya juga banyak. Jadi pasti proses distribusi ini sebetulnya sulit. Tetapi alhamdulillah dengan berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ini semuanya alhamdulillah bisa teratasi. Nah kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana pupuk ini bisa dimanfaatkan secara efisien di lapangan. Ada konsep pemupukan berimbang. Nah konsep pemupukan berimbang itu adalah sebelum kita pupuk, memberikan pupuk kimia, ya kita sehatkan dulu tanahnya. Bagaimana caranya menyehatkan tanah? Ya tentu dengan pupuk organik, kompos, pupuk hayati, kemudian pembenah tanah termasuk dengan biochar. Nah termasuk juga tanah harus disehatkan dari serangan patogen dan sebagainya, makanya kita menggunakan biokontrol, termasuk juga nanti kita menggunakan biopestisida. Nah setelah kondisi tanahnya itu sehat, baru kita pupuk dengan baik. Pupuknya itu seperlunya, jangan berlebihan. Itulah konsep pemupukan berimbang. Kenapa? Karena kalau pupuk berlebihan, itu sama dengan buang-buang duit. Kenapa buang duit? Ya pupuk kan mahal sekarang sebetulnya. Ya toh karena pupuk subsidi makanya murah. Nah kalau misalnya nggak efisien, ya misalnya kita gunakan dihambur-hamburkan di permukaan tanah, pupuk itu akan menguap. Urea itu gampang sekali menguap. Ya. Artinya pupuk itu akan lebih banyak yang menguap ke udara daripada yang disedot oleh akar tanaman. Kan rugi itu. Nah cara-cara seperti itu nggak boleh terjadi. Berikanlah pupuk itu dilarikan, kemudian ditimbun lagi kepada tanah. Nah oleh karena itu misalnya di sawah itu boleh dihambur-hambur dulu kemudian diinjek-injek dong ya, agar pupuknya masuk ke dalam tanah. Itu nanti pemupukan akan menjadi lebih efisien di lapangan. Nah cara-cara seperti itulah yang disampaikan oleh para penyuluh kepada para petani kita. Jadi penyuluh dengan para Babinsa juga turun ke lapang mendampingi petani mengaplikasikan pupuk dengan sebaik-baiknya sehingga penggunaan pupuk benar-benar efisien.
0: Iya. Luar biasa. Kalau tadi kan di awal juga Prof. Deddy menyebut sebetulnya ini juga erat kaitannya dengan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah,
2: betul.
0: Begitu ya.
2: Betul,
0: nah,
2: betul.
0: Selain penurunan harga pupuk ini, Prof., apa ya, ada upaya lain seperti peningkatan luas tanam dan juga hasil panen nasional untuk menuju ya, ke target tadi?
2: Itu tahapan berikutnya. Jadi ya setelah salah satu sarana produksi pertanian kita, terutama pupuk, termasuk juga benih, ya termasuk juga pengairan, itu semuanya bisa dikendalikan dengan baik, bisa dikelola dengan baik, Maka setelah itu tentu ada yang namanya program percepatan tanam. Nah, kalau kita mempercepat tanam kita, artinya kalau kita sudah panen, ya paling lama 2 minggu lah kita berok, ya sampai dengan pengolahan, langsung kita tanam lagi ya. Bahkan kalau di Cianjur ya, kemudian di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang namanya sistem culik. Artinya petani itu sebelum panen, dia sudah hambur benih dulu. Meskipun hambur benihnya bukan di sawah, tapi di tempat lain ya. Nah, sehingga bayangkan di Cianjur itu baru 3 hari panen, ya, terus bisa ditanam lagi. Kenapa? Selesai panen, langsung diolah lagi. Selesai diolah, langsung ditanam lagi. Itu namanya sistem culik. Itu namanya mempercepat tanam. Nah, kalau kita lakukan itu secara masif di seluruh pelosok tanah air, itu maka pasti akan terjadi peningkatan luas tambah tanam, akan terjadi peningkatan indeks pertanaman. Nah, tahun 2023-2024 indeks pertanaman kita kurang lebih 150. Artinya di dalam 1 tahun kita 1,5 kali panen. Tetapi kemarin ya sampai dengan awal 2026 ini ternyata indeks pertanaman kita naik melejit. Asalnya 150 menjadi 190. Nah, sehingga dengan sendirinya luas tanamnya itu bertambah secara signifikan. Karena luas tanam bertambah, maka luas panen pun pasti bertambah. Memang produktivitas itu ada naik sedikit, tidak terlalu signifikan. Tetapi karena luas panennya nambah, karena luas tanam nambah, maka produksi juga nambah luar biasa signifikan, lebih dari 13% kenaikan produksi kita. Itu semua disebabkan karena luas panen meningkat, akibat luas tambah tanam meningkat, akibat indeks pertanaman juga meningkat. Demikian, Pak.
0: Oke, jadi memang diharapkan nanti target swasembada pangan nasional bisa terwujud begitu, Prof ya.
2: Sekarang sudah terwujud, Pak. Ya. 2025 akhir kemarin itu sudah terwujud swasembada pangan kita. Nah, sekarang tantangan ke depan adalah bagaimana kita membuat agar swasembada pangan ini berkelanjutan. Ya. Jadi berkelanjutan, bahkan nanti diarahkan ke komoditas-komoditas lain yang memang harus kita juga swasembada. Demikian, Pak.
0: Baik, terakhir tapi mungkin singkat ini Prof, apa yang ingin disampaikan ya untuk para petani terkait momentum penurunan harga pupuk ini agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien tadi Prof?
2: Betul, jadi yang pertama saya berharap petani kerjasama dengan penyuluh ya untuk mendapatkan pupuk subsidi, ya SOP-nya harus diikuti ya dengan sebaik-baiknya. Mulai dari penyusunan RDKK sampai dengan pengusulan kebutuhan pupuk. Nah, setelah itu kemudian dikirim ke Kementan, nah, nanti Kementan pasti akan mengalokasikan pupuk tersebut dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pupuk Indonesia mendistribusikan pupuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tolong para petani yang bersama-sama dengan penyuluh turunlah ke lapang sama-sama, ya gunakan pupuk sebaik-baiknya, yaitu menggunakan konsep pemupukan berimbang. Sehatkan tanahnya dulu dengan pupuk organik, pupuk hayati, dengan pembenah tanah termasuk biocat, ya biokontrol, biopestisida. Kemudian baru gunakan pemupukan berimbang, artinya menggunakan pupuk kimia termasuk urea dan NPK itu secukupnya, jangan berlebih. Sekali lagi, secukupnya jangan berlebih, karena kalau berlebih itu namanya buang-buang duit. Nah, setelah itu tentu bukan hanya faktor pupuk ya, produksi itu. Jangan lupa di pemeliharaan, ya terutama perawatan, kemudian juga ada pengendalian OPT, gunakan pengendalian OPT itu dengan sistem integrasi tanaman, PHT ya, pengolahan hama terpadu. Nah, saya pikir kalau ini semua bisa dilakukan dengan baik, maka produksi yang maksimal itu pasti ada di genggaman kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prof. Dedi Nur Samsi sudah berbincang untuk RRI Pro 3. Sehat selalu Prof. Selamat sore.
2: Terima kasih Pak Luna. Selamat sore para pemirsa semuanya. Salam sehat.
0: Salam sehat kembali. Profesor Dedi Nur Samsi, penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan dari Kementerian Pertanian.
1: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci.
5: juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
5: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa harga pupuk subsidi turun 20% dan menariknya lagi harga pupuk yang turun ini tanpa membebani APBN. Ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya dengan menurunnya atau turunnya harga pupuk bersubsidi sebesar 20% ini akan membuat para petani semakin giat ya untuk melakukan produktivitasnya juga semakin meningkat begitu ya, sehingga target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan ini bisa tercapai, bahkan tidak hanya komoditi padi saja atau beras saja, beberapa komoditi lain ini juga bisa memenuhi target swasembada pangan ya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai harga pupuk yang turun 20%, kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI, Kudori.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat sore, Pak Kudori.
4: Selamat sore, Assalamualaikum, Mbak Luna. Mudah-mudahan sehat semua ya.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kudori, apa ini tanggapan dari kebijakan penurunan harga pupuk sampai 20% yang diberikan oleh pemerintah begitu? Apakah ini nanti cukup signifikan untuk menekan biaya produksi para petani, Pak?
4: Yang pertama tentu petani dan kita semua bersyukur ya bahwa ini turun. Yang kedua, ini sebetulnya bukan kebijakan baru. Ini kalau kita tengok ya, itu diputuskan Oktober lalu. Jadi ini kebijakan yang beliau ulang kembali gitu. Dalam konteks perkembangan geopolitik gitu. Nah, menyambung yang Mbak Luna sampaikan, yang ketiga, sebetulnya kalau kita cek pengeluaran pupuk dalam usaha tani, dalam total usaha tani itu hanya 13%, Mbak ya, 13%. Kalau 13% harga pupuk subsidi diturunkan 20%, itu berarti 13 kali 0,2 ya 2,6 ya. Jadi penurunan terhadap total ongkos produksi padi itu kira-kira di bawah 3% ya, 2,6%. Apakah besar? Ya nggak besar sebetulnya, tapi ya patut disyukuri lah gitu ya. Karena pada saat yang sama hampir bisa dipastikan biaya-biaya ongkos produksi yang lain, terutama sewa lahan, tenaga kerja, terus sewa alat dan mesin pertanian, sepertinya naik ya, sepertinya naik. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dampak perang di Timur Tengah itu, walaupun tidak secara langsung ya, tapi ketika harga BBM itu naik, itu punya dampak yang luas, karena BBM itu adalah penggerak hampir semua sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian. Bisa saja alat dan mesin pertanian itu membeli BBM subsidi sebelumnya ya, tapi dalam situasi yang sekarang di SPBU kadang-kadang BBM bersubsidi itu terbatas, sehingga nggak ada, sehingga harus mengakses BBM non subsidi yang harganya naik berlipat-lipat kan. Nah itu dampaknya saya kira. Selain kita bisa lihat juga dampak langsung yang sudah terasa itu adalah pestisida naik, harga pestisida naik. Terus untuk di hilir ya, produk di hilir, untuk produk-produk hasil olahan pertanian, baik pangan maupun minuman ya, itu yang ada kemasannya kan, dampak kenaikan harga kemasan juga luar biasa, karena kemasan itu dibuat dari turunan bahan bakar minyak ya, nafta ya, yang itu juga memukul industri di hilir industri yang berbasis pertanian.
2: Oke.
4: Okay. Itu sih Mbak, gitu ya.
2: Baik. Kalau dengan harga pupuk yang turun ini, produknya bagaimana pemantauan Pak Kudori di lapangan? Cukupkah?
4: Saya
2: secara ini
4: saya terus terus terang nggak punya informasi memadai ya. Tapi terkait dengan penurunan harga itu satu hal. Yang lain kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah sejak tahun lalu adalah mereformasi penyaluran pupuk bersubsidi ya, yang berkali-kali Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Menko Pangan juga menyampaikan bahwa semula penyaluran pupuk bersubsidi itu diregulasi oleh ratusan peraturan ya, 145-150-an gitu. Dan sekarang, sejak tahun lalu ya, itu hanya beberapa saja, mungkin 3 atau 4 gitu ya. Sehingga pupuk Indonesia sebagai produsen itu bisa langsung menyalurkan ke titik-titik distribusi. Tapi apakah reformasi distribusi pupuk bersubsidi itu betul-betul sudah dinikmati petani? Terus terang kondisi aktual saya nggak punya informasi memadai ya. Tapi kalau dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK ya di semester kedua 2025 lalu, sepertinya memang belum banyak perubahan, Pak. Jadi belum banyak perubahan. Jadi Kementerian Pertanian dalam menyalurkan pupuk bersubsidi yang itu akan dikerjakan oleh PIHC, Pupuk Indonesia

0: masih perlu dibenahi dari sisi regulasi di tingkat makro, di tingkat nasional sudah patut disyukuri bahwa ada reformasi, ada penyederhanaan distribusi, tapi yang penting tidak cukup dari perubahan peraturan kan, tapi bagaimana peraturan itu betul-betul dieksekusi dan bisa dilaksanakan
1: ya
0: di lapangan. Betul ya.
1: Oke. Baik, barangkali mungkin ada pendengar-pendengar kita, para petani yang mungkin ingin bersuara juga ini seperti apa mungkin di daerahnya, boleh juga ikut bergabung ya.
0: Barangkali mereka yang bersentuhan langsung itu bisa menyampaikan gitu perkembangannya kayak apa, apakah setahun terakhir dengan perubahan reformasi
1: deregulasi
0: distribusi
1: tadi.
0: Itu betul-betul memudahkan petani dan petani jauh lebih menikmati ya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kalau periode-periode sebelumnya itu kan hampir bisa dipastikan meskipun ada harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi itu petani membeli di atas itu gitu.
1: Ya, oke. Kita mungkin anggap positifnya tersedia, harganya juga memang terjangkau begitu, Pak Kudori. Apa kemudian dampaknya terhadap sektor pertanian di Indonesia saat ini? Dari sisi produktivitas, semangat juga para petani, seperti apa?
0: Ya pasti pupuk bukan satu-satunya, Mbak. Pupuk bukan satu-satunya faktor yang membuat kegairan petani atau petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. Itu salah satu faktor ya. Kalau faktor-faktor yang lain misalnya kondisi iklim dan cuaca mendukung, ketersediaan benih juga baik, terus biaya usaha tani itu juga tersedia gitu. Dan di hilir pasar itu juga menghargai hasil produksi petani itu dengan harga yang cukup memadai, cukup memberikan mereka keuntungan yang lumayan. Ya itu kalau digabungkan semua ya membuat petani bergairah. Salah satu contohnya misalnya tahun lalu ya, produksi padi atau beras itu kan naik tinggi ya, 13,3%. Itu sangat jarang, kalau kita tarik ke belakang 10 atau 15 tahun ke belakang itu bisa naik di atas 10% itu sangat jarang. Bahkan naik 5% saja itu bisa dihitung dengan jari di beberapa tahun ke belakang itu gitu. Nah kenapa itu ada kenaikan tinggi? Salah satunya saya kira kontribusi reformasi penyaluran pupuk ya. Kalau betul-betul itu dilaksanakan walaupun tadi betul-betul dirasakan oleh petani, walaupun tadi saya sitir hasil audit BPK ternyata belum begitu banyak perubahan ya gitu. Tapi bisa jadi di beberapa tempat hasilnya baik. Selain memang tahun lalu itu sepanjang tahun itu ada hujan ya, sehingga wilayah-wilayah yang sangat menggantungkan kepada hujan, kalau situasinya tidak kemarau basah seperti tahun lalu, nggak bisa ditanami, itu bisa ditanami. Selain yang terakhir, tahun lalu itu kan Kementerian Pertanian, ya boleh dibilang hanya mengurus dua komoditas kan, padi dan jagung ya. Jadi kalau dua komoditas itu nggak naik tinggi ya, menurut saya kebangetan gitu.
1: Oke. Gitu. Baik, faktornya banyak ya untuk membuat petani bergairah dan meningkatkan produktivitas pertaniannya.
0: Ya.
1: Selain kebijakan pupuk murah yang saat ini dilakukan pemerintah, menurut Perhappy apalagi nih langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar ketahanan pangan nasional kita ini semakin kuat, Pak?
0: Ya memastikan di hulu ya, kalau terkait petani memastikan di hulu ketika petani sudah berjibaku di lahan, bertarung dengan cuaca dan iklim yang tidak menentu, barangkali juga ada hama dan seterusnya. Tahun ini kan diprediksi ada El Nino ya, itu potensi untuk terjadi atau punya dampak yang cukup kepada petani bisa jadi kalau El Nino-nya itu
1: kuat dan berkepanjangan
0: dari,
1: ya.
0: Iya, iya bergerak dari yang sekarang kan masih rendah dan moderat ya. Kalau itu bergerak ke kuat dan bahkan sangat kuat yang disebut El Nino Godzilla itu pasti akan memukul kepada petani. Nah, penting saya kira di hulu kalau petani sudah menghasilkan produksi dengan yang sangat challenge.

0: panjang tadi itu, pemerintah harus memastikan bahwa petani harus mendapatkan harga yang relatif baik dan menguntungkan mereka. Hari-hari ini kan, misalnya kalau kita tengok saudara kita peternak telur ya, peternak ayam, itu kan lagi teriak-teriak ya. Tempo hari yang di Magetan itu mereka tidak membuang-buang telur, tapi membagikan, mensedekahkan telur itu 3 ton kan ke masyarakat. Itu sebagai bagian protes halus sebetulnya, karena di tingkat kandang itu harga telur hanya 22.000 sampai 23.000, Mbak. Sementara biaya produksi mereka itu bisa 25.000, 26.000. Jadi tekor mereka. Sementara kalau mengacu kepada harga acuan pembelian di tingkat kandang di peternak itu yang dibuat oleh Badan Pangan Nasional kan 26.500 ya. Jadi ini kalau pemerintah sudah menetapkan harga acuan 26.500, sebisa mungkin ini diusahakan bisa dieksekusi di lapangan gitu. Salah satu yang dikeluhkan oleh peternak telur hari-hari ini, juga peternak ayam, adalah ternyata serapan program makan bergizi gratis yang diekspektasikan itu akan meningkatkan konsumsi telur maupun daging ayam itu kan tidak seperti yang diharapkan ya. Beberapa info dari lapangan itu yang saya hubungi peternak, asosiasi peternak atau koperasi peternak yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, itu kan SPPG itu mengurangi frekuensi menu atau lauk telur dalam sajian MBG mereka, dari semula satu minggu itu 2 kali menjadi 1 kali. Jangan-jangan ayam juga begitu. Nah, itu membuat sarapannya turun kan.
1: Baik.
0: Walaupun kalau kita cek sebetulnya seberapa besar sih MBG itu menambah atau meningkatkan, menambah konsumsi ya. Kalau mengacu data-data yang mutakhir sih nggak besar, Mbak, paling 5-6% ya kenaikannya ya. Dengan ada MBG itu ada peningkatan konsumsi kira-kira segitu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak ini Pak Kudori untuk waktunya berbincang bersama RRI Pro 3. Selamat sore Pak, sehat selalu. Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Perhepi, Kudori.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini. Ia juga menyebut tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sore ini kami akan hadirkan informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menetapkan biaya pembayar dam bagi jamaah haji di Tanah Suci. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi?
5: Ya, Luna dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menetapkan biaya pembayaran dam tahun ini sebesar 720 rial Saudi atau sekitar Rp3.358.620 per jamaah. Pembayaran dam dilakukan bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Syekh mengatakan, hingga saat ini tercatat lebih dari 34.000 jamaah haji Indonesia telah membayar dam. Pembayaran dam melalui Adahi dengan tujuan agar pembayaran dilakukan secara aman, tertib administrasi, sesuai syariah dan dapat dipertanggungjawabkan. Petugas juga akan mendatangi jemaah haji dan jemaah ke kamar hotel untuk pembayaran dam sehingga sangat membantu sekali bagi jemaah lansia kemudian juga disabilitas atau yang memiliki penyakit risiko tinggi. Setelah selesai transaksi nanti jemaah akan mendapatkan atau menerima bukti dan sudah tercatat di dalam sistem. Hal itu disampaikan oleh Maria dalam keterangan pers di Jakarta yang berlangsung siang hari ini. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
6: Untuk verifikasi, jadi skema jemput bola ini diharapkan mempermudah jemaah, terutama lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
5: Ya, pendengar, selain itu juga Maria meminta agar tidak jemaah agar tidak membayar dam di calo atau juga di luar adi. Pemerintah juga mempersilakan untuk jemaah membayar dam di tanah air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ya, itu tadi informasi dari penetapan biaya pembayaran dam ya bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci. Nanti kami akan juga hadirkan informasi terkini dari Tanah Suci ya, dari reporter kami Syariful Alam yang akan menyampaikan informasi mengenai kegiatan jamaah calon haji ya, calon jamaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi saat ini. Baik, untuk hari ini juga kami hadirkan informasi terkini. Baik, oke, sudah tersambung bersama reporter kami Syariful Alam, di mana jamaah haji Indonesia bersama dengan seluruh jamaah dunia ini melaksanakan tawaf setelah sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah. Seperti apa kegiatan selengkapnya, kita akan bergabung bersama Syariful Alam. Alam?
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Masjidil Haram dan memang sejumlah jamaah haji Indonesia baru saja melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram dan mereka melakukan tawaf. Dan setelah melakukan sholat Jumat, mereka melakukan tawaf di Ka'bah dan mereka mengitari 7 kali tawaf. Dan dapat kami informasikan bahwasannya ketika misalnya melakukan tawaf tersebut, untuk jamaah haji yang memakai pakaian ihram bisa melakukan tawaf di depan Ka'bah, sedangkan untuk jamaah haji yang tidak memakai pakaian ihram, mereka hanya bisa melakukan tawaf di lantai 2 atau lantai 3 dan juga di rooftop atau bagian atas diri Masjidil Haram. Dan dapat kami informasikan bahwasanya pada siang hari ini memang dari berbagai negara semakin banyak berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Dan dapat kami pantau ada sejumlah, selain jemaah haji Indonesia juga ada jemaah haji dari Afrika dan juga jemaah haji dari Eropa, termasuk dari jemaah haji dari Pakistan dan Bangladesh yang memang sudah sejak awal bersama dengan jemaah haji Indonesia. Dan untuk jemaah haji Indonesia juga dapat kami pantau bahwasanya untuk kloter yang dari Madinah menuju ke Maka ada beberapa kloter yang memang baru pertama kali melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram ini. Dan dapat kami pantau juga di sini bahwasannya untuk tilawat baik dari Terminal Ajwad dan Terminal Syed Amir dan Terminal Jabal Ka'bah dapat kami informasikan tadi untuk menuju ke Masjidil Haram itu ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi dan nanti ketiga terminal tersebut yang menghubungkan dari Masjidil Haram ke berbagai hotel jamaah haji Indonesia itu nanti akan dibuka pada pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya memang saat ini sudah semakin banyak jamaah haji Indonesia yang dan jamaah haji dunia yang telah berkumpul di Mekah Al-Mukarram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi lainnya terus akan kami hadirkan untuk Anda di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
8: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan komisinya menargetkan pembahasan rancangan undang-undang tentang ketenagakerjaan dapat selesai sebelum Oktober 2026 atau sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU 21/2023. Selain itu, ia menyampaikan bahwa RUU Ketenagakerjaan yang ditargetkan selesai pada 2026 ini untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada elemen buruh pada 1 Mei 2026 atau saat peringatan Hari Buruh Internasional. Sementara itu, ia mengatakan selama masa sidang DPR RI pada 12 Mei hingga 21 Juli 2026, Komisi 9 sudah menjadwalkan sejumlah rapat untuk membahas RUU Ketenagakerjaan dan akan memanggil perwakilan dari Asosiasi Pekerja atau Buruh hingga akademisi. SeaWorld dan Samudra Ancol menghadirkan wisata edukatif bagi anak-anak dalam momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik Luna dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara, di mana libur panjang kenaikan Isa Al-Masih ini dimanfaatkan SeaWorld dan juga Samudra Ancol ataupun kedua wahana Ancol ini untuk menghadirkan wisata edukatif bagi anak-anak. Dan memang kegiatan ini telah hadir selama periode 14 sampai 17 Mei 2026. Dalam momentum libur panjang tersebut, ini PT Pembangunan Jaya Ancol menghadirkan program bertajuk Bio Kids Color Day, yang mana tadi pun Humas Ancol Taman Impian Daniel Windriatmoko mengatakan program ini juga nantinya akan berlangsung atau digelar pada Sabtu sampai Minggu atau tanggal 16 sampai 17 Mei 2026 besok.
2: Akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu besok, tanggal 16 dan 17 Mei. Ini berlokasi ada di dua tempat, yang pertama di SeaWorld Ancol dan yang kedua di Samudra Ancol. Untuk di SeaWorld Ancol berlangsung pada pukul 11.15 di Amphitheater atau tepatnya di depan akuarium raksasa. Sedangkan acara yang di Samudra berlangsung pada pukul 14.00 di Taman Rumput Samudra Ancol.
1: Dan di ketua benar bahwa memang selain menghadirkan edukasi siswa, ini Ancol juga telah menyiapkan sejumlah promo liburan keluarga dan promo paket bertiga yang tersedia di Dunia Fantasi. Kemudian untuk lokasi lain seperti paket berlima juga berlaku untuk di sejumlah wahana lainnya seperti di SeaWorld Ancol, Samudra Ancol, Atlantis, dan Jakarta Birdland hingga 30 Mei 2026 mendatang. Demikian pendengar laporan dari kota Ancol, Jakarta Utara, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebutkan bahwa tidak sedikit negara yang masih berminat bergabung ke BRICS meski menghadapi tekanan dari negara-negara Barat. Ia menyampaikan tidak melihat adanya penurunan minat terhadap BRICS menyusul tekanan dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang secara terbuka menyatakan BRICS hampir sebagai musuh utama kemajuan. Lavrov mengungkapkan sejumlah negara lain telah menyatakan keinginan bergabung ke BRICS meski tanpa menyebutkan nama negaranya. Negara-negara BRICS juga senantiasa berupaya untuk mencegah politisasi agenda G20. Berita olahraga, atlet selancar ombak Indonesia Rio Waida melaju ke babak 16 besar World Surf League WSL Corona Zero New Zealand Pro setelah memenangi heat babak kedua di Reckland, Selandia Baru hari ini. Rio memastikan tiket ke babak berikutnya seusai mengalahkan peselancar Jepang Connor O'Leary pada heat 7 dengan total 15,20 poin dengan membukukan dua ombak terbaiknya yang diganjar nilai 7,83 dan 7,37. Hasil di Selandia Baru tersebut juga menjadi capaian positif bagi Rio setelah belum mampu menorehkan hasil maksimal dalam beberapa seri sebelumnya pada musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Indonesia menyapa sore.

0: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menghentikan sementara dua dapur MBG di Jakarta Barat usai ditemukan kondisi tidak layak dan juga kotor. Pemerintah memperketat pengawasan program MBG untuk mencegah risiko kesehatan bagi anak para penerima manfaat. Terkait dengan program MBG ini, pendengar, program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung tumbuh kembang anak dan juga membantu menekan angka stunting nasional. Dan program MBG ini dinilai tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Dengan pasokan bahan pangan, memprioritaskan berasal dari para petani, peternak, dan juga UMKM di sekitar untuk memperkuat rantai ekonomi daerah. Selengkapnya mengenai informasi MBG yang diharapkan bisa mendorong atau didorong sebagai penggerak ekonomi warga dari dapur sederhana program MBG ini, Anda bisa membaca ulasannya di situs resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami akan lanjutkan kembali Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI. Saya Luna Elia dan kami lanjutkan dengan menghadirkan program Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Menteri Komunikasi dan Digital menyebut hampir mencapai 200 ribu anak yang terpapar judi online. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
2: Ya, Luna dan juga pendengar Pro 3 RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini mencatatkan akan adanya paparan terkait dengan judi online atau judol terhadap anak-anak yang berada di bawah umur. Dalam keterangan yang kami terima pada hari ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital bahwa setidaknya Kemkomdigi ini mencatatkan hampir mencapai 200 ribu anak Indonesia ini yang terpapar judi online. Bahkan tidak hanya itu, terkait dengan adanya angka dari paparan judi online terhadap anak-anak ini bisa dijelaskan oleh Kemkomdigi, yakni sekitar 80 ribu anak diantaranya ini berada di bawah usia 10 tahun. Tingginya dari tingkat paparan judi online terhadap anak-anak ini dijelaskan Kemkomdigi Muti Hafid dikarenakan adalah adanya permainan judi online ini. Ini juga menjadi salah satu modus dalam upaya penipuan, di mana hal tersebut dijelaskan oleh Kemkomdigi terkait dengan judi online ini sama halnya dengan adanya online penipuan daring atau online scam, yang di mana ini masyarakat diiming-imingi keuntungan yang berlebih dengan permainan judol tersebut, dan pada kenyataannya hal tersebut justru membuat masyarakat harus membuat ataupun merelakan keuangan mereka ini jatuh ke dalam perputaran aktivitas judi online. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Muti Hafid.
3: Anak-anak yang juga menjadi korban judi online itu jumlahnya hampir 200 ribu. Judi online itu sebetulnya adalah scam, penipuan online, sama. Cuman seolah bentuknya judi, tapi sebetulnya adalah penipuan yang dilakukan secara online. Jadi nggak ada bedanya sama kalau ibu ditipu, diminta katanya menang hadiah, turun transfer, sama saja. Hanya bentuknya beda-beda.
2: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Kemkomdigi Muti Hafid terkait dengan adanya penanganan dari aktivitas judi online terhadap anak yang juga bahkan telah memberikan efek adiksi ataupun kecanduan. Ini diharapkan setidaknya masyarakat maupun lingkaran atau lingkungan keluarga ini meningkatkan ke pengawasan terhadap anak-anak dalam penggunaan di ruang digital. Tidak hanya itu pula, ini Kemkomdigi juga mengingatkan pentingnya literasi digital bagi anak-anak dalam penggunaan ruang digital tersebut agar tidak terjerat ataupun tertipu daya dengan adanya aktivitas permainan judi online. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaminan Kesehatan Hewan Kurban dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 menambah nilai jual pada hewan kurban. Informasi selengkapnya bersama Vivi Islamiyati, RRI Cirebon. Vivi.
4: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Cirebon memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban dilakukan secara ketat. Kepala Bidang Pertanian Peternakan DKP Kota Cirebon, Kuku Gunatama menjelaskan, hewan yang terindikasi sakit atau memiliki gejala penyakit menular akan langsung diisolasi dan tidak diperbolehkan untuk dijual. Ia mengungkapkan dengan adanya pengawasan terhadap hewan kurban, para pedagang justru menyambut baik pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas.
5: Justru para pedagang itu senang, ya. Mereka senang karena dengan ada jaminan dari kami bahwa hewan tersebut sehat, nah itu mengalami juga kan bisa bertambah. Setiap tindakan ketika kita menemukan hewan yang berpenyakit itu kita arahkan kepada siapa penjual ini untuk diisolasi, mbak, dan tidak dijual pada pembeli. Lalu kita harus memastikan juga ya kepada penjual kita memiliki pesan untuk soal koordinasi dengan kami setiap hewan-hewannya agar kami dapat melakukan pemeriksaan lanjutan gitu sampai dengan si hewan tersebut nanti ke depannya bisa layak untuk dijual.
4: Selain itu, Kuku Gunatama mengakui pihaknya memastikan hingga saat ini Kota Cirebon masih 0 kasus antraks pada hewan ternak. Ia juga menambahkan pengawasan lalu lintas hewan terus diperketat guna mencegah masuknya hewan yang terjangkit penyakit berbahaya tersebut. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Samyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa.
6: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, Dinas Perkebunan dan Hewan Ternak di Sanggau melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah peternak lokal. Laporannya disampaikan Rohma Wulandari. Rohma.
4: Baik, pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke sejumlah peternak lokal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan diperjualkan jualbelikan dalam kondisi sehat, bebas penyakit dan juga layak dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan tahap awal difokuskan di Kecamatan Kapuas dengan sasaran kurang lebih 6 hingga 7 lokasi penampungan ternak di Kabupaten Sanggau. Tim Disbunak Sanggau bergerak melakukan pemeriksaan antemortem sebelum ternak dipotong hingga H-3 Idul Adha guna memastikan kondisi kesehatan hewan kurban tetap terjaga. selain pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan, Disbunak juga akan melakukan pemeriksaan postmortem pada hari pelaksanaan kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap hewan yang telah dipotong di sejumlah masjid di Kabupaten Sanggau. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Ambius Anton.
7: Persiapan Idul Adha tahun 2026 ini kita sudah mulai turun ya untuk mengecek hewan-hewan ternak atau pemeriksaan antemortem sebelum ternak itu dipotong. Nanti kita fokusnya di Kabupaten Kapuas. Rencana tahap awal itu mulai dari tempat-tempat penampungan ada sekitar 6 atau 7 lah yang ada di Kota Sanggau. Nah, terkait dengan itu kita sudah menyiapkan juga tim kita sudah bergerak sampai dengan Hamin 3.
4: Menurutnya pengawasan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan juga menjadi langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 dinilai penting untuk menjaga keamanan masyarakat dan juga kualitas hewan yang diperjualbelikan. Informasi ini akan dilaporkan Rena Safira, RRI Cirebon. Rena? Rena? Kami mohon maaf, informasi dari Cirebon nampaknya mengalami gangguan sinyal komunikasi ya, atau terputus sambungan teleponnya, nanti kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke laporan lain terlebih dahulu, pendengar. Ini mengenai arus masuk sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini masih berlangsung hingga akhir Mei 2026 ke kota Samarinda untuk menjaga kestabilan stok menjelang puncak permintaan Idul Adha. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Niswar Kulah, RRI Samarinda.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Samarinda memastikan stok hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha tahun 2026 dalam kondisi aman. Pasokan sapi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur masih terus masuk ke Samarinda hingga akhir Mei guna memenuhi tren kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun. Hingga Mei 2026, tercatat sekitar 15.200 ekor sapi masuk melalui Samarinda. Selain dari Kupang, pasokan juga berasal dari Sulawesi dengan jumlah mencapai 5.000 hingga 6.000 ekor sapi. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda Mas Kuri kepada RRI Jumat 15 Mei 2026. Sapi-sapi yang masuk ke Samarinda dipasarkan melalui pasar hewan di kawasan Tanah Merah sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur. DKPP Samarinda juga mencatat kebutuhan sapi kurban masyarakat dalam 2 tahun terakhir berada di kisaran 5.700 ekor.
9: Kita bicara stok sapi, kita cukup aman, bahkan sangat aman. Sampai di 23 itu jadwal kapal untuk sapi dari Kupang itu sudah terjadwal, sudah siap masuk sampai tanggal 23 terakhir. Itu mulai Februari itu kita anggap sebagai stok kurban. Itu ada 15.200 sapi. Cuma itu adalah sapi yang turun di Samarinda. Kebutuhan mengacu pada 2 tahun ke belakang, 2024 dan 2025. 2025 serapan untuk kurban tuh di kisaran sapi itu 5.700, untuk kambing domba itu sekitar 3.000-an.
8: Pada Idul Adha tahun lalu, total serapan hewan kurban di Samarinda mencapai sekitar 11.000 ekor. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkurban seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah. Meski stok hewan kurban dinilai aman, harga sapi tahun ini mengalami kenaikan. Harga sapi hidup di tingkat konsumen kini berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram berat hidup. Kenaikan dipicu meningkatnya biaya transportasi dan harga beli sapi di daerah asal khususnya Kupang. Namun kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang ekonomi bagi peternak lokal Samarinda yang saat ini menyiapkan sekitar 3.000 ekor sapi penggemukan untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami ajak Anda kembali menuju ke Cirebon. Ini masih terkait dengan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026, dinilai penting untuk menjaga keamanan masyarakat dan kualitas hewan yang diperjualbelikan. Rena Safira, silakan selengkapnya.
10: Baik, terima kasih Luna. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dinilai membantu menjaga keamanan masyarakat menjelang pelaksanaan Idul Adha tahun 2026 mendatang. Kebijakan pemerintah tersebut juga mendukung pedagang memastikan hewan kurban tetap sehat sebelum diperjualbelikan kepada masyarakat luas. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan, seluruh hewan kurban lapaknya telah menjalani pemeriksaan kesehatan resmi sebelumnya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjelang penjualan hewan kurban yang marak di lingkungan masyarakat dalam setiap tahunnya.
11: Kami sangat mendukung itu, karena kami juga betul ketika ada pemeriksaan dari Dinas Peternakan, kami juga sangat terbantu. Jadi kita akan di aware terhadap mungkin sapi-sapi ataupun domba yang ada di lapak kami yang menjelang atau yang misalnya ada gejala sakit lebih dini bisa diketahui.
10: Ia mengatakan setiap hewan sehat juga memperoleh penanda khusus sebagai bukti kelayakan sebelum dipasarkan kepada masyarakat pembeli. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika memilih hewan kurban sehat sesuai ketentuan pemerintah berlaku secara nasional. Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan turut membantu menjaga kualitas hewan kurban selama berada di lingkungan lapak penjualan sementara tersebut. Pedagang juga lebih mudah melakukan penanganan dengan cepat apabila ditemukan hewan mengalami penurunan kondisi kesehatan secara mendadak. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari Jawa Timur. Pemerintah Kota Batu ini mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan saat long weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan mulai dari infrastruktur hingga pelayanan di destinasi wisata dan akomodasi. Rizky Darmawan, silakan selengkapnya.
12: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mematangkan berbagai persiapan guna menyambut lonjakan wisatawan yang diperkirakan meningkat selama masa long weekend pada bulan Mei 2026. Sejumlah sektor pendukung pariwisata kini mulai dipastikan dalam kondisi siap, mulai dari infrastruktur, penerangan kawasan wisata, hingga pelayanan di destinasi wisata dan juga akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan bahwa kesiapan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah, bahkan arahan khusus terkait kesiapan menghadapi long weekend telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto, dalam apel beberapa waktu yang lalu. Menurut Oni, pemerintah Kota Batu ingin memastikan wisatawan mendapatkan kenyamanan selama berlibur di Kota Wisata Batu. Pemerintah juga melakukan pengecekan terhadap fasilitas umum dan kebersihan lingkungan wisata.
13: Pemerintah Kota Batu, Wakil Wali Kota, pada apel kemarin juga sudah menyampaikan persiapan kita, baik itu dari sisi infrastruktur, jalan, lampu, kemudian kesiapan terkait dengan pelayanan wisatawan, mulai dari pengelolaan sampah, kemudian kesiapan dari masing-masing destinasi wisata maupun akomodasi dipastikan bisa melayani wisatawan secara optimal.
12: Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah juga memastikan pengelolaan sampah hingga kesiapan hotel dan tempat wisata berjalan dengan optimal. Monitoring langsung pun mulai dilakukan ke sejumlah destinasi wisata dan penginapan untuk memastikan seluruh layanan siap menghadapi peningkatan jumlah pengunjung. Sementara itu, antusiasme wisatawan untuk datang ke Kota Batu mulai terasa dari Rabu sore kemarin. Salah satunya disampaikan wisatawan asal Gresik, Rina Oktaviani, yang memilih Kota Batu sebagai tujuan liburan keluarga pada long weekend kali ini. Ia mengaku tertarik dengan suasana sejuk dan banyaknya pilihan destinasi wisata di Kota Batu. Namun demikian, ia berharap pengaturan lalu lintas dan kebersihan kawasan wisata tetap menjadi perhatian selama masa liburan berlangsung.
14: Kalau pas panjang ini, biasanya aku memang milih ke Batu sih, karena tempat wisatanya kan banyak, suasananya nyaman juga buat liburan keluarga. Harapannya pengaturan lalu lintas dan kebersihan kawasan wisata Kota Batu ini terus ditingkatkan agar wisatawan semakin nyaman selama liburan, apalagi masa wisatanya ini sekarang.
12: Sementara itu, kawasan lalu lintas di wisata Kota Batu dari pagi sampai sekarang berjalan dengan ramai, lancar, namun padat merayap. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan pemerintah daerah, Kota Batu diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan selama long weekend kali ini. Selain meningkatkan kunjungan wisata, momentum ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pariwisata dan juga UMKM lokal di kawasan wisata Kota Batu. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
15: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Warta Nusantara.
0: Pendengar, untuk mengantisipasi meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Bandung pada libur panjang, pemerintah Kota Bandung menyiagakan unsur keamanan, menyiapkan kegiatan budaya berskala besar dan infrastruktur lainnya. Kami ajak Anda menyimak laporan Atep Burhanuddin. Atep. Kita beralih ke laporan lain. Sebanyak 38 dapur MBG di Kota Bengkulu sudah memiliki sertifikat laik higien sanitasi SLHS. Laporannya disampaikan Yan Berlian.
17: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat hingga awal Mei 2026, sebanyak 38 unit satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG, makan bergizi gratis, telah resmi beroperasi. Seluruh unit tersebut dipastikan telah mengantongi sertifikat laik higien sanitasi SLHS sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan konsumsi bagi penerima. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati menjelaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan indikator krusial dalam menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disajikan oleh setiap dapur MBG. Ia menegaskan, untuk memperoleh sertifikat tersebut, setiap pengelola SPPG wajib memenuhi serangkaian persyaratan ketat. Di antaranya adalah mengikuti pelatihan bagi seluruh personil yang terlibat, serta lulus uji pemeriksaan terkait kualitas makanan dan kelayakan fasilitas dapur produksi.
18: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat laik higien sanitasi semua. Karena apa? setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut.
17: Lebih lanjut, Nelly menghimbau kepada pihak-pihak yang berencana membangun dapur SPPG baru untuk terlebih dahulu mengajukan penilaian guna memperoleh sertifikat SHLHS sebelum memulai aktivitas operasional. Melalui langkah pengawasan dan sertifikasi ini, Dinkes berharap seluruh layanan MBG di Kota Bengkulu dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara aman dan berkualitas. Yan Berlian melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali kami ajak Anda menuju ke Bandung untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung di saat libur panjang long weekend ini. Atep Burhanuddin akan melaporkan untuk Anda. Atep, silakan.
19: Ya, baik, suara pendengar. Pemerintah Kota Bandung menghadapi libur panjang yang diprediksi akan meningkat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung pada 16-17 Mei 2026. Jumlah agenda budaya dan olahraga hingga antisipasi keramaian masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan momen libur panjang tahun ini libur panjang tahun ini akan diwarnai berbagai kegiatan besar yang dipusatkan di Kota Bandung. Karena itu, pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, kegiatan Mahkota Binokasi Kirab Budaya Milangka Tatar Sunda tahun ini telah digelar di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, dengan Kota Bandung menjadi lokasi penutupan sekaligus puncak perayaan budaya Sunda tersebut. Farhan juga menilai kepercayaan menjadikan Bandung sebagai tuan rumah penutupan acara menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan kota dalam menerima wisatawan dan penyelenggaraan event berskala besar. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 16 dan 17 Mei 2026. Selain agenda budaya, pada waktu yang sama Kota Bandung juga akan menjadi tuan rumah sejumlah event olahraga besar yang diperkirakan mendatangkan peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan seri pertama Ajang Lari Bandung 10K yang akan digelar pada Minggu pagi, 17 Mei 2026. Event tersebut menjadi pembuka dari rangkaian lomba lari yang juga akan digelar di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.
20: Panjang, kita mulai dengan sebuah gebrakan yang luar biasa, yaitu Kota Bandung menjadi puncak dari Milangkala Tatar Sunda. Nah, ini kan Milangkala Tatar Sunda ini gebrakan pertama tahun ini sudah ada di 27 kota kabupaten, terakhir di Kota Bandung. Tentu kita akan memastikan bahwa ini akan berjalan dengan sukses, aman, dan memberikan sebuah kesan yang sangat mendalam kepada warga Kota Bandung. 2 hari loh kita, tanggal 16 dan tanggal 17. Pada saat bersamaan, tanggal 17 juga ada 2 event olahraga besar.
19: Yaitu Farhan juga menambahkan kehadiran peserta dan tamu dari berbagai kota diperkirakan akan meningkat kepadatan di sejumlah titik Kota Bandung, terutama kawasan pusat kota, lokasi wisata, hotel, hingga jalur utama lalu lintas. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi konvoi supporter usai pertandingan antara PSM Bandung melawan PSM Makassar yang berlangsung pada periode libur panjang tersebut. Menurut Farhan, koordinasi dengan aparat keamanan, dinas perhubungan, Satpol PP hingga unsur kewilayahan terus dilakukan agar situasi tetap kondusif selama akhir pekan panjang. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, nelayan Cilincing menggelar parade dan juga lomba hias kapal. Kita simak laporan Samsudin Ilyas. Samsudin.
21: Kampung nelayan Cilincing tampak lebih hidup dari biasanya. Spanduk besar bertuliskan, "Ayo bersama meriahkan Hari Ulang Tahun KNTI ke-17 yang disertai dengan parade kapal dan lomba kapal hias terpampang di area kampung nelayan.

0: Tapi refleksi dari realitas sehari-hari bahwa laut adalah ruang hidup yang harus dilindungi dan kampung adalah identitas yang harus dipertahankan.
1: Kegiatan apa sih? Warman, Pak. Warman, saya melihat cici. Kalau kegiatan hari-hari, ya nelayan aja. Ini memperingati, bahasanya ulang tahun ya, kalau ini sih bilang gitu. Jadi ulang tahun yang ke-17. Jadi untuk meringankan ya, sih namanya lebih ramein aja lah. Ya, lebih meramaikan aja. Wah, ini tahun paling ramai. Belum sebelumnya nggak ada lah. Kalau berapa kapal ramai ramai yang itu ramai banget, lebih puluhan lah. Harapannya apa sih sebagai masyarakat? Harapannya sih biar lebih diperhatikan aja Pak, nelayan-nelayan di sini Pak. Jadi nggak ada lagi istilahnya kurang perhatian. Jadi teman-teman juga bisa diperhatikan sama teman-teman dari petinggi-petinggi pemerintah. Itu Pak.
0: Ya, pendengar, kemeriahan parade kapal menjadi daya tarik utama. Nelayan dengan bangga memperlihatkan kapal yang dihias penuh warna. Sebagian menambahkan ornamen ikan dan simbol-simbol laut yang menunjukkan harapan akan keberkahan tangkapan. Bagi para nelayan, lomba ini bukan hanya kompetisi, tapi cara menghormati laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Di sela-sela acara, tampak para ibu yang menyiapkan hidangan untuk peserta dan warga. Sementara anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil bertuliskan KANTEI. Semua elemen kampung bersatu menampilkan wajah Cilincing yang penuh semangat. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih akan diserahkan Komandan Kodim Klaten kepada pengelola KDMP. Laporan dari Klaten, Jawa Tengah, bersama Adam Sutanto. Adam.
3: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4, truk dan juga kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut langsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan, dan diserahkan langsung oleh Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu juga hadir pula para kepala desa dan ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
4: Kembali ya, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk menyelesaikan program Kota Merah Putih, kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
3: Dikatakan melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut juga dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan untuk rencana di Kabupaten Klaten sendiri, diperkirakan pada bulan Agustus, seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten, terutama Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan kendaraan operasional. Dari Klaten, Adam Santo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Dan demikian tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Nusantara sore hari ini.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Kementerian Haji dan Umroh menetapkan biaya dam tahun ini sebesar 720 rial Saudi atau sebesar Rp3.358.620 per jemaah. Juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf menjelaskan pembayaran dam dilakukan di lembaga resmi di Arab Saudi, yakni Adahi Project, yang terintegrasi dengan platform Nusuk. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukda Sofyan, mengatakan Gunung Semeru kembali mengalami erupsi disertai awan panas guguran siang tadi. Menurutnya, erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 4 menit 10 detik. Berdasarkan catatan petugas, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi sebanyak 6 kali sejak pukul 00.53 menit waktu Indonesia Barat hingga 11.57 menit waktu Indonesia Barat dengan visual letusan tidak teramati semuanya karena tertutup kabut. Mukdas menjelaskan Gunung Semeru berstatus level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Berita lainnya, Sekretaris 2 Badan Pengelola Geopark Nasional BPGN Natuna, Rianaldo mengatakan Geopark Natuna sebelumnya telah diakui secara nasional dan kini tengah diusulkan untuk memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO. Menurutnya, Geopark Natuna telah lolos tahap administrasi dan kini memasuki tahap aspiring UGGP, yaitu tahapan menuju pengakuan resmi UNESCO. Rianaldo menambahkan, setelah melewati tahapan aspiring, proses selanjutnya adalah pengajuan penilaian kepada UNESCO yang akan dilanjutkan dengan evaluasi dan presentasi di hadapan asesor UNESCO. Ia menjelaskan, apabila diakui UNESCO, Geopark Natuna akan lebih dikenal dunia, yang akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelestarian, dan meningkatkan citra daerah. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar dan juga Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas kerjasama bilateral dan perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, situasi Selat Hormuz serta konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Pembicaraan itu berlangsung hari ini di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota BRICS di New Delhi, India. Jaishankar mengatakan pihaknya membahas situasi di Timur Tengah dan implikasinya serta bertukar pandangan mengenai isu-isu bilateral yang menjadi kepentingan bersama. Berita olahraga, manajer Ducati Lenovo David Tardozzi mengabarkan kondisi terkini pebalapnya Marc Marquez setelah menjalani operasi pada kaki kanan dan juga bahu kanannya akibat mengalami kecelakaan pada sprint race MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans pada awal Mei lalu. Tardozzi mengaku bahwa cedera bahu kanan yang dialami Marc Marquez tidak mengganggu proses pemulihan, meskipun Marc Marquez sudah sempat menderita cedera bahu. Menurut Tardozzi, Mark kini akan segera kembali menunjukkan kualitasnya di lintasan pasca sembuh dari cedera, karena pebalap bernomor 93 tersebut telah melewati masa cedera yang jauh lebih parah sebelumnya, namun bisa menunjukkan performa impresifnya dengan kembali menggondol jawara dunia MotoGP.

Dan demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan beragam informasi-informasi penting lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda kembali untuk mengikuti program Early Warning System EWS. Malam hari ini kami hadirkan pembahasan mengenai mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Bersama dengan beberapa narasumber, pembahasan menariknya akan dipandu Gea Debora.
2: Aduh, pantesan portal abal-abal.
3: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
4: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengangkat topik terkait mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Pendengar Pro 3, wilayah pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura selama bertahun-tahun menghadapi ancaman serius berupa erosi pantai. Dan memang pendengar Pro 3, fenomena ini bukan hanya mengikis garis pantai tetapi juga berdampak pada hilangnya lahan, kemudian rusaknya permukiman warga, tambak, infrastruktur, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di sejumlah daerah, pendengar Pro 3, abrasi bahkan memaksa warga untuk berpindah tempat tinggal akibat wilayah yang makin tergerus laut. Berbagai faktor menjadi penyebab erosi, mulai dari kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, kemudian penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem mangrove, hingga aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan wilayah pesisir. Dan kondisi ini membutuhkan langkah terpadu mulai dari pendekatan ilmiah, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat pesisir. Lalu seperti apa kondisi terkini erosi di Pantura Jawa dan solusi apa pendengar yang dapat dilakukan untuk bisa mengurangi dampaknya, dan bagaimana masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat beradaptasi menghadapi ancaman tersebut? Kita akan membahasnya dalam dialog atau program Early Warning System EWS malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama beberapa narasumber. Ada Bapak Tubagus Solihudin, beliau adalah peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Selamat malam Bapak Tubagus.
5: Selamat malam.
4: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga bersama Ibu Fegi Nurhabni, STMT MSC. Beliau adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga ada Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, yang masih kita tunggu bergabungnya malam hari ini. Baik, langsung saja untuk memulai perbincangan malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Tubagus selaku peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Baik Pak Tubagus, dari sudut pandang riset seperti apa Pak gambaran kondisi erosi di Pantura Jawa beberapa tahun terakhir ini Pak?
5: Baik, terima kasih Mbak Debora atas kesempatannya. Suara saya bisa terdengar ya?
4: Terdengar dengan baik Bapak.
5: Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kondisi Pantai Utara Jawa berdasarkan riset kami yang terakhir ya, yang telah kami publikasi juga di jurnal Regional Studies Marine Science tahun 2026, jadi total panjang garis pantai Pantai Utara Jawa dimulai dari Provinsi Banten di barat sampai di Provinsi Jawa Timur ya, Kabupaten Situbondo di Jawa Timur, itu total panjang garis pantai yang terawasi itu mencapai 1.250 km atau sekitar 65,8% total panjang garis pantai Utara Jawa. Sementara yang mengalami sedimentasi atau akresi itu sekitar 700 km atau setara dengan 34,2% dari total panjang pantai Utara Jawa. Kemudian dari total panjang garis pantai tersebut yang mengalami erosi maupun abrasi, yang mengalami erosi signifikan itu sekitar 9,2% ya, sekitar 9,2%, dan yang mengalami abrasi signifikan itu sekitar 4,7% atau sekitar 33 km. Tadi yang mengalami akresi, yang mengalami erosi sekitar 114 km. Nah, kemudian kalau dari sisi luas, total luas garis pantai yang tererosi itu total ya, total dari seluruh Pantura Jawa itu sekitar 16.200 hektar dan yang mengalami akresi sekitar 13.000 hektar. Jadi lebih dominan yang mengalami erosi. Mungkin untuk pertanyaan pertama, sementara itu dulu ya Pak, Mbak Denur ya.
4: Oke, baik. Jadi itu kondisi terkini ya Pak Tubagus. Lantas saat ini sejauh mana perubahan iklim sendiri Pak dan kenaikan muka air laut juga mempengaruhi erosi pantai?
5: Baik, dari data yang kita lakukan, dari data yang kita olah ya, dari data satelit altimetri itu dari tahun 93 sampai tahun 2025 ya, atau sekitar 32 tahun terakhir, kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu rentangnya sekitar 0,35 sampai 0,49 cm per tahun, atau tren rata-ratanya itu sekitar 0,41 sampai 0,42 cm per tahun. Kemudian kalau di total selama 32 tahun itu dari tahun 93 sampai 2025 itu kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu sekitar 11 sampai 15 cm. Jadi cukup lumayan signifikan juga, sekitar 15 cm. Namun nanti apa namanya yang lebih signifikan lagi sebetulnya ada data dari apa namanya amblasan ya, data penurunan tanah. Itu lebih signifikan lagi ininya apa namanya datanya di seluruh pantai utara Jawa itu hampir seluruh kabupaten itu mengalami penurunan tanah atau amblasan dengan intensitas yang berbeda. Misalnya di Serang itu sekitar 6 cm per tahun, kemudian di Jakarta itu sekitar 15 cm per tahun, kemudian di Indramayu itu 6 cm per tahun, di Cirebon juga 6 cm per tahun, kemudian ke Jawa Tengah di Tegal 6 cm per tahun, kemudian di Brebes, Kota Brebes sekitar 7 cm per tahun, di Pekalongan itu sekitar 11 cm per tahun, yang lebih tinggi juga di Demak ya, di Demak itu sekitar 16 cm per tahun, kemudian di Jawa Timur itu di Surabaya sekitar 8 cm per tahun, dan di Sidoarjo sekitar 14 cm per tahun. Itu data terakhir tahun 2025 yang dipublish oleh teman-teman dari ITB.
4: Oke, okay, baik. Pak Tubagus, saya beralih terlebih dahulu ke Ibu Fegi ya. Beliau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya. Baik, Bu Fegi, bagaimana kalau KKP sendiri melihat kondisi erosi di pesisir utara Jawa saat ini, Bu?
6: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, tadi saya rasa sudah sedikit dibuka dengan pendapat dari Mas Tubagus Salihuddin ya. Jadi memang kondisi erosi di pesisir utara Jawa ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Jadi banyak terjadi degradasi lahan yang masif ya. Bahkan ya tadi sudah disampaikan yang apa di beberapa daerah malah itu sangat signifikan pengurangan atau kemunduran garis pantainya. Nah, namun sebenarnya selain adanya erosi ini juga yang memperparah itu adalah penurunan muka tanah ya, atau land subsidence gitu. Jadi yang satu menggerus gitu ya, yang satu lagi menurunkan. Jadi itu otomatis yang tadinya mungkin tidak terlalu parah gitu ya, tapi dengan double attack seperti ini gitu, jadinya dia tambah cepat kerusakan dan degradasi lingkungannya. Jadi dan ini sebenarnya memberi dampak juga ya kepada masyarakat pesisir dan juga terhadap perekonomian pastinya, karena kan banyak kita tahu bahwa jalan Pantura itu mostly ada di pesisir gitu ya, kan beberapa titik itu malah sangat dekat dari Jawa Timur nih, di Tuban segala macam itu kan itu jalannya sangat dekat ya dengan laut gitu ya, jadi itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan Pak.
4: Nah kemudian Bu, saat ini program apa saja yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak? Maksudnya dalam jangka panjang solusi apa yang sudah disiapkan?
6: Sudah disiapkan atau akan datang, Mbak, ini?
4: Ya. Jadi, okay. Yang mungkin berjalan dan akan datang, Bu, planning.
6: Ya. Yang pasti kami menggunakan pendekatan nature-based solution, ya, Mbak, pendekatan berbasis alam. Karena sebenarnya alam itu punya punya kemampuan sih untuk menyembuhkan dirinya. Tapi kan memang di satu sisi kita tahu ada pembangunan, ada apa ya, tekanan antropogenik di wilayah pesisir, ya. Itu yang terkadang menghambat sebenarnya penyembuhan alami dari si lingkungan ini sendiri. Jadi kami di KKP sebenarnya mendorong pendekatan-pendekatan yang tadi berbasis lingkungan dengan rehabilitasi ekosistem maupun secara hibrid, Mbak. Jadi mungkin rehabilitasi ekosistemnya juga perlu diperkuat atau dikombinasikan dengan beberapa pendekatan lain gitu, ya. Misalnya kalau kita mau tanam mangrove, kan mungkin tidak semua lokasi itu bisa langsung ditanam, bisa langsung dikembalikan gitu, ya. Jadi butuh pendekatan lain, misalnya pembangunan sediment trap atau metode lainnya gitu, ya, yang bisa diterapkan gitu sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pesisir Jawa.
4: Oke, baik, Bu Fegi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Mas Dani. Mas Dani ini adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Baik, Mas Dani, bagaimana kalau Mas Dani lihat saat ini dampak erosi pesisir yang dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan? Adakah suara-suara di bawah, Mas, terkait kondisi ini?
7: Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, mohon maaf saya terlambat tadi. Terima kasih, Mbak Fegi. Mas, itu bagus, ya. Saya kira yang disampaikan tadi oleh dua rekan kita sebelumnya sudah sedikit banyak, ya, menggambarkan situasi bagaimana terjadinya degradasi ekosistem atau lingkungan di daerah pesisir yang sebenarnya kalau kita melihat dampaknya bagi masyarakat pesisir dan nelayan itu sangat besar, ya. Abrasi pantai misalnya banyak dialami di bukan saja di pantai utara Jawa, ya, tapi juga di banyak daerah di seluruh daerah pesisir, ya, di hampir seluruh Indonesia. Itu yang juga menjadi keluhan dari nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional, dampak dari situasi semacam ini. Termasuk juga yang saya kira seringkali disampaikan atau seringkali dipublikasikan, diberitakan oleh kita, ya, oleh teman-teman media soal masifnya banjir rob, ya, lalu kemudian situasi alam yang tidak menentu, semakin tidak menentu, cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah, ini saya kira kalau kita bicara masalahnya sebenarnya sudah relatif teridentifikasi, ya. Nah, yang masalah, ya, atau yang perlu kita dalami sekarang ini adalah jalan keluarnya, ya. Tadi Mbak Peggy mengatakan sebenarnya KKP pinginnya sih mendahului membuat satu kebijakan yang solusi berbasis alam gitu, ya. Tetapi saya kira tadi juga disampaikan oleh Mbak Fegi bahwa tekanan dari kebijakan pembangunan, ya, pertambahan populasi dan sebagainya itu seringkali solusi-solusi berbasis alam itu kerap sekali menjadi nomor dua gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan hampir kita tidak punya satu uji tuntas, ya, yang betul-betul tuntas gitu terhadap solusi-solusi yang ingin ditawarkan oleh pemerintah. Sejak dulu kita banyak sekali berdiskusi soal tanggul laut, soal giant seawall, soal mangrove, ya, sebagai solusi dari masalah ini, tetapi nyaris tidak pernah menuntaskan itu. Solusi-solusi yang ditawarkan itu bahkan tidak sedikit sekali, ya, melibatkan partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan, di dalam menawarkan atau mendiskusikan, mendalami solusi yang akan ditawarkan pemerintah, termasuk giant seawall yang sekarang mau dilakukan oleh pemerintah ini gitu. Saya kira belum pernah ada diskusinya, tiba-tiba kita mendengar Pak Menko AHY, ya, itu gembar-gembor akan menjalankan ini dalam waktu dekat gitu. Saya kira ini harus kita perhatikan semua, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap ekosistem di pesisir, terutama juga dampak pada nelayan-nelayan kecil di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura, ya.
4: Oke, okay. Mas Dani, kalau Mas Dani kan sering atau berdekatan sekali dengan nelayan ya Mas ya. Kira-kira keluhan apa saja yang paling sering disampaikan nelayan terkait kondisi ini atau mungkin kerusakan wilayah pesisir, Mas?
7: Ya, saya kira tadi kan pertama ya soal apa namanya tadi sudah disebutkan ya land subsidence itu ya penurunan air tanah gitu atau apa? Tanah gitu ya di daerah pesisir. Di saat yang bersamaan karena dampak perubahan iklim ini terjadi peningkatan muka air laut gitu. Jadi airnya makin banyak, makin tinggi, tanahnya makin rendah gitu. Akhirnya airnya masuk ke daratan, banjir di mana-mana gitu. Nelayan nggak bisa melaut, kehidupan desa-desa pesisir terganggu, anak sekolah juga terganggu, ya ibu-ibu nggak bisa masak, nggak bisa nyuci dan lain-lain gitu. Itu sih potret yang umum kita lihat. Hari-hari gitu di banyak wilayah pesisir Indonesia, termasuk misalnya karena abrasi pantai yang demikian rupa ya, itu kan kita juga kesulitan ya mencari di mana wilayah atau tempat sandar perahu ya yang bisa kemudian menampung ya kapal-kapal nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir ini gitu. Nah itu saya kira kalau makanya saya bilang tadi di awal. Kalau masalahnya praktis sudah sangat banyak ya, sangat banyak penelitian dan riset dilakukan mengenai hal ini. Publikasi-publikasi juga sudah ada di mana-mana. Nah, yang perlu kita dalami sekarang ini, Mbak Pegi, menurut saya adalah apa jalan keluarnya yang harus kita rembuk sama-sama ini. Ya, nah, kalaupun solusi-solusi yang ditawarkan itu uji tuntasnya sudah sejauh mana? Ya, sejauh mana nelayan bisa terlibat atau dilibatkan dalam proses diskusi dan pendalaman itu. Nah, hal-hal yang semacam itu yang menurut saya harus ada porsi diskusinya. Kalau masalahnya udah banyak sekali, udah puluhan tahun ya masyarakat nelayan ini mengalami problem-problem yang berkaitan dengan penurunan lingkungan atau ekosistem yang ada di daerah pantai dan pesisir kita. Termasuk misalnya soal sedimentasi lah gitu ya, soal apa namanya di muara sungai ya menuju ke laut, pendangkalan-pendangkalan muara dan sebagainya yang menyebabkan kapal-kapal perikanan nelayan-nelayan kecil kita sulit untuk melaut ya di waktu-waktu tertentu. Nah itu hal-hal yang menurut saya kita bisa bongkar lagi masalah-masalah itu. Nah tapi saya mendorong dengan sangat ya kepada terutama pada pemerintah, KKP atau universitas perguruan tinggi, kita harus fokuskan diskusi kita ke depan pada jalan keluar, yang itu jangan dimonopoli diskusinya oleh pemerintah saja, tapi oleh stakeholder yang ada saat ini terkait dengan yang berkaitan dengan urusan perikanan, kelautan ya, dan sebagainya.
4: Oke, okay, baik. Saya beralih ke Pak Tubagus. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Dani. Nah, ya, Pak Tubagus ya. Tadi kan sudah dipaparkan juga oleh Bapak Dani yang mungkin beliau ini juga sudah bersinggungan langsung dengan kondisi kehidupan nelayan ya, Pak ya. Nah, selain faktor alam, Pak, apakah aktivitas manusia ikut juga mempercepat kerusakan pesisir, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya pasti ya. Jadi ada faktor alam, faktor natural, dan faktor antropogenik, ya faktor manusia. Seperti adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, misalnya seperti itu. Kemudian adanya pembelokan arah muara sungai atau pembuatan kanalisasi ya, pembuatan kanal sungai itu juga berdampak terhadap erosi di satu tempat dan sedimentasi di tempat lain seperti itu. Artinya merubah morfologi pantai seperti itu. Kemudian pembangunan struktur pantai juga yang belum sepenuhnya terintegrasi ya Mbak ya, jadi itu juga berdampak terhadap semakin parahnya erosi pantai dan atau memindahkan proses erosi pantai dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya seperti itu. Kemudian satu lagi ada pengambilan air tanah dalam yang berlebih juga ya oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat ya, itu juga berdampak terhadap penurunan air tanah seperti itu Mbak. Jadi penurunan tanah atau amblasan tanah seperti itu, sehingga sehingga pantai itu kalau terjadi amblasan tanah itu tidak gelombang air laut tidak perlu mengerosi, itu air laut sudah masuk sendiri gitu karena daratannya turun seperti itu, Mbak. Nah itulah beberapa faktor manusia ya, faktor manusia yang mengganggu keseimbangan alam, keseimbangan pantai ya, keseimbangan.
4: Oke, baik. Jadi itu tadi dari Pak Tubagus sudah disebutkan ya beberapa aktivitas yang memang ternyata juga mempercepat adanya erosi. Tapi untuk saat ini Pak, mungkin bisa disebutkan daerah mana saja di Pantura yang masuk kategori paling rentan, Pak?
5: Ya, kalau kita kita bagi berdasarkan provinsi ya, Mbak ya. Berdasarkan provinsi itu untuk daerah panjang garis pantai erosi itu yang paling tinggi itu memang di Jawa Tengah, Mbak. Itu hampir mencapai 450 km panjang garis pantai erosi. Kemudian di Jawa Timur itu nomor 2, Mbak, sekitar 400 km. Kemudian di Jawa Barat sekitar 250 km. Itu dari panjang garis pantai erosi. Kalau luas artinya daratan yang hilang akibat proses erosi atau adanya air laut yang masuk ke daratan gitu seperti itu akibat rendaman air laut itu tertinggi masih di Jawa Tengah, itu lebih dari 7.000 hektar hilang daratan karena proses erosi. Kemudian kedua di Jawa Barat itu 5.000 hektar itu daratan hilang. Kemudian Jawa Timur sekitar kurang lebih 2.000 hektar dan selebihnya ya, mungkin di Banten sekitar 1.000 hektar. Yang paling kecil ya di DKI Jakarta ya, karena areanya cukup kecil. Nah itu kalau berdasarkan provinsi ya, Mbak ya. Tapi kalau berdasarkan kecamatan atau berdasarkan daerah administrasi yang lebih kecil itu yang paling tinggi, itu kecamatan yang mengalami erosi paling tinggi itu memang di daerah Sidogemah ya, di desa Sidogemah Sayung, Demak ya, di Jawa Tengah. Itu perubahan garis pantainya itu mencapai lebih dari 5 km. Jadi yang dulunya garis pantai itu di daerah laut itu sekarang sudah masuk ke daratan itu lebih dari 5 km. Kemudian luas perubahannya atau luasnya luasan yang hilang itu sekitar 511 hektar itu di Sidogemah. Nah, kemudian yang kedua itu di Muara Gembong, Jawa Barat. Di Muara Gembong, tepatnya di Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, itu perubahan garis pantainya itu mencapai hampir 5 km, itu ya sekitar 4.800 meter. Kemudian luas perubahannya atau luas daratan yang hilangnya itu lebih besar dari Demak, itu sekitar 858 hektar gitu. Kalau tadi di Demak itu luasan yang hilang sekitar 511, kalau di Pantai Bakti itu di Muara Gembong itu 858 hektar. Itu yang tentu saja daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian ya, Mbak ya. Perlu mendapatkan perhatian. Saya di sini banyak listnya, Mbak. nanti mungkin lebih detail nanti kita bisa bisa sampaikan ke Mbak gitu ya. Tapi yang paling mengalami erosi ya, yang paling tinggi itu ya di Jawa Tengah itu tadi, kemudian di Jawa Barat seperti itu, Pantai Bakti.
4: Oke, okay, baik. Ya. Saya lanjutkan nanti Pak Tubagus, saya ke Ibu Fegi. Ya. Nah, Ibu Fegi, ini ada yang menarik ya Bu ya, dari paparan Pak Tubagus, kemudian juga penyampaian kondisi masyarakat pesisir oleh Pak Dhani. Kondisi lingkungan sudah seperti itu Bu di pesisir. Nah, kira-kira program apa yang saat ini dijalankan KKP dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak Bu? Mengingat kondisinya saat ini Pak Dhani tadi menyampaikan diharapkan ada keterlibatan masyarakat pesisir untuk dalam penentuan kebijakan, duduk bersama lah istilahnya begitu. Dan tentunya kerusakan sudah tidak bisa menunggu lagi Bu. Kita harus cepat-cepat turun, katakan seperti itu. Nah, ini dari KKP seperti apa melihat kondisi ini Bu?
6: Ya Mbak, sebenarnya menarik ya tadi ada data-data disampaikan oleh Mas Tubagus juga ya mengenai daerah-daerah yang prioritas seperti itu. Jadi KKP sendiri sebenarnya sudah sejak lama ya, tapi mungkin masih spot-spot ya mungkin ya, kita melakukan upaya-upaya penanggulangan gitu ya, merehabilitasi kembali ekosistem pesisirnya, yaitu misalnya dengan penanaman mangrove maupun dengan membangun beberapa tipe sediment trap sebenarnya. Dan di beberapa lokasi ini berhasil, namun di beberapa lagi memang agak challenging gitu ya. Nah, tapi yang pasti setiap kami melakukan kegiatan ini, kami pasti akan melibatkan masyarakat setempat. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang rehabilitasi mangrove misalnya, otomatis kami akan, yang pertama kami cari adalah lahannya itu clean and clear, dan ada kelompok yang mau bekerja sama, bersedia bekerja sama dengan kami, tidak hanya menanam, tapi juga memelihara, dan nanti mungkin bisa memanfaatkannya juga si apa ya, mangrove yang telah tumbuh itu menjadi sumber income ekonomi baru gitu ya. Dan ini misalnya saya kasih contoh di Jawa Tengah, nggak apa ya, di Brebes misalnya, kami di tahun 2016 itu membangun sediment trap menggunakan geotekstil gitu ya, di depan namanya Pulau-Pulau Cemara gitu ya, itu berhasil men-trap sediment cukup banyak. Itu jadi dia kita pasang di garis pantai yang sebelumnya memang sudah ada tapi hilang. Jadi kita pasang kembali di situ, yang daratan yang sudah menjadi laut di belakangnya itu kemudian menjadi dangkal dan bisa ditanami kembali. Dan itu dimanfaatkan juga menjadi objek wisata, ekowisata. Jadi terintegrasi di itu, desanya jadi memanfaatkan itu sebagai sumber pendapatan baru, sumber ekonomi baru bagi masyarakat desanya. Jadi itu sebenarnya yang kami harapkan ya, semua titik itu mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada kerjasama, karena bagaimanapun tadi Mas Yami bilang, kita mau ngapain gini, kok masyarakat nggak dilibatkan. Sebenarnya yang pasti ada, karena kan program nggak mungkin bertahun-tahun ya, kemungkinan itu adalah kita akan ada fase, kita fase melepaskan dan kita serahkan itu kepada masyarakat untuk diberdayakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti itu Mbak.
4: Oke, baik. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya, penanaman mangrove. Tapi untuk mangrove sendiri itu bagaimana Bu Fegi? Apakah bisa tumbuh dengan baik, mengingat mangrove ini kayaknya juga perawatannya agak susah Bu, dan tumbuhnya lama?
6: Kalau mangrove mau tumbuh cepat, berarti kita harus melihat sebenarnya spesies apa yang awalnya di situ. Jadi harus cocok memang, cocok-cocokan ya Mbak. Karena gini, spesies mangrove itu banyak, tapi tidak semua. Misalnya kita nih zoopora semua gitu, ternyata di situ avicennia harusnya gitu ya. Itu memang harus bagaimanapun kami biasanya, dan saya rasa teman-teman kementerian lain juga yang melaksanakan rehabilitasi mangrove pasti akan mengecek itu. Gitu, awalnya gitu ya, karena spesies apa yang paling tepat gitu ya. Kalau nggak tepat nanti dia kerdil juga sih Mbak.
4: Oh begitu Ibu.
6: Jadi akan lama besarnya, tapi kalau dia cocok biasanya dia akan cepat tumbuh gitu ya. Dan sebenarnya pemilihan lokasi juga penting. Jadi tadi mungkin sekilas Mas Tubagus sudah menyebutkan mengenai hidrooseanografinya laut ya, tapi itu juga penting memang, karena gelombang datang dari mana, dia bawa sampah atau enggak, abis itu kan masih kecil-kecil ya, kita tanam masih berapa daun gitu ya. Ya itu kan berarti harus kuat gitu ya, bertahan ya gimana gitu ya. Itu harus dipikirkan memang. Jadi teknik menanam mangrove juga tidak sama di semua lokasi Mbak. Kita lihat lagi lokasinya seperti apa, kita pilih misalnya rumpun berjarak. Misalnya enggak bisa satu-satu nih tanam satu kali satu, tapi kita maunya tanamnya segerombolan gitu, rumpun, tapi ada jaraknya gitu. Ya itu kembali lagi Mbak, kepada situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu.
4: Bu, kalau tadi kan disampaikan Pak Tubagus ya, kondisi saat ini seperti apa di wilayah pesisir pantai. Solusinya itu apakah hanya ada di sediment trap itu Bu, dan kemudian penanaman mangrove, atau ada juga wacana pembangunan giant seawall? Kalau untuk jangka pendek kira-kira yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu tuh apa biasanya Bu, untuk meminimalisir begitu?
6: Ya, jadi hard structure pasti bisa menjadi pilihan ya Mbak ya. Jadi kalau ada hard maupun soft structure, mangrove itu maksudnya kan soft structure ya. Hard structure dapat diterapkan, apalagi sekarang kan sudah ada badan otorita ya, pengelola Pantura Jawa, yang memang saya lihat dari beberapa presentasinya itu sudah menetapkan sebenarnya kawasan-kawasan tertentu itu yang akan dibangun dengan hard structure. Jadi nanti bentuknya

0: soft structure biasanya. Bukan berarti hard structure tidak bagus, tidak bisa, tapi pasti dia butuh waktu yang lebih lama pembangunannya, biaya pasti akan lebih mahal juga gitu ya. Dan dia juga membutuhkan memang membutuhkan kajian sebelumnya atau perencanaan yang ini, karena kalau setahun sudah roboh misalnya itu kan jadi ini lagi ya, jadi cerita lain lagi gitu ya. Jadi memang harus dipastikan juga, karena membangun struktur di laut itu Mbak tidak segampang membangun struktur di darat gitu ya. Biayanya pasti bisa berkali-kali lipat, karena yang kelihatan lebih sedikit tapi di bawahnya panjang, dan kita harus memastikan juga apa sedimen di bawahnya itu stabil, karena kita pasti akan mencari sampai kita akan sondir sampai tanah kerasnya gitu untuk ininya. Jadi memang tidak ada satu resep ya untuk mengatasi abrasi ataupun genangan air laut yang sama di untuk setiap lokasi. Semua itu perlu dikaji kembali berdasarkan situasi lokalnya dan bagaimana kesepakatan kita memang dengan masyarakat. Jangan sampai kita tutup siwul ternyata orangnya nggak mau. Itu kan jadi masalah juga Mbak nantinya. Kita pasti harus mendengarkan itu FGD, rembuk desa itu pasti harus dilakukan untuk mengakomodir semua masukan dan mencari titik temu sebenarnya. Titik temunya bagaimana? Karena kan nggak ada kepentingan terkadang yang lebih besar yang harus diperjuangkan juga gitu ya. Harus kita laksanakan bersama. Dan seperti saya katakan tadi, saat ini memang untuk Pantura Jaya ini karena sudah jadi concern ya Bapak Presiden juga, maka saat ini Badan Otorita Pengelolaan Pantura Jaya itu saya lihat sudah mulai mengakses ya. Mulai dari barat, dari Banten sampai Jawa Timur gitu ya, bagaimana kondisinya gitu, kondisinya dan apa yang mereka rencanakan untuk segmen-segmen itu. Jadi mereka membagi-bagi itu Pantura menjadi segmen Mbak, seperti itu.
1: Oke, baik. Ibu Fegi, saya beralih ke Pak Dani dari KNTI. Pak Dani, tadi disampaikan juga oleh Pak Tubagus selaku peneliti bahwa masyarakat juga ada peran di sini Pak, dalam ya itu tadi ya, agak memperburuk situasi di area pesisir seperti pembukaan tambak begitu, yang akhirnya menggeser keberadaan dari mangrove dan beberapa hal-hal atau aktivitas yang lain. Ini kalau Pak Dani melihat ini sebenarnya dari sisi masyarakat seperti apa Pak, karena dorongan ekonomi atau mereka belum mengetahui ancaman ini?
2: Iya, saya kira langkah-langkah pemulihan pesisir dan laut itu memang harus dikombinasikan ya, antara kesadaran kita secara kolektif ya, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha ya, antara hulu dan hilirnya gitu, antara orang yang di darat atau yang di gunung dengan orang yang di pantai, yang di pesisir gitu. Karena misalnya tadi kalau kita bicara abrasi, erosi ataupun sedimentasi ya, material-material yang bukan saja disebabkan karena faktor-faktor yang secara apa tadi ya, oceanografi gitu yang ada di laut, tetapi juga seringkali kita melihat bagaimana praktek atau perilaku orang-orang yang ada di darat yang menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah pesisir pantai itu makin parah gitu, karena polusi ya, sampah ya, dan yang sebagainya. Nah, termasuk yang saya kira seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, ekspansi dari areal-areal pertambakan gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih? Ini kan perlu didalami ya. Siapa yang membuka tambak-tambak baru itu gitu? Siapa yang mengizinkan? Kenapa mereka bisa membuka lahan-lahan tambak di daerah yang seharusnya menjadi lokasi konservasi gitu? Nah, ini bukan pertanyaan yang mudah ya kan, karena seringkali kita menemukan ada satu apa namanya ya, kekuatan modal gitu ya yang besar, yang kemudian merangsek gitu ya di daerah-daerah pesisir untuk membuka aktivitas-aktivitas pertambakan seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah, ini jadi nggak bisa juga disalahkan masyarakatnya. Mungkin juga masyarakatnya di situ hanya jadi buruhnya aja, buruh tambaknya. Tapi pemodalnya tetap dari orang kota gitu kan, ya, orang yang punya duit. Dan yang paling penting adalah bagaimana lahan yang atau lokasi yang seharusnya

0: Ya, tadi saya bilang ya, menjadi lokasi wilayah konservasi itu justru apa namanya diberikan izinnya. Atau kalaupun mereka tidak berizin, tapi tetap dibiarkan gitu oleh aparat penegak hukum. Nah, ini tidak saya sekali lagi saya katakan dia tidak sesederhana ya mengatakan bahwa ada aktivitas masyarakat yang juga berkontribusi pada kerusakan di wilayah pesisir, tetapi kita harus melihat faktor-faktor ekonomi politik ya yang menyertai itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya begini, saya kira diskusi yang sedang mengemuka, saya setuju dengan Mbak Vegi tadi ya bahwa sebenarnya upaya yang terus-menerus harus dilakukan untuk merehabilitasi ya, merestorasi, mengkonservasi wilayah pesisir kita ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih apa istilahnya tadi gitu ya, substructure atau kegiatan-kegiatan pemulihan lingkungan berbasis alam melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang sebenarnya dalam banyak hal sangat justru sangat bermanfaat. Nah, yang kami khawatirkan yang tadi sejak awal saya katakan sebenarnya ketika dia muncul dengan solusi keras tadi ya pembangunan infrastruktur dan sebagainya di tengah bahwa problem yang sedang ingin dijawab ini betul adalah problem yang penting untuk segera diselesaikan, untuk segera dijawab oleh pemerintah. Tetapi bagaimana cara menjawabnya, bagaimana proses itu dilakukan, itu juga tidak kalah penting gitu. Misalnya kalau kita mau bangun giant seawall gitu, giant seawall seperti apa sih yang sebenarnya dibayangkan oleh badan otorita itu? Ya, apakah itu kemudian dengan cara mereklamasi pantai, ya, membuat daratan-daratan baru gitu ya, lalu kemudian dibangun giant seawall di agak ke tengah di laut yang bisa jadi itu akan mengganggu aktivitas nelayan gitu ya untuk apa daerah penangkapan mereka ya, jalur penangkapan ikan nelayan, fishing ground yang sebenarnya apa namanya menjadi tumpuan dari nelayan-nelayan tradisional atau nelayan kecil. Nah, ini yang saya maksud gitu, bahwa betul ada kepentingan publik yang atau kepentingan yang lebih besar. Tapi kepentingan yang lebih besar itu menurut kacamata dan cara pandang siapa, nah itu yang harus didudukkan gitu. Makanya tadi di awal saya katakan, sebenarnya kita belum pernah nih lakukan satu uji yang betul-betul tuntas ya. Apakah membangun tanggul itu merupakan satu solusi permanen yang kita harus lakukan sepanjang Jawa Banten sampai Jawa Timur itu, ya? Tadi juga Mbak Vicky menyebutkan, okay, mungkin juga ada yang mekanismenya hybrid, ada yang tanggul, ada yang ditanam mangrove gitu ya, ada juga mungkin tanggul tapi bahannya bukan dari beton, bahannya dari bambu ya dan sebagainya, yang juga teknologinya sudah yang kami lihat sudah mulai disampaikan juga gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu nggak bisa hanya dari cara pandang pemerintah saja gitu, karena di situ ada masyarakat. Di pesisir itu banyak, apalagi kalau kita bicara Pantura, ada jutaan orang yang tinggal dan hidup di daerah itu, dan sebagian besar mengandalkan apa namanya kehidupan dan ekonominya dari laut gitu ya, dari aktivitas yang ada di laut dan masalah dan di pesisir. Jadi kami misalnya di KMTI, data-data yang disampaikan oleh Mas Tubagus itu confirm sekali gitu ya, di Muara Gembong, satu basis KMTI di sana. Kemarin bulan Ramadan lalu saya ke sana. Dan masyarakat mengeluhkan memang dalam beberapa tahun terakhir itu apa namanya intensitas banjir rob itu udah makin melebar gitu ya, makin tinggi airnya. Itu saya kira apa namanya data yang disampaikan Mas Tubagus itu betul sekali gitu. Apalagi kalau kita bicara Demak tadi juga disebut gitu ya, bahkan rumah-rumah di sepanjang pesisir itu udah pada tenggelam kan gitu ya kira-kira. Di Semarang juga gitu. Saya kira itu hal-hal yang apa namanya yang terjadi memang realitasnya di lapangan. Nah, tinggal ini satu anu ya, satu pertaruhan juga sebenarnya. Kami sebagai organisasi nelayan, masyarakat pesisir juga membutuhkan ya solusi yang harus dijawab dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tetapi saya kira apa partisipasi, keterlibatan ya, informasi yang jelas ya, bagaimana apa proyek atau program itu akan dilakukan itu menjadi sangat krusial dan sangat penting juga gitu untuk didiskusikan.
1: Oke, okay, baik. Bapak Ibu semuanya, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik kita malam hari ini, mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Yang pertama, Bapak Tubagus Solihudin dari Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Singkat saja, Pak, silakan closing statement-nya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, mengingat komplikasinya ya, daerah pesisir Pantura Jawa, tadi telah sudah dibahas ya, beberapa ancaman seperti erosi, akresi, kemudian kenaikan muka air laut, kemudian adanya penurunan tanah, juga ada intrusi air laut, polusi, sampah, dan lain-lain ya. Itu jadi membutuhkan penanganan yang, saya setuju tadi ya, dengan Mas Dani juga dengan Mbak Fegi, penanganan yang apa namanya, yang melibatkan berbagai stakeholder ya. Artinya kalau saya membahasakannya itu kolaborasi adalah kunci seperti itu, Mbak. Jadi adanya kerjasama antara multi pihak ya, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian peneliti, kemudian masyarakat, pelaku usaha dan lain sebagainya, itu penting dilibatkan semua dalam penanganan Pantura Jawa. Dan apabila sedikit lagi, Mbak ya, apabila kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, maka akan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi ya. Hasil dari mapping kita itu di Pantura Jawa ya, Mbak ya, itu ada sekitar 5.000 km lebih sawah. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, sawah akan sini tergerus atau terendam air laut. Kemudian ada area terbangun, Mbak. Area terbangun itu lebih dari 1.500 km, itu terkonsentrasi di kota-kota besar. Seperti di Jakarta, di Cirebon, di Kota Tegal, kemudian di Semarang, Demak, kemudian di Surabaya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, oh ya Pekalongan, jangan lupa. Itu juga apa namanya, cukup complicated ya. Dan itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka akan semakin banyak daerah tererosi, tergerus, dan hilang, daratan yang hilang. Dan itu kan sangat merugikan masyarakat gitu, seperti itu. Belum berbicara tambak, Mbak. Itu lebih dari 1.400. Jadi kerugian yang akan dialami sangat sangat besar oleh masyarakat. Makanya kita perlu istilahnya perlu berkolaborasi ya, multi pihak tadi, multi stakeholder tadi, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi untuk Pantura Jawa. Itu Mbak dari saya. Terima kasih. Baik.
1: Terima kasih Ibu Fegi, silakan closing statement singkat saja 1 menit, Ibu.
3: Terima kasih, Mbak. Saya rasa kurang lebih senada ya, kita sama-sama sadar bahwa isu abrasi di Pantura Jawa ini bukan hanya sekedar masalah hilangnya daratan, tapi juga masalah hilangnya ruang hidup dan juga kesempatan ekonomi bagi masyarakat pesisir gitu ya. Dan kami di KKP ini selalu berkomitmen bahwa kita merehabilitasi ini, misalnya dengan menanam mangrove, itu tidak hanya soal menanam pohon, tapi juga membangun kembali alam ya, memperbaiki alam gitu. Jadi kita bekerja sama dengan alam, bukan melawannya gitu ya. Dan kita berharap bahwa ada kolaborasi di situ, ada sinergi, karena pasti ini bukan hanya bisa dilakukan oleh satu pihak sendiri-sendiri gitu ya, yang kerja dengan silo. Jadi kita butuh kolaborasi seluruh elemen yang terkait gitu ya, menyepakati mau dibawa kemana dan komitmen kita sebenarnya. Baik. Komitmen dan aksi konkret apa yang bisa kita bawa ke Pantura Jawa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dani. Singkat saja Pak, 1 menit Pak, kita berbatas waktu, silakan Pak Dani closing statement. Iya Pak Dani. Iya baik.
0: Halo, silakan. Sorry.
1: Ya. 1 menit kita
0: berbicara. Ya, saya kira tidak diragukan lagi bahwa laut adalah masa depan bangsa ini. Ya, kita sangat mengandalkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari laut, tetapi sekaligus juga bagaimana upaya-upaya pemulihan ya terhadap lingkungan laut dan pesisir itu harus menjadi agenda yang segera dan mendesak. Tapi jangan lupa seperti saya katakan tadi ya. seringkali kebijakan-kebijakan kita itu mengabaikan ya aspek-aspek partisipasi yang lebih bermakna dari masyarakat. Saya kira itu kunci dari keberhasilan dari apapun desain program ataupun strategi yang akan kita lakukan ke depan. Saya setuju kita harus kolaborasi, harus gotong royong menghadapi semua ini supaya laut kita makin sehat, masyarakat pesisir lebih sejahtera ya, dan kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Fegi, Bapak Tubagus, dan juga Bapak Dani atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Dan pendengar Pro 3 tidak terasa di penghujung acara. Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait mencari solusi erosi pesisir utara Jawa dengan narasumber Bapak Fegi, Ibu Fegi Nurhabni, STM TMSC, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Alimadia Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Bapak Tubagus Solihudin, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, dan juga Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk Anda pendengar Pro 3, jangan belanja kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19. Saya pamit, sampai jumpa dan terima kasih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak kepadangan dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi jemaah haji terbanyak di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Walaupun apa ya, jangan kalau masalah 9. Ya, ya, benar. Aku pernah
12: ingat. Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan, jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
5: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
4: Kenapa?
5: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
4: Oh iya, terus kapan dong?
5: Minggu aja deh, gimana?
4: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
5: Izin sekali gak apa-apa kali.
4: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
5: Terus?
4: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
5: Oke, let's go.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus mendorong pelaku UMKM bertransformasi menjadi eksportir melalui pendampingan dan perluasan akses pasar global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
8: Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan tengah masif mendorong transformasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar berani mengambil peran sebagai eksportir. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menilai banyak produk lokal memiliki kualitas unggul namun masih terkendala pada pemahaman prosedur pengiriman ke luar negeri. Untuk memangkas hambatan tersebut, pemerintah mengoptimalkan peran 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara tujuan ekspor. Melalui program pendampingan, para pelaku usaha kini dapat melakukan presentasi produk secara virtual untuk menggali potensi pasar dan langsung dihubungkan dengan calon pembeli mancanegara. Berikut adalah pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
9: Membangun sarana ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang ada produk rumah tangga.
10: Ya, retail
9: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
8: Ya, pendengar, selain pendampingan langsung, pemerintah juga menyediakan layanan terpadu melalui platform digital untuk mempermudah akses informasi pasar dan katalog produk secara global. Layanan ini mencakup profil pembeli internasional hingga konsultasi desain produk agar sesuai dengan standar pasar yang dituju. Sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan para pelaku usaha terus diperkuat untuk memastikan ekosistem ekspor nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Wawancara Pro 3.
7: Kita akan bahas mengenai topik Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyelesaikan putaran terakhir pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sekaligus mengakhiri kunjungan kenegaraannya ke Beijing. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan Xi berkomitmen untuk menahan pengiriman peralatan militer ke Iran. Presiden Amerika Serikat itu juga menyebut Tiongkok ingin Selat Hormuz kembali dibuka dan Beijing telah sepakat untuk membeli minyak dari Amerika Serikat. Sementara media pemerintah Tiongkok telah merilis keterangan resmi mengenai pembicaraan antara Xi Jinping dan Donald Trump di Zhongnanhai. Xi menyebut kunjungan tersebut sebagai bersejarah dan menjadi tonggak penting. Dia juga mengatakan kedua pemimpin telah menetapkan posisi baru bagi hubungan yang konstruktif, strategis, dan stabil antara kedua negara. Fokus utama pertemuan ini meliputi stabilisasi ekonomi atau perdagangan, kemudian termasuk juga kerjasama komoditas seperti kedelai, daging, kemudian juga jet Boeing. Dan menurut pengamat dari berbagai kalangan, pertemuan ini lebih bersifat diplomasi simbolik untuk menunjukkan relevansi kedua pemimpin daripada menghasilkan kebijakan strategis yang substantif. Tapi paling tidak sejauh mana? Kedua pemimpin ini juga telah bertemu dan berpengaruh terhadap kondisi geopolitik saat ini. Kami akan berbahas soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariatul Kiftia. Bu Tia, selamat malam.
11: Selamat malam.
7: Selamat malam. Bu Tia, bagaimana melihat pertemuan antara Xi Jinping dengan Trump? Ini bisa juga akhirnya berpengaruh terhadap kondisi geopolitik, paling tidak bisa meredakan lah kondisi saat ini.
11: Ya, harapan kita memang di Jinping ya, ya. Bertemu karena beberapa kali perundingan antara Iran dan Amerika Serikat itu fail, tidak membuahkan hasil, dan rupanya Islamabad juga tidak bisa berbuat apa-apa, begitu ya. Bahkan Iran sempat pulang ketika utusan dari Amerika Serikat hadir, begitu. Jadi memang dua-duanya tidak bisa duduk bersama, begitu ya, melanjutkan perundingan. Nah, harapannya ketika terjadi ceasefire namun tidak dijalankan juga ceasefire ini, kita ada harapannya di Jinping, begitu.
7: Yeah.
11: Karena memang dari awal sebelum Islamabad ditunjuk sebagai mediator, saya lebih refer ke China sebagai mediator. Karena memang China saya pikir cukup dihormati Amerika Serikat dan juga dipercaya Iran. Karena memang Iran dan China itu bukan setahun dua tahun melakukan relations atau hubungan baik ya, menjadi mitra, aliansi, dan lain sebagainya. Itu sudah cukup lama, Pak. Jadi memang harapan kita yang di China. Namun berbagai apa analisis begitu ya mengenai pertemuan mereka, ada yang mengatakan ini Amerika akan menekan China begitu ya. Saya rasanya melihat Jinping itu bukan sosok leader atau pimpinan yang mampu ditekan begitu ya. Tapi memang pembicaraan-pembicaraan itu ada ke arah Iran. Hanya saja Iran itu satu-satunya menjadi poin pembicaraan mereka berdua.
7: Yeah.
11: Jadi ada poin-poin lain, misalnya seperti tarif ya, China juga berkepentingan untuk itu. Kemudian ada ekspor-impor apa namanya
7: Boeing.
11: Teknologi. Yeah. Makanya Trump kan bawa rombongan Elon Musk, kemudian ada owner Nvidia juga, ada beberapa pengusaha lain dari Amerika Serikat yang berkaitan dengan teknologi. Karena memang poin-poinnya China juga tetap mementingkan national interest-nya dia. Baru nanti ada poin mengenai Iran dan Amerika Serikat ini, dan mudah-mudahan memang input dari Jinping ini memberikan ke arah perdamaian. Jadi Trump tidak lagi mengubah statement-nya, mudah-mudahan ya. Kemudian di apa namanya ketemu satu kesepakatan, terutama mengenai Hormuz ini.
7: Yeah.
11: Karena kabarnya juga Hormuz akan segera dibuka, tapi Amerika lagi-lagi klaim ya seperti biasa lah. Amerika klaim bahwa ini adalah bentuk pembicaraan dengan Jinping, tapi saya pikir itu bukan karena klaimnya Amerika Serikat. Karena saya pikir konflik ini sudah sangat panjang dan Amerika juga butuh untuk berhenti, Iran juga butuh untuk berhenti. Dua negara ini sebetulnya butuh untuk berhenti. Iran butuh berhenti karena memang kondisi perekonomian Iran juga sudah tidak begitu baik begitu ya Pak ya.
7: Yeah.
11: Jadi harus ada poin terutama berkaitan dengan pengurangan sanksi. Kemudian yang kedua harus diganti infrastruktur yang diserang Amerika Serikat, kerusakan dan lain sebagainya. Semua yang berekonomi, Iran juga butuh untuk round 3 untuk kembali ke peruntingan. Dan posisi Amerika Serikat juga butuh untuk segera selesai perang ini karena memang kondisi politik untuk Partai Republik juga sudah tidak menguntungkan.
7: Yeah.
11: Artinya popularitasnya sudah semakin turun begitu ya. Amerika juga sudah tidak punya kawan, sudah banyak dihujat dunia internasional karena memang gara-gara konflik ini suplai energi ke berbagai kawasan termasuk juga ke Cina sendiri, ke kita, itu menjadi tersendat begitu.
7: Yeah.
11: Jadi memang dua-duanya butuh untuk perdamaian ini dan mudah-mudahan Xi mampu, justru bukan ditekan menurut saya, bukan ditekan Amerika, mampu menyampaikan apa yang diinginkan Iran dengan bahasanya Xi begitu sehingga mudah diterima oleh pihak Amerika Serikat.
7: Ya.
11: Demikian, Pak.
7: Tapi kalau dari perkembangan terakhir kan sejumlah poin di proposal yang diajukan Iran terakhir ya untuk perdamaian dengan Amerika Serikat itu kan tidak disukai oleh Trump, bahkan boleh dikatakan ditolaklah oleh Trump begitu ya. Nah, sejauh mana kemudian juga kelihatannya Trump membujuk Xi Jinping untuk membujuk Iran juga lah agar tidak mungkin mengajukan syarat-syarat yang bisa diterima Amerika Serikat begitu, Putih ya?
11: Ya, ada tiga poin kalau saya melihat ya, yang memang ini menjadi kendala yang cukup besar diterima proposal itu oleh pihak Amerika Serikat. Tiga poin itu adalah yang berkaitan dengan Hormuz, dengan uranium, satu lagi dengan front. Jadi Iran itu keberatan, yang paling keberatan sekali itu di bagian front sama uranium. Jadi Amerika Serikat meminta Iran betul-betul mengosongkan uraniumnya, itu tidak mungkin karena Iran juga butuh energi. Sekali lagi energi, bukan senjata nuklir ya. Karena di kalangan analis itu salah melihat persepsi bahwa senjata nuklir adalah energi nuklir, tentu berbeda. Jadi artinya Iran tidak mungkin sampai 0% menghilangkan uraniumnya karena dia juga butuh untuk energi nuklir untuk kesinambungan ekonomi negaranya, apalagi di bawah sanksi begitu ya. Yang kedua, front itu juga tidak mungkin dianggap damai oleh Trump. Nah, yang keberatannya itu adalah Amerika Serikat.
7: Yeah.
11: Karena secara politik, Amerika mempunyai politik yang permanen dengan Israel. Semacam ada perjanjian yang sangat kuat begitu, Pak. Jadi, tidak mungkin ya Amerika Serikat itu membuat front-front Iran di Timur Tengah menjadi dianggap sahabat. Itu kan yang diinginkan Iran. Itu tidak mungkin di-approve oleh Amerika, begitu ya.
7: Yeah.
11: Yang satu lagi, Hormuz. Hormuz itu juga tarik-menarik ya saat ini. Tapi untuk Hormuz, saya optimis itu bisa diselesaikan dan Xi bisa main di Hormuz. Tapi untuk yang front, saya pikir Cina agak susah masuknya nih.
7: Yeah.
11: Tinggal bagaimana dia memberikan advice untuk dua poin, terutama di uranium. Dan di front itu Cina bisa memberikan advice masing-masing turun. Misalnya begini, masing-masing turun itu. Amerika kan minta 20 tahun Iran untuk stop pengayaan uranium.
7: Yeah.
11: Iran minta 5 tahun. Nah, bisa jadi Xi memberikan masukan, misalnya ke kedua belah pihak, tetap melakukan pengayaan uranium untuk energi Iran tanpa melebihi ambang batas. Bisa begitu kan?
7: Ya.
11: Atau misalnya bisa naik 7 tahun dari Iran atau Amerika turun menjadi 15 atau menjadi 10 gitu kan. Nah itu bisa win-win solution sebetulnya. Dan saya pikir Xi bisa menjembatani ini.
7: Ya.
11: Bisa meyakinkan Iran bahwa kalau dia punya pengayaan uranium yang minimal di bawah ambang batas itu tidak akan diserang misalnya negaranya ya, bisa nggak kasih jaminan itu Jinping terhadap Amerika Serikat, karena kan Amerika dan Israel nggak bisa dipegang lagi berunding diserang begitu. Itulah pengayaan uranium yang dilakukan Iran itu memang untuk defensif, untuk menjaga diri begitu kan, tapi bukan untuk senjata nuklir karena sudah diinvestigasi oleh pihak IAEA bahwa Iran tidak terbukti punya senjata nuklir begitu. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan nih ya harapan kita semua, Jinping juga bisa mengkomunikasikan mengenai Hormuz begitu ya. Bagaimana Hormuz diletakkan kepada perannya semula dan Iran juga tidak mesti pilah-pilah mana negara yang harus lewat, jadi damai kembali dan tidak meminta fee, tapi semuanya berjalan lancar karena seperti semula. Semula kan demikian.
7: Yeah.
11: Semua berhak ini jalur internasional melewati Strait Hormuz tersebut sehingga jalur energi menjadi lancar kembali ke berbagai negara. Mudah-mudahan demikian, mudah-mudahan. Karena kalau saya melihat Amerika menekan Cina, rasanya tidak mungkin begitu ya. Karena sosok Xi pada itu kita lihat Pak, bagaimana dulu Cina diberi tarif 60%, Cina balik mengancam. Saya kasih 100% balik, saya kasih 200 gitu kata Amerika. Jadi dua-duanya bukan tipe negara yang bisa ditekan, tapi mereka berdua bisa bicara begitu.
7: Ya. Nah, ini ada satu poin lagi yang masih menjadi tanda tanya besar berbagai kalangan di dunia internasional ya. Karena kan dalam wawancaranya dengan Fox News, Trump mengatakan bahwa Xi berkomitmen untuk menahan pengiriman peralatan militer ke Iran. Karena kan Tiongkok boleh dikatakan kan salah satu pemasok senjata ke Iran yang cukup besar begitu ya. Nah, ini ya. Benar tidak pernyataan dari Xi seperti itu ya, seperti disampaikan oleh Trump? Karena kan media Cina ataupun pihak dari Tiongkok sendiri kan belum ada pernyataan resmi soal ini, Budia. Atau ini ya, hanya karangan Trump saja begitu?
11: Bisa karangan, bisa benar sebetulnya. Karena kalau persoalan-persoalan decisions yang berkaitan dengan politik itu, Xi itu akan diam, Pak.
7: Ya.
11: Jadi dia tidak akan mendeklarasikan, dan termasuk permainannya dalam safari politik ke berbagai negara Timur Tengah, termasuk ke Gulf countries, sehingga negara-negara itu menjadi diam, itu kan juga karena perjalanan Xi gitu ya. Dan itu tidak mesti diumumkan di publik, tapi efeknya negara-negara Tengah yang tadinya mau join kan jadi berubah. Berubah sikap, kemudian jadi menunggu gitu kan, jadi diam. Tadinya kan, wah ini kita diserang nih, kita join dengan Amerika. Nah, ketika terjadi panas dan tension naik, itu Xi itu melakukan beberapa meeting, termasuk dengan Saudi Arabia.
7: Ya.
11: Dekat di Emirat. Nah, itu adalah efek, dan saya pikir ini adalah memang satu skill diplomasi yang cukup mumpuni dari Xi. Dan kita juga tahu bagaimana Iran dan Arab Saudi juga berdamai karena Xi. Sudah lama padahal mereka crash.
7: Ya.
11: Tapi di 2023, kalau tidak salah, mereka membuka hubungan diplomatik. Dan mereka bekerja sama sampai hari ini. Ini akibat mediatornya adalah Cina, begitu.
7: Yeah.
11: Nah, saya berpikir bahwa untuk yang sekarang pun, dia tidak akan mengungkapkan bahwa dia akan berhenti.

0: satu negara yang emerge ya, selain corruption case-nya juga hampir tiada, kepastian hukum oke, supply energi dari Iran juga hanya untuk Cina begitu. Jadi Cina ya itu tidak mungkin menghilangkan Iran, tidak mungkin. Dia tetap Iran dijaga eksistensinya di Timur Tengah untuk balance juga ya, untuk balance juga di kawasan, karena kalau Iran tidak ada, artinya Amerika Serikat dan Israel akan menguasai kawasan. Apalagi sosok di bawah Trump itu kan tidak bisa dipegang perkataannya. Ini juga sudah dipelajari oleh Xi tentunya. Jadi tidak dideklarasikan, tapi kalau misalnya ada permintaan tersebut, pasti ada timbal balik yang diterima oleh Xi. Timbal baliknya apa? Kalau gue berhenti membantu Iran dalam senjata.
1: Ya, tapi dengan pernyataan Trump seperti ini, apakah ada indikasi bahwa Trump memang berusaha untuk melemahkan Iran lewat Tiongkok begitu, Bu Tia?
0: Ya, ada. Memang arahnya ke sana. Karena tahu bahwa Iran itu tidak sendirian. Iran itu tidak mungkin sekuat itu jika sendirian. Karena puluhan tahun di embargo, kondisi ekonomi Iran tidak bagus. Dalam politik global juga Iran sendirian dalam kawasan ya, di Timur Tengah, karena negara-negara lain kan geopolitis kuat gitu ya. Kemudian aliansi Amerika Serikat. Sementara Iran sendirian, maka Trump melihat tidak mungkin sekuat ini Iran, sebertahan ini kalau tidak ada bantuan dari luar. Dan Trump sudah memahami itu. Jadi dari luarnya tersebut adalah Cina dan Rusia. Makanya dengan kunjungan tersebut mencoba untuk mengurangi kekuatan Iran melalui Cina. Tapi lagi-lagi itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Itu Xi itu flat mas, nggak bisa dibaca dari laut mukanya. Tidak bisa kita menganalisis bahwa oh iya dia bakal approve Trump. Nggak akan.
1: Nah,
0: Cina itu mempunyai jalan yang cukup panjang dengan Amerika ya.
1: Nah ini kan Trump sudah bertemu dengan Xi Jinping. Sebelumnya kan juga sempat berkomunikasi dengan Rusia begitu ya. Nah apakah kelihatannya Trump akan mengubah strateginya menaklukkan Iran, tidak dengan konfrontasi, tapi lewat jalur diplomasi. Sebenarnya juga kan dananya sudah banyak habis ini, Amerika juga, Bu Tia.
0: Ya, mudah-mudahan ke sana. Karena gini, Iran itu mempunyai satu kultur politik yang kalau ditekan kayak fair, mas.
1: Ya.
0: Semakin ditekan, dia semakin melawan. Kalau misalnya Amerika ngasih serangan 8, dia akan kasih balasan 8. Amerika kasih 3, dia akan balas 3. Amerika nyerang Iran, dia akan balas nyerang aktivitas Amerika di Timur Tengah, di negara-negara Teluk. Amerika balas lagi, dia akan nyerang Israel, gitu.
1: Yeah.
0: Jadi motifnya begitu, patternnya begitu. Jadi artinya, mendekati Iran, mudah-mudahan ini ada advice dari Cina ya.
1: Yeah.
0: Mendekati Iran itu harus dengan cara soft. Artinya memang harus dilanjutkan kepada perundingan. Tapi mungkin ya Xi tetap tidak bersedia untuk jadi mediator. Tapi input-inputnya ini saya pikir cukup bisa diterima Trump saat meeting tersebut. Karena memang dua-dua negara besar ini masing-masing interdependensi.
1: Yeah.
0: Artinya masing-masing saling membutuhkan, baik Cina ataupun Amerika Serikat begitu.
1: Yeah.
0: Dan Xi juga harus punya kartu nih mas. Takut-takut Amerika Serikat mengingkari lagi agreement-nya. Karena kan ceasefire juga diingkari.
1: Yeah.
0: Ya. Ada beberapa agreement diingkari. Nah sepertinya Xi juga sudah tahu pattern-nya Amerika Serikat dalam memainkan politiknya dalam politik global itu sering mengingkari. Israel, Amerika itu sama pattern-nya tuh. Apalagi di bawah Trump.
1: Yeah. Nah,
0: saya pikir ini juga sudah ada antisipasinya dari Xi begitu ya. Maka kalau ada yang prediksi bahwa Amerika menekan Cina, kemudian Cina menekan Iran, enggak. Itu dua negara, satu Cina, dua Iran, itu tidak bisa ditekan oleh siapapun. Meskipun misalnya Iran dalam kekurangan, ditekan dia akan melawan terus. Tapi kalau dekati secara soft, bahkan ayatollahnya sendiri yang kata orang diktator lah, rejim yang otoriter lah, itu sebetulnya kooperatif mas.
1: Yeah.
0: Kooperatif dan mau bekerja sama, mau perundingan. Kalau tidak mau perundingan, sistem mula ini, ya nggak ada dong perundingan di Oman.
1: Yeah.
0: Itu kan masih zamannya era Ayatollah Ali Khamenei begitu ya. Dilanjutkan dengan Mujtaba juga demikian kok. Demikian kooperatif dan mau berunding. Dan mereka mementingkan kepentingan rakyatnya gitu.
1: Yeah.
0: Kalau rakyatnya kondisi ekonominya tidak bagus, maka perundingan buat Iran itu jalan satu-satunya. Jadi Iran nggak mau sebetulnya serang-serangan mempertahankan Hormuz.
1: Yeah.
0: Itu kan mempertahankan Hormuz karena strategi. Tidak ada jalan lain, mau gimana lagi? Senjata sudah berkurang, ekonomi uang sudah sedikit, ekonomi kondisinya tidak baik. Maka strategi Hormuz adalah satu-satunya. Kalau itu dihabisin, ya dia juga akan habis-habisan.
1: Yeah.
0: Gitu. Amerika harus merubah. Jangan keras kepala terus menghabisi Iran sampai titik nol. Nggak ada orang yang hancur sampai titik nol, apalagi mempunyai kemampuan. Kalaupun dihabisi uraniumnya, karena mempunyai kemampuan untuk membuat energi nuklir, dia akan bikin lagi.
1: Yeah.
0: Gitu. Nggak bisa. Jadi pendekatannya harus memang dengan cara kerjasama.
1: Ya, dengan diplomasi begitu.

0: itu ya, bukan kekerasan begitu ya.
1: Diplomasi. Nggak bisa. Trump itu terus menekan Iran sampai harus nol, nggak bisa.
0: Ya.
1: Iran bukan Venezuela, nggak bisa. Begitu diculik selesai, diangkat oposisinya atau Irak, begitu dibunuh pemimpinnya atau Libya diganti dengan oposisi. Nggak, Iran nggak bisa begitu. Itu kuat secara sistem politik wilayah El-Fasih juga kuat,
0: ya.
1: Secara solidaritas rakyatnya juga kuat. Kemampuannya juga berbeda bangsa Persia ini,
0: ya.
1: Dengan bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Amerika Serikat, begitu. Dia bukan bangsa Arab loh,
0: ya.
1: Jadi memang mudah-mudahan ya Cina ini bisa menyampaikan kelebihan-kelebihan Iran ini kepada Trump, sehingga Trump bisa memahami bagaimana melakukan pendekatan terhadap Iran, begitu.
0: Ya, baik kalau begitu kita nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Bu Tia untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam Bu Tia.
1: Selamat malam.
0: Pemerhati Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kipti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
0: Ada Pak Udin di Boyolali ya. Pak Udin, selamat malam.
4: Selamat
0: malam Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Udin Boyolali. Bagaimana kabarnya malam ini?
4: Ya, saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan komentarnya.
4: Ya, tentang Amerika dengan ini ya Cina,
0: Tiongkok ya.
4: Ya salah satunya mau jatuhin Iran lewat Cina itu.
0: Ya.
4: Tapi ya dengan izin Allah SWT, Iran punya kekuatan tidak mau dari mananya gitu kan. Nah itu yang jelas Amerika atau orang kafir itu belum bisa menjatuhkan Muslim Iran.
0: Ya.
4: Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak Udin ya. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Global.
6: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
7: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
6: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
7: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
7: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
6: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
7: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
8: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
5: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT Kereta Api Cepat Indonesia China KCIC menyebut sebanyak 53.000 tiket kereta cepat bus telah terjual selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus periode 13 sampai dengan 17 Mei 2026. Disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia KCIC mengungkap bahwa peningkatan penumpang mulai terjadi sejak 13 Mei di mana pada tanggal tersebut jadwal keberangkatan di sore dan malam hari selepas pulang kerja menjadi salah satu incaran para penumpang dengan 95% okupansi dari kereta WUS yang beroperasi. Disampaikan juga bahwa apresiasi atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan WUS dan menyatakan penjualan ini menjadi bukti nyata semakin tingginya minat masyarakat terhadap WUS sebagai moda transportasi modern, cepat dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Serang, Banten memastikan sebanyak 55 koperasi Desa Merah Putih KDMP di wilayah tersebut kini telah beroperasi menjalankan aktivitas ekonomi. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian serta Perdagangan Kabupaten Serang, Adang Rahmat mengatakan, meskipun puluhan koperasi tersebut belum memiliki gedung yang permanen, kegiatan usaha telah berjalan dengan memanfaatkan rumah pengurus hingga bangunan sewaan. Ada mengapresiasi antusiasme pemerintah desa dalam menggerakkan perekonomian melalui program koperasi, di mana sektor usaha yang digarap oleh 55 KDMP ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengakui keberadaan ranjau di Selat Hormuz dan mengatakan hal itu menjadi alasan mengapa kapal-kapal yang ingin melewati Hormuz harus berkoordinasi dengan Teheran. Araghchi mengatakan melalui koordinasi tersebut, pihaknya akan membimbing kapal-kapal tersebut dengan navigasi yang aman, seperti yang telah mereka lakukan dengan sejumlah kapal India. Data dari Platform Pelacakan Kapal Marine Traffic menunjukkan sedikitnya 4 kapal yang terkait dengan Tiongkok melintasi selat tersebut dalam 24 jam terakhir melalui koridor pelayaran aman milik Iran. Dari dunia olahraga, pelatih Aston Villa, Unai Emery menegaskan tim asuhannya bertekad menang ketika menjamu Liverpool di Stadion Villa Park, Birmingham pada Sabtu dini hari nanti. Mantan pelatih Villarreal itu mengatakan Liverpool ditangani oleh pelatih yang fantastis Arsene Lodge dan diperkuat oleh para pemain berkualitas. Saat ini Villa berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 59 poin dari 36 laga, sama dengan Liverpool di posisi keempat. Dan jika menang, Villa dapat mengakhiri musim di lima besar dengan lolos ke Liga Champion pada musim depan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mbak, berhenti, Mbak, berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawa ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah ya, mulut toh Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
5: Tapi adek masih ngantuk.
4: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu baru kita mandi?
5: Tapi nanti kita capek dong.
4: Kita jalan ke warung di depan sana beli kue buat sarapan.
5: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari atau senam seperti di sekolah.
4: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
5: Biar tidak terlalu capek ya kak.
4: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
5: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
6: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan resiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan resiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers, bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
8: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam ya, kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
9: ya, nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama 2 hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
8: Ya, 2 hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya, secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
9: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi.
10: Nilai tukar rupiah mencapai Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Kondisi geopolitik global di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia hingga data ekonomi Amerika Serikat dinilai menjadi faktornya. Pelemahan nilai tukar rupiah juga diperkirakan masih akan terjadi seiring dengan perang di Amerika Serikat dan Iran. Jika masih berkepanjangan, ini potensi rupiah bahkan diprediksi bisa tembus di Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kita akan bahas lebih jauh soal ini ya. Dan bagaimana juga dampaknya bagi kalangan pengusaha? Kami sudah bersama dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta, Diana Dewi. Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
7: Wawancara Pro 3.
10: Bu Diana, selamat malam.
11: Selamat malam.
10: Malam, Bu Diana. Jadi dampak yang sudah terasa bagi pelaku dunia usaha dengan rupiah yang sudah berada di level di atas 17.000 seperti apa ini, Bu Diana?
11: Iya, Mas. Khususnya untuk pengusaha-pengusaha yang bahan bakunya sangat tergantung kepada impor itu,
10: ya.
11: Tentu sangat terdampak ya, Mas ya. Tapi juga bukan hanya yang karena bahan bakunya dari impor, tapi bahan baku penunjangnya juga kita juga banyak dari impor.
10: Yeah.
11: Nah ini walaupun tidak langsung, jadi secara langsung maupun tidak langsung sudah terdampak, Mas. Gitu. Nah tapi kondisi seperti ini kan daya beli masyarakat kita juga tidak dalam keadaan baik-baik ya.
10: Yeah.
11: Nah jadi sepertinya bumerang ingin
10: menaikkan barang.
11: Iya. Tidak mungkin dengan kondisi saat ini. Nah ini yang terjadi, Mas. Jadi sekarang ini banyak teman-teman yang ya dalam kondisi prihatin lah ya, Mas.
10: Iya. Nah selain bahan baku yang menjadi mahal, apalagi Bu, ongkos logistik yang mahal juga begitu?
11: Logistik sih sebenarnya karena BBM juga hanya bagian-bagian tertentu yang ada kenaikan ya, Mas.
10: Iya.
11: Itu juga tidak berusaha untuk menaikkan harga, tapi seperti misalnya penunjang seperti plastik lah ya, Mas.
10: Yeah.
11: Ini kan semua hampir semua produk itu kan menggunakan plastik.
10: Yeah.
11: Gitu. Nah ini nggak mungkin kan hanya karena kemasan saja terus mereka menaikkan harga yang signifikan gitu. Padahal sebenarnya kenaikan harga itu sangat signifikan, Mas. Nah ini juga terjadi gitu loh, Mas.
10: Iya. Yeah. Nah dengan kondisi seperti itu, jadi upaya dari kalangan dunia usaha seperti apa ini, Bu, untuk tetap bertahan begitu?
11: Ya, kalau kita menurunkan kualitas ya nggak mungkin.
10: Ya.
11: Tapi yang mereka alami adalah mengurangi profit ya, Mas. Nah ini jangan sampai juga kalau sudah mengurangi profit malah jadi minus kan?
10: Ya.
11: Itu ya yang terjadi, karena mau menaikkan harga itu tidak mungkin, karena harganya sendiri kondisi pasar tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat turun, kemudian mereka juga berkompetisi ya dengan kompetitor lain gitu kan.
10: Yeah.
11: Mau menaikkan harga kan kita curi-curi pandang dulu gitu kan.
10: Yeah.
11: Pengusaha biasanya kan teman apa mau menaikkan atau tidak gitu. Nah ini yang terjadi, dan jadi antisipasi dari teman-teman ini ya mengharapkan paling tidak ada solusi lah dari, yeah, pemerintah kita juga, di mana mungkin bea masuk dikurangi misalnya gitu. Karena kalau kemarin-kemarin saya juga masih ya tahu bahwa kita kan tahu ekonomi mikro dan makro gitu kan.
10: Yeah. Karena
11: kita nggak bisa loh minta insentif yang tidak masuk di akal juga gitu kan.
10: Yeah.
11: Tapi kan dengan kondisi seperti ini ya pengusaha itu yang terjadi seperti itu.
10: Tapi adakah bahan baku yang biaya masuknya memang sudah diturunkan oleh pemerintah sekarang ini, Bu Diana?
11: Kemarin kan dapat informasi seperti itu, tapi sampai sekarang kan kita belum mendapatkan.
10: Oh, begitu ya.
11: Ya, barang apa gitu kan tidak mudah kan, di sistemnya sendiri kan juga harus dirubah dari hulu ke hilir kan, Mas?
10: Ya.
11: Yeah. Karena kita sudah terintegratif kan. Untuk sistem, baik itu dari Kementerian Keuangan, semua kan terkait. Ada di situ bea cukainya, kemudian ada kementerian yang mengeluarkan izinnya. Nah ini kan nggak mudah.
10: Yeah.
11: Dengan tiba-tiba harus berkurangi bea masuk nol misalnya gitu ya. Nah ini belum kita belum mendapatkan kepastian itu ya, Mas.
10: Ya. Nah, dari sekian banyak sektor usaha yang mengalami kesulitan untuk bahan baku yang harganya naik ya, Bu Diana ya. Apakah ya, kebanyakan juga dari sektor usaha yang padat karya begitu, Bu Diana, atau yang banyak tenaga kerjanya?
11: Ya, yang padat karya juga sekarang ini kan karena hampir yang namanya padat karya juga punya bahan baku yang terdiri dari import ya.
10: Ya, seperti alas kaki ya, begitu ya, kemudian ya, tekstil juga kan, ya.
11: Ya, ya gitu Mas. Jadi cuma ya itu, kita nggak mungkin kita menaikkan harga kondisi saat ini.
10: Ya, tapi dengan kondisi seperti itu, apakah sudah ada pengusaha yang mengambil langkah efisiensi seperti mungkin merumahkan karyawan dulu sementara ini, stop produksi dulu berapa lininya, begitu Bu Diana?
11: Ya, paling salah satu syaratan memang pasti semua pengusaha dengan kondisi yang seperti itu, ya salah satunya di internal kita pasti bagaimana efisiensi.
10: Ya.
11: Tapi kan kita kalau bicara PHK, kondisinya juga nggak semudah itu.
10: Ya, nah, itu pilihan terakhir lah PHK begitu ya, Bu Diana. Ya,
11: pilihan terakhir lah, karena kan juga wait and see juga kan,
10: ya,
11: dengan kondisi yang ada seperti ini. Tapi memang kalau seperti ini terus menerus, ya tentu pertumbuhan ekonomi yang kita khawatirkan kan.
10: Karena ya, karena kalau harga barang dinaikkan otomatis inflasi begitu ya, Bu Diana ya.
11: Ya.
10: Kalau ada PHK ya, otomatis daya beli masyarakat jadi makin berkurang begitu ya.
11: Ya.
10: Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi yang terganggu begitu, itu yang dikhawatirkan kalangan pengusaha begitu, Bu Diana.
11: Ya. Nah, kalau udah pertumbuhan ekonomi terganggu ya udah, akhirnya kita semuanya juga multiplier efeknya ada ya, Mas ya.
10: Ya. Nah, kalau di APBN itu kan asumsi rupiah di 16.600 ya, Bu Diana ya. Kalau di kalangan pengusaha itu biasanya apakah ada patokan kalau nilai tukar rupiah ini segini begitu, Bu Diana?
11: Ya, sama Mas.
10: Sama dan begitu ya.
11: Tentu seperti itu kan, dengan budgeting yang ada ya.
10: Biasanya mirip-mirip dengan APBN lah begitu ya, Bu Diana ya. 16.500, ya, 16.600 ya, begitu ya.
11: Patokan kita seperti itu, Mas.
10: Jadi kalau sudah sampai di 17.000 lebih seperti ini agak sulit begitu mengatur cash flow-nya.
11: Udah pasti, Mas.
10: Pasti begitu ya. Iya. Bu Diana, ini kan juga banyak ya kalangan pengusaha kita juga kan yang mungkin punya utang juga dan perlu uang juga untuk bayar utang di triwulan pertama ini kan kabarnya besar juga itu untuk kebutuhan membayar utang terutama dalam dolar begitu. Itu bagaimana kabarnya sebenarnya soal itu, Bu Diana?
11: Iya. Biasanya sih dari teman-teman ini minta restak ya, Mas ya.
10: Oh, restak begitu.
11: Karena ya
10: minta reschedule lah begitu ya pembayarannya,
11: sampai
10: Bu Diana.
11: Sampai kapan ya? Iya, ya, sampai kapan restak ya gitu. Tapi ya kondisi begini pasti restaknya paling juga bicara ya tetap bulan ini sekian persen gitu. Nah, itu
10: ya,
11: itu biasa lah ya. Diberikan, tapi kan nggak selamanya nih posisi ini bisa terjadi gitu loh, Mas.
10: Ya, tapi kan pemerintah mengatakan ya, Bu Diana ya, bahwa ekonomi kita kan katanya masih solid begitu ya, inflasi masih terkendali, kemudian perbankan juga masih terkendali, begitu juga dengan makro ekonomi lainnya begitu. Nah, itu sejauh mana itu juga bisa masih memberikan keyakinan bagi kalangan pengusaha soal itu, Bu Diana?
11: Tapi maaf ya, Mas, ini kan saya kan karena ketua kadin ya.
10: Ya.
11: Ini saya bicara padanya,
10: yeah,
11: dari teman-teman yang sudah menginformasikan ke saya,
10: yeah,
11: bahwa yang tadi mereka mau menaikkan harga udah tidak mungkin karena daya beli masyarakat lemah.
10: Yeah.
11: Kemudian yang kedua, mereka coba dengan mereka biasanya tidak mau restitusi pajak.
10: Yeah.
11: Kebetulan pajak itu mereka lebih bayar. Nah, mereka lakukan. Terus ada yang memang sudah masuk di dalam ketentuan itu, mereka bisa restitusi.
10: Ya.
11: Tapi harusnya dari pemerintah membayarkan.
10: Oke.
11: Okay. Ternyata apa? Tidak bisa bayar.
10: Oh, itu, begitu.
11: Itu yang dilaporkan ya. Saya yakini orang tersebut juga bukannya mengada-ada.
10: Ya.
11: Terus saya sampaikan, loh, alasannya apa? Alasannya kas tidak ada, gitu.
10: Ya.
11: Ya, ini harus saya sampaikan ke kondisi yang seperti ini, gitu.
10: Yang dialami kalangan pengusaha begitu ya, Bu ya.
11: Dialami.
10: Padahal restitusi ya, pajaknya diperlukan ya, untuk operasional juga lah begitu, membantu operasional ya.
11: Juga,
10: oh, tapi ada, belum bisa dikembalikan karena alasannya uangnya tidak ada begitu.
11: Iya. Soalnya kali, bahkan kan kita bicara di Ngabar. Coba yeah. kalau kita kondisi seperti dalam keadaan harus punya kewajiban ke bank, kan nggak mungkin
10: yeah.
11: kita minta, oke minta direstruk. Tapi apakah mau bunga bank terus langsung dipotong?
10: Iya.
11: Yeah. Kita nggak mau kan dihapus gitu. Nah ini yang terjadi gitu.
10: Tapi jadi ya, sekarang ini boleh dikatakan bagi kalangan pengusaha maju kena mundur kena begitu ya Bu ya. Menaikkan barang tidak mungkin, kena juga. Ke arah sini juga kena dengan biaya impor yang mahal, bahan bakunya dan juga cash flow yang lagi mungkin agak sulit mengatur begitu ya Bu Diana ya.
11: Iya, iya. Kita sekarang ini ya suspend dengan kondisi ini, survive ya. Dengan kondisi ini udah alhamdulillah.
10: Iya, tapi intinya kalau untuk PHK itu pilihan terakhir lah begitu ya Bu ya.
11: Pilihan terakhir.
10: Pilihan terakhir ya. Baik kalau begitu. Bu Diana, mudah-mudahan situasinya cepat pulih dan cepat membaik. Terima kasih banyak Ibu amin, untuk amin. Waktunya amin. Malam hari ini.
11: Amin. Oke,
10: Mas. Ya, selamat malam Bu Diana.
11: Ya, makasih. Selamat malam.
10: Nah, itu kalangan pengusaha ya yang sudah cerita tadi bagaimana dampak dari gejolaknya pasar, terutama melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Seperti dilaporkan tadi oleh Madalena bahwa analis menilai kondisi geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia hingga data ekonomi Amerika Serikat dinilai menjadi faktor melemahnya kembali rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sekarang mencapai Rp17.600 per dolar. Nah, sementara Bank Indonesia mengatakan selain faktor geopolitik juga ada permintaan dari dolar ya dari jemaah haji, kemudian juga untuk membayar hutang di triwulan ke pertama untuk tahun ini dari kalangan pengusaha, ini juga menyebabkan rupiah juga akhirnya tertekan juga untuk membayar dividen dari para pemegang saham, terutama para pemegang saham yang dari luar negeri mungkin ya, karena diperlukan juga rupiah, diperlukan juga dolar untuk membayar dividen mereka. Baik, silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, malam Pak.
12: Selamat malam Pak.
10: Malam, silakan komentarnya Pak Wibi.
12: Begini, walaupun kurs rupiah 17.500 ya,
10: ya,
12: terhadap dolar Amerika, tapi kalau saya pantau di Makassar ini harga-harga juga stabil bang.
10: Oh ya, begitu ya. Pengaruh. Tidak ada pengaruhnya terhadap harga di masyarakat ya.
12: Masih normal saya lihat.
10: Ya.
12: Ya itu seperti beras, bawang merah, bawang putih itu masih normal saya lihat. Ya. Karena saya sering ke pasar terong ya, ya, pasar tradisional di Kota Makassar itu. Makasih bang.
10: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Pak Wibi yang menyampaikan tadi untuk harga-harga sejumlah kebutuhan masyarakat masih normal dan kelihatannya menurut Pak Wibi tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kita masih coba untuk hubungi narasumber berikutnya ya, analis pasar uang dan juga ekonom mengenai perkembangan nilai tukar rupiah. Karena banyak yang mengkhawatirkan bahwa nilai tukar rupiah bisa melemah ke arah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat jika kondisi konflik di Timur Tengah tidak juga mereda. Sementara pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping disebut tidak banyak berpengaruh terhadap pergerakan rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Baik, Anda masih bisa berkomentar. Kita masih coba untuk hubungi analis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Aswin.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Wawancara Pro 3.
1: Kelihatannya kami sudah tersambung ya dengan analis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Asfin. Pak Reza, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Pak.
1: Malam, Pak Reza. Pak Reza, banyak yang khawatir ya bahwa rupiah bisa menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat jika konflik di Timur Tengah ini masih terus memanas. Sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi, Pak Reza?
2: Baik, Pak Zaidi, kalau kita bicara masalah pelemahan rupiah terhadap US dollar, tentunya nggak bisa di satu sisi ya.
1: Ya, harus ada banyak faktor sisi. Begitu ya.
2: Ya, ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal memang kita nggak bisa untuk kita tidak mempunyai suatu kekuasaan untuk mengendalikannya. Jadi kalau masalah perang, lalu konflik yang berkepanjangan, ujung-ujungnya angka inflasi naik, barang mahal, rantai pasokan terganggu, otomatis kalau menurut saya safe haven itu pasti akan dicari.
1: Yeah.
2: Dan tentunya US dollar pasti akan dibutuhkan di sana. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyikapinya.
1: Yeah.
2: Dan ini tergantung kepada internalnya menurut saya.
1: Oke, nah dari kebijakan pemerintah, baik itu moneter maupun fiskal, BI kan sudah menerapkan 7 langkah lah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah begitu ya. Nah, dari kebijakan fiskal ataupun moneter kita selama ini bagaimana sebenarnya untuk menahan itu, Pak Reza?
2: Ya, baik. Kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tentunya nggak bisa kita intervensi terus lama-lama kan cadangan. Ya. Devisa
1: kita
2: habis gitu loh. Ya tentunya ini harus double gitu, bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini bisa seiringan. Dimana kan kita sudah tahu nih pada saat kita tidak bisa mengendalikan atau kontrol terhadap eksternal, kita harus kontrol terhadap internal. Memang kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter, yang paling gampang tentunya adalah menaikkan suku bunga, tetapi menaikkan suku bunga dalam keadaan pelemahan rupiah yang sangat signifikan itu akan mempercepat menjadi di atas 18.000 menurut saya untuk kedepannya. Sehingga yang menurut saya yang terbaik memang kita harus menambah jumlah ekspor dibandingkan impor. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah uang hasil ekspornya ini
1: diparkir di luar negeri.
2: Diparkir di Singapura gitu kan ya. Otomatis dolar Singapura terus menguat kalau caranya seperti ini. Ini yang perlu diperbaiki menurut saya.
1: Ya. Tapi kan sudah ada ultimatum juga itu dari Pak Purbaya agar dana para pengusaha di luar itu harus masuk dalam waktu rentang berapa lama begitu. Itu bagaimana, Pak Reza?
2: Ya, kalau menurut saya peraturan di Indonesia itu kan sudah banyak gitu ya. Dan semuanya bagus gitu. Tidak ada yang buruk untuk kepentingan negara, semuanya bagus. Permasalahannya cuma berani nggak untuk menerapkannya. Karena kalau tidak berani untuk menerapkannya, sebagus apapun kebijakan yang dibuat, tetap saja uang yang diperoleh tidak masuk ke dalam suatu celengan atau tempat yang sama gitu ya. Dan ini memperparah kalau menurut saya. Dan satu lagi, memang kalau kita mau ngelihat masalah musim ya gitu ya, kan kita sudah tahu setiap awal tahun itu perusahaan-perusahaan tentunya mempunyai profit laporan keuangan. Katakanlah perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, di tambang, di perkebunan, dimanapun. Pada saat mereka sudah profit, tentunya mereka akan memindahkan uangnya dari rupiah ke luar negeri, ke pemilik pemodalnya yang ada di luar negeri.
1: Tentunya
2: kebutuhannya akan terus bertambah pada saat mereka mempunyai keuntungan yang cukup besar. Dan ini biasanya antara bulan April dan bulan Juni sih ya.
1: Siklusnya sudah ada, sebenarnya pemerintah sudah tahu ya siklusnya begitu ya.
2: Sudah tahu sebenarnya, sampai jatuh tempo utang pemerintah, utang swasta juga sudah tahu. Permasalahannya adalah kita memang harus memperkecil impor gitu ya. dan memperbesar ekspor. Itu aja sih sebenarnya kunci yang paling mudah. Dengan adanya perang di Iran membuat harga minyak tinggi, ya otomatis kalau menurut saya kita mempunyai kelapa sawit yang cukup banyak,
1: ya.
2: B35, B40 menurut saya itu saja yang perlu
1: ya, hasil ekspornya diparkir di dalam negeri lah untuk bisa menahan kebutuhan dolar yang banyak begitu ya. Akhirnya kan rupiah bisa lebih kuat lah begitu ya Pak Riza ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Satu sisi sebenarnya kenapa sih investor tuh parkir duitnya di luar ya,
1: ya.
2: Masalahnya kan kepastian hukum saja ya. Intinya kan itu investor.
1: Jadi itu yang dilihat oleh investor begitu. Kalau kepastian hukumnya jelas mungkin mereka akan parkir dananya di Indonesia hasil ekspor itu.
2: Ya bisa jadi karena pertama masalah kepastian hukum. Kedua tentunya dia akan berani untuk taruh di obligasi Indonesia
1: ya.
2: Pada saat mereka melihat suatu pemandangan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya.
1: Ya.
2: Nah. Artinya pada saat terjadi perang ini terus-menerus, harga minyak naik, otomatis impor kita terhadap minyak juga bertambah,
1: ya.
2: Otomatis subsidi kita juga bertambah. Ini sebenarnya yang dilihat para investor sih sebenarnya ke depan ya, kalau sekarang sih baik-baik saja kalau menurut saya.
1: Ya, tapi Pak Reja, selain tadi itu ya, meminta agar para eksportir memarkir dolarnya lah di Indonesia begitu ya. Apalagi sih kebijakan yang memang bisa diambil? Karena kan banyak juga yang mendorong agar BBM subsidi juga ikut dinaikkan begitu. Nah itu bagaimana menurut Pak Reza?
2: Sebenarnya ya agak repot ya kalau kita berbicara masalah subsidi-subsidi dan subsidi gitu.
1: Ya.
2: Karena anggaran kita kan mempunyai batas gitu ya. Patokannya misalnya katakanlah 3.100 triliun gitu. Lalu di APBN kita pengeluarannya 3.800 triliun misalnya. Ada selisih sekitar 2,8%. Dan
1: ya,
2: menurut saya sih nggak menjadi permasalahan. Permasalahannya adalah pada saat harga ini naik terus dan kita tidak mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk impor barang-barang yang nggak diperlukan, itu yang jadi permasalahan sebenarnya.
1: Yeah.
2: Kan kita udah pernah dengar gitu ya, pada saat kita swasembada beras gitu, harga beras dunia langsung anjlok gitu. Tandanya kan memang ada yang mempunyai kepentingan,
1: yeah,
2: untuk mengimpor barang-barang yang tidak kita perlukan. Ini kan yang menghabiskan cadangan
1: anggaran,
2: devisa.
1: Cadangan devisa.
2: Iya.
1: Jadi pemerintah perlu selektif lah begitu ya Pak Reza ya.
2: Kira-kira seperti itu ya.
1: Pak Reza, ini kan juga satu sisi ya, pemerintah kan selalu menyampaikan ke masyarakat terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah bahwa ekonomi kita masih sangat solid. Seperti inflasi yang katanya masih terkendali, sektor perbankan masih stabil, surplus neraca perdagangan juga ada begitu. Jadi di satu sisi BI juga yakin ya dengan kondisi fundamental ekonomi seperti ini bahwa rupiah dalam waktu dekat ini bisa akan menguat kembali, paling tidak mendekati level fundamentalnya di 16.600. Bagaimana kemungkinan itu, Pak Reza?
2: Ya kalau kita bicara masalah BI netapkan di 16.500 itu kan targetnya APBN ya.
1: Ya.
2: APBN memang segitu targetnya gitu.
1: Ya.
2: Jadi memang apapun yang dikerjakan oleh pemerintah dan BI gitu ya, dengan segala kekuasaannya mereka, ya mereka harus bisa menekan itu dengan cara-cara jangan menghabiskan cadangan devisa yang ada tentunya, apapun itu. Tapi yang jelas adalah setiap pengusaha ekspor gitu ya, menghasilkan uang untuk negara ini, menghasilkan devisa untuk negara ini, ada baiknya memang jangan dipersulit gitu
1: ya.
2: Loh. Jadi jangan sampai nih ya, ada cerita gitu di pengusaha mau ekspor mangga gitu ya. Mangganya udah busuk tapi izinnya belum keluar, itu kan repot kita ngomongnya ya.
1: Ya.
2: Jadi ya pertama harus dikasih insentif gitu. Sebenarnya semua orang kepingin untuk ekspor di saat dolarnya sedang tinggi-tingginya. Maksud saya begini. Kita berkaca dengan China. China itu mata uangnya melemah, ekspornya banyak, negaranya sejahtera gitu.
1: Ya.
2: Kenapa kita nggak melihat itu sebagai suatu solusi gitu ya? Mereka negaranya bertujuan ekspor aja semuanya gitu.
1: Yeah.
2: Kan kita ini kan negaranya apa aja bisa bisa diekspor sebenarnya ya.
1: Yeah.
2: Apa aja bisa tumbuh gitu. Kenapa kita harus banyak impor? Kenapa nggak itu kita mulai kendalikan? Kira-kira itu sih.
1: Ya. Yeah. Nah, oke. Okay. Nah, ini kan ada juga yang menyebut bahwa ada faktor eksternal dan faktor internal, seperti Pak Reza juga sebutkan tadi ya. Oke lah, kalau eksternal kita tadi berbincang mengenai konflik Timur Tengah yang kemungkinan kan belum ada tahu nih akhirnya kapan, karena Amerika kan terakhir kan menolak proposal dari Iran itu, Pak Reza. Nah, kemudian kan dari faktor internal, BIS kemarin sempat menyebut bahwa kebutuhan jemaah haji, kemudian kebutuhan bayar utang seperti Pak Reza katakan juga tadi, kemudian kebutuhan membayar dividen, ini juga ikut mempengaruhi gejolak rupiah. Nah, sejauh mana sebenarnya tiga faktor internal itu juga berpengaruh? Porsinya seperti apa sih, Pak Reza sebenarnya?
2: Ya, sebenarnya kan sekarang kita jangan melihat ini sebagai hal yang rumit gitu ya. Walaupun kita tahu ini rumit sekali gitu. Solusinya itu kan seperti orang lalu tiap hari minum kopi di kafe dan karena perang harga kopinya naik terus gitu
1: ya. Yeah.
2: Padahal dia di rumah atau di pekarangan ya, itu ada pohon kopi gitu ya. Ya ada baiknya kan, ya boleh gitu ya, kita beli kopi dari tempat lain. Tapi kan nggak seharus 100% juga, karena kita mempunyai juga yang di dalam negeri.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, sebenarnya membelanjakan uang, ya, kita impor itu kan membelanjakan uang yang kita punya.
1: Yeah.
2: Itu yang harus harus mulai dilihat kembali gitu ya. Karena buat berapa besar sih kalau berurusan dengan haji, dengan yang tadi Bapak
1: bayar dividen
2: sebutkan,
1: ya.
2: Gitu ya. Iya, yeah. Itu kan nggak besar-besar banget gitu. Yang besar adalah pada saat kita mulai mengimpor yang namanya energi dan
1: yeah.
2: pangan, itu yang paling besar. Kenapa kita nggak pernah bisa untuk swasembada pangan dan swasembada energi?
1: Potensi kita ada di energi, begitu Pak Reza?
2: Banget ya,
1: banget.
2: Gede banget gitu.
1: Yeah.
2: Ya, kita punya kelapa sawit yang hasilnya CPO-nya kan kemana-mana gitu ya.
1: Yeah.
2: Besar sekali kalau itu dinaikkan dari B35 ke B40 nanti ya,
1: so B50,
2: bisa ya. Ke B50 itu kan banyak sekali yang dihemat dibandingkan orang masa ya sih kita berhitung masalah orang pergi umroh gitu kan nggak masuk akal sih kalau menurut saya.
1: Iya. Tapi pengaturannya bagaimana ya Pak? Ini kita bicara soal CPO misalkan begitu ya. Pemerintah kan sedang menggenjot untuk swasembada energi, salah satunya mendorong B50 begitu. Tapi satu sisi kan harga CPO ini lagi mahal nih begitu kan. Dan pengusaha kan akan milih yang harganya lebih mahal. Udah dijual ke luar negeri kan nanti diparkir lagi tuh dolarnya di luar negeri. Jadi kebijakan yang memang bisa dikatakan Pak Reza tadi, ya semuanya harus untuk negara begitu, itu bagaimana caranya?
2: Ya sebenarnya paling mudah balik lagi ya, kalau emang niatnya memang tidak baik, apapun yang diperbuat itu memang tidak baik sih.
1: Yeah.
2: Intinya kan bahwa setiap pengusaha ekspor itu, mereka harusnya mempunyai suatu karpet merah gitu loh. Mulai dari pajak, mulai dari fasilitas segala macamnya lah.
1: Yeah.
2: Itu yang harus diperhatikan dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha import.
1: Yeah.
2: Justru pengusaha import ini dikasih jalur hijau, dikasih karpet, itu kan aneh kalau menurut saya.
1: Yeah.
2: Justru harusnya pengusaha ekspor. Nah, dengan adanya fasilitas yang berlebih, pajak yang lebih baik gitu ya, itu tentunya akan membuat kok pengusaha-pengusaha kita juga pasti akan pasti akan berpikir apabila negara ini hancur, usaha mereka juga akan hancur.
1: Iya, betul.
2: Iya.
1: Jadi tinggal bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan yang mungkin ya lebih lebih lembut lah begitu, agar mereka bisa memarkir dolarnya di kita begitu ya, kemudian selektif menggunakan barang-barang yang memang produksi dalam negeri, kejar swasembada, tidak mengenalkan impor, itu salah satunya, Pak Reza ya, yang bisa dilakukan begitu ya.
2: Iya, kira-kira seperti itu. Pokoknya kita tuh paling senang kan jual barang bahan baku ya. Sementara
1: ya,
2: habis itu kita ekspor, lalu kita beli lagi dengan harga yang mahal. Hilirisasi itu penting gitu kalau menurut saya.
1: Ya.
2: China melakukan itu gitu dan dia bisa berhasil, ya kita kenapa nggak bisa gitu ya.
1: Baik kalau begitu Pak Reza. Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami.

0: Setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafiz mengatakan judi online sama halnya dengan penipuan online. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Nanti setelah warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita bahas mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi, terutama dari kasus besar, untuk mendanai perbaikan dan juga pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk pengalihan aset negara yang diselamatkan untuk kepentingan publik. Presiden menyebut dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Pemerintah menargetkan untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan efisiensi anggaran. Selain sekolah, dana sitaan koruptor juga ditargetkan untuk membangun atau merenovasi puskesmas serta meningkatkan fasilitas pendidikan termasuk sekolah rakyat, menengah, dan universitas. Untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan mencegah dikorupsi lagi, dana revitalisasi sekolah disalurkan langsung kepada pihak sekolah. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Mei 2026 yang menekankan bahwa uang maling, tanda kutip malingnya, harus dikembalikan untuk perbaikan sekolah dan layanan publik lainnya. Nanti kita bahas soal ini seperti biasa. Anda juga bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, KPK dilaporkan sudah memulihkan aset negara dari sitaan korupsi mencapai rekor 1,531 triliun pada awal 2026. Kemudian per Mei 2026, Kejaksaan Agung mencatat prestasi signifikan dengan menyita dan menyerahkan kembali uang tunai senilai 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Uang ini berasal dari denda dan hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dipamerkan berbentuk gunungan uang. Kalau Anda juga sudah mendengarkan laporan kami ya. Juga Anda bisa buka beritanya di RRI.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
4: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat, dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berikut kami hadirkan kembali fitur haji menuju ke Baitullah. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji baik sebelum pemberangkatan maupun juga pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Informasi ini disampaikan selengkapnya oleh Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
2: Saatnya kita ikuti fitur menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan KBIH. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana model dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya. Alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua Muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah. Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB RI menggelar bimbingan teknis Fraud Control Plan dan Fraud Risk Assessment dalam rangka memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja baik di kantor pusat maupun juga pada pengelolaan pos lintas batas negara atau PLBN. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPB, Budi Setiono, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan berintegritas. Budi mengatakan penguatan pengendalian fraud merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPB RI, serta menambahkan bahwa BNPB RI memberikan perhatian serius terhadap tiga siklus utama pengendalian, yakni mitigasi, antisipasi, dan respon terhadap potensi pelanggaran. Menurutnya, penguatan pengendalian ini menjadi krusial mengingat BNPB RI mengelola aset bernilai besar di 15 PLBN yang berpotensi memberikan manfaat finansial bagi negara, sekaligus memiliki tingkat kerawanan pada layanan clearance, mobilisasi orang dan barang, termasuk aktivitas ekspor-impor di kawasan perbatasan. PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek JJC menyatakan sebanyak lebih dari 38.000 kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta melalui ruas Muhammad bin Zayed atau MBZ pada hari H libur kenaikan Yesus Kristus. General Manager Operasi dan Pemeliharaan PT JJC, Desti Anggera, ini menjelaskan berdasarkan rekapitulasi harian, volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada periode tersebut tercatat mengalami peningkatan sebesar 63,84% dibandingkan dengan kondisi lalu lintas normal. Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan optimalnya pemanfaatan ruas jalan MBZ sebagai bagian dari jaringan jalan tol dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur kenaikan Yesus Kristus. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, meyakini gencatan senjata dengan Amerika Serikat tetap berlaku meski tidak stabil, dan menilai perlu ada upaya penyelesaian diplomatik. Araghchi mengatakan Iran memberlakukan gencatan senjata dengan Amerika Serikat di tengah ketidakstabilan, namun ia mengatakan pihaknya berusaha mempertahankannya untuk memberikan kesempatan untuk menemukan solusi diplomatik. Ia menambahkan tidak ada solusi militer untuk masalah yang berkaitan dengan Iran, serta menegaskan bahwa Iran tertarik pada negosiasi dengan pendekatan serius Amerika Serikat terhadap masalah ini. Dari dunia olahraga, Persib menghormati sanksi Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akibat insiden pasca pertandingan Liga Champions Asia ACL 2 melawan Raja Buri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pertengahan Februari yang lalu. Dalam laman resminya, Persib mengatakan sebagai klub profesional yang membawa nama Bandung dan Indonesia di level sepak bola Asia, Persib menghormati keputusan yang telah ditetapkan AFC sebagai bagian dari komitmen terhadap profesionalisme, disiplin, dan tata kelola sepak bola internasional. Persib menyayangkan tindakan yang seharusnya dapat hindari yang membuat klub ini menanggung kerugian yang sangat besar, baik secara finansial, reputasi, maupun juga terhadap perjuangan yang sedang dibangun untuk bersaing di level internasional.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Yaitu
2: menghindari gigitan nyamuk, menggunakan obat nyamuk, dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Berkaitan bahas soal Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi terutama dari kasus-kasus besar untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah. Seperti disampaikan oleh Presiden ya, bahwa dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Seperti kita ketahui, pemerintah punya target untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan dari efisiensi anggaran. Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844045. Nah, bagaimana kemudian dana sitaan dari koruptor ini juga nantinya digunakan untuk perbaikan sekolah tidak menjadi ladang baru untuk dikorupsi kembali? Kita bahas soal ini ya. Sekali lagi Anda bisa menyampaikan komentar Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Uki Henry Pandiangan.
4: Wawancara Pro3.
6: Pak Henry, selamat malam, Pak.
7: Selamat malam.
6: Malam, Pak Henry. Bagaimana kabarnya, Pak Henry?
7: Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Puji Tuhan.
6: Ya. Nah, sehat. Ini kan, oke, sehat juga. Terima kasih banyak, Pak.
7: Nanti, suara saya kedengar jelas, Pak?
6: Terdengar, jelas. Nanti pendengar kita juga bisa berkomentar ya, Pak Henry. Ya. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar atau bergabung bersama kami. Nah, Pak Henry, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apabila memang dana hasil sitaan koruptor ini digunakan untuk perbaikan sekolah begitu ya. Nah, bagaimana caranya agar jangan sampai nanti dikorupsi lagi begitu?
7: Iya, memang kontrolnya mesti jelas itu, Pak.
6: Yeah.
7: Mesti ketat gitu kan. Tapi kalau lihat dari mekanismenya, memang kan tidak hanya jadi penggunaan dana hasil sitaan atau rampasan koruptor itu kan ada mekanismenya, Pak.
6: Yeah. Tidak
7: sembarangan. Even presiden mengeluarkan kebijakan pun kan ada alurnya gitu.
6: Yeah.
7: Ada mekanismenya, dan mekanisme ini dibuat memang untuk fungsi kontrol supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap penggunaan dana itu sebetulnya.
6: Ya.
7: Gitu.
6: Nah, kalau memang ini digunakan untuk perbaikan sekolah, nah itu jangan sampai dikorupsi lagi, bagaimana caranya?
7: Ya, jadi memang kalau kita lihat, Pak, aturan hukumnya kan jelas bahwa kalau memang dana itu misalnya diperoleh gitu ya, dari sitaan koruptor, kan biasanya sitaan itu kan dimulai sejak penyidikan.
6: Ya.
7: Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang nomor 20 2001 gitu ya. Ada pidana tambahan berupa perampasan dan juga uang pengganti. Nah, ada yang sifatnya non tunai dan tidak tunai
6: ya, yeah,
7: dalam bentuk barang. Nah, yang tunai itu di ketika dikeluarkan keputusan bersifat tetap gitu atau inkrah panhawisde itu, maka barulah itu bisa di eksekusi, Pak. Nah,
6: yeah,
7: yang mengeksekusi kan jaksa
6: gitu
7: kan, lalu yeah, dimasukkan ke dalam kas negara gitu kan, di kas negara dicatatkan sebagai PNBP, lalu PNBP itu dicatatkan sebagai pendapatan, lalu dialokasikan di APBN, Pak.
6: Nah, yeah,
7: dari APBN itulah kemudian dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi mekanismenya itu, dan menentukan APBN kan tidak pemerintah sendiri,
6: yeah,
7: ada pengawasan dari legislatif di sana, Pak. Gitu. Itu sih Pak sebetulnya. Nah, jadi mekanismenya itu sebetulnya.
6: Nah, oke. Nah, ini kan kalau dari keterangan pemerintah bahwa dana hasil koruptor untuk perbaikan sekolah itu kan langsung disalurkan ke sekolah yang bersangkutan begitu. Agar ini juga untuk menghindari banyaknya tangan dan menghindari banyaknya kebocoran. Bagaimana menurut Pak Henry Pandiangan?
7: Menurut saya, kalau memang itu bisa dilakukan dengan satu pengawasan yang sangat ketat gitu, itu bagus.
6: Ya.
7: Tetapi prosedur dan mekanismenya tidak seperti itu.
6: Gitu. Oh, itu
7: justru, justru dengan langsung menyalurkan itu bahaya, Pak. Gitu kan, tidak ada proses legitimasi yang jelas dan pengawasan yang jelas. Gitu. Misalnya ada aset koruptor gitu kan. Lalu kemudian pemerintah buat kebijakan langsung dipakai saja. Itu tidak bisa. Nah, pengecualian itu hanya pada aset, Pak. Misalnya gini, ada satu aset gedung yang akan digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan perkantoran apa.
6: Yeah. Itu bisa melalui, atau dijadikan sekolah rakyat misalkan begitu ya.
7: Atau dijadikan sekolah rakyat itu boleh untuk infrastruktur. Tapi kalau bicara kas atau uang, saya kira harus melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pak.
6: Ya, jadi meskipun proses hukumnya sudah selesai begitu ya, kemudian dicairkan oleh negara, tidak sekonyong-konyong bisa langsung disalurkan ke sekolah begitu?
7: Tidak bisa, Pak.
6: Tidak bisa.
7: Karena masuk ke kas negara itu, lalu kas negara itu kan bersifat unitas, artinya menyeluruh, keseluruhan. Jadi digabung, Pak. Nah, dan dicatatkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak.
6: Ya.
7: Gitu. Lalu kemudian alokasinya tetap melalui mekanisme APBN. Tidak bisa langsung. Gitu.
6: Dan itu pun berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. Misalkan kalau sekolah dasar sampai SMP, Kemendikdasmen misalkan begitu ya.
7: Ya, pasti Pak. Tidak bisa sembarangan kemudian presiden mengeluarkan kebijakan, lalu kemudian kebijakan itu, oh dana ini untuk ini, dana ini untuk ini. Oh, itu bahaya. Itu bahaya. Abuse of power. So, kelemahan kita pengawasannya yang agak susah di sana, Pak.
6: Ya. Baik, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam Pak.
3: Siap. Selamat malam, Bung Jen.
6: Malam, silakan, Pak Arman.
3: Saya sepakat dengan pengawasan itu, Bung Jen. Jadi jangan sampai satu orang itu yang menerima uang atau yang mengelola uang itu harus lebih daripada 5 orang, 7 lah.
6: Ya.
3: Kayak macam tim Satgas gitu, nah, bentuk seperti itu. Masalahnya budaya korupsi itu memang sudah budaya Indonesia ini, nggak bisa disangkal lagi demikian.
6: Ya.
3: Selamat malam.
6: Malam Pak Arman. Nah ini kan memang ada satu kekhawatiran juga dari publik ya, jika memang itu dananya disalurkan langsung ke sekolah. Dana BOS saja kan juga diselewengkan itu kan ya Pak Henry ya. Nah itu bagaimana caranya pengawasan itu ya Pak? Mekanisme pengawasannya bagaimana harusnya begitu? Nah,
7: jadi memang Pak kan gini, kalau pengawasan dana dari pemerintah kepada rakyatnya langsung gitu kan Pak, memang banyak kendala yang terjadi. Gitu ya. Si kita tidak tutup mata, mau dana BOS kah, mau misalnya bantuan ke kelurahan, ke desa dan sebagainya. Memang kalau makin banyak jalur distribusinya, makin banyak potongannya, makin banyak peluang untuk korupsinya.
6: Yeah.
7: Gitu kan. Betul, saya setuju. Kalau memang langsung kepada orang yang bersangkutan, misalnya kepada sekolah si ini, gitu kan, boleh. Tapi pengawasannya mesti betul-betul ketat. Bila perlu, pemerintah buat lembaga khusus untuk mengawasi itu.
6: Yeah.
7: Karena kan kalau kejaksaan, kepolisian, KPK dan sebagainya sudah sibuk dengan tupoksinya masing-masing. Bisa bentuk yang tadi Pak Arman tadi katakan, bentuk Satgas misalnya. Gitu kan?
6: Yeah.
7: Itu mungkin bisa jadi solusi.
6: Terdiri dari berbagai kalangan misalkan begitu Satgasnya.
7: Betul, betul Pak. Gitu. Tapi jangan sampai Satgasnya juga jadi korupsi. Bahaya juga.
6: Baik, ada Pak Daniel di Papua Barat Daya. Pak Daniel, malam juga Pak.
8: Iya. Yeah. Malam.
6: Ya, silakan Pak Daniel.
8: Ya. Ini malam, Pak. Apresiasi buat, salut buat Bapak Prabowo karena mendapatkan uang hasil korupsi.
6: Ya.
8: Jadi saya cuma pendapat begini, Bung Zaini.
6: Ya.
8: Tolong Bapak Prabowo juga datang untuk lihat rekening-rekening dari pejabat-pejabat di Sorong Papua Barat ini.
6: Ya.
8: Tentang dana otsus karena
6: masyarakat.
8: Masyarakat di sini selalu mengeluh tentang dan ini mereka tidak dapatkan, jadi corong Bapak pergi ke nomor rekening daripada pejabat-pejabat di Papua Barat Daya ini supaya bisa digunakan buat kepentingan rakyat begitu.
6: Ya, baik.
8: Bisa ya. Oke, terima kasih.
6: Terima kasih banyak Pak Daniel. Mungkin bisa tangkapi sedikit mengenai dana otsus. Silakan sedikit saja Pak.
7: Iya. Memang ya itu Pak, kalau bicara otonomi khusus dan sebagainya sudah ada penganggaran Pak gitu kan.
6: Yeah.
7: Memang kelemahan kita ini di bidang pengawasan. Pak mohon izin.
6: Yeah.
7: Kalau kita bicara dana pendidikan saja nih Pak ya. itu konstitusi kita mengatur pasal 31 itu angka 4, ayat 4 itu, bahwa alokasinya itu 20%
6: dari APBN.
7: Dari APBN kita. Yeah. APBN kita tuh 3.000 sekian triliun, Pak.
6: Yeah.
7: Artinya, dana untuk pendidikan saja kita punya 760 sekian triliun, gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya 13 triliun, gitu kan, untuk membangun infrastruktur, menurut saya nggak tahu, ini ya itu, oke lah, saya menyambut baik gitu, positif untuk itu, tetapi kan anggaran yang lebih besar tuh ada yang lebih besar lagi yang diawasi.
6: Ya.
7: Yeah. Gitu kan, yang 13 triliun memang betul. Jadi jangan sampai 13 triliun ini diawasin ketat banget gitu, sementara yang besar itu jadi lepas dari pengawasan. Kan itu bahaya kan, Pak?
6: Ya.
7: Yeah. Jadi menurut saya, karena nanti pun, kalau misalnya dana 13 triliun ini misalnya digunakan untuk langsung kepada pendidikan,
6: yeah,
7: kesehatan misalnya, atau pembangunan infrastruktur pendidikan, saya sih setuju saja. Nah, tetapi ini pengawasannya satu, yang kedua juga, Pak, jangan sampai salah sasaran,
6: yeah,
7: kan gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya kan, kadang-kadang bermainnya di sini karena tentang kebijakan gitu kan, karena sifatnya kebijakan sehingga terjadi abuse di lapangan gitu, hanya menunjuk, yeah, sekolah-sekolah tertentu saja. Nah, ini kan bisa menjadi kecemburuan sosial juga gitu. Nah, artinya gini, kalau Pak Prabowo ingin melakukan itu dari rampasan itu, maka dia harus betul-betul melakukan mitigasi sesuai dengan kebutuhan sekolah, yeah, mana yang
6: butuh, yeah, betul-betul sekolah seperti apa di daerah mana itu, begitu ya,
7: sekolah seperti apa. Jadi jangan hanya mendapat laporan dari orang-orang dekat gitu. Oh, ini. Nah, saya lihat Bapak Prabowo ini gitu, pembisiknya ini mesti jelas juga gitu.
6: Yeah.
7: Jangan sampai laporannya itu, dan bila perlu Pak Prabowo ngecek sendiri gitu. Oh, ini yang harus dibangun, ini yang harus dibangun. Karena 13 triliun itu bukan uang yang besar loh, Pak, untuk membangun se-Indonesia untuk bicara pendidikan ya, Pak.
6: Yeah.
7: Gitu. Menurut saya.
6: Nah, ini juga mungkin pengawasan penggunaannya yang perlu di lapangan. Misalkan juga jangan sampai terjadi juga markup begitu ya, Pak Henry ya. Misalkan batu bata yang harusnya harganya 500 per biji begitu jadi 1.000 misalkan begitu ya. Nah, itu juga perlu juga itu pengawasan, yeah, seperti, yeah, itu tuh.
7: Betul. Memang pengawasan ini salah satu hal yang menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hal mengawasi alur dana itu. Cuma memang pengawasan ini tidak bisa secara serta-merta gitu, Pak, misalnya mempercayakan kepada salah satu institusi gitu.
6: Yeah.
7: Makanya saya katakan kalau Satgas tadi ada gabungan itu mungkin lebih bagus, Pak, sehingga saling mengkoreksi kan,
6: yeah,
7: saling mengawasi, saling memantau kan gitu. Itu lebih bagus menurut saya.
6: Nah, oke, itu kan satu sisi ya mengenai rencana penggunaan dana hasil sitaan dari koruptor untuk pembangunan sekolah atau untuk kesehatan, ya, begitu ya. Kalau kita lihat satu, ya, sisi lainnya, Pak, untuk penyitaan dana hasil koruptor itu ya, ini kan banyak yang menilai bahwa belum maksimal dilakukan oleh negara kita, padahal kan sebenarnya dana cukup besar begitu, Pak. Itu kenapa sih kalau menurut Pak Henry?
7: Ya, kalau menurut saya melihat bahwa memang ada prosedur yang dilakukan dan tidak mudah, Pak.
6: Ya.
7: Gitu kan? Artinya misalnya gini, kalau misalnya ada, kan dalam tindak pidana korupsi itu, ketika putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah tadi, gitu kan, lalu kan ada yang namanya dirampas untuk negara.
6: Ya.
7: Yeah. Gitu kan. Nah, ketika dirampas untuk negara, atau sesuatu diambil oleh negara, maka tidak serta-merta itu langsung bisa dieksekusi. Contoh misalnya gini, membayar uang pengganti. Berapa banyak, Pak, koruptor yang membayar uang pengganti? Uang pengganti misalnya sekian ratus miliar, gitu, yeah, kan. Itu boleh dicek, Pak, gitu kan. Nah, uang pengganti itu kan ada subsidiarnya,
6: yeah,
7: kalau nggak dibalikin subsidiar 8 tahun ya, daripada dia bayar ke negara sekian ratus miliar, ya sudah saya ikutin aja subsidiarnya
6: 8 tahun begitu ya,
7: 20 tahun, 4 tahun ya saya ikutin,
6: yeah. Nah,
7: itu salah satu kendala, Pak, sehingga tidak secara apa ya, secara sederhana bahwa setiap uang hukuman uang pengganti dan beda dengan perampasan. Kalau perampasan kan memang sudah didapat sita itu pada saat penyidikan kan gitu, Pak.
6: Iya.
7: Yeah. Gitu. Nah, beda dengan yang tadi. Makanya kendala itu misalnya kayak gini kan ngetren. Oh, uang pengganti ya, ini kan Pak Nadiem aja sampai 5,6 triliun
6: gitu, yeah,
7: kan. Nah, dituntutnya kan gitu kan. Nah, pertanyaannya ada enggak uangnya kan gitu. Kalaupun misalnya dihukum, dibalikin enggak? Lebih memilih mana? Lebih memilih menjalani hukuman atau membayar kan?
6: Iya. Yeah.
7: Nah, itu kendala-kendala itu, Pak, sebetulnya yang beda dengan misalnya uang pengganti ya kan diambil dari ya misalnya undang-undang perampasan aset gitu kan, sampai turun temurunnya gitu kan. Nah, itu lain cerita.
6: Lain cerita. Gitu. Jadi, tapi kalau kita kebanyakan dari uang pengganti begitu ya.
7: Betul, Pak. Dan tidak semua koruptor terpidana korupsi itu atau koruptor tanda petik itu membayar, Pak.
6: Gitu. Lebih memilih hukuman penjara begitu sebagai subsidernya.
7: Ya karena ya itu tadi mungkin ya. Dengan alasan uangnya tidak ada dan sebagainya.
6: Ya, atau mungkin ya, nanti ada harapan dapat remisi begitu kan. Makin berkurang hukumannya begitu ya.
7: Nah, iya itu kembali kepada penegakan hukum itu sendiri sih, Pak.
6: Ya. Nah, ini kan harusnya kan arahnya kan ke perampasan aset begitu ya. Nah, ini kan katanya kenapa kita lama dalam perampasan aset koruptor? Karena dari pasal-pasal dikenakan kepada para koruptor itu yang dikenakan juga TPPU itu kan bisa TPPU bisa dihitung begitu. Itu kenapa, Pak Henry?
7: Gini, Pak. Jadi memang kalau TPPU itu kan karakteristiknya follow the money atau follow the transaction gitu. Transaksinya kan diikutin gitu kan melalui PPATK dan sebagainya gitu. Sebetulnya bukan persoalan sulitnya, tetapi masalahnya adalah untuk melakukan itu aparat penegak hukum perlu effort yang besar, Pak.
6: Yeah.
7: Gitu. Contoh misalnya gini, ketika ada aset gitu. Nah, aset itu kan tidak serta-merta aset itu ketika sudah dirampas oleh negara dijual terus laku, Pak.
6: Yeah.
7: Kan mekanismenya juga melalui lelang di KPK NLD itu take time, butuh waktu gitu kan. Nah, banyak juga kan rampasan-rampasan koruptor yang bank bekas-bekas bank BHS itu sampai sekarang
6: ya, belum laku. Ya.
7: Belum laku kan gitu. Nah, artinya harus ada semangat untuk merevitalisasi itu gitu kan. Jadi itu. Nah, terus yang kedua untuk follow the money atau follow the transaction gitu kan. Nah, kan itu untuk memproses atau menyidik satu perkara yang baru, misalnya si A koruptor. Lalu kemudian aliran dananya kelihatan. Nah, untuk yang si B, si C, si D yang menerima aliran itu kan harus due process of law juga, Pak.
6: Yeah.
7: Dan itu makan waktu. Gitu kan. Nah, memang seperti itu. Jadi memang hukum acaranya seperti itu. Nah, kalau memang mau, artinya kan kita memang sudah ada lembaga-lembaga yang memang lembaga penyitaan aset, lembaga-lembaga yang perampasan aset negara dan sebagainya, mereka punya kewenangan juga untuk menguangkan tanda petik hasil-hasil aset perampasan itu. Tetapi mekanisme di lapangan tidak mudah, Pak.
6: Yeah.
7: Untuk menjadikan itu liquid atau itu uang. Gitu. Nah, itu mungkin kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memulihkan merecovery kerugian negara itu.
6: Yeah.
7: Walaupun banyak jumlahnya, Pak.
6: Ya, jadi dikasihnya kalau memang untuk recovery kerugian negara dengan perampasan aset itu agak ribet begitu ya mekanismenya. Jadi ada kecenderungan tidak menggunakan pasal TPPU karena ingin cepat selesai atau bagaimana kalau begitu, Pak Henry?
7: Nah, kalau itu kembali ke aparat penegak hukum, Pak. Biasanya kalau TPPU yang digunakan, itu money laundering yang digunakan kan efek jeranya lebih tinggi, Pak.
6: Yeah.
7: Sehingga orang yang menerima pun menjadi takut, menurut saya itu satu positifnya, gitu kan. Nah, tetapi memang keengganan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal itu karena kan prosesnya menjadi berlarut, gitu kan, Pak.
6: Yeah.
7: Gitu. Cuma menurut saya ya kalaupun berlarut, tapi kalau tujuannya jelas, gitu kan, lakukan saja. Karena selain daripada recovery kerugian negara, itu bisa jadi unsur penjara sehingga orang takut gitu.
6: Yeah.
7: Misalkan money laundering itu ada yang pasif, ada yang aktif gitu.
6: Yeah. Sehingga
7: orang takut ketika menerima transaksi itu sehingga dia harus berhadapan dengan hukum gitu.
6: Baik, ada Pak Sarjo di Yogyakarta. Pak Sarjo, malam, Pak.
9: Ya. Halo.
6: Malam, Pak Sarjo.
9: Ya, Mas Zaini.
6: Ya, silakan Pak Sarjo.
9: Pak Sarjo. Ya, terima kasih. Ini tadi ketakutannya uang sitaan korupsi bisa akan dikorupsi lagi gitu ya.
6: Iya.
9: Jadi kalau istilah saya itu sebagai orang Jawa ya, korupsi itu kan datangnya dari ada materinya, ada kesempatannya, kan?
6: Yeah.
9: Ada semangatnya ke sana, ke negatif. Nah, kalau kesempatannya itu dikurangi atau barangkali mendekati nol lah ya. Salah satunya ya mungkin sistem penawarannya itu terpusat,
6: oh,
9: ya,
6: okay.
9: Di daerah-daerah masing-masing. Daerah masing-masing pasti muncul itu makap-makap itu yang
6: yeah.
9: Nah, kalau terpusat melalui aplikasi yang dikelola oleh
6: pusat badan langsung apa, begitu ya.
9: Ya badan apa akan ada Kementerian Perumahan ya, misalnya gitu deh.
6: Yeah.
9: Itu menyangkut ke sana mungkin yang ngurusi itu bisa dibuat sedemikian rupa dan nanti pelaksanaannya nanti keuangannya seperti apa nih dibuat sedemikian rupa sehingga kesempatan untuk berpikir untuk korupsi itu kecil. Yang penting dia supaya sekolahnya jadi bagus. Nah, pikirnya kan begitu.
6: Ya.
9: Ya. Saya kira itu
6: masih. Baik, terima kasih banyak Pak Sarjo ya. Ya, ini kan soal pengadaan barang ujungnya begitu ya, Pak Henry ya, yang memang menjadi salah satu bancakan para koruptor lah begitu. Itu menurut usul dari Pak Sarjo bagaimana?
7: Saya setuju, Pak. Jadi memang kan semangatnya Pak Prabowo itu adalah bagaimana secara langsung uang hasil rampasan itu dapat dinikmati oleh rakyat melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan, misalnya gitu ya, infrastruktur. Dan kalau mau langsung justru bagus Pak, kenapa? Karena kan kalau sekarang kan misalnya dari presiden, lalu ke kepala daerah lagi, lalu ke makin banyak jalur distribusi itu makin banyak
6: sudah banyak celahnya begitu
7: itu
6: ya.
7: Sudah, makin banyak celahnya dan itu sudah kita nggak bisa tutup mata lah, itu fakta yang terjadi dan memang fenomena yang terjadi, sistem yang terjadi. Makanya saya katakan bahwa korupsi di sini sistemik sifatnya. Gitu kan. Nah, sehingga kalau maupun langsung bagus. Jadi tapi harus betul-betul dimitigasi. Gitu kan. Diprioritaskan mana yang harus langsung itu, kayak dulu kan ada bantuan langsung tunai itu pemerintah langsung ngasih. Itu pun bermasalah kan, Pak? Gitu kan. Raskin pun bermasalah karena jalur distribusinya terlalu panjang. Sehingga kalau mau shortcut itu bentuk satu satgas gitu ya untuk penyaluran itu, sehingga pemantauannya bareng-bareng jadi kelihatan gitu, proses itunya. Dan itu memang bukan apa, menurut saya sih kalau ada komitmen yang kuat bukan hal yang sulit gitu kan, misalnya dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya gitu kan, yang sekolah dasar atau targetnya apa, sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah atau perguruan tinggi misalkan gitu kan, dilihat coba di daerah-daerah itu kan kalau kita lihat gitu kan banyak yang memang perlu support itu langsung gitu
6: ya. Jadi kuncinya sebenarnya dua. Pertama ya soal pengadaan barangnya tidak banyak tangan lah begitu ya. Yang kedua pengawasannya memang harus ketat begitu ya.
7: Pengawasan kita sudah bentuk tim khusus untuk itu. Jadi tidak bisa mengandalkan yang sekarang yang ada Pak. Karena pengalaman-pengalaman yang ada dari dana BOS dan sebagainya pun tidak maksimal sampai kepada masyarakat.
6: Iya, baik kalau begitu Pak Hendri. Pak Hendri, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak malam hari ini Pak.
7: Pak Zeni,
6: thank you. Selamat malam Pak Hendri. Terima kasih banyak
7: malam,
6: Pak.
7: Malam
6: Pak.
7: Iya, malam.
6: Silakan ya, Anda masih bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita masih membahas soal Presiden Prabowo Subianto yang punya komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi ini untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur pendidikan. Contohnya ada renovasi 8.000 lebih sekolah ya dari dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun rupiah.
10: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
11: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Wawancara Pro3.
2: Dengan Anda bisa berkomentar, kita masih coba untuk hubungi kembali Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi, untuk meminta tanggapan juga ya, bagaimana respon dari kalangan pendidik. Silakan Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi, terutama dari kasus-kasus besar, untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk pengalihan aset negara yang diselamatkan untuk kepentingan publik. Presiden menyebut dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun saja dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Di mana pemerintah memang punya target ya untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan efisiensi anggaran. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi. Pak Iman, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam,
2: Pak. Malam, Pak Iman. Pak Iman, bagaimana tanggapan kalangan pendidik dengan yang disampaikan Pak Presiden ya, bahwa dana hasil koruptor yang disita negara ini akan digunakan untuk merenovasi satuan pendidikan?
3: Wah, pertama ya, kalau dari sisi pendidikan, selama ada penambahan dana untuk pendidikan, ya kita senang ya. Karena anggaran makin banyak. Tetapi kemudian kalau uang hasil korupsi dianggarkan untuk perbaikan pendidikan, saya kira ini jadi apa ya, akan ada persoalan serius gitu ya, misalkan yeah. Oh ini 10.000 sekolah dari korupsi sawit gitu kan
2: yeah.
3: Nanti kan jadi begitu ya, tapi kami kira ini kan negara ya, sedang melakukan apa namanya pemberantasan korupsi, ya korupsi silakan dijalankan
2: yeah.
3: Tapi kan kalau pendidikan kan sudah ada kaidahnya ya, anggaran pendidikan sekian, untuk guru sekian, untuk transfer ke daerah sekian. Jadi kami justru bertanya kepada pemerintah, itu kalau dialokasikan langsung tuh sistemnya seperti apa gitu. Karena kan kita bernegara ya gitu.
2: Yeah.
3: Apakah sudah disiapkan mekanismenya seperti itu gitu.
2: Ya, yeah. Karena kan kalau dari keterangan pemerintah untuk memastikan dana tepat sasaran dan mencegah korupsi lanjutan, akhirnya dana yang sudah disita dari koruptor untuk memperbaiki sekolah jangan sampai dikorupsi lagi, ini kan disalurkan kepada sekolah langsung. Nah itu bagaimana menurut Pak Iman?
3: Ya, sebetulnya itu pertanyaan lebih ke tata negara ya gitu ya.
2: Yeah.
3: Kalau kami konsisten dari P2G adalah kita sudah punya anggaran 20%.
2: Yeah.
3: Nah, apakah mekanismenya pemerintah mau dimasukin 20% dan lain sebagainya, itu bukan wilayah kami ya.
2: Yeah.
3: Tetapi kalau kami lebih pada posisi bahwa amanat konstitusi 20% terpenuhi dan itu untuk pendidikan, perbaikan sekolah, dan lain sebagainya.
2: Ya.
3: Tapi kalau itu mau langsung, saya kira itu pertanyaan untuk hukum tata negara. Kalau untuk pendidikan, tetap kami posisinya adalah anggaran pendidikan sesuai tepat sasaran, gitu ya. Yaitu kami akan senang situ.
2: Ya, jadi kalau dari Pak Iban sebagai pendidik begitu ya, lebih nyaman istilahnya mungkin digunakan dana hasil korupsi itu ya, sitaan koruptor ya, itu mungkin bisa dimasukkan saja dalam lingkup 20% itu begitu, tidak langsung dari dana koruptor sitaannya itu langsung disebut untuk perbaikan sekolah begitu. Lebih nyaman seperti itu.
3: Iya,
2: begitu ya.
3: Menurut kami kalau ya, kalau pemerintah kan sudah punya mekanismenya penyitaan ya.
2: Ya.
3: Berarti kan penyitaan ini menjadi apa namanya pendapatan yeah. negara mungkin ya, atau menjadi ya pendapatan lain dan lain sebagainya. Nah, kalau pemerintah punya ide untuk memasukkan dan lain sebagainya, ya itu terserah, itu kan nanti dibuat peraturannya.
2: Ya.
3: Tetapi kan kami tidak bisa dong menyetujui untuk, oh ini uang koruptor langsung ke sekolah gitu.
2: Ya.
3: Itu kan dari labelnya aja kan nanti akan bermasalah. Oh ini sekolah hasil korupsi sawit ya. Enggak. Jadi saya kira pendidikan tidak bisa ikut campur di soal ketatanegaraan dan soal keuangan negara. Kalau kami dari pendidikan tetap pada fokusnya adalah di anggaran untuk pendidikan dan untuk gurunya. Selama itu bertambah kami positif saja. Tetapi kalau untuk ketatanegaranya, wah itu sepertinya perkara lain gitu.
2: Ya, jadi istilahnya beginilah, agak kurang nyaman lah jika nanti ada sekolah yang sudah bagus begitu ya. Kemudian timbullah anggapan bahwa sekolah ini diperbaiki dari hasil sitaan korupsi CPO misalkan begitu, tidak nyaman begitu ya.
3: Iya. Kalau misalkan hasil sitaan seseorang gitu, ya berarti ada patungnya gitu di situ kan enggak mungkin gitu. Kalau maksud kami lebih inilah, lebih moderat dan prinsipil. Bahwa anggaran pendidikan itu dipenuhi sesuai kebutuhannya,
2: ya.
3: Itu kan pemerintah kan pendapatannya ada banyak, bukan hanya soal penyitaan korupsi saja, ya silakan dimasukkan ke dalam pendapatan negara, kan setelah pendapatan kan pasti nanti ada anggaran tahun depan lagi gitu kan,
2: ya.
3: Bukan langsung didistribusikan gitu ya, uangnya masih bawa korupsi kan gak mungkin ya. Saya kira kayaknya kalau bernegara tidak seperti itu gitu, mungkin pemerintah menyiapkan sistem, karena ini kan bernegara ya,
2: ya.
3: Tidak langsung direct seperti itu gitu, menurut kami seperti itu.
2: Ya, nah pemerintah ini kan punya target revitalisasi sekolah 71.000 ya Pak Iman ya.
3: Betul.
2: Kelihatannya kalau disebut oleh Pak Presiden kan dana 13 triliun dari CPO saja bisa merenovasi kurang lebih 8.000 sekolah. Nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kelihatannya akan dimasukkan juga dalam rangkaian revitalisasi 71.000 sekolah itu untuk sitaan hasil korupsi itu. Nah terlepas dari namanya yang agak sedikit mungkin kurang berkenan dari kalangan pendidik begitu ya. Tapi menurut Pak Iman ya, sekolah seperti apakah ya memang ini agar memang bisa menjadi sebuah upaya yang tepat sasaran begitu, yang akan direvitalisasi dengan dana-dana yang dari berbagai macam lah datangnya begitu Pak Iman.
3: Pertama, kami itu P2G sangat mengapresiasi revitalisasi sekolah.
2: Iya.
3: Karena itu yang kami tunggu selama bertahun-tahun. Kapan nih pemerintah punya program yang memang fokus. Kan nggak mungkin ya ada sekolah rusak tiap hari muncul ya di televisi, sosial media, gitu. Kapan sih nih? Nah ini sudah dimulai, jadi kami mendukung. Kami mungkin setelah kebijakan revitalisasi sekolah ini sudah dilaksanakan, yang dananya ini swakelola gitu ya, nah kami juga berpikir ke depan, oh mungkin tolong juga diawasi, karena kan swakelola ini masuk ke rekening sekolah.
2: Iya, betul.
3: Kami juga mengkhawatirkan kalau di antara kami, kepala sekolah, maaf, potensi korupsi juga gitu loh. Jadi senang dapat uang, tetapi kami juga nggak mau ada korupsi gitu. Karena kalau terjadi korupsi di sekolah, kalau pelaku korupsi itu ada di sekolah, bisa dibayangkan nggak orang yang belajar di situ?
2: Ya.
3: Nah, jadi kami dua hal sebetulnya. Senang mendapatkan dana revitalisasi karena itu yang selalu kami suarakan, tapi di sisi lain pemerintah tolong buat mekanisme
2: pengawasannya,
3: korupsi gitu.
2: Karena sekolah, swakelola begitu ya.
3: Silakan, siapkan. Ya. Ya ini bagus kok, ini banyak sekolah-sekolah yang sudah melapor, sudah direvitalisasi dan lain-lain, itu positif menurut kami.
2: Tapi sistem pengawasannya harus seperti apa kalau menurut Pak Iman ya, karena ini swakelola begitu dana ini?
3: Iya, memang kami sudah melihat juga menyaksikan ya, yang sekarang berjalan, misalkan ada BIMTEK, teman-teman yang mengerjakan dan lain. Sejauh ini sih belum ada persoalan serius, tetapi kami kira pemerintah kan punya lembaga nih seperti KPK gitu kan,
2: ada
3: walaupun
2: BPKP,
3: pemerintah ya mengatakan ya BPKP, kejaksaan kemarin diminta mengusut kasus ya, jangan karena kurang kompeten gitu ya masalah administrasi malah kena padahal tidak ada niat korupsi, itu kan dikatakan kejaksaan, tapi KPK juga menurut kami harus dilibatkan, semua lembaga biar transparan lah gitu.

0: pelaporannya mereka bolak-balik gitu ya. Pencairannya 70%, 30%, terus mereka juga harus memiliki laporan. Ya sejauh ini sih masih masih tidak ada masalah, tapi kami kira seperti KPK ini kan punya punya mekanisme ya, atau BPKP ini ya, tolong dicegah gitu, dicegah dengan mekanisme-mekanisme yang ada, karena sejauh ini sih kami belum mendapatkan laporan ya untuk korupsi-korupsi. Tapi kami tidak ingin gitu ya pendidik, guru, kepala sekolah terlibat dalam korupsi ini. Memang ya, suap kelola ini positif negatifnya seperti itu. Positifnya tidak ada lagi pembangunan yang lurus langsung dari atas, tetapi nanti kepala sekolah bisa memanajerial sendiri, mungkin ya, ada bahan baku yang lokal dan lain sebagainya. Itu positifnya itu. Negatifnya adalah ya tadi pengawasannya. Kalau pemerintah sudah bikin pengawasan yang baik, ya alhamdulillah kita doakan semoga ini berjalan dengan baik. Tapi semua orang harus memantau ini.
1: Ya.
0: Bukan berarti tidak percaya terhadap kepala sekolah dan guru dan sekolah, tetapi kita ingin semuanya lepas daripada korupsi, apalagi ya, tadi uangnya dari uang korupsi gitu. Masa dikorupsi lagi gitu kan.
1: Karena potensi kita godaan kalau
0: untuk pendidikan ya, intinya
1: potensi godaan terkait dengan dana ini pasti adalah begitu ya, Pak Iwan ya. Itu ya, yang dikhawatirkan itu, begitu ya.
0: Betul, semakin ketat kan semakin bagus.
1: Ya. Baik kalau begitu, Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak malam hari ini, Pak.
0: Baik, sama-sama. Ya,
1: selamat malam Pak Iwan. Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Iman Zanatul Hairi. Ini memang untuk memastikan dana tepat sasaran. Jadi dananya ini nanti akan diserahkan langsung kepada pihak sekolah, jadi swakelola ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.
3: Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semua ini, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah, tetapi seolah-olah hanya perintah semata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak, karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tetapi tidak ramah dengan bumi, tempat tercinta ini. Stop penggunaan plastik secara berlebihan agar kita bisa bertahan di bumi yang kita dambakan. Less plastic is fantastic.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan dua satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Jakarta Barat dihentikan sementara operasionalnya. Langkah tersebut diambil setelah ditemukan kondisi dapur tidak layak dalam inspeksi mendadak program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan

0: Di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Tadi kita sudah bahas beberapa topik, diantaranya pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, sekaligus mengakhiri juga kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing setelah beliau juga memberikan beberapa informasi mengenai hasil pertemuan, diantaranya mengenai komitmen dari Tiongkok untuk menahan pengiriman peralatan militer ke Iran. Ini yang dikatakan oleh Trump ya. Sementara media pemerintah Cina telah merilis keterangan resmi mengenai pembicaraan antara Xi Jinping dan Donald Trump, di mana disampaikan oleh Xi bahwa kunjungan tersebut sebagai bersejarah dan menjadi tonggak penting. Dia juga mengatakan kedua pemimpin telah menetapkan posisi baru bagi hubungan yang konstruktif, kemudian strategis dan juga stabil antar kedua negara. Banyak kalangan pengamat internasional menyebut ada harapan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran bisa mereda melalui jalur dari Tiongkok yang bisa membujuk Iran agar lebih lunak terhadap Amerika Serikat. Nah, ini yang salah satu kita bahas tadi ya. Kemudian juga kita sudah bahas mengenai Presiden Prabowo Subianto yang punya komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan dari para koruptor untuk membangun ataupun merevitalisasi sekolah-sekolah. Pemerintah memang punya target ya, melakukan revitalisasi atau perbaikan sekitar 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya menggunakan dana dari hasil sitaan para koruptor. Salah satunya hasil sitaan korupsi CPO yang nilainya mencapai 13 triliun rupiah. Tadi kita juga sudah bahas mengenai nilai tukar rupiah yang mencapai 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih belum pasti, dan disebut juga ini juga dampak dari kenaikan harga minyak dunia hingga data ekonomi Amerika Serikat yang menjadi faktornya. Selain itu, dari faktor internal disebut permintaan dolar yang cukup tinggi untuk membayar dividen, membayar hutang, dan juga keperluan jemaah haji ikut mendorong melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, ini beberapa topik yang sudah kita bahas. Nanti kita akan pantau juga bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
5: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
4: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
5: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
4: Oh, itu super aman di mana?
5: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
4: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
5: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
4: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
5: Apa tuh?
4: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
5: Oh, iya juga ya. pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
4: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
5: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
4: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara mencatat 233 kepala keluarga terdampak banjir di Kota Binjai. Pusdalop mendata 233 kepala keluarga yang terdampak tersebar di Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan. Sedikitnya 857 jiwa dari 233 kepala keluarga tersebut terdampak akibat peristiwa ini. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan serta melakukan koordinasi dalam hal penanganan bencana di lokasi terdampak. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali bersama dengan tim gabungan di Pulau Dewata menggagalkan upaya penyelundupan 1.424 ekor burung tanpa dokumen di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, dan Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem. Dalam menggagalkan penyelundupan satwa tidak dilindungi itu, Kepala BKSDA Bali, Ratna Hendratnoko, bersinergi dengan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan, TNI Angkatan Laut, Polsek Karangasem, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Flight Protecting Indonesia World. Dalam operasi di Pelabuhan Gilimanuk, petugas menemukan 3 kotak berisi burung tanpa dokumen yang diangkut menggunakan salah satu armada bus dengan nomor polisi DK7301GH tujuan Surabaya. Gempa dengan magnitudo awal 6,3 mengguncang Jepang Timur laut tanpa peringatan tsunami. Gempa yang terjadi pada pukul 20.22 waktu setempat itu berpusat di lepas pantai Prefektur Miyagi, sekitar 50 km di bawah permukaan tanah. Gempa tercatat pada skala intensitas seismik Jepang 7 di sejumlah daerah di Prefektur Miyagi dan intensitas seismik 4 di Iwate dan sebagian Miyagi. Layanan kereta cepat antara Tokyo dan Prefektur Aomori di jalur Tohoku Shinkansen dilaporkan dihentikan menyusul terjadinya gempa tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih Manchester United, Michael Carrick memastikan gelandang senior Casemiro akan melakoni laga perpisahan di Old Trafford menghadapi Nottingham Forest pada minggu nanti. Dia memandang Casemiro sosok penting di dalam tim MU sejak bergabung dari Real Madrid. Selama 4 musim membela United, Casemiro andil dalam mempersembahkan Piala FA pada 2024 dan Piala Liga Inggris pada 2023. Carrick menilai Casemiro layak mendapatkan pujian selama membela United dan 2 pertandingan terakhir Liga Inggris akan menjadi panggung terakhir bagi gelandang Brazil tersebut.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Jadi kami awali dengan informasi mengenai Guru Besar Fakultas Kedokteran UNS Solo menyebut kemungkinan pandemi virus hanta sangat kecil, berbeda dengan COVID-19 yang menyebar cepat dari manusia ke manusia. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma.
1: Selama ini kita menduga hanta virus sudah ada. Dan di Indonesia sudah lama kita kenal, sejak tahun 90 sudah ada. Hanya seringkali memang tidak terdiagnosa karena orang lebih dulu mengarahkannya, menduganya ya, oh ini anu memang berdarah, misalkan oh ini apa, begitu.
2: Hanta virus kini menjadi perhatian publik setelah ditemukan sejumlah kasus positif melalui penelitian terbaru di Indonesia. Namun masyarakat diimbau tidak panik karena virus ini sejatinya merupakan virus lama yang sudah ada sejak tahun 90-an. Kepada RRI, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Profesor Tonang Dwi Ardianto menjelaskan, resiko pandemi hantavirus sangat rendah. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus hanya menular melalui hewan pengerat dan tidak menyebar antar manusia secara masif.
1: Kalau COVID itu memang betul-betul memang virus baru, belum pernah ada sebelumnya. Dan dia punya kemampuan untuk menyebar dari manusia ke manusia. Maka waktu itu begitu COVID muncul, ada kemampuan menyebar dari manusia ke manusia, maka menjadi penyebaran dengan cepat. Ada salah dan berujung ke terjadinya pandemi. Sementara Anda virus itu, suatu virus yang sudah lama kita kenal sebetulnya, sudah beberapa kali menimbulkan penyakit, tapi memang belum sampai ke level yang sifatnya menimbulkan wabah itu belum. Nah, karena itu, saat ini kita katakan bahwa bagi ukuran masyarakat ini sifatnya risiko masih rendah, artinya risiko menjadi pandemi itu rendah.
2: Profesor Tonang juga meluruskan salah kaprah mengenai pola penularan virus ini. Penularan utama bukan melalui gigitan tikus, melainkan melalui proses aerosolisasi atau partikel kotoran dan urin tikus yang terbang bersama debu lalu terhirup manusia. Di Indonesia sendiri, serangan virus ini lebih banyak berdampak pada gangguan ginjal, mirip dengan gejala leptospirosis. Warga diminta waspada saat membersihkan area lembab seperti gudang atau saluran air dengan selalu menggunakan masker dan menerapkan pola hidup bersih.
1: Kita hindarkan ruang-ruang yang kotor, yang lembab, mungkin ada saluran air yang kita bersihkan misalkan, atau mungkin gudang yang tidak dipakai udah banyak tikusnya, itu yang berisiko itu yang kita bersihkan. Gitu ya, jadi jangan terus diprotes, katakan kita nggak digigit tikus, tidak sakit, bukan gigitnya yang utama ya, bukan itu.
2: Hingga saat ini, belum ada obat khusus maupun vaksin global untuk hantavirus, sehingga pengobatan dilakukan berdasarkan gejala klinis yang muncul pada organ tubuh pasien. Oleh karena itu, deteksi dini di fasilitas kesehatan menjadi sangat penting jika warga mengalami demam tinggi yang disertai gangguan fungsi ginjal. Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana jemaah calon haji dari Aceh Barat dijadwalkan berangkat hari ini menuju ke Tanah Suci. Arif Rizalul menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah calon jamaah haji asal Aceh Selatan tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dari jumlah tersebut terdiri atas 66 orang jamaah laki-laki dan 109 orang jamaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan, Khair Rizal, mengatakan sebanyak 173 jamaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 orang jamaah lainnya masuk dalam kloter 13. Dan total calon jamaah haji Aceh Selatan sebanyak 175 orang. Dalam kloter 9 Kabupaten Aceh Selatan bergabung dengan calon jamaah haji dari Kabupaten Nagan Raya sebanyak 165 orang dan Aceh Jaya sebanyak 49 orang. Dan seluruh jamaah hari ini berangkat menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
4: Aceh Selatan, kita berangkatkan calon jamaah haji ini sebanyak 175 orang, terdiri dari laki-laki 66, perempuan 109, dengan pemberangkatan terbagi dalam dua kloter, kloter 9 173 dan kloter 13 2 orang.
3: Yang menjelaskan jamaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jamaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Yang berharap seluruh calon jamaah haji diberikan kemudahan, kesehatan serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dan kembali ke daerah dengan memperoleh haji yang mabrur. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3, terus mendara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto membeli sapi jumbo seberat 1,2 ton asal Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan kurban tahun ini. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
5: Presiden Prabowo membeli satu ekor sapi kurban jumbo asal Kabupaten Lamongan untuk kurban Idul Adha tahun ini. Sapi berbobot 1,2 ton tersebut berasal dari peternak di Desa Puter, Kecamatan Kemang Bau. Rencananya akan disembelih di wilayah Kecamatan Mantup. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati. Ia menjelaskan sebelumnya Lamongan mengusulkan 13 ekor sapi kategori jumbo kepada pemerintah provinsi untuk calon hewan kurban presiden. Sapi-sapi tersebut memiliki bobot antara 900 kg hingga 1,3 ton. Proses pembelian sapi kurban presiden dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga tidak seluruhnya melalui DPKH Kabupaten Lamongan. Pihaknya hanya mengusulkan data sapi-sapi terbaik yang memenuhi kriteria.
6: Untuk sapi presiden tahun ini, Lamongan kemarin sudah mengusulkan 13, di mana sapi ekstrim istilahnya dengan berat antara 900 sampai dengan 1,3 ton. Nah, itu kita masukkan di provinsi. Lamongan ini terbanyak 13 yang kita usulkan, namun yang dibeli presiden ini masih satu. Cuma kita mengusulkan bahwa di Lamongan ini ada yang sapi ekstrim tadi dengan seberat itu. Nah, yang di Lamongan ini yang dibeli punyanya Pak Gaji Wiknyo, posisi yang diputer itu dengan berat 1,2 ton.
5: Rencananya sapi kurban bantuan Presiden Prabowo akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lamongan sebelum pelaksanaan penyembelian, sebagaimana tradisi tahun sebelumnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Prutika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Catatan Peristiwa.
8: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
7: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa malam.

0: Pada momen libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus terjadi peningkatan penumpang di Terminal Pare Kediri. Berikut informasinya Heri Susanto.
1: Pada momen libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri hari Rabu 13 Mei 2026 yang tiba di Kediri pada hari Kamis pagi 14 Mei 2026, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026.
2: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai Pak, dari barat terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
1: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
3: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh. Tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
1: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang, perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat, namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyatakan pembukaan aktivitas galian tambang di Rumpin dan Cigudeg Kabupaten Bogor mutlak diperlukan demi mendukung program pembangunan daerah. Berikut informasinya disampaikan oleh reporter kami Yofri Haryadi.
4: Pertama, pembangunan pemerintah itu yang menjadi wajib pembangunan dasar itu.
5: Gubernur Jawa Barat secara tegas belum menyetujui pembukaan aktivitas tambang galian C di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang Kabupaten Bogor yang berdampak pada keberlanjutan sejumlah pembangunan strategis daerah dan pusat khususnya di Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada Rabu 13 Mei mengatakan hampir seluruh program kerja pemerintah daerah Kabupaten Bogor adalah proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rehabilitasi gedung sekolah, hingga penataan kawasan Tegar Beriman Cibinong. Langkahnya pasokan kebutuhan akan material seperti batu, pasir, split, serta coran beton casting dikeluhkan oleh para kontraktor mitra kerja pemerintah. Harga material dasar bangunan yang naik drastis sudah pasti membuat para pemborong itu pun berhenti di tengah jalan karena rencana anggaran bangunan sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.
4: Perbaikan jalan-jalan yang rusak infrastruktur. Semuanya bermuara butuh material. Kalau material juga kita belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk dengan satuan yang sudah ditetapkan oleh APBD Kabupaten di dalam Perda. Contoh, harga satuan misalnya kita untuk material 350 per kubik. Kalau beli dari luar bisa sampai Bogor itu mencapai 525 atau 550. Sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu akan rugi. Sehingga yang harus diwanti-wanti, diwaspadai adalah jangan sampai nanti pekerjaan di tengah perjalanan ditinggal karena tidak ada material.
5: Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap bertahan dengan keputusannya.
6: Pertama, bahwa membuka tambang izin lokasinya ada kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik. memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang, saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu, karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem.
5: Proyek pembangunan flyover Bojonggede Kemang, kemudian perbaikan jalan lingkungan di kabupaten yang berada di pelosok membutuhkan pasokan bahan baku material dari Rumpin, Cigudeg dan sekitarnya, termasuk rencana pembangunan proyek strategis nasional mulai dari Gedung Koperasi Desa Merah Putih, Dapur MBG, hingga program 3 juta rumah subsidi serta gentengisasi yang mutlak membutuhkan jenis bahan material dimaksud.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya tengah meningkatkan infrastruktur dan SDM sebagai upaya mendorong kualitas RSUD Tani Nelayan Tasikmalaya atau TNT menjadi rumah sakit yang mampu melayani masyarakat secara maksimal. Berikut laporan selengkapnya Nova Nugraha.
7: Pemkab Tasikmalaya berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kualitas layanan yaitu dilakukan pada kualitas layanan rumah sakit Tani Nelayan Tasikmalaya atau TNT di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan peningkatan kualitas layanan akan mulai dilakukan dengan penambahan fasilitas termasuk SDM seperti dokter spesialis. Dengan peningkatan kualitas layanan, diharapkan layanan kesehatan masyarakat lebih baik sehingga warga yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya tidak perlu berobat ke wilayah kota. Cecep juga berharap upaya ini segera terrealisasi sehingga warga akan mudah mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
8: Yang kita ingin dorong agar infrastruktur fisiknya segera bisa lebih lengkap, dan tentu juga tadi tidak kalah penting sumber daya manusianya, SDM-nya, dokternya harus segera ada, terutama kaitan dokter spesialis. Jadi kapan baiknya berhenti.
7: Sementara itu, upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan kesehatan diapresiasi warga Kabupaten Tasikmalaya. Irfan, warga Singaparna, mengatakan dengan wilayah yang luas, sudah seharusnya Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa rumah sakit. Namun tentunya tidak hanya jumlah rumah sakit saja yang ditambah, tetapi kelengkapan rumah sakit juga harus menjadi perhatian.
9: Saya kira upaya bagus ya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit TNT yang ada di selatan Selatan Tasik untuk mengcover masyarakat di wilayah Tasik Selatan. Kalau ke wilayah kabupaten itu jauh, bagus, harus ditingkatkan itu.
7: Sementara itu, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan rumah sakit TNT, pemerintah daerah setempat juga segera membangun rumah sakit di wilayah utara. Pemerintah daerah telah menghibahkan tanah di wilayah utara untuk pembangunan rumah sakit yang akan dibangun oleh PP Persis. Dengan semakin banyaknya layanan kesehatan yang ada, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyuluh perikanan di Kabupaten Waikanan terbilang minim, jumlahnya hanya 4 orang. Kondisi ini membuat pendampingan potensi perikanan daerah belum maksimal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rio Tanjung.
10: Keterbatasan jumlah penyuluh perikanan di Kabupaten Waikanan menjadi perhatian serius Dinas Perikanan. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi optimalisasi pendampingan potensi perikanan di wilayah kecamatan. Koordinator Penyuluh Perikanan Waikanan, Joko Widodo, kepada RRI mengatakan, saat ini hanya ada 4 penyuluh aktif. Jumlah itu harus menjangkau 15 kecamatan dengan wilayah yang cukup luas. Ia menilai keterbatasan SDM membuat pendampingan belum maksimal. Menurutnya, kondisi ideal minimal 1 penyuluh bertugas di setiap kecamatan. Dengan pola itu, potensi perikanan di tingkat lokal bisa lebih terpantau. Ia berharap adanya penambahan tenaga penyuluh untuk memperluas jangkauan layanan. Penambahan SDM dinilai penting agar pembinaan lebih efektif.
11: Di Kabupaten Perikanan saya sampaikan lagi bahwa penyuluh perikanan ini cuma ada 4 orang. Dengan luasan Kabupaten Perikanan yang sedemikian luas, kalau kita lihat kecamatan itu 15 kecamatan ya, ya Pak Badir, 15 kecamatan dengan penyuluhnya 4 orang sehingga SDM kami sangat terbatas itu, Pak. Jadi sekali lagi ya kalau idealnya sebetulnya ya minimal satu kecamatan satu, Mas. Minimal satu kecamatan satu. Jadi harapan kami memang kalau bisa SDM kita untuk penyuluh perikanan itu ditambah sih di Kabupaten Perikanan sehingga kita bisa menjangkau potensi-potensi di kecamatan yang sedemikian luas di Kabupaten Perikanan.
10: Kepala Dinas Perikanan melalui PLT Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Peningkatan Daya Saing Dinas Perikanan Waikanan Padeli juga menyoroti hal serupa. Ia menyebut 4 penyuluh harus membagi tugas ke beberapa kecamatan sekaligus. Ia berharap para penyuluh tetap semangat menjalankan tugas di lapangan.
12: Harapannya berbaktilah kepada Waikanan. Ibaratnya walaupun dia mereka ini kan cuma 4 ya, sedangkan ada 15 kecamatan. Walaupun jarak tempuhnya berarti satu orang itu bisa 3 kecamatan atau 4 kecamatan, supaya mereka sehat-sehat aja lah, tambah kuat itu. Mudah-mudahan juga ditambah dari Kementerian Kelautan Perikanan ditambah minimal 10 lah ya, gitu, nggak bisa yang 15. Mungkin itu harapan kami dari Dinas Perikanan.
10: Lebih lanjut, pihak dinas juga berharap adanya perhatian dari kementerian untuk penambahan tenaga. Setidaknya tambahan 10 penyuluh dinilai dapat membantu pemerataan pembinaan. Dengan penambahan SDM, pendampingan potensi perikanan di Waikanan diharapkan lebih optimal. Penyuluh menjadi ujung tombak pengembangan sektor perikanan daerah.
13: Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pro 3, jaringan berita nasional.
15: Dinamika olahraga.
16: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
17: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fajri.
15: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Indonesia menyapa malam.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2026.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta tentunya keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang ingin kami sampaikan hari ini adalah terkait pengelolaan dan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola layanan ibadah yang akuntabel, transparan, aman, dan sesuai ketentuan syariah tentunya maupun regulasi pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuki hari ke-25 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji, di mana secara umum seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan lancar dengan pendampingan penuh oleh petugas. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 411 kloter dengan 158.978 jemaah dan 1.641 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 392 kloter dengan 151.382 jemaah dan 1.568 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, sebanyak 140 kloter dengan 53.705 jemaah dan 561 petugas telah tiba di Jeddah. Kami juga tentu memantau keberangkatan haji khusus ke Tanah Suci. Tercatat hingga saat ini sebanyak 11.087 jemaah haji khusus telah tiba di Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, menjelang fase puncak ibadah haji, kami mengingatkan kembali kepada seluruh jemaah, khususnya jemaah yang melaksanakan haji tabatu dan memiliki kewajiban dam, agar memahami mekanisme pembayaran dam yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kementerian Haji dan Umroh menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, pemerintah menyediakan ruang yang sangat luas bagi jemaah untuk kemudian menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing. Baik yang meyakini bahwa pandangan fikih sebagian ulama di mana dam dapat dilaksanakan di dalam tanah air, atau pemerintah kemudian mempersilahkan pelaksanaan dam ini dapat dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, bagi jemaah yang meyakini bahwa dam hanya sah dilaksanakan di tanah haram, pemerintah pun juga memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project. Bagi yang akan melaksanakan pembayaran dam di tanah haram, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menetapkan pembayaran dam secara resmi melalui Adahi yang terintegrasi dengan platform Nusuk Masar. Skema ini memang dipilih untuk memastikan pelaksanaan dam berlangsung sesuai syariat, tertib administrasi, aman, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun biaya pembayaran dam tahun ini ditetapkan sebesar 720 rial Saudi per jamaah. Hingga saat ini, data yang kami terima tercatat sebanyak 34.308 jemaah di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia atau PPIH memastikan mekanisme pembayaran dam dan kurban bagi jemaah haji Indonesia kini dapat semakin mudah, aman, dan transparan. Untuk memberikan kemudahan layanan kepada jemaah, petugas Adahi akan hadir langsung ke hotel-hotel tempat jemaah menginap untuk melakukan proses pembayaran dan verifikasi. Jadi skema jemput bola ini diharapkan mempermudah jemaah, terutama lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Masing-masing petugas kloter akan membantu proses pembayaran setiap jemaah. Setelah transaksi selesai, setiap jemaah akan memperoleh bukti pembayaran resmi sebagai tanda terima bahwa kewajiban dam telah ditunaikan secara sah dan tercatat dalam sistem. Kami menegaskan kepada seluruh jamaah agar tidak melakukan pembayaran dam melalui jalur tidak resmi, termasuk menggunakan jasa calo maupun pihak yang tidak berwenang, ataupun melakukan transaksi langsung di luar sistem yang telah ditetapkan. Karena langkah ini penting untuk melindungi jamaah dari potensi penipuan, memastikan dana dikelola secara transparan, serta menjamin bahwa ibadah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi dari otoritas Arab Saudi. Petugas haji di lapangan saat ini juga terus secara aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada jemaat terkait pilihan-pilihan jenis haji dan kewajiban dam, termasuk membantu proses pendataan dan pendampingan pembayaran agar berjalan dengan tertib. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk aktif berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter maupun petugas sektor apabila membutuhkan informasi terkait dengan pembayaran dam. Jangan mudah menerima informasi yang belum terverifikasi. Bapak Ibu sekalian, kami turut mengajak seluruh jamaah untuk kemudian tetap fokus menjaga kesehatan menjelang fase armusna. Pastikan bahwa stamina tetap terjaga karena rangkaian ibadah puncak haji memerlukan kesiapan fisik yang optimal. Mari membiasakan diri berjalan kaki secara bertahap sesuai dengan kemampuan tentunya, agar jemaah dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan baik, di mana kami menghimbau kepada jemaah untuk membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama pada saat siang hari saat suhu udara sangat tinggi. Utamakan ibadah wajib, perbanyak istirahat, konsumsi makanan yang teratur tentunya, dan penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan cukup minum air putih. Gunakan waktu di tanah suci ini secara bijak agar stamina tetap terjaga menjelang armusna atau puncak haji, karena haji bukan sekadar ibadah ritual saja, namun juga ibadah yang harus dilakukan dengan fisik yang prima serta membutuhkan waktu tempuh dengan berjalan kaki yang tak sedikit. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah dengan penyakit penyerta atau resiko tinggi, kami meminta agar selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, maupun petugas sektor. Jangan menunggu kondisi memburuk terlebih dahulu dan langsung saja kemudian melaporkan kepada petugas jika mengalami keluhan-keluhan kesehatan seperti misalnya lemas, pusing, sesak nafas, demam, maupun juga dehidrasi. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa layanan kesehatan Haji Indonesia hingga saat ini terus berjalan optimal. Petugas kesehatan melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, serta pendampingan kepada jemaah di hotel, sektor, klinik kesehatan Haji Indonesia, maupun juga fasilitas kesehatan rujukan di Arab Saudi. Namun demikian, tentunya keberhasilan menjaga kesehatan jemaah juga sangat bergantung pada kedisiplinan masing-masing jemaah dalam mengenali kondisi tubuhnya dan mengikuti arahan petugas. Dalam kesempatan ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang sudah tak mengenal lelah terus bekerja memberikan layanan terbaik kepada jemaah baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas selama menjalankan ibadah haji. Sekali lagi kami ingatkan, jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, biasakan diri berjalan kaki, kurangi aktivitas yang tidak mendesak, dan tentunya ikuti seluruh arahan petugas demi kelancaran ibadah.

0: Satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Berikut kami hadirkan juga mengenai keterangan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terkait dengan update dari MBG, kemudian pemulihan pasca bencana dan kesiapan untuk Idul Adha 2026.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Dr. Muhammad Qodari. Yang saya hormati PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Direktur dari Bappenas, dan rekan-rekan jurnalis media cetak, elektronik, dan online, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Sebelumnya kami sampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional yang kebetulan beliau saat ini sedang di Jawa Timur sehingga tidak bisa hadir, begitupun juga Bapak Wakil Menteri Pertanian yang saat ini masih di Rusia, Bapak. Ya, sedang mengikuti sidang bersama dengan Bapak Menko Perekonomian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas bahwa pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian bekerja keras untuk memastikan stok pangan aman, cukup, terkendali, dan distribusi lancar. Sehingga masyarakat khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Ketersediaan pangan strategis berupa beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging dan telur ayam, gula konsumsi, dan daging sapi atau kerbau cukup aman dan terkendali. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton atau 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah atau CBP saat ini mencapai 5,29 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Produksi daging ayam, telur, telur ayam, dan bawang merah telah surplus, bahkan telah diekspor ke berbagai negara. Selanjutnya lanjut. Ya, ini capaian cadangan beras pemerintah kita mencapai 5,29 juta ton. Lanjut. Ya, untuk tadi saya ulang, untuk produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah kita sudah surplus, bahkan telah diekspor ke berbagai negara. Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026, lanjut slide-nya, mencapai 3.246.790 ekor. Sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor, terdapat surplus sekitar 891.000 320 ekor.

0: sehingga secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali. Dan jika dirinci berdasarkan jenis hewannya, untuk sapi ketersediaan 859.268 ekor, kebutuhannya 791.452 ekor, surplus 67.816 ekor. Untuk kerbau, ketersediaan 33.952 ekor, kebutuhannya 12.914 ekor, surplus 21.038 ekor. Untuk kambing, ketersediaan 1,4 juta ekor, kebutuhannya 1,08 juta ekor, dan surplus 332.861 ekor. Untuk domba, ketersediaan 935.690 ekor, kebutuhannya 466.086 ekor, sehingga surplus 469.604 ekor. Tentu ini adalah ternak-ternak yang bisa atau sudah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban. Proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat sekitar 3,82% atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan dengan tahun 2025. Pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih minus agar pasokan merata dan harga juga terkendali. Pemerintah terus menjaga kesehatan hewan kurban karena pada umumnya hewan kurban ini merupakan ternak atau hewan tabungan dari para peternak kita, sehingga kesehatannya kita jaga melalui program vaksinasi, kemudian pengawasan lalu lintas untuk kurban ini, dan menjelang Idul Adha memang lalu lintasnya cukup tinggi. Yang kita lakukan tentu pengawasan oleh dokter hewan dan petugas kesehatan hewan terhadap potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Saat ini kita masih punya PMK ini, kemudian lumpy skin disease, kemudian penyakit antraks, ini salah satu penyakit zoonosis, dan tentu penyakit hewan menular strategis lainnya. Menggunakan sistem informasi kesehatan hewan nasional terintegrasi atau yang biasa disebut dengan ISIPNAS. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid, panitia hewan kurban, tentang tata cara penanganan hewan yang baik sesuai kaidah kesehatan hewan, pemotongan hewan kurban, dan penanganan daging yang halal, aman, dan higienis. Permentannya sudah beberapa kali dilakukan perubahan, dan yang terakhir permentan tahun 2014. Kemudian untuk menjaga dan memantau pelaksanaan hewan kurban pada hari H nanti, pemerintah telah menyiapkan 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan hewan kurban. Jadi biasanya mendekati nanti akan kita lepas, dan tentu petugas ini terdiri dari petugas dari kementerian, baik Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan seluruh UPT, kemudian perguruan tinggi, dinas yang bidangnya fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, kabupaten, dan juga asosiasi profesi. Jadi kami akan melepas Pak Kepala Badan menjelang nanti Hari Raya Idul Kurban untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada hari hanya. Yang menarik dan perlu kami sampaikan di sini adalah sejak tahun 2025 kemarin, alhamdulillah penyembelihan hewan dam haji itu sudah mulai dilakukan di tanah air. Dan untuk tahun 2026 ini, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh tahun 2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam, dan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengalihan penyembelihan dam ke tanah air, telah dibuka ruang kebijakan bahwa penyembelihan hewan dam atau hadyu dapat dilaksanakan di tanah air. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya memenuhi aspek syariat, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya para peternak kambing dan domba. Dan dengan penyembelihan dam di tanah air ini tentu akan memotivasi para peternak domba dan kambing untuk menyiapkan ternaknya yang terbaik, dan tentu ini akan meningkatkan penyerapan sehingga perputaran ekonomi di peternakan domba dan kambing akan semakin meningkat. Pada tahun 2025, pemotongan hewan dam di tanah air sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total sebanyak 8.447 ekor kambing atau domba dengan nilai manfaat mencapai sekitar 21,4 miliar. Dan ini sekali lagi mencerminkan besarnya potensi ekonomi sekaligus manfaat sosial dari pelaksanaan dam di tanah air. Untuk tahun 2026, jumlah pemotongan dam yang akan dilaksanakan di Indonesia tercatat sebanyak 10.779 ekor kambing atau domba, dan ini nilainya sekitar kurang lebih 28 miliar atau mungkin sekarang bisa sampai 30 miliar dan tersebar di 17 provinsi. Nah, mudah-mudahan ke depan 220 ribu jamaah haji ini kalau semua penyembelihan damnya dilakukan di tanah air, tentu ini akan semakin menambah manfaat khususnya bagi perekonomian di peternakan domba dan kambing di tanah air. Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan juga Bappanas hadir menjaga ketersediaan pangan nasional. Pemerintah hadir melindungi petani dan peternak rakyat. Pemerintah hadir memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah dengan aman, nyaman, dan tenang.
1: Demikian tadi keterangan mengenai kesiapan untuk Idul Adha, terutama dari sisi kesediaan hewan kurban dari Kementerian Pertanian. Jelang Warta Berita pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM di wilayah Jambi. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, mengatakan pihaknya menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dengan dugaan pelanggaran yaitu melibatkan mobil tangki BBM di Jambi. Menurut dia, saat ini perusahaan melalui regional Sumbangsel bersama dengan PTL Nusa Petrofin selaku transportir telah melakukan verifikasi dan investigasi internal secara menyeluruh. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelaskan secara rinci hasil pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing termasuk isu Indo-Pasifik dan hubungan Jepang-Amerika Serikat. Takaichi mengatakan usai berbicara dengan Trump bahwa ia sangat berterima kasih karena Presiden Amerika Serikat itu turut mengangkat isu Jepang dalam pertemuannya dengan Xi meski tidak menjelaskan rinciannya. Menurut Takaichi, dirinya dan Trump juga bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan terkait dengan Tiongkok di bidang keamanan dan ekonomi serta sepakat menjaga komunikasi erat terkait dengan situasi kawasan Indo-Pasifik. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Herdman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski Jai Itjes dan kawan-kawan berada di grup neraka di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Pelatih berkebangsaan Inggris itu mengatakan bahwa langkahnya dalam membawa tim merah putih berbicara banyak pada turnamen terbesar di Asia ini adalah dengan memberikan fondasi mental yang kuat. Menurut Herdman, fondasi mental yang kuat akan membuat para pemain tidak akan risau menghadapi lawan sekuat apapun.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Komite Disiplin PSSI menghukum Persipura Jayapura dengan larangan bertanding dengan penonton dalam laga kandang selama satu musim plus denda totalnya Rp240 juta. Sanksi itu tertuang dalam SK Komdis PSSI tertanggal 13 Mei 2026. Hukuman ini disebabkan pelaku perilaku penonton yang diduga merusak fasilitas dan juga membakar mobil di Stadion Lukas NMB Sentani pada Jumat 8 Mei 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda baca ya di laman resmi kami di www.rri.go.id. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan di Jumat ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia disebut membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Berikut informasinya disampaikan Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya, kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
2: ya, nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
3: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
2: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya menjadi Jenderal Bintang 3 atau Komisaris Jenderal Komjen merupakan tindak lanjut atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Listio juga mengatakan Pangdam Jaya pun kini sudah diemban perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Jenderal yang juga berbintang 3. Kapolri mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah mengarahkan jabatan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya di Jakarta diisi oleh perwira tinggi berpangkat bintang 3. Jadi dengan keputusan ini Kapolda Metro Jaya yang saat ini yaitu Asep Edi Suheri pun naik pangkat dari Inspektur Jenderal atau Irjen yang berbintang 2 menjadi Komisaris Jenderal atau Komjen berbintang 3 di pundaknya. Peningkatan pangkat Kapolda Metro Jaya jadi bintang 3 itu baru terjadi pada pekan ini. Sementara itu kalau untuk peningkatan pangkat Pangdam Jaya terjadi pada Maret 2026 lalu. Kala itu Pangdam Jaya Dedi Suryadi naik pangkat dari Mayjen bintang 2 menjadi Letjen bintang 3. Nah, ini membuat Pangdam Jaya satu-satunya Kodam yang dipimpin oleh Letnan Jenderal, demikian juga dengan Polda menjadi satu-satunya Polda Metro Jaya dipimpin oleh perwira Polri bintang 3.
4: Tiga jaringan berita nasional.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
7: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
6: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
7: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
6: Emang ngaruh ya?
7: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
6: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
8: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di tanah suci dengan mengikuti arahan tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
2: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
3: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
2: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
4: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
2: Ia juga mengingatkan, jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa malam.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkap pihaknya memanggil dua aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga bermasalah. Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang, sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG. Dodi menjelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum atau APH untuk menjalani pemeriksaan. Sementara ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dodi memperkirakan ASN tersebut akan tiba di tanah air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Sen.
7: Woi.
6: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
7: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
6: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
7: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
6: Zombie? Maksudmu apa?
7: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
6: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
7: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
6: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
8: Begadang, jangan begadang.
7: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
9: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
9: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
9: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
9: Siap kakakku.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan museum dan rumah singgah pahlawan buruh Marsina hingga 1.061 unit koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu besok. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyebut peresmian Museum Marsina akan dilakukan pada Sabtu pagi. Andi mengatakan sebanyak 7.000 buruh dari wilayah Nganjuk, Surabaya, Mojokerto hingga Jombang diperkirakan akan hadir dalam acara tersebut. Andi menyampaikan Presiden dijadwalkan tiba di Nganjuk pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat dan akan meresmikan Museum Marsina pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Marsina adalah tokoh aktivis buruh perempuan yang meninggal diduga dibunuh tentara pada masa Orde Baru. Sosoknya kemudian abadi menjadi simbol perlawanan kelas pekerja atau buruh di Indonesia. Tahun lalu, Presiden menaikkan keputusan Presiden atau Kepres yang menetapkan pengakuan negara untuk menjadikan Marsina sebagai pahlawan nasional. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
4: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
3: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
5: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
3: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam. Peringati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup dengan melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung oleh lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa di

0: sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
1: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
2: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula. Sebab, keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
0: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mot Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
3: We have several important interventions, though many experts argue that
4: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
0: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem Nutri-Grade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. NIDA menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selanjutnya, Wisnu akan bersama Anda. Saya Zaini, selamat malam.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bu.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 per dolar Amerika Serikat. Dalam perdagangan hari ini yang disebabkan oleh konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan juga kenaikan harga minyak dunia. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
2: ya, nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
3: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
2: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya. Pendengar Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
2: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang hari Jumat kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga kami akan bacakan warta berita tiap jamnya. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, di mana di segmen tersebut Anda dapat berkesempatan berinteraksi langsung dengan kami, membahas topik pilihan yang sudah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan topik untuk dini hari ini ialah uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Apa yang menjadi dasar tim Indonesia Menyapa Dini Hari memilih topik ini sebagai topik Kopi Pro 3? Tentu saja ini bukan keputusan sendiri dari saya sebagai presenter. Ini adalah keputusan bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, di mana saya tidak sendirian, ada Bung Zahran dan Bung Wisnu di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara. Kita coba tanyakan saja langsung kepada Bung Wisnu ya sebagai pengarah acara. Apa nih dasar kita memilih topik uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah? Selamat dini hari, Bung Wisnu.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil. Dan juga selamat dini hari pendengar setia Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Ya.
1: Ya, ini kita telah memilih ini ya, yaitu uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Nah, di mana Presiden Prabowo Subianto ini secara resmi mengalokasikan uang sitaan dari para koruptor dan dana denda administratif untuk membiayai perbaikan fasilitas publik khususnya puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Nah, hal ini menarik ya kita bahas, Bung Sabil, karena hal ini pastinya langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, terutama fasilitas pendidikan dan juga kesehatan ya. Dan di mana kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menyaksikan penyerahan denda administratif sebesar 10,27 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH kepada negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu tanggal 13 Mei kemarin. Nah, ini ada target renovasinya, Bung Sabil, untuk puskesmas ya. Ini dana awalnya ini ada 10,27. Nah, ini akan diproyeksikan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas di berbagai daerah terpencil di Indonesia. Nah, namun Kementerian Kesehatan ini sebenarnya melaporkan ada sekitar 10.000 puskesmas, Bung Sabil, yang belum pernah diperbaiki sejak era Presiden Soeharto. Nah, ini estimasinya, karena tadi itu kalau 10,27 triliun itu 5.000. Nah, ini ada 10.000 puskesmas, jadi artinya ada 20 triliun ya kebutuhan nasional untuk mencapai perbaikan 10.000 puskesmas itu. Selain puskesmas tadi ada sekolah juga ya, di mana uang ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. Nah, pemerintah juga menargetkan perbaikannya ini sebanyak 70.000 sekolah pada tahun 2026 dan meningkatkan menjadi 100.000 sekolah pada tahun berikut-berikutnya, termasuk menyasar madrasah itu sendiri, Bung Sabil.
0: Oke, baik, Bung Wisnu. Jadi ini uang dana korupsi ya, bukan pribadi dari koruptor itu ya.
1: Iya.
0: Jadi uang hasil korupsi mereka yang ini khusus dari Satgas PKH berarti ya, dari kawasan hutan itu ya.
1: Iya.
0: 10,27 triliun akan langsung digunakan untuk tadi 10.000 puskesmas, namun belum cukup, jadi bertahap 5.000 dulu.
1: Yep.
0: Dan juga untuk sekolah. Baik, Bung Wisnu, terima kasih atas paparannya.
1: Yeah.
0: Dan pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi nanti di sesi interaktif ya. Dan kita tentu saja harus melihat ini secara proporsional ya, dimana tentu saja ini menjadi pro kontra juga. Bagi mereka yang mendukung, ya tentu saja uang hasil korupsi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga sekolah dan puskesmas. Ini yang merupakan kebutuhan dasar, ini bisa bisa kembali optimal pelayanannya karena ada 10.000 yang rusak dan belum diperbaiki sejak katakanlah sejak 98 ya, sejak runtuhnya Orde Baru gitu. Ini luar biasa angkanya. Namun ada juga yang kontra nih pendengar. Anda mungkin juga kontra dengan hal ini. Ada yang menilai uang sitaan tetap harus masuk mekanisme APBN-APBD supaya tertib administrasi dan juga bisa secara efektif melihat sebetulnya sektor mana yang perlu dibenahi. Apakah betul-betul di pendidikan dan kesehatan? Memangnya anggaran yang ada untuk pendidikan dan kesehatan selama ini belum cukup untuk melakukan renovasi tersebut? Apakah harus menunggu ada uang korupsi dulu baru diperbaiki itu 10.000 puskesmas dan juga sekolah-sekolah yang rusak begitu ya? Dan juga dikhawatirkan akan munculnya pencitraan politik dari penggunaan dana ini. Disangkanya ini adalah berkat dari Satgas PKH atau keputusan pribadi presiden. Padahal seharusnya dalam hal penganggaran untuk hal-hal seperti itu ya bisa dilakukan secara musyawarah begitu ya. Harus juga rapat dulu dengan DPR dan lain sebagainya. Kemudian juga pengelolaan dana hasil sitaan ini rawan disalahgunakan lagi jika pengawasannya lemah. Dan juga bisa memunculkan kesan seolah negara itu tadi ya mengandalkan uang korupsi untuk pembangunan. Kan sudah ada masing-masing anggarannya untuk pendidikan, untuk kesehatan. Kenapa tidak maksimalkan dana yang ada untuk itu? Sedangkan dana hasil sitaan ini ya bisa dirundingkan kembali, dimasukkan dulu ke kas negara dan selanjutnya bisa dibahas bersama-sama harusnya dikemanakan ini atau disebar ke semuanya begitu, tidak harus di sektor pendidikan dan kesehatan saja. Nah, kami mengundang Anda untuk berkomentar dan beropini terkait itu. Banyak sekali alasan untuk pro dan alasan untuk kontra terkait hal ini. Silakan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 021 352 3172 atau 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, serta bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu untuk dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Sebelum saya buka sesi interaktifnya, pendengar ya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait topik ini yang sudah dibahas kemarin. Kali ini rekaman dialog bersama mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril. Dan langsung saja saya akan putarkan rekamannya. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan uang sitaan koruptor sebesar Rp10 triliun untuk perbaikan sekolah dan puskesmas, mengingat masih terdapat 10.000 puskesmas yang belum tersentuh sejak era Orde Baru dan targetnya adalah 70.000 sekolah yang akan diperbaiki pada tahun ini atau 2026. Dan anggaran ini menjadi tumpuan besar. Bagaimana kita memastikan bahwa uang hasil kejahatan ini berubah menjadi manfaat nyata tanpa dikorupsi kembali? Keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan juga distribusinya seperti apa? Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM periode 2018-2021, Oce Madril. Kabar baik ya, Pak Oce ya?
3: Kabar baik ya, Alhamdulillah. Ya,
2: rencana uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah yang akan dilakukan. Tanggapan dari PUKAT UGM soal ide menggunakan uang sitaan langsung untuk proyek fisik bagaimana nih, Pak Oce?
3: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita bisa mencegah kebocoran anggaran yang katakanlah tidak dikorupsi begitu ya, maka sebetulnya anggaran itu kan memang diperuntukkan bagi prioritas pembangunan seperti layanan dasar, kesehatan, pendidikan, kemudian perumahan gitu ya. Tetapi karena korupsi di pemerintahan kita masih cukup tinggi, masih sering terjadi, maka memang pada akhirnya yang kita lakukan adalah menyita dulu hasil korupsinya, kemudian baru kemudian menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dua kali kerja sebenarnya, tapi tidak ada masalah sebetulnya untuk alokasinya ya. Memang alokasinya kalau bisa memang anggaran-anggaran itu kan untuk layanan dasar masyarakat. Yeah. Tetapi kalau kita bisa mencegah kebocoran di proyek-proyek pemerintah, di program-program pemerintah, kalau itu bisa dicegah, maka sebenarnya tidak perlu itu melalui penegak hukum gitu ya. Disita dulu oleh penegak hukum baru digunakan. Nah, seperti seharusnya kan bisa langsung kita bisa mencegah bocoran gitu.
2: Oke. Tetapi kan saat ini memang sudah ada nih uang hasil sitaan atau uang hasil kejahatan yang disita negara. Nah, yang dipertanyakan masyarakat adalah atau kekhawatirannya gimana nanti sistem yang paling aman agar uang ini kembali tidak bernasib sama di tengah jalan ini.
3: Sebetulnya isu soal pemulihan aset ya atau perampasan hasil tindak pidana itu adalah satu transparansi, yang kedua akuntabilitas. Transparansi itu maksudnya perlu ada kejelasan berapa hasil tindak pidana yang disita dan kemudian dirampas dari tindak pidana. Kemudian itu harus jelas ya, dari KPK, dari kejaksaan, itu harus clear. Kemudian yang kedua, akuntabilitas, sejauh mana dana yang disita itu, dirampas itu bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Nah, penggunaannya untuk apa? Penggunaannya tentu dikembalikan kepada pemerintah, kepada politik hukum anggarannya pemerintah. Dan memang sebaiknya anggaran atau dana hasil sitaan korupsi itu digunakan untuk program-program layanan publik begitu.
2: Perlu nggak dibentuk tim pengawas khusus dari luar pemerintah untuk hal itu?
3: Sebetulnya sekarang hasil sitaan itu masih terpencar ya. Minimal ada di kejaksaan, kemudian ada di kejaksaan itu ada Badan Pemulihan Aset, kemudian di KPK, kemudian ada juga yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadi ke depan sebenarnya kalau RUU perampasan aset itu, hasil tindak pidana itu sudah ada, maka memang ke depan harus dia menjadi satu lembaga tersendiri dengan sistem pengawasan yang juga tersendiri. Jadi yang ada di yang terpencar di beberapa penegak hukum itu kemudian mungkin juga di kepolisian ya, itu kemudian dikelola oleh sebuah lembaga yang akuntabel, profesional, kemudian dengan pengawasan yang lebih ketat begitu ya. Kalau sekarang kan memang masih terpencar. Jadi kita harus melihat per institusi akhirnya, dan boleh jadi datanya bisa berbeda-beda gitu ya, antara kejaksaan, KPK, penegak hukum lain itu bisa beda-beda.
2: Walaupun terpecah, tapi sejauh mana sih Pak Oce transparansi data sitaan korupsi ini bisa diakses oleh publik?
3: Ya memang sebetulnya pertama diakses oleh publik atau tidak, sebetulnya mungkin data umum boleh diakses publik ya, tapi kalau detail boleh jadi dilihat kebutuhannya gitu. Tapi data umum berapa yang disita oleh KPK misalnya sampai saat ini, berapa yang disita dikelola oleh kejaksaan, dan untuk apa saja digunakan, itu saya kira perlu itu mudah diakses sebagai bagian dari informasi publik ya. Perlu ditaruh di website ya, perlu kemudian ada laporan berkala misalnya 3 bulan sekali, karena kan ini hubungannya dengan harta-harta, aset-aset yang disita dari berbagai pihak, kemudian dikelola oleh satu institusi penegak hukum dan digunakan untuk apa gitu. Itu perlu publik tahu ya. Per 3 bulan misalnya, bayangan saya, perlu kemudian disampaikan kepada publik ya, untuk apa penggunaannya. Tetapi kalau kita mau lebih ketat, tentu saja sebisa mungkin ada kemudian pengawasan terhadap aset-aset sitaan ini. Pengawasan dalam artian ada perencanaan begitu ya, untuk apa aset itu dialokasikan, kemudian bagaimana mekanismenya dan bagaimana pengawasannya, siapa yang mengawasi. Sejauh ini kan pengawasan dilakukan oleh institusi sendiri, belum dilakukan oleh lembaga lain begitu. Mungkin perlu audit sesekali, mungkin perlu juga ke DPR gitu ya.
2: Angka 10 triliun ketika dibandingkan dengan total kerugian negara kan sangat kecil sekali, karena seingat saya catatan Kejaksaan Agung aja sudah sekitar 300 triliun lebih, belum lagi dari KPK yang sudah di recovery baru berapa. Tetapi ini tidak sebanding dengan kerugian negara. Kenapa pengembalian aset ataupun sitaan ini persentasinya masih kecil ini, Pak Oce?
3: Ya memang ada dua hal ya. Satu ada yang disebut dengan perhitungan kerugian negara. Satu lagi ada yang disebut dengan pemulihan atau sitaan aset. Okay. Nah memang kadang angkanya tidak match begitu ya, antara kerugian yang dicatat, antara kerugian yang dicatat oleh negara dengan yang bisa dikembalikan, nah, dengan berbagai macam alasan ya. Bisa karena teknis alat buktinya nggak cukup, bisa karena pelacakan asetnya yang tidak maksimal ya, sehingga ketika asetnya nggak bisa dilacak secara maksimal, maka juga tidak bisa dikembalikan atau disita dengan maksimal gitu. Nah sebetulnya Mas Rudi, kalau bisa penegak hukum itu bekerja sama dengan PPATK ya, untuk aset tracing ya, pelacakan, karena PPATK memiliki kewenangan dan kemampuan ya untuk melacak aset itu disembunyikan di mana saja begitu.
2: Oke, selama ini memang tidak ada kerjasama atau untuk penelusuran aset itu ada di mana saja nih, Pak Oce?
3: Sebetulnya ada kerjasama, cuma memang kadang efektivitas kerjasama itu kan selalu perlu pembuktian ya, efektif apa tidak begitu. Karena kadang PPATK sebagai sebuah institusi intelijen keuangan itu kadang tidak bisa berinisiatif begitu, harus menunggu permintaan dari penegak hukum. Okay. Ya. Jadi kalau tidak ada permintaan, terkadang PPATK tidak bisa langsung mempublikasikan atau melaporkan temuan-temuan itu.
2: Ya. Efektivitas kerjasamanya gimana ini? Ketika ada permintaan dari penegak hukum untuk kerjasama dengan PPATK nih?
3: Menurut saya data yang ada dari PPATK itu data valid ya, karena memang mereka punya kewenangan untuk masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan, bahkan juga sistem yang non-konvensional, nah, termasuk kalau kemungkinan aset itu dilarikan atau disimpan di luar negeri, mereka punya kemampuan itu begitu. Nah, tinggal kemudian sejauh mana penegak hukum bisa memanfaatkan data itu secara maksimal. Kadang memang dalam beberapa hal yang saya lihat, data-data dari PPATK itu tidak ditelusuri secara maksimal ya. Nah, karena data itu kan data awalan yang perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Yeah. Nah, kalau penegak hukumnya tidak menindaklanjuti data yang tersedia, ya PPATK nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi informasi itu menjadi informasi yang terbengkalai gitu ya.
2: Baik, iya, iya. Nah, kembali lagi ke permasalahan dana sitaan ini akan digunakan untuk infrastruktur fisik, puskesmas, dan renovasi sekolah ini, Pak Oce. Walaupun kita tadi Anda singgung belum ada undang-undang atau instrumen hukum tentang perampasan aset, tetapi hal ini nanti kan akan dikembalikan ke negara untuk pengelolaannya, terutama pemerintah daerah di sini. Sejauh mana Pukat melihat potensi konflik kepentingan, terutama dalam penunjukan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pekerjaan fisik ini, Pak? Dan pencegahannya seperti apa itu yang paling?
3: Iya, seharusnya memang harus ada kebijakan khusus dari pemerintah digunakan untuk apa ya aset-aset sitaan itu. Bayangan saya ada roadmap yang dibuat oleh pemerintah. Prioritasnya misalnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan lain-lain. Sehingga kita bisa tahu sebetulnya anggaran itu, hasil sitaan itu untuk apa. Satu hal. Yang kedua, proses pengadaannya menurut saya kalau mau lebih transparan dan lebih baik, alternatifnya bisa serahkan saja ke LKPP misalnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan, yang mereka memang sudah terbiasa dengan kerja-kerja pengadaan pemerintah, baik itu secara e-procurement, secara apa digital, mereka sudah teruji. Jadi kalau kalau itu dihandle penegak hukum tentu mungkin tidak pas ya, karena mereka nggak punya keahlian di situ. Lebih baik serahkan misalnya aset itu dikelola oleh biasanya oleh Kemenkeu melalui pendekatan aset manajemen yang ada di Kementerian Keuangan, sehingga aset itu lebih bermanfaat secara ekonomi, atau kepada lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memang sehari-hari mereka kerjaannya adalah mengelola e-procurement secara digital gitu. Sehingga isu-isu soal kesulitan pengadaan, pemilihan vendornya, kontraktornya, dan seterusnya, ya itu bisa dibuat skema yang lebih profesional dan akuntabel.
2: Kenapa nggak langsung dikirim aja ke rekening sekolah yang betul-betul rusak setelah diverifikasi ataupun puskesmas yang memang sangat membutuhkan untuk pengembangannya atau renovasinya juga nih, Pak?
3: Ya memang direct transfer semacam itu satu hal yang bisa dipertimbangkan ya. Cuma kadang memang sejauh mana pemerintah memiliki data yang valid dan komprehensif mengenai kebutuhan di lapangan ya, di daerah-daerah. Nah, sekolahkah itu atau puskesmaskah itu. Kadang direct transfer itu kalau tidak diikuti dengan sistem untuk memastikan apakah dana itu sampai atau tidak, atau pengawasan, maka kadang juga masing-masing daerah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ya, jadi kadang memang tetap membutuhkan mekanisme lain ya untuk memastikan direct transfer itu berjalan.
2: Sejauh
3: tapi
2: mana?
3: Itu satu opsi yang menurut saya bisa dipertimbangkan.
2: Bisa dipertimbangkan.
3: Cuma datanya harus tersedia di lapangan gitu. Ya.
2: Paling tidak memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan nanti ini tetap menjaga kepercayaan publik. Bagaimana saran Anda?
3: Ya sebetulnya pertama harus clear ya penggunaannya untuk apa, harus clear jelas gitu. Kemudian yang kedua mekanisme yang digunakan seperti apa. Direct transfer menurut saya satu hal yang bisa dipertimbangkan seperti halnya bansos ya kepada keluarga yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan. Tetapi memang pemerintah harus punya list kebutuhan sekolah atau misalnya puskesmas misalnya ya atau rumah sakit daerah yang membutuhkan dan list itu terbuka begitu. Jadi supaya tidak ada dugaan-dugaan misalnya satu daerah itu lebih banyak alokasinya dari daerah lain. Nah, nanti itu bisa dikaitkan dengan politik yang begitu-begitu ya. Oh, kenapa daerah X itu lebih banyak mendapatkan penggunaan dana ini dibanding daerah ini? Nah, itu kalau bisa listnya dari Aceh sampai Papua itu ada list kebutuhan sekolah ya, puskesmas yang listnya bisa dicek. Kemudian data itu kalau bisa juga terbuka. Sehingga kalau misalnya ada sekolah yang merasa dia nggak masuk di list itu,
2: baik,
3: dia bisa usul begitu kan. Itu saya kira lebih sederhana mungkin dan boleh juga kalau itu dikendalikan, dikontrol oleh, saya nggak tahu, mungkin nggak perlu tim khusus, tapi kan kita punya banyak nih, ada kantor staf presiden yang bisa mengawasi itu. Ada juga tim badan komunikasi presiden, atau banyak itu kan yang bisa mengawal itu.
2: Iya. Terakhir Pak Oce. Kalau menurut Anda atau menurut Pukat UGM, indikator apa yang menunjukkan keberhasilan dari program presiden ini?
3: Saya kira tentu indikator sederhana di lapangan tentu program ini berjalan ya. Program ini berjalan, kemudian tujuannya tercapai. Kalau tujuannya adalah memperbaiki sekolah, puskesmas, maka clear berapa targetnya, berapa yang terlaksana. Dan yang lebih penting sebetulnya harus ada semacam timeline ya, batas waktu. Misalnya itu cukup dilakukan 6 bulan, cukup dilakukan 7 bulan, sehingga ada evaluasi, monitoring yang jelas oleh pemerintah pusat terutama sejauh mana penggunaan hasil-hasil korupsi itu betul-betul bisa digunakan di lapangan untuk kebutuhan publik. Begitu. Harus ada batas waktu lah, jangan kemudian tahun ini rencana, tahun depan baru pengadaannya, tahun 2028 karena ini menjelang pemilu baru dikerjakan gitu. Nah itu sakwa sangka publik itu cukup tinggi, sensitif kalau hal-hal seperti itu.
2: Ya. Pak Oce Madril, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Saya selalu Pak. Demikian tadi mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril.
4: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saatnya kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, memberikan komentar dan pendapat Anda secara langsung bersama kami terkait dengan uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Baru saja tadi sama-sama kita simak rekaman dialog bersama mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril. Beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Oce Madril terkait dengan kapasitas dan juga kapabilitas dari pihak yang nantinya akan mengeksekusi aliran dana hasil sitaan korupsi kepada pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Jangan sampai nanti pembagiannya malah dikorupsi lagi, uang korupsi dikorupsi lagi, begitu ya. Dan juga pastinya banyak sekali perspektif dari topik ini yang bisa Anda sampaikan ya. Karena ini juga kebanyakan adalah penemuan dari Satgas PKH yang terkait dengan penertiban kawasan hutan. Ini ada juga yang berpendapat bahwa sebaiknya dikembalikan untuk pendanaan perbaikan hutan atau semacam reboisasi begitu. Namun karena tadi ya, fasilitas kesehatan dan juga pendidikan merupakan kebutuhan esensial, sehingga Presiden Prabowo Subianto berinisiasi untuk langsung mengalihkan uang korupsi yang sebesar kemarin terakhir didapat 10,2 triliun ini untuk perbaikan puskesmas dan juga sekolah-sekolah, di mana disebutkan puskesmas ini ada 10.000 yang kondisinya rusak dan belum pernah diperbaiki sejak era Presiden Soeharto. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini, langsung saja telepon di line telepon kami dan juga chat WhatsApp ya. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa terlebih dahulu dari Makassar.

0: Mulai tahun pokoknya sejak ada COVID itu pembangunan berhenti.
1: Tapi ini berarti udah dimulai, sudah kelihatan bangunannya begitu?
0: Sudah sampai 8 lantai, tapi mana tidak ada. Gara-gara COVID dulu itu, kaca-kacanya banyak yang pecah sekarang ini.
1: Wah, sayang sekali kalau sudah jadi sampai 8 lantai, rangkanya begitu ya, kalau tidak diselesaikan, sayang sekali itu.
0: Ya, karena gara-gara COVID dulu itu.
1: Iya, tapi kan sudah berapa, 5 tahun anggaran, masa tidak ada anggaran untuk menyelesaikannya?
0: Maka banyak yang tanya-tanya. Bahkan halaman rumah saya sudah ditumbuhi semua-semua belukar tumbuhan liar.
1: Waduh.
0: Sehingga khususnya ujung bandang baru terpasang ngontrol rumahnya orang, Bang. Ngontrol lain masyarakat. Paling ini rencananya jadi puskesmas rujukan ini.
1: Puskesmas rujukan tadi di Kecamatan Talo ya?
0: Kecamatan Talo, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Makassar.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan ini dapat perhatian dari pemerintah ya. Karena sudah 8 lantai, baru sudah 6 tahun macet. Sehingga terpaksa pegawainya puskesmas harus pindah-pindah rumah, ngontrol rumah. Supaya bisa melayani masyarakat.
1: Iya,
0: itu saja Bang saya sampaikan dari Makassar.
1: Iya, Pak Wibi. Baik, terima kasih Pak Wibi atas komentarnya. Tadinya saya ingin coba kaitkan dengan kebijakan presiden ini ya, yang akan menganggarkan. Artinya Pak Wibi kemungkinan besar setuju nih kalau saya menduga sebetulnya kemungkinan besar setuju kalau uang ini kemudian dipakai untuk memperbaiki atau menyelesaikan program-program renovasi puskesmas atau fasilitas kesehatan yang selama ini mangkrak atau belum dilakukan ya. Tapi kalau udah 8 lantai rangkaannya sudah jadi gitu ya, sudah betul-betul 8 lantai dibangun tinggal finishing gitu. Sayang sekali kalau tidak diteruskan ya. Rangkanya jadi tadi dipenuhi semak belukar. Aduh. Ya mudah-mudahan nanti ada upaya untuk menyelesaikannya karena sayang sekali sudah 5 tahun berlalu belum dianggarkan. Kita lanjut ke Pariaman atau Pak Ismail. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Ismail.
2: Waalaikumsalam. Selamat dini hari juga Bung Sabil ya.
1: Iya betul. Pak Ismail setuju gak nih uang koruptor buat pembangunan puskesmas dan sekolah?
2: Ya kalau berpikir rasional, nah harus setuju lah kita.
1: Iya.
2: Nah cuman gini Bung Sabil ya. Saya pikir ya pemerintah tidak usah banyak pikiran lah. Yang penting uang korupsi itu kan uang negara. Nah, uang negara gunakan lagi untuk bangsa dan negara. Itu siapa yang akan menentang? Tidak ada salah itu kalau ada yang menentang. Cuman ini jangan sampai nanti uang itu dari lepas dari mulut buaya nanti masuk lagi ke mulut harimau.
1: Nah, itu tadi disinggung juga mana sumber ya.
2: Pelaksanaan di lapangan ini kebanyakan ya seperti misalnya demikian jujurnya Bapak Presiden bikin program itu makan beli gratis. Ini juga kayaknya harus ada itu penelitian bagaimana apakah cocok itu. Bisa anggaran yang demikian besar dari negara kan juga diteliti ya sampai
1: ada,
2: ya,
1: ada analisa kajian mendalam ya dari sistem pengawasannya juga ya.
2: Iya, pengawasan ini yang sangat penting, jangan dilepas lapang aja kayak gitu. Jangan anggaran yang demikian besar 15.000 untuk anak sekolah nyampe di anak sekolah yang akan dimakan seharga 7.000-8.000an. Ini bahaya, ini harus diperhatikan dan ada sangat ada kemungkinan karena anggaran-anggaran yang dikucurkan pemerintah itu tidak kecil.
1: Iya.
2: Tidak kecil dan ini untuk peluang-peluang untuk dimainkan itu tetap ada yang tidak bisa korupsi itu cuma penyiar dan orang buta. Penyiar mau korupsi apa? Berita dibeliin motor berita bagus juga tidak bisa.
1: Baik, Kak.
2: Gitu. Gitu aja. Jadi selebih dari penyiar atau buta itu peluang korupsi ada. Jadi tolong pemerintah ini dilihat juga program-program yang sudah dijalankan ini. Jangan juga banyak kebocoran-kebocoran dana nanti yang akan mengecewakan kejujuran pemerintah di pusat.
1: Baik, Pak Ismail. Terima kasih atas komentarnya, Pak.
2: Terima kasih banyak, Pak. Ini tidak dapat juga, ini syarat penting di beberapa news sampai sekarang.
1: Oh, masih gangguan. Baik, Pak Ismail. Semoga segera diperbaiki, ya.
2: Nyoba jam pertiga ini cukup.

0: Sehingga saya coba masuk tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Ismail. Semoga sehat selalu. Ya.
0: Betul, Pak Rahman diingatkan itu secara pusingnya tidak dapat.
1: Baik, nanti kita tindak lanjuti kembali Pak Ismail. Selanjutnya kita ke Sibolga, ada Pak Ahmad Tauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Ahmad Tauli.
2: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari.
1: Waalaikumsalam.
2: Sabil.
1: Ya, betul, Sabil di sini. Silakan.
2: Iya, hasil sitaan itu dipakai ke perbaikan rumah sakit dan sekolah ya.
1: Iya.
2: Sebelum sekian sama Pak Prabowo. Sebenarnya sebelum Pak Prabowo mengatakan ini, ya Pemda dalam hal ini sudah melakukan bagiannya ya. Harusnya ini tanggung jawabnya, karena memang kita kan terstigma, terstagnan di apa ya, di jalur-jalur birokrasi kita ini.
1: Iya, harusnya dari anggaran yang ada saja harusnya bisa tuh untuk perbaikan ya.
2: Ya berarti kan ada yang lengah di sini ya, pengawasan di Pemda yang 10.000 dari tahun 98 ya reformasi.
1: Iya, masa ada 10.000 yang masih mangkrak atau belum pernah diperbaiki, dibiarkan rusak begitu. Memang anggarannya nggak ada selama ini, harus nunggu ada uang sitaan dulu.
2: Mindset masyarakat jadi berpikir demikian, gitu kan. Berarti selama ini mereka buat-buat proyek pengadaan, pembangunan dari awal, rehab, itu nggak maksimal, nggak berdasarkan SNI gitu lah, standar mutu, apa namanya, proyek. Jadi, ya inilah penyakit kita, Bung Sabil. Artinya deteksi ini ada awal, kita lengah. Tapi pas sudah ada cita-cita seperti ini, kita semangat. Itu framing-framing itu kan dibangun sama pemerintah sendiri.
1: Tapi,
2: dari zaman ke zaman, era-era.
1: Secara umum, Pak Matoli setuju ya dengan inisiasi Presiden ini untuk langsung memberikan dana dan hasil sitaan korupsi kepada perbaikan ini, rumah sakit dan sekolah.
2: Soal setuju-setuju aja. Cuman, kembali lagi kan sebelum dana rampas aset ini ada kan undang-undang perampasan aset, kita kenapa nggak digolkan DPR sih?
1: Iya, masih dalam pembahasan.
2: Jadi maksudnya Bung Sabil bukan hanya dengan nominal 10 triliun yang kita bicara. Terlalu kecil itu Bung Sabil. Dari tahun 98 ke sekarang kita 10 triliun itu ini. Berarti ada yang nggak bekerja di sini atau bekerjanya pun secara bancakan kan. Maksud saya gini, ada nggak garansi atau jaminan 10 triliun ini tidak akan dikorup atau tidak akan terjadi lagi proses?
1: Betul-betul 100% akan tersalurkan ke 5.000 puskesmas sesuai keinginan Presiden ya. Gimana, terjamin nggak atau tidak itu ya?
2: Iya, tadi kan ada LPSK. Karena kita kan terapa dengan jonasi-jonasi kita nih. Barat nih, guru dan kesehatan. Harusnya tarik aja statusnya ke pusat aja, Bu Sabir. Karena itu kan bukan sifatnya cari laba.
1: Oh, harusnya sentralisasi ya untuk urusan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan juga fasilitasnya disentralisasi begitu?
2: Iya, itu punya negara aja. Jadi guru pengajarnya, medis orangnya, SDM manusianya. Jadi jangan lagi Pemda dikasih status, oh ini guru Pemda, ini dokternya Pemda. Kan ketika terstigma di situ-situ kan, ya lingkaran setannya akan begitu lagi, dia berputar. Sementara yang kerja siapa, yang korupin siapa. Kalau udah misalnya nggak Pak Prabowo lagi presiden, siapa Pemda yang mau jawab? Kan saya nggak satu partai itu dengan Pak Prabowo, katakan ngomong.
1: Kalau semuanya diurus pusat, apakah akan lebih menjamin, akan lebih sempurna pelaksanaannya Pak Matoli?
2: Pasti dong, kita saja kan ada status gelarnya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Semua fasilitas TNI itu kan standar nasional. Polri, Polisi Republik, masa untuk guru aja Pemda ya beginilah kejadiannya SDM mutu kita. Seharusnya negara yang bayar apa MBG kan, bayar makan gizi gratis itu kan negara yang apa kan, programnya Pak Prabowo. Ah, sekolah gratis wajib belajar 13 tahun itu Bung Sabil. Seharusnya negara yang bayar SPP-nya dari STK sampai SMA 13 tahun. Itu aja dibikin dulu sistemnya.
1: Jadi bukan hanya sebagai penyalur kemudian diserahkan ke masing-masing daerah ya.
2: Itu ibarat kita sakit kepala nih. Kita disuruh apa namanya minum obat yang enggak pas obatnya gitu. Sistemnya itu diinikan. Oke, saya mengeluarkan perpu presiden, tidak ada lagi gedung infrastruktur sekolah dan rumah sakit itu Pemda yang megang karena itu bukan tujuan komersil. Itu status kualitas bangunannya akan status seperti apa namanya standar negara, badan negara presiden misalnya kan.
1: Okay.
2: Jadi yang dibawa-bawa juga nggak main proyek dalam hal itu, terus standar mutu bangunannya kelas 1 gitu, bukan kelas 3 KW gitu loh maksudnya.
1: Baik. Baik, Pak Matauli, kita tangkap poinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, agar fasilitas esensial seperti rumah sakit dan puskesmas tadi dibuat sentralisasi aja, biar pusat yang langsung atur gitu, jangan ke pemda masing-masing. Itu pendapat dari Pak Matauli. Kita kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, kita ke Lampung, ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat dini hari. Waalaikumsalam Bang Sabil.
1: Iya, silakan langsung saja Pak Leman komentarnya.
3: Iya, saya waktunya mepet nih ya. Saya setuju sekali Bang Sabil. Kalau angkut itu digunakan untuk fasilitas umum. Ya, yang tadi itu kan untuk puskesmas dan sekolah itu kan.
1: Iya, kenapa nih setujunya?
3: Iya, setujunya itu untuk jangka panjang Bang Sabil. Jadi bukan untuk sesaat itu. Untuk kepentingan publik gitu kan. Itu Bang Sabil. Jadi bisa ada manfaatnya gitu. Jadi uang itu tidak sia-sia gitu kan. Kemana tujuannya gitu Mas Abil.
1: Tapi kan bisa saja sektor lain lebih butuh. Artinya bisa dirembukin dulu, dimusyawarahin dulu, nggak langsung ke pendidikan yang kesehatan. Kenapa harus kedua sektor itu?
3: Ya betul. Jadi ya dua-dua kan sifatnya kan umum. Gitu kan? Kalau ke yang ketiga ini Mas Abil, kalau bisa untuk pembangunan jembatan Mas Abil gitu. Tuh. Itu juga lebih penting gitu kan. Bisa, maksudnya itu supaya publik itu, masyarakat itu bisa beraktivitas. Kalau dia ada jembatan yang belum ada, belum kebangun gitu sambil itu kan.
1: Jadi Pak Lemas setuju untuk pendidikan dan kesehatan, dan juga kalau bisa untuk infrastruktur ya, jembatan gitu.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya betul, betul. Jadi supaya aktivitasnya enak, supaya ekonominya jalan Mas Abil gitu. Jadi tidak terhambat. Jadi untuk kepentingan publik lah sifatnya Mas Abil, yang jangka panjang dan sangat berguna sekali Mas Abil gitu. Jadi jangan sampai uang tadi itu yang katakan Mas Sabil tadi, uang korupsi dikurangi lagi, jangan. Jadi pengawasan itu mesti diketat Mas Sabil, jangan sampai uang itu hilangnya kemana, tujuannya kemana Mas Sabil gitu.
1: Iya.
3: Itu saja Mas Sabil, makasih, selamat tugas, salam sehat selalu, selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Leman dari Lampung ya, tadi menutup sesi interaktif kita di sesi pertama. Dan ya, dari 4 pendengar tadi tentu saja secara umum menyatakan setuju atas inisiatif dari presiden langsung yang mengatakan bahwa uang sitaan hasil korupsi ini agar langsung diberikan untuk perbaikan puskesmas ya disebutnya, dan juga sekolah-sekolah. Jadi perlu diketahui bahwa sudah berulang kali ini dari pihak Kejaksaan Agung ya, disebutkan 4 kali menggelar acara penyerahan uang hasil sitaan. Ini kalau yang terbaru kemarin, bukan kemarin, hari Rabu 13 Mei, di mana ada sekitar 10,27 triliun dan juga 2,3 juta hektar lahan ini dikembalikan kepada negara. Dan di momen itu kemudian Presiden Prabowo Subianto menyebut ada laporan sekitar 10.000 puskesmas ini belum pernah diperbaiki sejak era Presiden kedua Soeharto, dan beliau mengatakan uang ini nanti 10,2 triliun akan diberikan untuk perbaikan puskesmas. Artinya ya, kalau satu puskesmas ini diperkirakan butuh 2 miliar, maka bisa untuk memperbaiki 5.000 di antara 10.000 puskesmas yang belum diperbaiki itu. Dan tentu saja ini kabar baik ya, karena dengan demikian fasilitas kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah yang masih terisolir atau faskesnya belum maksimal, karena itu tadi belum pernah diperbarui, belum pernah dimodernisasi sejak lama. Dan ini tentu saja akan membuat masyarakat khususnya di daerah-daerah yang masih jauh dan juga kesulitan mengakses puskesmas yang masih belum diperbaiki sejak lama ini bisa mendapatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kita nanti akan kembali sesi kedua nanti, namun kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Laporannya disampaikan Jevan Zaluhu.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
2: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Harisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
3: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
2: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
4: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
2: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.

0: Pendengar, pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jombang, mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Laporannya disampaikan Kantia dari Surabaya.
1: Peringatan kenaikan Isa Almasih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo, menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
2: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
1: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
3: Ya, dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
1: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik pendengar, kita memasuki sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3 kali ini, di mana kami sedang membahas uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah.

Uang hasil korupsi seharusnya bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Dan prioritas penggunaan dana sitaan bisa diarahkan ke sektor yang paling dekat dengan rakyat, yaitu sekolah dan puskesmas. Banyak sekolah yang masih mengalami kerusakan. Dan juga di sektor pendidikan, ruang kelas, toilet, perpustakaan, hingga fasilitas belajar masih banyak yang rusak dan juga belum memadai di berbagai tempat. Banyak puskesmas juga masih kekurangan alat kesehatan, ruang layanan, atau fasilitas penunjang. Dana hasil sitaan koruptor bisa menjadi simbol bahwa uang rakyat kembali kepada rakyat. Masyarakat akan lebih menyetujui jika uang sitaan dipakai untuk pembangunan sosial secara langsung, secara nyata gitu ya, dibanding hanya kemudian masuk kas negara tanpa terlihat dampaknya. Dan juga ini penting untuk transparansi ya. Masyarakat perlu tahu uang sitaan ini nantinya betul-betul dipakai secara langsung, real gitu ya, ke 5.000 puskesmas di tahap pertama itu. Dan juga kerugian akibat korupsi ini sebaiknya memang ditebus dengan manfaat yang nyata bagi publik. Kadang-kadang kita sering mendengar uang sitaan KPK, uang sitaan Polri dari kasus korupsi dan juga Kejaksaan Agung sebelumnya. Ini hanya sekedar angka yang disebutkan di media-media. Namun secara real kemudian uang itu dikemanakan? Biasanya dikembalikan dulu ke kas negara. Namun ini Presiden Prabowo kali ini ingin langsung dialihkan ke pembangunan fisik ya, puskesmas dan sekolah secara langsung gitu ya. Nah, ini juga sebelumnya disampaikan, dibahas oleh narasumber pertama Pak Oce, mantan direktur Pukat UGM, yang menyebut sebaiknya dalam hal pengaplikasian atau realisasi dari ide Presiden Prabowo ini agar sepenuhnya diurus oleh LKPP. LKPP yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, di mana lembaga ini bertanggung jawab langsung pada Presiden yang bertugas merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kebijakan serta regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah guna menciptakan proses yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dan ini juga tentunya untuk menghindari uang ini kemudian salah tangan ya, artinya pihak yang dipercaya kemudian ya uang hasil korupsi dikorupsi lagi begitu ya. Sehingga tadi narasumber kami menyarankan agar pemerintah memanfaatkan LKPP ini sebagai penanggung jawab terkait dengan pengelolaan dan rumusan-rumusannya nanti, sehingga uang ini bisa betul-betul terrealisasi kepada 5.000 puskesmas ya, seperti yang disampaikan Presiden. Karena satu puskesmas butuh anggaran 2 miliar, uang yang disita 10,2 triliun, maka baru bisa untuk 5.000 puskesmas. Di sesi kedua ini kami juga akan memberikan ruang bagi Anda untuk berkomentar dan beropini di sesi interaktif nanti. Namun seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktifnya, saya hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog kali ini bersama dengan pakar ekonomi dan ekonomi politik ya, Pak Ihsanuddin Nursi. Sebelum kami putarkan rekaman dialog bersama Ihsanuddin Nursi, saya akan sandingkan dulu terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Hindia berjudul Rumah ke Rumah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami telah tersambung bersama dengan pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsanuddin, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mas.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya.
2: Sehat ya, Pak.
1: Alhamdulillah. Ini ingin mendapatkan pandangan Anda, Pak, terkait dengan uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah sebesar 10 triliun rupiah. Seberapa signifikan sih bagi anggaran pendidikan dan kesehatan kita 10 triliun itu, Pak Ihsan?
2: Sangat signifikan, Mas. Karena dalam konsep saya yang saya sampaikan juga ke penguasa, sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Swasta, swasta lokal, bukan swasta asing, itu sifatnya kontributif, atributif.
1: Iya.
2: Kalau kita melihat kesehatan dan pendidikan di tangan swasta, Anda bisa melihat Iran. Anda bisa melihat cerita tentang Kuba. Anda bisa melihat tentang negara-negara yang menjamin sepenuhnya tentang pendidikan dan kesehatan. Itu 10 triliun itu kalau cuma sekedar untuk memperbaiki, sesungguhnya bahkan masih kurang. Itulah yang namanya para guru itu belum terpenuhi janjinya, janji dari pemerintah gitu. Dan para dokter keluar. Jadi artinya negara masih jauh dari tanggung jawab itu. 10 triliun itu belum apa-apa gitu. Okay. Kan saya baru saja menulis misalnya tentang merawat kebodohan, menjaga tersesatan gitu. Itu karena saya kritik habis-habisan tentang kebijakan yang muncul sejak Republik Indonesia Serikat hingga. Jadi kalau ngambil 10 triliun dari hasil korupsi, mestinya bukan dari situ ngambilnya. Yang gede-gede itu, yang korupsi gila-gila itu diambil lagi gitu, lebih banyak lagi kalau saya. Benar, serius. Saya ada kegelisahan amat sangat ketika menyaksikan dunia pendidikan, dunia kesehatan itu diperlakukan kayak gini sejak dunia ini liberal. Sejak Indonesia mengidap habis panggung liberalisme di semua sisi, semua sektor. Itu Mas Budi ngeliat.
1: Nah, hal-hal seperti ini tuh bisa menjadi solusi permanen atau hanya untuk bantuan sementara nih, Pak Ihsan? Gimana nih, Pak?
2: Ini ad hoc ini caranya.
1: Ad hoc ya?
2: Iya. Ini cara ad hoc. Karena itu saya jadi yang disebut dengan 20% menurut
1: APBN.
2: Konstitusi gitu ya. Dari total belanja. Mestinya jelas-jelas 20% itu bukan pengertian fisik, karena fisiknya harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur. Beda dong. Jadi kalau kalau kita bicara tentang infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan, itu bagian dari PU. Nah, sementara 20%-nya itu memang untuk
1: kualitas pendidikannya.
2: Bagaimana untuk research-nya, bagaimana untuk pendidikannya. Jadi betul-betul yang disebut dengan membina orang. Saya gini, Mas.
1: Gimana, Pak?
2: Ketika saya dulu kuliah di UI gitu ya, saya melihat ada kesalahan besar gitu. Kenapa dunia pendidikan diarahkan untuk menjawab tantang lapangan kerja gitu? Betul, itu bukannya salah, tapi kesalahan besar saya adalah, yang saya maksud adalah, dia mestinya tidak hanya menjawab lapangan kerja, dia juga harus menjawab lapangan perkembangan keilmuan, lapangan penelitian. Dia juga harus menjawab anak-anak mahasiswa yang kreatif gitu ya, yang tidak mau masuk ke dunia pendidikan, yang tidak mau masuk ke dunia lapangan kerja,
1: terakomodasi.
2: Tapi yang ngebangun kreativitas gitu, yang ngebangun kreativitas research-nya gitu misalnya. Itu kan nggak disediakan di dunia perguruan tinggi. Karena dunia perguruan tinggi hanya bicara link and match kan. Konsepnya Wardiman Joyonegoro dulu itu, ingat ya? Konsepnya Wardiman itu. Nah itu yang itu kemudian diukur sebagai produktivitas gitu. Nah ternyata kalau kita lihat bagaimana dua negara terakhir ini, bagaimana Iran gitu, bagaimana kemudian Cina, Cina yang hari ini ketemu dengan Amerika gitu ya, itu dahsyat kan, dahsyat luar biasa. Orang-orang di Cina di sana tidak diarahkan murid sekolahnya itu menjadi pegawai negeri, tidak diarahkan jadi pegawai negeri gitu. Nah ini deh, padahal mereka punya penduduk 1,4 miliar. Bisa begitu gitu, itu karena pendidikannya memang diambil penuh oleh negara dan negara tidak mengarahkan anak didiknya itu menjadi pegawai negeri gitu, menjadi pekerja kalau gitu, kalau bukan ASN ya udahlah, tapi tidak dilahirkan sebagai bermental pekerja gitu maksud saya. Nah ini kan artinya pendidikan tidak perlu bicara soal bagaimana memberi pengetahuan, tapi membentuk karakter gitu, pembentukan karakter. Jadi andai kata 20% itu diarahkan memang dalam rangka pembentukan karakter, istilah saya, pendidikan peradaban, gitu. Mm-hmm. Pendidikan peradaban.
1: Ya.
2: Itu akan lain. Di situ kita ngejawab kemanusiaan yang adil dan beradab itu.
1: Luar biasa. Wah, kebuka saya langsung pikiran ini, Pak.
2: Gini-gini, karena gimana? Saya dalam sebulan ini saya menulis beberapa tulisan-tulisan saya yang sesungguhnya
1: ya.
2: dalam kacamata akademik gitu ya. 4 artikel saya itu artikel yang menghentak secara akademik gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Itu karena saya punya kerisauan amat sangat gitu. Kok jadi bangsa saya jadi begini gitu.
1: Tapi paling
2: ribut
1: tidak, Pak.
2: Ribut untuk hal-hal yang tidak perlu diributin gitu loh.
1: Ya, tapi paling tidak dengan anggaran atau dengan langkah yang ad hoc ini, sebanding nggak sih ini dengan meningkatkan sedikit kualitas kesehatan ataupun akses pendidikan bagi masyarakat kita ketika infrastruktur fisik itu menjadi lebih baik nantinya nih, Pak Iksan?
2: Mas, kalau tambal sulam kan tidak mau memperbaiki struktur fundamental fungsional nih, Mas ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau pertanyaan anda bagus, signifikan bagus sekali. Saya setuju tuh.
1: Hmm.
2: Karena Anda mengarah ke persoalan bagaimana dibalik pertanyaan Anda tentang signifikan, itu kuncinya adalah apakah satu alokasi itu relevan dan signifikan dengan struktural fundamental dan fungsional dengan arahan kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Dengan arahan bagaimana pendidikan harus melahirkan manusia yang berkarakter, berkarakter seperti yang diharapkan oleh kata pembukaan gitu loh. Orang-orang yang merasa betul tidak tertindas dari segi segala aspeknya.
1: Okay.
2: Dalam bahasa Isnadin Nursi, dia tidak perlu menjadi slavery system. Dia tidak perlu menjadi slavery modern system. Dia tidak perlu menjadi budak dari sistem yang modern, yang katanya modern ternyata hanya membudaki gitu loh. Serius dah. Kalau ngambilnya begitu gitu. Ini terus terang karena saya 22-23 sampai dengan 24 gitu ya. Saya berpikir tentang sebenarnya kalau Reidel dia baru ngomong kemarin 22-25, saya ngomong 22-23 bahwa sebenarnya Barat gagal sahabat. Indikatornya sederhana sebentar. Indikatornya sederhana. Indikatornya pada kualitas kehidupan keluarga.
1: Kualitas kehidupan keluarga. Oke.
2: Okay. Satu. Jadi bukan kualitas kehidupannya dari segi materinya banyak, jabatannya bagus, bukan itu gitu.
1: Iya. Atau saya coba ganti pertanyaannya kalau gitu, Pak Iksan ya. Dibandingkan untuk hal lain, tepat dong alokasi dana ini untuk sasaran pendidikan dan kesehatan, Pak?
2: Saya tidak menyalahkan, saya tidak menyatakan juga tidak tepat. Tapi kalau pertanyaan Anda dengan signifikan dan kemudian alokasinya begitu gitu ya, kita tinggal Anda di Jakarta Pusat, saya di Jakarta Selatan. Gitu.
1: Yeah.
2: Coba kita ngitung, 50 km dari sini, itu yang namanya infrastruktur untuk menuju sekolah itu berantakan tuh. Baik itu nggak usah jauh-jauh, baik itu di Bogor maupun di Banten atau kemudian bahkan di Bekasi atau bahkan di Depok atau bahkan di Tangerang. Itu saja sudah kayak jadi kan artinya problematiknya sangat besar. Hanya jarak begitu dekat, jangkauan dari Jakarta yang pendek aja 40-50 kilo itu
1: ada permasalahan di situ.
2: Untuk menuju pendidikan aja, untuk menggapai pendidikan saja, masyarakat tetap punya daya juang. Itu artinya alokasi yang Anda maksud memang alokasi yang cukup dalam rangka bertahap kita memperbaiki. Jadi saya setuju kalau itu. Saya bukan tidak. Cuma sekali lagi.
1: Ada yang lebih besar lagi.
2: Bukan. Artinya begini. Mari kita bayangkan dia sebagai bagian dari perencanaan besar atas pendidikan, gitu maksud saya.
1: Perencanaan besar dari pendidikan kita.
2: Jadi istilah saya kita harus punya yang namanya, ini karena kesalahan sistem nih. Karena kita tidak punya GBHN, kita tidak tahu bagaimana master plan pendidikan kita secara baik.
1: Ya, garis besar haluan negara. Ya.
2: Kita tidak punya garis besar haluan pendidikan kita. Maksudnya kita tidak punya garis besar haluan kesehatan kita. Yang terjadi adalah seperti undang-undang kesehatan, segalanya sebab komersial. Bahkan kemudian kita tunduk pada aturan-aturan WHO yang belum tentu cocok sama bangsa kita. Dan itu dituang dalam pasal 400 coba. Dan itu akan digugat di Mahkamah Konstitusi coba.
1: Yeah.
2: Anda bayangkan negara ini mau kemana kalau bicara garis besar haluan kesehatan. Oh, tunduknya pada undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu tunduk pada yang namanya WHO. Loh, Anda punya kedaulatan kok? Begitu juga yang namanya pendidikan. Anda bikin yang namanya garis besar haluan pendidikan. Ternyata pendidikan kita hanya mengekor, kita jadi follower.
1: Gimana
2: coba? Kalau kayak itu maksud saya. Iya.
1: Jadi, berarti saya, Pak Ihsan, apa yang harus segera dilakukan? Tidak hanya ya bergantung pada langkah-langkah ad hoc seperti ini, tetapi betul-betul menjawab seluruh permasalahan yang kita hadapi saat ini ketika kita bicara kualitas kesehatan, ketika kita ingin menggapai namanya kualitas pendidikan, Pak Ihsan.
2: Kembalikan sistem ketatanegaraan kita sesuai dengan semangat para pendiri bangsa yang bertujuan mencerdaskan kehidupan. Kehidupan kita sekarang tidak cerdas. Itu ya, kembalikan itu. Itu artinya sistem demokrasi liberal, sistem demokrasi politik itu yang sekarang ini terbukti begini, itu tidak mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah saling bikin ribut masyarakat. Itu yang disebut dengan civility war, dan itu saya ulang-ulang kemana-mana. Artinya para ini, supaya para petinggi ini tidak masuk dalam kategori bodoh dan sesat seperti tulisan saya gitu ya, pahami betul bahwa sumpah jabatan Anda itu mengarahkan agar Anda mencapai kehidupan masyarakat yang cerdas. Mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Itu makronya begitu, makronya. Baru kemudian turun ke langkah berikutnya. Anda harus bikin garis besar haluan negara di bidang masing-masing. Seperti yang pernah kami lakukan dulu. Ada kejelasan gitu loh. Sekarang ini kan subjektivitas, segelintir orang gitu ya, dijadikan sebagai RPJP yang tidak rujuk ke dalam posisi konstitusi, dijadikan RPJMN yang belum tentu rujuk dengan kemauan-kemauan yang diarahkan oleh konstitusi, sehingga kita hanya punya jangka pendek. Jangka pendek yang kemudian masuk dalam jangka panjangnya bukan kemauan dari seluruh bangsa. Loh, persoalan pesta babi aja itu apa bukan soal pendidikan? yang baru saja terjadi itu persoalan pendidikan, Pak. Pesta babi itu. Itu dalam perspektif sampai seberapa jauh kita mau memahami apa yang disebut dengan pesta, apa yang disebut dengan babi, walaupun film itu kemudian jadi, tapi paling tidak kita tahu lah ada problematik. Sama seperti kemarin ketika G30 PKI yang pernah dilarang filmnya. Itu pendidikan. Nah, karena ceritanya begitu, maka kita balik ke dalam kebijakan-kebijakan negara, apakah memang dia mencerdaskan apa enggak? Apakah memang menyehatkan? Anda tahu enggak perintahnya di mana? Perintahnya sederhana sesungguhnya kalau kita mau lihat. Dari cerita tentang konstitusi begitu. Saya karena saya pernah menjadi bagian dari perancang GBHN, bahkan tim inti yang hanya terdiri hanya beberapa orang gitu ya. Saya merasakan betul, selama satu generasi ini, sejak yang namanya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar palsu, atau disebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu, berantakannya pola pikir kita. Berantakan gak kurang-kurang. Bangsa lain meniru tentang cara berpikir jangka panjang kita melalui GBHN. Vietnam meniru, beberapa negara meniru, gitu ya. Dan kemudian mereka akhirnya memang punya jangka panjang. Masya Allah, kalau sudah sampai di sini. Luar biasa sekali. Yang pernah kita miliki, tapi kemudian kita sia-siakan, kita lepas, kita hianati. Nah, ketika masuk dunia pendidikan, 10 triliun ini sesungguhnya bisa dibayangkan, andai kata memang rancangannya untuk memperbaiki apa yang disebut mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyehatkan kehidupan masyarakat. Dan menyehatkan itu bukan cuma sekedar menyehatkan fisik. Saya pernah menjadi pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan menjelang 2015, betul. Ya, betul, 2015. Jadi sekitar 10 tahun lalu. Saya menjadi pembicara tunggal. Saya bilang, mari kita berpikir, bukan hanya bicara tentang kesehatan dalam perspektif fisik. Bagaimana kita berpikir tentang kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan pikiran, dan kesehatan fisik. Tiga-tiganya kita pikirin. Gitu.
1: Yeah.
2: Bagaimana wujudnya? Itu ketemu dengan dunia pendidikan gitu loh, Mas, maksudnya.
1: Iya. Jadi semua fundamental dari akar permasalahan dulu yang harus dibangun semuanya ini. Baik.
2: Ya maaf ya kalau pikiran saya agak nyeleneh.
1: Menarik ini, Pak. Justru ini kan kita harus mendapatkan perspektif dari seorang pakar ekonomi politik Anda yang begitu luar biasa, membuka kita berpikir untuk lebih jauh lagi ke depan. Pak Ihsanuddin Nursi, terima kasih ya. Banyak loh Pak untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang ya. Bersama dengan kami Pro 3 RRI. Selalu sehat Pak. Baik. Selalu semangat. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pakar ekonomi politik Ihsanuddin Nursi.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas terkait dengan uang koruptor yang akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Setelah kemarin ya ramai pengungkapan kasus dari penyalahgunaan kawasan hutan, kemudian juga ada penyerahan hasil sitaan dari Satgas PKH sebesar 10,2 triliun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan seluruh uang sitaan tersebut nantinya akan digunakan untuk memperbaiki 10.000 puskesmas. Dan tentu saja dengan uang 10,2 triliun ini belum cukup dan baru akan bisa menyelesaikan 5.000 puskesmas. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik tersebut bisa di line telepon dan chat WhatsApp kami ya. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Caswa di Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Halo.
0: Halo Pak Caswa, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Baliknya Bu Sabil sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah kita semua sehat di sini. Bagaimana Pak Caswa melihat apa namanya ide dan juga ini akan direalisasikan ya? Presiden mengatakan uang koruptor akan digunakan untuk puskesmas dan sekolah.
1: Saya mau komentar ya.
0: Iya.
1: Jadi komentarnya seperti ini ya, Bung Sabil. Saya sih setuju-setuju saja. Uang tersebut di untuk puskesmas maupun sekolah ataupun program-program yang lainnya. Tapi ada syaratnya, Bung Sabil.
0: Oke, apa tuh?
1: Syaratnya itu sebelum menggelontorkan dana tersebut harus ada pengecekan dulu dari pemerintah, dari presiden. Karena biar tidak ada kejadian yang berulang kali seperti ini. Karena Indonesia ini kan hukumnya lemah, nggak ada hukuman mati secara ibaratkan korupsi. Nantinya kalau nggak pengecekan dulu asal digelontorkan uang tersebut, otomatis akan terjadi lagi, Bung Sabil.
0: Korupsi lagi?
1: Iya, iya.
0: Korupsi dari uang hasil sitaan korupsi ini atau korupsi dari yang lain ya? Ada lagi kasusnya?
1: Iya, ada lagi kasusnya. Jadi ini uang hasil korupsi. Nah, sekarang mau digunakan lagi kepada masyarakat. Puskesmas, sekolah, dan lain-lain intinya dana tersebut. Tapi nantinya ujung-ujungnya kalau tidak ada pengawasan sebelum kejadian pembangunan tersebut, itu nantinya akan seperti itu juga, Bung Sabil. Contoh kecil seperti ini, dari segi PKH, dari segi dari segi pembantuan memberikan beras, kan itu harus dicek biar tahu loh di lapangan seperti apa. Karena banyak orang yang seperti itu. Itu Bu,
0: seperti dulu pernah ada bansos yang dikorupsi ya.
1: Ya, itu juga seperti itu. Terus juga masyarakatnya juga, orang tuanya pun kan pada mau. Orang yang punya motor 3, yang pakai emasnya gede banget, mau ngambil uang tersebut, pakainya motor, pakainya emasnya dipakai, kan itu nggak pantas. Terus kalau pembantuan beras dari pemerintah, itu setiap orang per orang dipinta 5.000 rupiah, itu uangnya untuk apa? Kan itu dari pemerintah udah diberikan. Berarti kalau untuk memberikan untuk masyarakat kita, berarti kan itu udah ditanggung semuanya dari pihak pemerintah.
0: Berarti nantinya harus ada pengawasan ketat, jangan sampai uang yang 10,2 triliun itu nantinya nyampe di masyarakatnya hanya setengahnya, jangan-jangan nih yang harusnya 5.000 harusnya 5.000 puskesmas nyatanya nanti hanya 3.000, yang anggaran untuk 2.000-nya habis untuk bayar sana sini lah dan tanda petik ya.
1: Ya bisa jadi 2.000 juga, Bung.
0: Baik, Cas.
1: Karena kan seperti ini, Bung. Jadi ketika dari pihak presiden intinya mengecek lapangan, ini anggaran ini misalkan satu contoh satu puskesmas misalkan akan akan dibaguskan misalkan, apa apa akan membuat kembali, ini harus menghabis dananya berapa, harus
0: 2 miliar katanya satu puskesmas.
1: Iya, 2 miliar itu berarti kan harus segitu, jangan sampai lebih.

0: satu kali lagi.
1: Iya, dipersingkat Pak, silakan.
0: Ini misalkan ya kalau sama Bung Sabil. Ini saya dekat, misalkan perumahan dekat. Bung Sabil, saya perjuangkan ini dong, orang-orang sukses padahal orang kaya lah intinya. Nah, Bung Sabil pasti asalkan ada sogokannya seperti itu, Bung. Jadi itunya harus pengecekan dulu, Bung, sebelum uang dikelontorkan tersebut dengan program apapun. Makasih
1: ya, Bung. Oke, ya. Baik. Terima kasih kembali Pak Caswa. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Belece ya. Itu sudah biasa dalam budaya budaya Indonesia itu. Kalau ada pembangunan apa-apa ya, itu seringkali banyak pihak lain dalam tanda petik yang terlibat, dan anggarannya seringkali tidak 100% habis untuk pembangunan fisik, namun ada sebagiannya yang dimakan oleh oknum-oknum tersebut. Kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Assalamualaikum, selamat ini hari Ibu Ria.
2: Halo.
1: Halo, ya.
2: Halo, selamat dini hari. Aduh, saya musik backgroundnya. Jadi sekarang jadi udah kedengaran ada suara presenter dan ganteng Handan Isabel serta pengacara lainnya Jaran dan Bisnis. Selamat dini hari ya.
1: Selamat dini hari Bu Ria. Sehat sekali sehat sepertinya Bu Ria ini ya.
2: Oh iya, baru kebangun. Jadi jadi kelihatannya enak gitu langsung ada. Wah, temanya uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Begitu kan Bang Isabel?
1: Iya. Setuju kan Bu Ria pastinya? Setuju dong.
2: Ah, itu komentar dan analisisnya dari situasi atau perma ini 2026, aksi nyata nih dan skala prioritas. Pemerintah tuh menunjukkan komitmen mengembalikan uang yang segera di rakyat dengan menggunakan uang hasil sitaan. Fokus pada puskesmas dan sekolah adalah tepat karena kedua fasilitas ini merupakan pelayanan dasar yang krusial. Benar nggak Bang Sabil?
1: Betul.
2: Target yang masif, sepertinya tadi? Presiden menargetkan perbaikan 10.000 puskesmas atau yang dilaporkan belum pernah direnovasi sejak di era Soeharto ya, itu katanya. Dan 70.000 hingga 100.000 sekolah pada 2026, begitu. Sumber dananya, ya dana berasal ini dari denda administratif, Satgas PKH, benar ya, atau hutan. Dan sitaan korupsi dengan estimasi kebutuhan 20 triliun ini untuk puskesmas yang sebagian sudah terpenuhi dari sitaan 10,2 triliun pada Mei 2026 yang aku tahu, begitu Bang Sabi. Dari pandangan saya ini, dari sisi positifnya atau optimismenya, efek jera pasti ada. Apa itu efek jeranya? Langkah ini memberikan pesan kuat bahwa hasil korupsi tidak akan dinikmati pelaku, benar kan? Melainkan kembali menjadi aset publik, begitu. Nah, yang selanjutnya pemerataan fasilitas. Apa ini dapat mempercepat perbaikan fasilitas di daerah terpencil atau 3T yang membutuhkan renovasi segera, begitu. Pemanfaatan akses gang anggur. Nah, ini apa itu? Mengubah tumpukan uang sitaan atau aset sitaan menjadi fisik atau bangunan sekolah atau puskesmas adalah bentuk efisiensi daripada hanya menjadi tumpukan denda administratif, begitu Bang Lukmantara. Jadi pasti ada itu tantangannya. Apa tantangannya? Ya, transparansi eksekusi, kecepatan renovasi, payung hukum, udah pasti. Jadi kesimpulan saya nih Bang Lukman, malam ini temanya, ide ini sangat baik dan populer di mata publik, benar kan? Namun kunci keberhasilannya bukan pada seberapa besar tumpukan uang yang disita, melainkan pada seberapa efektif dan transparan uang tersebut diubah menjadi bangunan puskesmas dan sekolah yang layak bagi masyarakat, begitu Bang Sabil.
1: Iya.
2: Itu saja tema di malam ini, Bang Sabil. Tetap mantap. Semangat, salam sehat, salam tangguh. Sekali lagi, salam buat semua kru yang lagi tugas maupun di pemancar. Semuanya, salam sehat, salam tangguh. Selamat dini hari
1: Bu Ria, sehat selalu. Terima kasih atas komentar dan juga apa tadi insight-nya ya. Sangat lengkap sekali dari Bu Ria. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung
1: Sabil, iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Indra, langsung saja.
3: Masalahnya, benarkah ini jadi efektif? Sepertinya sulit juga ya Bu.

0: Apanya yang sulit nih?
1: Iya, biasanya ini kalau ada proyek semacam ini, iya dicari celah-celah kebocoran yang bisa diambil untuk menguntungkan diri sendiri itu. Di kita ini sepertinya korupsi sudah demikian merasuk, sehingga sudah menjadi kebiasaan, jadi dianggap benar. Iya, misal Bung Sabil begini, dibagikan motor dinas gratis ya untuk guru-guru SD yang di pelosok misalnya. Nah, tapi yang ada di lapangan boleh kalau berani bayar 1 juta kepada pengelola. Dibagikan.
0: Harusnya gratis tapi ada oknum yang kemudian ngasih tarif ya.
1: Iya, itu sudah merasuk
0: iya.
1: Kebiasaan dan ya emang kayak gitu. Begitu padahal itu kan yang mesti diberantas.
0: Iya,
1: apalagi
0: iya.
1: Proyek-proyek pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas, pembangunan apa itu, kalau ada yang berani bayar baru dikasih proyeknya. Nah, itu yang jelas sudah ada anggarannya, tata kelolanya begitu ya.
0: Iya, sebenarnya untuk renovasi puskesmas, sekolah yang jumlahnya puluhan ribu itu harusnya dari anggaran yang sudah ada bisa harusnya ya, Bu Indra.
1: Nah, 21% bayangkan. Iya, dari anggaran.
0: Dari APBN, iya.
1: Tidak bisa, karena apa? Karena habis oleh yang mengelolanya itu.
0: Oknum lah ya, oknum.
1: Iya, kalau ada yang mau mendobrak, wah, itu langsung dimusuhi. Malah dikatakan orang yang tidak tahu apa-apa, mau ngatur.
0: Iya, gitu. Biasanya yang jujur dipindah ke sekolah yang jauh tuh, pelosok tuh.
1: Nah, itu, iya, jadi bagaimana yang di pelosok itu mau maju kan? Ya, itu, walau niatnya demikian. Ngomong-ngomong MBG juga Bung Sabil, ini kan di depan rumah Ibu Indra ada SD.
0: Iya, dipersingkat ya Bu Indra ya?
1: Enggak di pelosok-pelosok amat, di jalur Pantura. Tapi sampai saat ini belum dapat MBG tuh.
0: Sekolah sampingnya yang SPPG-nya sama, yang satu kelurahan udah dapat atau belum juga?
1: Ya ini satu kelurahan ini satu.
0: Oh, belum ada semua satu. Oke. Okay. Oh,
1: iya. Apa ada SD-nya ini tiap desa satu.
0: Memang belum kali, Bu, belum gilirannya.
1: Nah, itu kan tapi kan bagaimana mau menjangkau yang di pelosok?
0: Iya.
1: Iya, jadi apalagi tadi dikatakan oleh Pak siapa ya, Ihsanuddin yang narasumber. Iya, itu ekonomi politik. Kalau sudah masuk ke ranah politik, nah itu semua jadi payung hukumnya apa?
0: Okay.
1: Itu jadi rumitlah mungkin.
0: Iya. Baik, Bu Indra.
1: Iya, orang yang harus berani benar-benar berkorban. Dan nyatanya ya jadi korban kalau mau merobat. Iya. Terima kasih Bu.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Indra. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pendapat dan juga curhatnya ini sedikit. Ya, mudah-mudahan ya sistem pengawasan kita semakin baik, dan ini juga sebenarnya bisa jadi kabar baik ya dari Kejaksaan Agung yang senantiasa terus berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi ini. Sudah 4 kali nih Pak Presiden kita diundang oleh Kejaksaan Agung untuk penyerahan uang sitaan. Terakhir kita ke Bandung, ada Pak Sero. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Sero.
2: Selamat dini hari Mas Hadani Sabil.
0: Iya.
2: Baik. Baik. uang koruptor akan digunakan untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Uang koruptor yang dimaksud mungkin adalah uang atas hasil dari sitaan uang yang dikorupsi oleh orang yang korupsi.
0: Iya.
2: Itu satu pengertian dari dua penafsiran. Penafsiran yang kedua terkait uang koruptor adalah terlepas dari uang yang dikorupsi, yang mengandung arti bahwa uang koruptor itu adalah uangnya orang yang telah melakukan tindakan korupsi. Artinya apa? Berarti uangnya si sang koruptor itu juga turut serta disita alias dirampas. Begitu. Dan seharusnya, mesti sebaiknya begitu, turut serta dirampas. Karena koruptor menurut saya adalah sudah berani berkhianat terhadap seluruh pasal undang-undang hukum negara, termasuk pula terhadap falsafah Pancasila. Nah, perkara uang dimaksud mau dipergunakan untuk perawatan, pemeliharaan, atau maupun untuk perbaikan puskesmas dan sekolah, ya monggo-monggo saja. Karena puskesmas juga sangatlah penting bagi turut menjaga kesehatan masyarakat. Pun pula sekolah juga tidaklah kalah penting bagi pertumbuhan generasi penerus bangsa dan negara yang terdidik secara baik dan benar, hingga mencapai derajat pendidikan yang tinggi atau setinggi mungkin. Apa sebab? Karena derajat pendidikan di Indonesia kita ini masih belum mencapai suatu tahapan cita-cita yang merata. Tamatan SD saja, berdasarkan info yang saya tangkap, masih 60%. Artinya, masih terlalu banyak masyarakat kita yang kurang beruntung.
0: Yeah.
2: Maka jika kemudian bahwa tahapan SD katakanlah tinggal 5%, itu Indonesia akan menjadi keren. Misalnya SD, SMP, sisanya 5% lah. Selebihnya adalah kelas menengah ke atas. Insya Allah Indonesia akan maju jaya.
0: Amin.
2: Selamat Indonesia Raya. Terima kasih Mas Sabil, Mas Wisnu, dan Mas Jahran. Dan selamat pula untuk seluruh pendengar. Sehat walafiat.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Sero. Pak Sero juga sehat selalu ya Pak.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, baik, pendengar Pak Sero tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 di edisi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, dan sudah banyak sekali tadi pendapat-pendapat yang menarik. Ada yang bilang, ada yang menginginkan adanya sentralisasi di sistem pendidikan ya, agar menutup celah-celah korupsi yang bisa dilakukan oleh setiap Pemda, karena banyak sekali ya. Untuk SD SMP sendiri itu diurus oleh tingkat 1 ya, Pemkab dan juga Pemkot, dan juga SMA-nya di urus oleh pemerintah provinsi, sehingga banyak sekali kemudian pengawasan yang harus dilakukan. Kalau sentralisasi akan lebih efektif. Tadi ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian juga menginginkan adanya langkah preventif ya. Jadi jangan sampai uangnya dikorupsi gitu. Jadi jangan sampai kita membangun dari uang korupsi, tapi korupsinya yang diberantas. Jadi sebaiknya seperti itu. Namun apapun itu, kita berharap korupsi ini bisa sedikit demi sedikit kita hilangkan, sistem pengawasan diperketat, dan juga hukuman ya untuk memberikan efek jera juga. Ini harusnya bisa lebih dihukum berat lagi koruptor-koruptor ini, dan kita apresiasi kinerja dari Satgas PKH dan juga Kejaksaan Agung yang tidak henti-hentinya melakukan pengungkapan kasus dan juga menyita uang atau aset hasil korupsi dan dikembalikan kepada negara. Dan kita juga berharap agar RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera rampung dan disahkan, karena ini juga sudah diminta oleh Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto, yang berharap agar RUU yang sudah masuk prolegnas prioritas di tahun ini bisa segera diselesaikan. Dan saya Arini Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan kemana-mana karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 5 pagi nanti, mengantarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan pada edisi di hari sebelumnya, hari Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Utama Tanjung Priok menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priok menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik.
2: BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
1: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
3: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
1: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Banyak amat paketnya, borong nih.
7: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
6: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
7: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
6: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
7: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
6: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
7: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
6: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
7: Oke deh.
8: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
9: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi terutama dari kasus-kasus besar untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah. Seperti disampaikan oleh Presiden ya, bahwa dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Seperti kita ketahui, pemerintah punya target untuk merevitalisasi 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan menggunakan anggaran hasil sitaan koruptor dan dari efisiensi anggaran. Nah, bagaimana kemudian dana sitaan dari koruptor ini juga nantinya digunakan untuk perbaikan sekolah tidak menjadi ladang baru untuk dikorupsi kembali? Kita bahas soal ini ya. Dan kami juga sudah bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Uki Henry Pandiangan. Pak Henry, bagaimana kabarnya Pak Henry?
11: Alhamdulillah, kabar baik Pak, puji Tuhan.
10: Ya, nah sehat. Ini kan, oke, sehat juga, terima kasih banyak Pak.
11: Nanti, suara saya terdengar jelas Pak?
10: Terdengar, jelas. Nanti pendengar kita juga bisa berkomentar ya Pak Henry ya, silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar atau bergabung bersama kami. Nah Pak Henry, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apabila memang dana hasil sitaan koruptor ini digunakan untuk perbaikan sekolah begitu ya. Nah bagaimana caranya agar jangan sampai nanti dikorupsi lagi begitu?
11: Iya, memang kontrolnya mesti jelas itu Pak, mesti ketat gitu kan. Tapi kalau lihat dari mekanismenya, memang kan tidak hanya jadi penggunaan dana hasil sitaan atau rampasan koruptor itu, kan ada mekanismenya Pak, tidak sembarangan. Even Presiden mengeluarkan kebijakan pun kan ada alurnya gitu. Ada mekanismenya ini dibuat memang untuk fungsi kontrol supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap penggunaan dana itu sebetulnya. Gitu.
10: Nah, kalau memang ini digunakan untuk perbaikan sekolah, nah itu jangan sampai dikorupsi lagi, bagaimana caranya?
11: Ya, jadi memang kalau kita lihat Pak, aturan hukumnya kan jelas bahwa kalau memang dana itu misalnya diperoleh gitu ya, dari sitaan koruptor, kan biasanya sitaan itu kan dimulai sejak penyidikan.
10: Ya.
11: Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang nomor 20 2001 gitu ya. Ada pidana tambahan berupa perampasan dan juga uang pengganti. Nah, ada yang sifatnya non tunai dan tidak tunai
12: ya,
11: dalam bentuk barang. Nah, yang tunai itu di ketika dikeluarkan keputusan bersifat tetap gitu atau inkrah pankhawas itu, maka barulah itu bisa dieksekusi, Pak. Nah, yeah, yang mengeksekusi kan jaksa
12: gitu
11: kan,
12: lalu yeah,
11: dimasukkan ke dalam kas negara gitu kan, di kas negara dicatatkan sebagai PNBP, lalu PNBP itu dicatatkan sebagai pendapatan, lalu dialokasikan di APBN, Pak. Nah, yeah, dari APBN itu kemudian dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi mekanismenya itu, dan menentukan APBN kan tidak pemerintah sendiri,
12: yeah,
11: ada pengawasan dari legislatif di sana, Pak. Gitu. Itu sih, Pak, sebetulnya.
12: Nah,
11: jadi mekanismenya itu sebetulnya.
12: Nah, oke. Nah, ini kan kalau dari keterangan pemerintah bahwa dana hasil koruptor untuk perbaikan sekolah itu kan langsung disalurkan ke sekolah yang bersangkutan, begitu. Agar ini juga untuk menghindari banyaknya tangan dan menghindari banyaknya kebocoran. Bagaimana menurut Pak Henry Pandiangan?
11: Menurut saya, kalau memang itu bisa dilakukan dengan satu pengawasan yang sangat ketat, gitu, itu bagus.
12: Iya.
11: Tetapi prosedur dan mekanismenya tidak seperti itu.
12: Gitu, oh, kan?
11: Itu justru dengan langsung menyalurkan itu bahaya, Pak. Gitu kan, tidak yeah, tidak ada proses legitimasi yang jelas dan pengawasan yang jelas. Gitu. Misalnya ada aset koruptor, gitu kan, lalu kemudian pemerintah buat kebijakan langsung dipakai saja.
12: Yeah.
11: Itu tidak bisa. Nah, pengecualian itu hanya pada aset, Pak. Misalnya gini, ada satu aset gedung yang akan digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan perkantoran apa.
12: Ya.
11: Itu bisa melalui,
12: atau dijadikan sekolah rakyat, misalkan begitu ya.
11: Atau dijadikan sekolah rakyat, itu boleh
12: ya,
11: untuk infrastruktur. Tapi kalau bicara kas atau uang, saya kira harus melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pak.
12: Ya. Gitu. Jadi meskipun proses hukumnya sudah selesai begitu ya, kemudian dicairkan oleh negara, tidak sekonyong-konyong bisa ya, langsung disalurkan ke sekolah begitu.
11: Tidak bisa, Pak.
12: Tidak bisa.
11: Tidak bisa, karena masuk ke kas negara itu, lalu kas negara itu kan bersifat unitas, artinya menyeluruh, keseluruhan. Jadi digabung, Pak. Nah, dan dicatatkan sebagai pendapatan negara, bukan pajak.
12: Yeah.
11: Gitu. Lalu kemudian alokasinya tetap melalui mekanisme APBN. Tidak bisa langsung. Gitu.
12: Dan itu pun berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait, misalkan kalau sekolah dasar sampai SMP, Kemendikdasmen misalkan begitu ya?
11: Ya, pasti Pak. Tidak bisa sembarangan kemudian Presiden mengeluarkan kebijakan, lalu kemudian kebijakan itu, oh dana ini untuk ini, dana ini untuk ini, oh itu bahaya, abuse of power. So, kelemahan kita pengawasannya yang agak susah di sana, Pak.
12: Ya. Nah, ini kan memang ada satu kekhawatiran juga dari publik ya, jika memang itu dananya disalurkan langsung ke sekolah. Dan abos saja kan juga diselewengkan itu kan ya, Pak Henry ya. Nah, itu bagaimana caranya pengawasan itu ya, Pak? Mekanisme pengawasannya bagaimana harusnya begitu? Nah,
11: jadi memang, Pak, kan gini, kalau pengawasan dana dari pemerintah kepada rakyatnya langsung gitu kan, Pak, memang banyak kendala yang terjadi gitu ya. Si kita tidak tahu patah, mau dana bos kah, mau misalnya bantuan ke kelurahan, ke desa dan sebagainya. Memang kalau makin banyak jalur distribusinya, makin banyak potongannya, makin banyak peluang untuk korupsinya.
12: Iya.
11: Yeah. Gitu kan. Betul, saya setuju kalau memang langsung kepada orang yang bersangkutan, misalnya kepada sekolah si ini gitu kan. Boleh. Tapi pengawasannya mesti betul-betul ketat. Bila perlu, pemerintah buat lembaga khusus untuk mengawasi itu.
12: Yeah.
11: Karena kan kalau kejaksaan, kepolisian, KPK dan sebagainya sudah sibuk dengan tupoksinya masing-masing. Bisa bentuk yang tadi Pak Arman tadi katakan, bentuk satgas misalnya. Gitu kan?
12: Yeah.
11: Itu mungkin bisa jadi solusi.
12: Terdiri dari berbagai kalangan misalkan begitu satgasnya.
11: Betul,
12: yeah,
11: betul, Pak. Gitu. Tapi jangan sampai satgasnya juga jadi korupsi. Bahaya juga.
12: Mungkin bisa tangkapi sedikit mengenai dana OSUS. Silakan sedikit saja, Pak.
11: Iya. Memang ya itu, Pak, kalau bicara otonomi khusus dan sebagainya kan sudah ada penganggaran, Pak, gitu kan.
12: Yeah.
11: Memang kelemahan kita ini di bidang pengawasan. Pak, mohon izin.
12: Yeah.
11: Kalau kita bicara dana pendidikan saja nih, Pak, ya. Itu konstitusi kita mengatur pasal 31 itu angka 4, ayat 4 itu, bahwa alokasinya itu 20%
12: dari APBN.
11: Dari APBN kita.
12: Yeah.
11: APBN kita tuh 3.000 sekian triliun, Pak.
12: Yeah.
11: Artinya, dana untuk pendidikan saja kita punya 760 sekian triliun, gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya 13 triliun gitu kan, untuk membangun infrastruktur. Menurut saya nggak tahu. Ini ya itu. Oke lah, saya menyambut baik gitu, positif untuk itu. Tetapi kan anggaran yang lebih besar tuh ada yang lebih besar lagi yang diawasi.
13: Ya.
11: Yeah. Gitu kan, yang 13 triliun memang betul. Jadi jangan sampai 13 triliun ini diawasin ketat banget gitu. Sementara yang besar itu jadi lepas dari pengawasan. Kan itu bahaya kan, Pak?
13: Yeah.
11: Gitu. Jadi menurut saya karena nanti pun kalau misalnya dana 13 triliun ini misalnya digunakan untuk langsung kepada pendidikan, yeah, kesehatan misalnya, atau pembangunan infrastruktur pendidikan, saya sih setuju saja. Nah, tetapi ini pengawasannya satu, yang kedua juga Pak, jangan sampai salah sasaran,
13: yeah,
11: kan gitu. Nah, ini yang menjadi bahaya kan, kadang-kadang bermainnya di sini karena tentang kebijakan gitu kan, karena sifatnya kebijakan sehingga terjadi abuse di lapangan gitu, hanya menunjuk, yeah, sekolah-sekolah tertentu saja. Nah ini kan bisa menjadi kecemburuan sosial juga gitu. Nah artinya gini, kalau Pak Prabowo ingin melakukan itu dari rampasan itu, maka dia betul-betul melakukan mitigasi sesuai dengan kebutuhan sekolah, yeah, mana
13: betul-betul, yeah, sekolah seperti apa di daerah mana itu, begitu ya,
11: sekolah seperti apa. Jadi jangan hanya mendapat laporan dari orang-orang dekat gitu. Oh, ini nah saya lihat Pak Prabowo ini gitu, pembisiknya ini mesti jelas juga gitu,
13: yeah,
11: dan sampai laporannya itu, dan bila perlu Pak Prabowo ngecek sendiri gitu. Oh ini yang harus dibangun, ini yang harus dibangun. Karena 13 triliun itu bukan uang yang besar loh Pak, untuk membangun se-Indonesia untuk bicara pendidikan ya Pak,
13: yeah, gitu,
11: menurut saya.
13: Nah ini juga mungkin pengawasan penggunaannya yang perlu di lapangan, misalkan juga jangan sampai terjadi juga markup begitu ya Pak Henry ya, misalkan batu bata yang harusnya harganya 500 per biji begitu jadi 1000 misalkan begitu ya. Nah itu juga perlu juga itu pengawasan, yeah, seperti, yeah, itu tuh.
11: Betul. Memang pengawasan ini salah satu hal yang menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hal mengawasi alur dana itu. Cuma memang pengawasan ini tidak bisa secara serta-merta gitu Pak, misalnya mempercayakan kepada salah satu institusi.
13: Yeah.
11: Maka saya katakan kalau Satgas tadi ada gabungan itu mungkin lebih bagus Pak, sehingga saling mengkoreksi kan,
13: yeah,
11: saling mengawasi, saling memantau kan gitu. Itu lebih bagus menurut saya.
13: Nah, oke, itu kan satu sisi ya mengenai rencana penggunaan dana hasil sitaan dari koruptor untuk pembangunan sekolah atau untuk kesehatan, yeah, begitu ya. Kalau kita lihat satu, yeah, sisi lainnya Pak, untuk penyitaan dana hasil koruptor itu ya, ini kan banyak yang menilai bahwa belum maksimal dilakukan oleh negara kita, padahal kan sebenarnya dana cukup besar begitu Pak. Itu kenapa sih kalau menurut Pak Henry?
11: Ya, kalau menurut saya melihat bahwa memang ada prosedur yang dilakukan dan tidak mudah Pak.
13: Ya. Yeah.
11: Gitu kan? Artinya misalnya gini, kalau misalnya ada, kan dalam tindak pidana korupsi itu, ketika putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah tadi, gitu kan, lalu kan ada yang namanya dirampas untuk negara.
13: Ya.
11: Yeah. Gitu kan? Nah, ketika dirampas untuk negara, atau sesuatu diambil oleh negara, maka tidak serta-merta itu langsung bisa dieksekusi. Contoh misalnya gini, membayar uang pengganti. Berapa banyak Pak koruptor yang membayar uang pengganti? Uang pengganti misalnya sekian ratus miliar, gitu, yeah, kan? Itu boleh dicek Pak, gitu kan. Nah, uang pengganti itu kan ada subsidiarnya,
13: yeah,
11: kalau nggak dibalikin subsidiar 8 tahun ya, daripada dia bayar ke negara sekian ratus miliar ya sudah saya ikutin aja subsidiarnya
13: 8 tahun begitu ya,
11: 20 tahun, nah, 4 tahun ya saya ikutin,
13: yeah.
11: Nah, itu salah satu kendala Pak, sehingga tidak secara apa ya, secara sederhana bahwa setiap uang hukuman uang pengganti, dan beda dengan perampasan. Kalau perampasan kan memang sudah didapat sita itu pada saat penyidikan kan gitu Pak.
13: Iya.
11: Yeah. Gitu. Nah, beda dengan yang tadi. Makanya kendala itu misalnya kayak gini kan ngetren. Oh, uang pengganti. Ya, ini kan Pak Nadiem aja sampai 5,6 triliun
13: gitu, yeah,
11: kan. Nah, dituntutnya kan gitu kan. Nah, pertanyaannya ada enggak uangnya kan gitu. Kalaupun misalnya dihukum, dibalikin enggak? Lebih memilih mana? Lebih memilih menjalani hukuman atau membayar kan?
13: Iya. Yeah.
11: Nah itu kendala-kendala itu Pak sebetulnya, yang beda dengan misalnya uang pengganti ya kan, diambil dari ya misalnya undang-undang perampasan aset gitu kan, sampai turun-temurunnya gitu kan. Nah itu lain cerita
13: ya. Tapi kalau kita kebanyakan lihat dari uang pengganti begitu ya.
11: Betul Pak, dan tidak semua koruptor terpidana korupsi itu atau koruptor tanda petik itu membayar Pak gitu.
13: Lebih memilih hukuman penjara begitu sebagai subsidiarnya.
11: Ya karena ya itu tadi mungkin, ya, dengan alasan uangnya tidak ada dan sebagainya.
13: Ya, atau mungkin nanti ada harapan dapat remisi begitu kan?
12: makin berkurang hukumannya begitu ya.
11: Nah iya, itu kembali kepada penegakan hukum itu sendiri sih Pak.
12: Ya. Nah ini kan harusnya kan arahnya kan ke perampasan aset begitu ya. Nah ini kan katanya kenapa kita lama dalam perampasan aset koruptor, karena dari pasal-pasal yang dikenakan kepada para koruptor itu yang dikenakan juga TPPU itu kan bisa TPPU bisa dihitung begitu, itu kenapa Pak Henry?
11: Gini Pak, jadi memang kalau TPPU itu kan karakteristiknya follow the money, yeah, atau follow the transaction gitu, transaksinya kan diikutin gitu kan melalui PPATK dan sebagainya gitu. Sebetulnya bukan persoalan sulitnya, tetapi masalahnya adalah untuk melakukan itu aparat penegak hukum perlu effort yang besar Pak, yeah, gitu. Contoh misalnya gini, ketika ada aset gitu, nah aset itu kan tidak serta merta aset itu ketika sudah dirampas oleh negara dijual terus laku,
12: yeah,
11: kan mekanismenya juga melalui lelang di KPK NLD itu take time, butuh waktu gitu kan. Nah banyak juga kan rampasan-rampasan koruptor ya, bank bekas-bekas bank BHS itu sampai sekarang
12: ya, belum laku tua, ya.
11: Belum laku kan gitu. Nah artinya harus ada semangat untuk merevitalisasi itu gitu kan. Jadi itu. Nah terus yang kedua untuk follow the money atau follow the transaction gitu kan. Nah kan itu untuk memproses atau menyidik satu perkara yang baru, misalnya si A koruptor lalu kemudian aliran dananya kelihatan, untuk yang si B, si C, si D yang menerima aliran itu kan harus due process of law juga Pak, yeah, dan itu makan waktu gitu kan. Nah memang seperti itu, jadi memang hukum acaranya seperti itu. Nah kalau memang mau, artinya kan kita memang sudah ada lembaga-lembaga yang memang lembaga penyitaan aset, lembaga-lembaga yang perampasan aset negara dan sebagainya, mereka punya kewenangan juga untuk menguangkan tanda petik hasil-hasil aset perampasan itu. Tetapi mekanisme di lapangan tidak mudah Pak,
12: yeah,
11: untuk menjadikan itu liquid atau itu uang. Nah itu mungkin kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memulihkan recovery kerugian negara itu,
12: yeah,
11: walaupun banyak jumlahnya Pak.
12: Ya, jadi indikasinya kalau memang untuk recovery kerugian negara dengan perampasan aset itu agak ribet begitu ya mekanismenya. Jadi ada kecenderungan tidak menggunakan pasal TPPU karena ingin cepat selesai, itu bagaimana kalau begitu, Pak Henry?
11: Nah, kalau itu kembali ke aparat penegak hukum Pak. Biasanya kalau TPPU yang digunakan itu, money laundering yang digunakan kan efek jeranya lebih tinggi Pak,
12: yeah,
11: sehingga orang menerima pun menjadi takut. Menurut saya itu satu positifnya gitu kan. Nah tetapi memang keengganan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal itu karena kan prosesnya menjadi berlarut gitu kan Pak,
12: yeah,
11: gitu. Cuma menurut saya ya kalaupun berlarut tapi kalau tujuannya jelas gitu kan, lakukan saja. Karena selain daripada merecovery kerugian negara, itu bisa jadi unsur penggerak sehingga orang takut gitu.
12: Yeah.
11: Misalkan money laundering itu ada yang pasif, ada yang aktif gitu.
12: Yeah.
11: Sehingga orang takut ketika menerima transaksi itu sehingga dia harus berhadapan dengan hukum gitu.
12: Ya ini kan soal pengadaan, yeah, barang ujungnya begitu ya, Pak Henry ya, yang memang menjadi salah, yeah, satu bancakan para koruptor lah begitu. Itu menurut usul dari Pak Sarjo bagaimana?
11: Saya setuju Pak. Jadi memang kan semangatnya Pak Prabowo itu adalah bagaimana secara langsung uang hasil rampasan itu dapat dinikmati oleh rakyat,
12: yeah,
11: melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan misalnya, yeah, gitu ya, infrastruktur. Dan kalau mau langsung justru bagus Pak. Kenapa? Karena kan kalau sekarang kan misalnya dari presiden lalu ke kepala daerah lagi lalu ke makin banyak jalur distribusi itu makin banyak
12: sudah banyak celahnya begitu
11: itu
12: ya.
11: Sudah, makin banyak celahnya dan, yeah, itu sudah kita nggak bisa tutup mata, itu fakta yang terjadi dan memang fenomena yang terjadi dan sistem yang terjadi. Makanya saya katakan bahwa korupsi Indonesia ini sistemik sifatnya,
12: yeah,
11: gitu kan. Nah sehingga kalau maupun langsung bagus, jadi tapi harus betul-betul dimitigasi, gitu kan. Diprioritaskan mana yang harus langsung itu, kayak dulu kan ada bantuan langsung tunai itu,
12: yeah,
11: kita langsung ngasih, itu pun bermasalah kan Pak, gitu kan. Raskin pun bermasalah karena jalur distribusinya terlalu panjang, sehingga kalau mau shortcut itu bentuk satu satgas, gitu ya, untuk penyaluran itu sehingga pemantauannya bareng-bareng jadi kelihatan.
12: Ya.
11: Itu, proses itu dan itu memang bukan menurut saya sih kalau ada komitmen yang kuat bukan hal yang sulit gitu kan. Misalnya dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya gitu kan, yang sekolah dasar atau targetnya apa? Sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah atau perguruan tinggi misalkan gitu kan, dilihat coba. Di daerah-daerah itu kan kalau kita lihat gitu kan banyak yang memang perlu support itu langsung gitu.
12: Ya. Gitu, jadi kuncinya sebenarnya dua. Pertama ya soal pengadaan barangnya tidak banyak tangan lah begitu ya. Yang kedua, betul, pengawasannya memang tangan, harus ketat begitu ya.
11: Pengawasan kita ada bentuk tim khusus untuk itu. Jadi tidak bisa mengandalkan yang sekarang yang ada, Pak. Karena pengalaman-pengalaman yang ada dari dana BOS dan sebagainya pun tidak maksimal sampai kepada masyarakat.
12: Iya, baik kalau begitu Pak Hendry. Pak Hendry, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak.
11: Pak Zeni,
12: ya,
11: thank you.
12: Terima kasih, Pak.
14: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
15: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
16: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
17: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
18: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
16: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto yang punya komitmen untuk menggunakan dana hasil sitaan korupsi ini untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur pendidikan. Contohnya ada renovasi 8.000 lebih sekolah ya, dari dana hasil sitaan korupsi CPO senilai 13 triliun rupiah. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi. Pak Iman, bagaimana tanggapan kalangan pendidik dengan yang disampaikan Pak Presiden ya, bahwa dana hasil koruptor yang disita negara ini akan digunakan untuk merenovasi satuan pendidikan?
2: Wah, pertama ya, kalau dari sisi pendidikan, selama ada penambahan dana untuk pendidikan ya kita senang ya. Karena anggaran makin banyak. Tetapi kemudian kalau uang hasil korupsi dianggarkan untuk perbaikan pendidikan, saya kira ini jadi akan ada persoalan serius gitu ya, misalkan ini 10.000 sekolah dari korupsi sawit gitu kan.
1: Yeah.
2: Nanti kan jadi begitu ya. Tapi kami kira ini kan negara ya, sedang melakukan pemberantasan korupsi. Ya korupsi silakan dijalankan.
1: Yeah.
2: Tapi kan kalau pendidikan kan sudah ada kaidahnya ya. Anggaran pendidikan sekian, untuk guru sekian, untuk transfer ke daerah sekian. Jadi kami justru bertanya kepada pemerintah, itu kalau dialokasikan langsung tuh sistemnya seperti apa gitu. Karena kan kita bernegara ya gitu.
1: Yeah.
2: Apakah sudah disiapkan mekanismenya seperti itu gitu.
1: Ya, yeah. Karena kan kalau dari keterangan pemerintah untuk memastikan dana tepat sasaran dan mencegah korupsi lanjutan, akhirnya dana yang sudah disita dari koruptor untuk memperbaiki sekolah jangan sampai dikorupsi lagi, ini kan disalurkan kepada sekolah langsung. Nah itu bagaimana menurut Pak Iman?
2: Ya, sebetulnya itu pertanyaan lebih ke tata negara ya gitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau kami konsisten dari P2G adalah kita sudah punya anggaran 20%.
1: Yeah.
2: Nah, apakah mekanismenya pemerintah mau dimasukin 20% dan lain sebagainya, itu bukan wilayah kami ya.
1: Yeah.
2: Tetapi kalau kami lebih pada posisi bahwa amanat konstitusi 20% terpenuhi dan itu untuk pendidikan, perbaikan sekolah, dan lain sebagainya.
1: Ya.
2: Tapi kalau itu mau langsung, saya kira itu pertanyaan untuk hukum tata negara. Kalau untuk pendidikan, tetap kami posisinya adalah anggaran pendidikan sesuai tepat sasaran, gitu ya. Yaitu kami akan senang situ.
1: Ya, jadi kalau dari Pak Iban sebagai pendidik begitu ya, lebih nyaman istilahnya mungkin digunakan dana hasil korupsi itu ya, sitaan koruptor ya, itu mungkin bisa dimasukkan saja dalam lingkup 20% itu begitu, tidak langsung dari dana koruptor sitaannya itu langsung disebut untuk perbaikan sekolah begitu. Lebih nyaman seperti itu.
2: Iya,
1: begitu ya.
2: Menurut kami kalau pemerintah kan sudah punya mekanismenya penyitaan ya.
1: Ya.
2: Berarti kan penyitaan ini menjadi pendapatan
1: yeah,
2: negara mungkin ya, atau menjadi ya pendapatan lain dan lain sebagainya. Lah, kalau pemerintah punya ide untuk memasukkan dan lain sebagainya, ya itu terserah, itu kan nanti dibuat peraturannya.
1: Yeah.
2: Tetapi kan kami tidak bisa dong menyetujui untuk, oh ini uang koruptor langsung ke sekolah gitu.
1: Yeah.
2: Itu kan dari labelnya aja kan nanti akan bermasalah. Oh ini sekolah hasil korupsi sawit ya. Enggak. Jadi saya kira pendidikan tidak bisa ikut campur di soal ketatanegaraan dan soal keuangan negara. Kalau kami dari pendidikan tetap pada fokusnya adalah di anggaran untuk pendidikan dan untuk gurunya. Selama itu bertambah kami positif saja. Tetapi kalau untuk ketatanegaranya, wah itu sepertinya perkara lain gitu.
1: Ya, jadi istilahnya beginilah, agak kurang nyaman lah jika nanti ada sekolah yang sudah bagus begitu ya. Kemudian timbullah anggapan bahwa sekolah ini diperbaiki dari hasil sitaan korupsi CPO misalkan begitu, tidak nyaman begitu ya.
2: Iya, kalau misalkan hasil sitaan seseorang gitu, ya berarti ada patungnya gitu, di situ kan nggak mungkin gitu. Kalau maksud kami lebih inilah, lebih moderat dan prinsipil, bahwa anggaran pendidikan itu dipenuhi sesuai kebutuhannya.
1: Ya.
2: Itu kan pemerintah kan pendapatannya ada banyak, bukan hanya soal penyitaan korupsi saja. Ya silakan dimasukkan ke dalam pendapatan negara. Kan setelah pendapatan kan pasti nanti ada anggaran tahun depan lagi gitu kan.
1: Ya.
2: Bukan langsung didistribusikan gitu ya. Uangnya masih bawa korupsi kan nggak mungkin ya. Saya kira kayaknya kalau bernegara tidak seperti itu gitu. Mungkin pemerintah menyiapkan sistem, karena ini kan bernegara ya.
1: Ya.
2: Tidak tidak langsung direct seperti itu gitu. Menurut kami seperti itu.
1: Ya, nah pemerintah ini kan punya target revitalisasi sekolah 71.000 ya, Pak Iman ya.
2: Betul.
1: Kelihatannya kalau disebut oleh Pak Presiden kan dana 13 triliun dari CPO saja bisa merenovasi kurang lebih 8.000 sekolah. Nah, kalau dari pernyataan Pak Presiden kelihatannya akan dimasukkan juga dalam rangkaian revitalisasi 71.000 sekolah itu untuk sitaan hasil korupsi itu. Nah, terlepas dari namanya yang agak sedikit mungkin kurang berkenan dari kalangan pendidik begitu ya. Tapi menurut Pak Iman ya, sekolah seperti apakah ya memang ini agar memang bisa menjadi sebuah upaya yang tepat sasaran begitu, yang akan direvitalisasi dengan dana-dana yang dari berbagai macam lah datangnya begitu, Pak Iman?
2: Pertama, kami itu P2G sangat mengapresiasi revitalisasi sekolah.
1: Ya.
2: Karena itu yang kami tunggu selama bertahun-tahun. Kapan nih pemerintah punya program yang memang fokus? Kan nggak mungkin ya ada sekolah rusak tiap hari muncul ya di televisi, sosial media, gitu. Kapan sih nih? Nah ini sudah dimulai, jadi kami mendukung. Kami mungkin setelah kebijakan revitalisasi sekolah ini sudah dilaksanakan, yang dananya ini swakelola gitu ya. Nah kami juga berpikir ke depan, oh mungkin tolong juga diawasi, karena kan swakelola ini masuk ke rekening sekolah.
1: Betul.
2: Kami juga mengkhawatirkan kalau di antara kami, kepala sekolah, maaf, potensi korupsi juga gitu loh. Jadi senang dapat uang, tetapi kami juga nggak mau ada korupsi gitu. Karena kalau terjadi korupsi di sekolah, kalau pelaku korupsi itu ada di sekolah, bisa dibayangkan nggak orang yang belajar di situ? Nah, jadi kami dua hal sebetulnya. Senang mendapatkan dana revitalisasi karena itu yang selalu kami suarakan, tapi di sisi lain pemerintah tolong buat mekanisme
1: pengawasannya,
2: supaya ini tidak korupsi gitu.
1: Karena swasekolah, swakelola begitu ya.
2: Silakan, siapkan. Ya, ini bagus kok. Ini banyak sekolah-sekolah yang sudah melapor, sudah direvitalisasi dan lain. Itu positif menurut kami.
1: Tapi sistem pengawasannya harus seperti apa kalau menurut Pak Iman ya? Karena ini swakelola begitu dana ini.
2: Iya, memang kami sudah melihat juga menyaksikan ya yang sekarang berjalan. Misalkan ada BIMTEK, teman-teman yang mengerjakan dan lain. Sejauh ini sih belum ada persoalan serius, tetapi kami kira pemerintah kan punya lembaga nih seperti KPK gitu kan,
1: ada
2: walaupun
1: BPKP,
2: pemerintah ya mengatakan ya BPKP, kejaksaan kemarin diminta mengusut kasus ya, jangan karena kurang kompeten gitu ya masalah administrasi malah kena padahal tidak ada niat korupsi, itu kan seperti katakan kejaksaan. Tapi KPK juga menurut kami harus dilibatkan, semua lembaga biar transparan lah gitu. Karena dengan pemerintah menyiapkan pengawasan dengan sangat ketat dan ini kan akan mengecilkan kemungkinan korupsi, itu dampaknya akan lebih besar. Berarti ini sekolah-sekolah penghasil-penghasil anak-anak ini dari lingkungan belajar yang tidak korupsi. Jadi kami senang, tapi ya itu mari sama-sama, menurut saya sama-sama ya. Ada komite sekolah, masyarakat gitu ya. Tapi dari pemerintah sendiri mungkin dilibatkan. Saya nggak tahu apakah KPK dilibatkan dalamnya, tapi kan BPKP dan Kejaksaan sudah pasti gitu ya.
1: Tapi dengan adanya BIMTEK yang sudah diberikan kepada sekolah, sejauh mana kemungkinan menurut Pak Iman ya, kepala sekolah juga bisa berhati-hatilah dalam penggunaan dana itu begitu Pak?
2: Ya sejauh ini kan ada tahapan pelaporan yang mereka bolak-balik gitu ya, pencairannya 70%, 30%, terus mereka juga harus memiliki laporan. Ya sejauh ini sih masih tidak ada masalah, tapi kami kira seperti KPK ini kan punya mekanisme ya, atau BPKP ini tolong dicegah. Gitu ya, dicegah dengan mekanisme-mekanisme ada, karena sejauh ini sih kami belum mendapatkan laporan ya untuk korupsi-korupsi. Tapi kami tidak ingin gitu ya pendidik, guru, kepala sekolah terlibat dalam korupsi ini. Memang swakelola ini positif negatifnya seperti itu. Positifnya tidak ada lagi pembangunan yang lurus langsung dari atas, tetapi nanti kepala sekolah bisa memanajerial sendiri, mungkin ada bahan baku yang lokal dan lain sebagainya. Itu positifnya. Itu negatifnya adalah ya tadi pengawasannya. Kalau pemerintah sudah bikin pengawasan yang baik, ya alhamdulillah kita doakan semoga ini berjalan dengan baik. Tapi semua orang harus memantau ini. Bukan berarti tidak percaya terhadap kepala sekolah dan guru dan sekolah, tetapi kita ingin semuanya lepas daripada korupsi, apalagi tadi uangnya dari uang korupsi gitu. Masa korupsi lagi gitu kan.
1: Karena potensi
2: kita
1: godaan kalau
2: untuk pendidikan intinya.
1: Potensi godaan terkait dengan dana ini pasti adalah begitu ya, Pak Iwan ya. Itu yang dikhawatirkan itu, begitu ya.
2: Betul, semakin ketat kan semakin bagus.
1: Iya. Baik kalau begitu, Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak.
2: Baik, sama-sama.
1: Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Iman Zanatul Hairi.
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma Dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
3: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah akan naikkan batas usia impor pesawat. Sebelumnya kami membahas hal ini bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee. Dan kali ini kami juga akan memperbincangkan hal yang sama dengan Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muammar Reza Nugraha.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik, Mas. Terima kasih.
1: Baik. Ini kami ingin mendapatkan pandangan Anda terkait dengan langkah pemerintah yang menaikkan batas usia impor pesawat dari

0: pilih yang mana, yang baru atau yang lama, ya yang paling terpenting adalah kelayakan udaranya, Mas.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Ya, tadi pun disampaikan bahwa menjaga kelayakan udara tetap betul-betul diperhatikan, karena secara parsial mesin atau komponen ada batas usia dan itu betul-betul harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti itu, Pak Mamar ya?
0: Betul, Mas.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi benar nggak sih, Pak, kalau pesawat yang usia 20 tahun itu cenderung lebih sering mengalami gangguan? Mungkin karena sering bongkar pasang, komponen-komponennya, atau mungkin gangguan teknis di kokpit gitu? Gimana?
0: Sebenarnya itu tidak seperti itu juga ya, karena kita tahu justru semakin tua usia suatu pesawat itu semakin detail dan semakin panjang proses untuk memenuhi standar kelayakan udaranya. Jadi dia akan semakin detail dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jadi balik lagi kepada masing-masing dari kita untuk memenuhi standar kelayakan udara tersebut.
1: Ya, artinya perawatan yang intensif pada usia pesawat tertentu itu betul-betul apakah bisa mengembalikan atau sama performanya lah, kalau kita bicara tentang kelayakan udara tadi itu.
0: Iya, jadi mau pesawatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sebenarnya punya standar kelayakan udara yang sama gitu. Sehingga balik lagi ketika kita misalnya mau terbang, ya, apakah standar kelayakan udara tersebut itu sudah memenuhi semuanya atau enggak? Karena pilot sendiri itu pasti akan menolak pesawat yang tidak memenuhi syarat tersebut.
1: Gitu. Gimana caranya itu, Pak? Bisa mengetahuinya?
0: Oh, kita biasanya sebelum terbang itu kita ada briefing, baik dengan FOO, ya, flight planner, ataupun misalnya dengan teknisi. Kita baca semua itu, apa namanya, status pesawat tersebut, kita pelajarin, dan kita melihat semua kondisi pesawat tersebut, apakah memenuhi syarat atau tidak. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Baru kita berhak menerima atau menolak untuk menerbangkan pesawat tersebut sesuai dengan standar kelayakan udara yang ada.
1: Iya, jadi ada laporan atau riwayat bahkan yang diterima pilot sebelum melakukan penerbangan dengan pesawat tersebut, begitu, Pak Mamar ya?
0: Betul, Pak. Betul. Jadi setiap flight ya, jadi setiap satu rute itu kita akan selalu ada checklist dan prosedur yang harus dipenuhi sehingga kita mau menerbangkan pesawat tersebut.
1: Iya. Tadi dikatakan bahwa yang membedakan itu adalah ada sebuah teknologi atau ya mungkin dalam efisiensi bahan bakar, yang lama tentu tidak bisa mengikuti yang baru karena berbeda dengan efisiensi. Tetapi dalam perawatan tentu lebih murah yang lama dibanding yang baru. Kalau bicara tentang navigasi bandara juga tidak ada perubahan sama sekali usia pesawat ini?
0: Untuk navigasi sendiri sebenarnya semuanya itu sekarang sudah dinaikkan standarnya semua. Jadi semua pesawat itu sekarang diwajibkan memiliki yang namanya ADS-B ya. Jadi ADS-B sendiri itu sudah diwajibkan di semua pesawat Indonesia, sehingga navigasi, kalau kita bicara navigasi pelayanan udara sendiri, sekarang sudah semakin modern dan canggih, Pak.
1: Okay.
0: Jadi walaupun pesawatnya sudah 20 tahun mungkin dia harus tetap punya peralatan tersebut, Pak, untuk bisa terbang di wilayah Indonesia.
1: Okay. Jadi artinya sistem digital yang ada di kokpit yang suka kita lihat-lihat itu tetap masih bisa diandalkan sepenuhnya ini, Pak Muammar ya?
0: Masih bisa, Pak. Masih bisa.
1: Iya. Seberapa sering sih, Pak, komponen utama pesawat ini harus diganti atau sudah ada batas usianya itu? Atau yang paling sering apa ini, Pak?
0: Okay. Jadi mungkin kalau kita analogikan dengan mobil ya, Pak, ini sedikit berbeda antara pesawat dengan mobil. Bahwa pertama, pesawat itu kita berbicara tentang predictive safety. Artinya sebelum pesawat ini mengalami kerusakan, kita sudah bisa mengidentifikasi kerusakan tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan itu. Nah, sehingga dengan teknologi yang ada, dengan sistem monitoring teknologi yang ada, walaupun di pesawat-pesawat yang sudah berumur, itu kita ada namanya VOCA gitu. Jadi kita bisa melihat engine trend dan segala macam sehingga bisa mencegah terjadinya anomali atau kerusakan ketika di penerbangan gitu, Pak.
1: Okay.
0: Kemudian
1: silakan, Pak.
0: Jadi seperti tadi bicara misalnya ada kerusakan apa seperti apa gitu ya. Harus dipahami pada masyarakat bahwa seperti yang sudah disampaikan mungkin sama Pak Alvin sebelumnya, kita itu menganut prinsipnya adalah fail safe. Jadi setiap komponen itu pasti ada backupnya, ada redundant sistemnya. Jika satu itu rusak, maka tetap bisa terbang dengan cadangannya.

0: dan sebagainya.
1: Okay.
0: Betul,
1: yeah,
0: Pak.
1: Yeah, yeah,
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi tidak bisa dipandang sama seperti misalnya sebagai analogi sederhana seperti mobil.
1: Iya. Yeah.
0: Ini rusak maka nggak bisa jalan, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Jadi sedang diperbaiki, tetapi ada backupnya dengan kualitas yang sama juga, begitu ya?
0: Betul, Pak. Nah, betul.
1: Artinya ketersediaan komponen-komponen backup tadi, yang walaupun pesawat tidak pandang usia, tetap tersedia ini, tetap harus dimiliki, Pak ya?
0: Betul. Nah, sebenarnya ini juga harus kita ketahui bersama bahwa saat ini industri penerbangan memang sedang menghadapi tantangan after pandemi ya Pak ya, setelah
1: yeah.
0: pandemi, yaitu mengenai supply chain challenge.
1: Yeah.
0: Jadi banyaknya hambatan terhadap produksi pesawat, kemudian spare part ya. Sehingga kalau kita pesan tahun ini mungkin akan berapa tahun lagi baru bisa datang itu Pak. Karena semua operator sekarang pesan pesawat Pak. Seperti itu. Cuman
1: semua operator.
0: Tidak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Iya, hampir semua operator ya. Jadi antara supply and demand ini demand-nya terlalu banyak, sementara supply-nya tidak bisa mengejar hal tersebut.
1: Oh.
0: Nah ini yang, ya betul. Jadi inilah yang menyebabkan semua negara itu melakukan adaptasi. Di antaranya adalah dengan apa memberikan keleluasaan kepada pesawat-pesawat yang memiliki usia katakan tua lah.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah ini juga diadopsi atau diadaptasi oleh misalnya kita bicara regulator penerbangan di Amerika, FAA ya. Mereka sendiri itu punya namanya aging aircraft program. Jadi memberikan keleluasaan kepada usia pesawat tertentu dengan konsekuensi tambahan detail terkait prosedur dan standar kelayakannya. Seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi akan tambah lebih banyak lagi nih Pak detail untuk pengecekannya. Nah,
1: yeah. Yeah.
0: Kalau kita kembali ke Indonesia, saya pikir ini adalah upaya pemerintah ya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jadi melalui PM27 tahun 2020, PM115 tahun 2020, karena tentunya kita sebagai pemerintah juga harus menjaga konektivitas udara ini Pak. Nah, sehingga yang terpenting adalah sebenarnya bukan tentang usia, tapi tentang bagaimana kita bisa secara konsisten
1: menjaga kelayakan tadi.
0: Kelayakan udara. Betul, Pak.
1: Oke. Seberapa ketat pengawasan internal maskapai terhadap menjaga kelayakan udara ini, Pak?
0: Ya, saya yakin semua operator di Indonesia ini selain dia punya internal audit ya, dari perusahaan sendiri juga punya audit dari regulator. Selain itu juga mereka punya audit dari pihak ketiga atau internasional, sehingga semua itu terrecord dan dijalankan dengan baik. Tapi yang terpenting tentunya kalau dari sudut pandang kami sebagai pilot, atau kita bisa katakan kalau dalam dunia penerbangan itu last line of defense lah ya. Jadi garis terakhirnya itu Pak. Jadi intinya pilot kita itu secara profesional tidak akan mungkin mau menerbangkan pesawat yang memang tidak layak memenuhi ya, kelayakan udara.
1: Okay. Kan tidak sedikit masyarakat awam begitu mendengar pesawat tua di mungkin dianalogikan dengan kendaraan darat lainnya. Waduh, kilometernya berapa nih?
0: Betul, nah, betul Pak.
1: Ternyata tidak seperti itu karena seluruh komponennya itu diganti secara berkala tergantung dari batas usia masing-masing yang berbeda tadi itu. Tetap menjaga standar yang sangat tinggi untuk kelayakan udara tadi. Nah, bagaimana Pak Mamar menjelaskan kepada publik, pendengar kami, pemirsa kami, bahwa tua itu tidak berarti tidak aman, khususnya dalam pesawat, struktur pesawat ini?
0: Ya, jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa airworthiness is beyond age. Jadi kelayakan udara itu melebihi dari usia tersebut. Jadi, usia itu bukan faktor utama untuk menentukan pesawat itu bisa terbang dengan selamat atau tidak.
1: Yeah.
0: Jadi, yang terpenting adalah bukan usianya, tapi bagaimana standar kelayakan udara. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah lifeguard-nya, Pak. Unsur manusianya ini, sumber daya manusia ya. Bagaimana sistemnya di dalamnya itu, iklim penerbangan yang bekerja, bagaimana kualitas sumber daya manusianya itu dalam menopang segala macam tantangan yang ada. Jadi saya harap masyarakat tidak perlu khawatir.
1: Yeah.
0: Masyarakat juga tidak perlu apa ya was-was ataupun tidak percaya, jadi kurang kepercayaan terhadap industri penerbangan karena ini memang terjadi di seluruh dunia dan semuanya sudah ada apanya pakem dan prosedurnya untuk menjalani kebijakan tersebut.
1: Oke. Pak Muhammad Reza Nugraha, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya,
0: terima kasih
1: sudah
0: banyak, Mas
1: memberikan
0: Rudy.
1: Penjelasan kepada kita semua untuk masyarakat awam. Jadi usia pesawat tua itu bukan berarti tidak aman, karena justru melalui standar kelayakan yang tinggi tidak ada masalah sama sekali di sana. Terima kasih Pak Muammar. Sehat selalu Pak.
0: Terima kasih Mas.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami, Ketua Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Muammar Reza Nugraha.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar
2: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
4: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda kembali untuk mengikuti program Early Warning System EWS. Malam hari ini kami hadirkan pembahasan mengenai mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Bersama dengan beberapa narasumber, pembahasan menariknya akan dipandu Gea Debora.
3: Baik pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengangkat topik terkait mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Pendengar Pro 3, wilayah pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura selama bertahun-tahun menghadapi ancaman serius berupa erosi pantai. Dan memang pendengar Pro 3, fenomena ini bukan hanya mengikis garis pantai tetapi juga berdampak pada hilangnya lahan, kemudian rusaknya permukiman warga, tambak, infrastruktur, hingga menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Di sejumlah daerah, pendengar Pro 3, abrasi bahkan memaksa warga untuk berpindah tempat tinggal akibat wilayah yang makin tergerus laut. Berbagai faktor menjadi penyebab erosi, mulai dari kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, kemudian penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem mangrove, hingga aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan wilayah pesisir. Dan kondisi ini membutuhkan langkah terpadu mulai dari pendekatan ilmiah, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat pesisir. Lalu seperti apa kondisi terkini erosi di Pantura Jawa dan solusi apa pendengar yang dapat dilakukan untuk bisa mengurangi dampaknya, dan bagaimana masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat beradaptasi menghadapi ancaman tersebut? Kita akan membahasnya dalam dialog atau program Early Warning System EWS malam hari ini. Dan di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama beberapa narasumber. Ada Bapak Tubagus Solihudin, beliau adalah peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Selamat Bagus. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga bersama Ibu Fegi Nurhabni, STMTMSC. Beliau adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga ada Bapak Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, yang masih kita tunggu bergabung. Baik, langsung saja untuk memulai perbincangan malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Tubagus selaku peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Baik Pak Tubagus, dari sudut pandang riset seperti apa Pak gambaran kondisi erosi di Pantura Jawa beberapa tahun terakhir ini Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Deborah atas kesempatannya. Suara saya bisa terdengar ya?
3: Terdengar dengan baik Bapak.
4: Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kondisi Pantai Utara Jawa berdasarkan riset kami yang terakhir ya, yang telah kami publikasi juga di jurnal Regional Studies Marine Science tahun 2026, Jadi total panjang garis pantai, pantai utara Jawa, dimulai dari Provinsi Banten di barat sampai di Provinsi Jawa Timur ya, Kabupaten Situbondo di Jawa Timur, itu total panjang garis pantai yang terawasi itu mencapai 1.250 km atau sekitar 65,8% total panjang garis pantai utara Jawa. Sementara yang mengalami sedimentasi atau akresi itu sekitar 700 km atau setara dengan 34,2% dari total panjang pantai utara Jawa. Kemudian, dari total panjang garis pantai tersebut yang mengalami erosi maupun akresi, yang mengalami erosi signifikan itu sekitar 9,2% ya. Sekitar 9,2% dan yang mengalami akresi signifikan itu sekitar 4,7% atau sekitar 33 km. Tadi yang mengalami akresi, yang mengalami erosi sekitar 114 km. Nah, kemudian kalau dari sisi luas, total luas garis pantai yang tererosi itu total ya, total dari seluruh Pantura Jawa itu sekitar 16.200 hektar dan yang mengalami akresi sekitar 13.000 hektar. Jadi lebih dominan yang mengalami erosi. Mungkin untuk pertanyaan pertama sementara itu dulu ya Pak, Mbak Debor ya.
3: Oke, baik. Jadi itu kondisi terkini ya Pak Tubagus. Lantas saat ini sejauh mana perubahan iklim sendiri Pak dan kenaikan muka air laut juga mempengaruhi erosi pantai?
4: Baik, dari data yang kita lakukan, dari data yang kita olah ya, dari data satelit altimetri itu dari tahun 93 sampai tahun 2025 ya, atau sekitar 32 tahun terakhir, kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu rentangnya sekitar 0,35 sampai 0,49 cm per tahun. Atau tren rata-ratanya itu sekitar 0,41 sampai 0,42 cm per tahun. Kemudian kalau di total selama 32 tahun, itu dari tahun 93 sampai 2025, itu kenaikan muka air laut di pantai utara Jawa itu sekitar 11 sampai 15 cm. Jadi, cukup lumayan signifikan juga sekitar 15 cm. Namun nanti apa namanya yang lebih signifikan lagi sebetulnya ada data dari apa namanya amblasan ya, data penurunan tanah itu lebih signifikan lagi ininya apa namanya datanya di seluruh pantai utara Jawa itu hampir seluruh kabupaten itu mengalami penurunan tanah atau amblasan dengan intensitas yang berbeda. Misalnya di Serang itu sekitar 6 cm per tahun, kemudian di Jakarta itu sekitar 15 cm per tahun, kemudian di Indramayu itu 6 cm per tahun, di Cirebon juga 6 cm per tahun, kemudian ke Jawa Tengah di Tegal 6 cm per tahun, kemudian di Brebes, Kota Brebes sekitar 7 cm per tahun, di Pekalongan itu sekitar 11 cm per tahun, yang lebih tinggi juga di Demak ya, di Demak itu sekitar 16 cm per tahun, kemudian di Jawa Timur itu di Surabaya sekitar 8 cm per tahun, dan di Sidoarjo sekitar 14 cm per tahun. Itu data terakhir tahun 2025 ya, yang dipublish oleh teman-teman dari ITB.
3: Oke, okay, baik. Pak Tubagus, saya beralih terlebih dahulu ke Ibu Fegi ya. Beliau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya. Baik, Bu Fegi, bagaimana kalau KKP sendiri melihat kondisi erosi di pesisir utara Jawa saat ini, Bu?
5: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, tadi saya rasa sudah sedikit di ini ya, dibuka dengan pendapat dari Mas Tubagus Salihuddin ya. Jadi memang kondisi erosi di pesisir utara Jawa ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya ya. Jadi banyak terjadi degradasi lahan yang masif ya. Bahkan ya tadi sudah disampaikan yang apa di beberapa daerah malah itu sangat signifikan pengurangan atau kemunduran garis pantainya. Nah, namun sebenarnya selain adanya erosi ini juga yang memperparah itu adalah penurunan muka tanah ya atau land subsidence gitu. Jadi yang satu menggerus gitu ya, yang satu lagi menurunkan. Jadi itu otomatis yang tadinya mungkin tidak terlalu parah gitu ya, tapi dengan double attack seperti ini itu jadinya dia tambah cepat kerusakan dan degradasi lingkungannya. Jadi dan ini sebenarnya memberi dampak juga ya kepada masyarakat pesisir dan juga terhadap perekonomian pastinya, karena kan banyak kita tahu bahwa jalan Pantura itu mostly ada di pesisir gitu ya. Ada kan beberapa titik itu malah sangat dekat dari Jawa Timur nih. Di Tuban segala macam itu kan itu jalannya sangat dekat ya dengan laut gitu ya. Jadi itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak.
3: Nah, kemudian Bu, saat ini program apa saja yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak? Maksudnya dalam jangka panjang solusi apa yang sudah disiapkan?
5: Sudah disiapkan atau akan datang, Mbak, ini?
3: Ya. Jadi, okay. Yang mungkin berjalan dan akan datang, Bu, planning.
5: Ya. Yang pasti kami menggunakan pendekatan nature-based solution, ya, Mbak, pendekatan berbasis alam. Karena sebenarnya alam itu punya kemampuan sih untuk menyembuhkan dirinya. Tapi kan memang di satu sisi kita tahu ada pembangunan, ada apa ya, tekanan antropogenik di wilayah pesisir ya. Itu yang terkadang menghambat sebenarnya penyembuhan alami dari si lingkungan ini sendiri. Jadi kami di KKP sebenarnya mendorong pendekatan-pendekatan yang tadi berbasis lingkungan dengan rehabilitasi ekosistem maupun secara hibrid, Mbak. Jadi mungkin rehabilitasi ekosistemnya juga perlu diperkuat atau dikombinasikan dengan beberapa pendekatan ya lain gitu ya. Misalnya kalau kita mau tanam mangrove kan mungkin tidak semua lokasi itu bisa langsung ditanam, bisa langsung dikembalikan gitu ya. Jadi butuh pendekatan lain, misalnya pembangunan sediment trap atau metode lainnya gitu ya yang bisa diterapkan gitu sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pesisir Jawa.
3: Oke, baik Bu Fegi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Mas Dani. Mas Dani ini adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Baik, Mas Dani, bagaimana kalau Mas Dani lihat saat ini dampak erosi pesisir yang dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan? Adakah suara-suara di bawah, Mas, terkait kondisi ini?
6: Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, mohon maaf saya terlambat tadi. Terima kasih, Mbak Fegi. Mas, itu bagus ya. Saya kira yang disampaikan tadi oleh dua rekan kita sebelumnya sudah sedikit banyak ya menggambarkan situasi bagaimana terjadinya degradasi ekosistem atau lingkungan di daerah pesisir yang sebenarnya kalau kita melihat dampaknya bagi masyarakat pesisir dan nelayan itu sangat besar ya. Abrasi pantai misalnya banyak dialami di bukan saja di pantai utara Jawa ya, tapi juga di banyak daerah di seluruh daerah pesisir ya, di hampir seluruh Indonesia. Itu yang juga menjadi keluhan dari nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional, dampak dari situasi semacam ini. Termasuk juga yang saya kira seringkali disampaikan atau seringkali dipublikasikan, diberitakan oleh kita, ya oleh teman-teman media soal masifnya banjir rob ya, lalu kemudian situasi alam yang tidak menentu, semakin tidak menentu, cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah ini saya kira kalau kita bicara masalahnya sebenarnya sudah relatif teridentifikasi ya. Nah yang masalah ya atau yang perlu kita dalami sekarang ini adalah jalan keluarnya ya. Tadi Mbak Fegi mengatakan sebenarnya KKP pinginnya sih mendahului membuat satu kebijakan yang solusi berbasis alam gitu ya. Tetapi saya kira tadi juga disampaikan oleh Mbak Fegi bahwa tekanan dari kebijakan pembangunan ya, pertambahan populasi dan sebagainya itu seringkali solusi-solusi berbasis alam itu kerap sekali menjadi nomor dua gitu. Nah ini juga berkaitan dengan hampir kita tidak punya satu uji tuntas ya, yang betul-betul tuntas gitu terhadap solusi-solusi yang ingin ditawarkan oleh pemerintah. Sejak dulu kita banyak sekali berdiskusi soal tanggul laut, soal giant seawall, soal mangrove ya sebagai solusi dari masalah ini, tetapi nyaris tidak pernah menuntaskan itu. solusi-solusi yang ditawarkan itu. Bahkan tidak sedikit sekali ya melibatkan partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan di dalam menawarkan atau mendiskusikan, mendalami solusi yang akan ditawarkan pemerintah, termasuk Giant Seawall yang sekarang mau dilakukan oleh pemerintah ini gitu. Saya kira belum pernah ada diskusinya, tiba-tiba kita mendengar Pak Menko AHY ya, itu gembar-gembor akan menjalankan ini dalam waktu dekat gitu. Saya kira ini harus kita perhatikan semua, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, terhadap ekosistem di wilayah pesisir, terutama juga dampak pada nelayan-nelayan kecil di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura ya.
3: Oke. Mas Dani, kalau Mas Dani kan sering atau berdekatan sekali dengan nelayan ya Mas ya, kira-kira keluhan apa saja yang paling sering disampaikan nelayan terkait kondisi ini atau mungkin kerusakan wilayah pesisir Mas?
6: Ya, saya kira tadi kan pertama ya soal tadi udah disebutkan ya, land subsidence itu ya, penurunan air tanah gitu atau tanah gitu ya di daerah pesisir. Di saat yang bersamaan karena dampak perubahan iklim ini terjadi peningkatan muka air laut gitu. Jadi airnya makin banyak, makin tinggi, tanahnya makin rendah gitu. Akhirnya airnya masuk ke daratan, banjir di mana-mana gitu. Nelayan nggak bisa melaut, kehidupan desa-desa pesisir terganggu, anak sekolah juga terganggu, ya ibu-ibu nggak bisa masak, nggak bisa nyuci dan lain-lain gitu. Itu sih potret yang umum kita lihat hari-hari gitu di banyak wilayah pesisir Indonesia, termasuk misalnya karena abrasi pantai yang demikian rupa ya, itu kan kita juga kesulitan ya mencari di mana wilayah atau tempat sandar perahu ya yang bisa kemudian menampung ya kapal-kapal nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir ini gitu. Nah itu saya kira kalau, makanya saya bilang tadi di awal, kalau masalahnya praktis sudah sangat banyak ya, sangat banyak penelitian dan riset dilakukan mengenai hal ini, publikasi-publikasi juga sudah ada di mana-mana. Nah, yang perlu kita dalami sekarang ini, Mbak Pegi, menurut saya adalah apa jalan keluarnya yang harus kita rembuk sama-sama ini, ya. Nah, kalaupun solusi-solusi yang ditawarkan itu uji tuntasnya sudah sejauh mana, ya, sejauh mana nelayan bisa terlibat atau dilibatkan dalam proses diskusi dan pendalaman itu. Nah, hal-hal yang semacam itu yang menurut saya harus ada porsi diskusinya. Kalau masalahnya sudah banyak sekali, sudah puluhan tahun, ya. Masyarakat nelayan ini mengalami problem-problem yang berkaitan dengan penurunan lingkungan atau ekosistem yang ada di daerah pantai dan pesisir kita, termasuk misalnya soal sedimentasi lah gitu ya, soal di muara sungai ya menuju ke laut, pendangkalan-pendangkalan muara dan sebagainya yang menyebabkan kapal-kapal perikanan nelayan-nelayan kecil kita sulit untuk melaut ya di waktu-waktu tertentu. Nah itu hal-hal yang menurut saya kita bisa bongkar lagi masalah-masalah itu. Nah tapi saya mendorong dengan sangat ya kepada, terutama kepada pemerintah, KKP atau universitas perguruan tinggi, kita harus fokuskan diskusi kita ke depan pada jalan keluar yang itu jangan dimonopoli diskusinya oleh pemerintah saja, tapi oleh stakeholder yang ada saat ini terkait dengan berkaitan dengan urusan perikanan, kelautan ya, dan sebagainya.
3: Oke, baik.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Jaringan Berita Nasional.
3: Saya beralih ke Pak Tubagus, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Dhani. Nah, ya, Pak Tubagus ya. Tadi kan sudah dipaparkan juga oleh Bapak Dhani yang mungkin beliau ini juga sudah bersinggungan langsung dengan kondisi kehidupan nelayan ya Pak ya. Nah, selain faktor alam Pak, apakah aktivitas manusia ikut juga mempercepat kerusakan pesisir Pak?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya pasti ya, jadi ada faktor alam, faktor natural, dan faktor antropogenik ya, faktor manusia. Seperti adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak misalnya seperti itu. Kemudian adanya pembelokan arah muara sungai atau pembuatan kanalisasi ya, pembuatan kanal sungai itu juga berdampak terhadap erosi di satu tempat dan sedimentasi di tempat lain seperti itu. Artinya merubah morfologi pantai seperti itu. Kemudian pembangunan struktur pantai juga yang belum sepenuhnya terintegrasi ya Mbak ya. Jadi itu juga berdampak terhadap semakin parahnya erosi pantai dan atau memindahkan proses erosi pantai dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya seperti itu. Kemudian satu lagi ada pengambilan air tanah dalam yang berlebih juga ya oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat ya, itu juga berdampak terhadap penurunan air tanah seperti itu Mbak. Jadi penurunan tanah atau amblasan tanah seperti itu sehingga pantai itu kalau terjadi amblasan tanah itu tidak gelombang air laut tidak perlu mengerosi, itu air laut sudah masuk sendiri gitu karena daratannya turun seperti itu Mbak. Nah itulah beberapa faktor manusia yang mengganggu keseimbangan alam, keseimbangan pantai ya, keseimbangan.
3: Oke, baik. Jadi itu tadi dari Pak Tubagus sudah disebutkan ya beberapa aktivitas yang memang ternyata juga mempercepat adanya erosi. Tapi untuk saat ini Pak, mungkin bisa disebutkan daerah mana saja di Pantura yang masuk kategori paling rentan Pak?
4: Ya, kalau kita kita bagi berdasarkan provinsi ya Mbak ya. Berdasarkan provinsi itu untuk daerah panjang garis pantai erosi. Panjang garis pantai erosi itu yang paling tinggi itu memang di Jawa Tengah Mbak. Itu hampir mencapai 450 km panjang garis pantai erosi. Kemudian di Jawa Timur itu nomor 2 Mbak, sekitar 400 km. Kemudian di Jawa Barat sekitar 250 km. Itu dari panjang garis pantai erosi. Kalau luas artinya daratan yang hilang akibat proses erosi atau adanya air laut yang masuk ke daratan gitu seperti itu akibat rendaman air laut itu tertinggi masih di Jawa Tengah. Itu lebih dari 7.000 hektar hilang daratan karena proses erosi. Kemudian kedua di Jawa Barat itu 5.000 hektar itu daratan hilang. Kemudian Jawa Timur sekitar kurang lebih 2.000 hektar dan selebihnya ya, mungkin di Banten sekitar 1.000 hektar. Yang paling kecil dari DKI Jakarta ya karena areanya cukup kecil. Nah itu kalau berdasarkan provinsi ya Mbak ya. Tapi kalau berdasarkan kecamatan atau berdasarkan daerah administrasi yang lebih kecil itu yang paling tinggi itu kecamatan yang mengalami erosi paling tinggi itu memang di daerah Sidogemah ya, di desa Sidogemah Sayung, Demak ya di Jawa Tengah, itu perubahan garis pantainya itu mencapai lebih dari 5 km. Jadi yang dulunya garis pantai itu di daerah laut itu sekarang sudah masuk ke daratan itu lebih dari 5 km. Kemudian luas perubahannya atau luasnya luasan yang hilang itu sekitar 511 hektar itu di Sidogemah. Nah, kemudian yang kedua itu di Muara Gembong, Jawa Barat, di Muara Gembong tepatnya di Pantai Bakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Itu perubahan garis pantainya itu mencapai hampir 5 km. Itu ya sekitar 4.800 meter. Kemudian luas perubahannya atau luas daratan yang hilangnya itu lebih besar dari Demak. Itu sekitar 858 hektar gitu. Kalau tadi di Demak itu luasan yang hilang sekitar 511. Kalau di Pantai Bakti itu di Muara Gembong itu 858 hektar. Itu yang tentu saja daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian ya Mbak ya, perlu mendapatkan perhatian. Saya di sini banyak listnya Mbak. nanti mungkin lebih detail nanti kita bisa bisa sampaikan ke Mbak gitu ya. Tapi yang paling mengalami erosi ya, yang paling tinggi itu ya di Jawa Tengah itu tadi, kemudian di Jawa Barat seperti itu, Pantai Bakti.
3: Oke, baik. Saya lanjutkan nanti Pak Tubagus, saya ke Ibu Fegi. Nah, Ibu Fegi, ini ada yang menarik ya Bu ya, dari paparan Pak Tubagus, kemudian juga penyampaian kondisi masyarakat pesisir oleh Pak Dani. Kondisi lingkungan sudah seperti itu Bu di pesisir. Nah, kira-kira program apa yang saat ini dijalankan KKP dalam pemulihan wilayah pesisir terdampak Bu? Mengingat kondisinya saat ini Pak Dani tadi menyampaikan diharapkan ada keterlibatan masyarakat pesisir untuk dalam penentuan kebijakan, duduk bersama lah istilahnya begitu, dan tentunya kerusakan sudah tidak bisa menunggu lagi Bu, kita harus cepat-cepat turun, katakan seperti itu. Nah, ini dari KKP seperti apa melihat kondisi ini Bu?
5: Ya Mbak, sangat menarik ya, tadi ada data-data disampaikan oleh Mas Tubagus juga ya, mengenai daerah-daerah yang prioritas seperti itu. Jadi KKP sendiri sebenarnya sudah sejak lama ya, tapi mungkin masih spot-spot ya mungkin ya, kita melakukan upaya-upaya penanggulangan gitu ya, merehabilitasi kembali ekosistem pesisirnya, yaitu misalnya dengan penanaman mangrove maupun dengan membangun beberapa tipe sediment trap sebenarnya. Dan di beberapa lokasi ini berhasil, namun di beberapa lagi memang agak challenging gitu ya. Nah, tapi yang pasti setiap kami melakukan kegiatan ini, kami pasti akan melibatkan masyarakat setempat. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang rehabilitasi mangrove misalnya, otomatis kami akan, yang pertama kami cari adalah lahannya itu clean and clear, dan ada kelompok yang bersedia bekerja sama dengan kami, tidak hanya menanam, tapi juga memelihara, dan nanti mungkin bisa memanfaatkannya juga si apa ya mangrove yang telah tumbuh itu menjadi sumber income ekonomi baru gitu ya. Dan ini misalnya saya kasih contoh di Jawa Tengah ya, apa ya di Brebes misalnya. Kami di tahun 2016 itu membangun sediment trap menggunakan geotekstil gitu ya di depan namanya Pulau-Pulau Cemara gitu ya. Itu berhasil men-trap sediment cukup banyak. Itu jadi dia kita pasang di garis pantai yang sebelumnya memang sudah ada tapi hilang. Jadi kita pasang kembali di situ. Yang daratan yang sudah menjadi laut di belakangnya itu kemudian menjadi dangkal dan bisa ditanami kembali. Dan itu dimanfaatkan juga menjadi objek wisata, ekowisata. Jadi terintegrasi itu desanya jadi memanfaatkan itu sebagai sumber pendapatan baru, sumber ekonomi baru bagi masyarakat desanya. Jadi itu sebenarnya yang kami harapkan ya, semua titik itu mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada kerjasama, karena bagaimanapun tadi Mas Yabi bilang, kita mau ngapain gini, kok masyarakat nggak dilibatkan. Sebenarnya yang pasti ada, karena kan program nggak mungkin bertahun-tahun ya. Kemungkinan itu adalah kita akan ada fase, kita fase melepaskan dan kita serahkan itu kepada masyarakat untuk diberdayakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan bersama seperti itu Mbak.
3: Oke, baik. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya penanaman mangrove. Tapi untuk mangrove sendiri itu bagaimana Bu Fegi? Apakah bisa tumbuh dengan baik mengingat mangrove ini kayaknya juga perawatannya agak susah Bu dan tumbuhnya lama?
5: Kalau mangrove mau tumbuh cepat, berarti kita harus melihat sebenarnya spesies apa yang awalnya di situ. Jadi harus cocok memang, cocok-cocokan Mbak. Karena gini, spesies mangrove itu banyak, tapi tidak semua. Misalnya kita nih Rhizophora semua gitu, ternyata di situ Avicennia harusnya gitu ya. Itu memang harus bagaimanapun kami biasanya dan saya rasa teman-teman kementerian lain juga yang melaksanakan rehabilitasi mangrove pasti akan mengecek itu. Awalnya gitu ya, karena spesies apa yang paling tepat gitu ya. Kalau nggak tepat nanti dia kerdil juga sih Mbak.
3: Oh begitu Ibu.
5: Jadi akan lama besarnya, tapi kalau dia cocok biasanya dia akan cepat tumbuh gitu ya. Dan sebenarnya pemilihan lokasi juga penting. Jadi tadi mungkin sekilas Mas Subagus sudah menyebutkan mengenai hidrooseanografinya laut ya, tapi itu juga penting memang karena gelombang datang dari mana, di bawah sampah atau enggak, abis itu itu kan masih kecil-kecil ya, kita tanam masih berapa daun gitu ya, ya itu kan berarti harus kuat gitu ya, bertahan ya gimana gitu ya, itu harus dipikirkan memang. Jadi teknik menanam mangrove juga tidak sama di semua lokasi Mbak. Kita lihat lagi lokasinya seperti apa, kita pilih misalnya rumpun berjarak, misalnya enggak bisa satu-satu ditanam satu kali satu, tapi kita maunya tanamnya segerombolan gitu, rumpun tapi ada jaraknya gitu ya. Itu kembali lagi Mbak kepada situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu.
3: Bu, kalau tadi kan disampaikan Pak Tubagus ya, kondisi saat ini seperti apa di wilayah pesisir pantai. Solusinya itu apakah hanya ada di sediment trap itu Bu, dan kemudian penanaman mangrove, atau ada juga wacana pembangunan giant seawall? Kalau untuk jangka pendek kira-kira yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu tuh apa biasanya Bu, untuk meminimalisir begitu?
5: Ya, jadi hard structure pasti bisa menjadi pilihan ya Mbak ya. Jadi kalau ada hard maupun soft structure, mangrove itu maksudnya kan soft structure ya. Hard structure dapat diterapkan, apalagi sekarang kan sudah ada badan otorita ya, pengelola Pantura Jawa, yang memang saya lihat dari beberapa presentasinya itu sudah menetapkan sebenarnya kawasan-kawasan tertentu itu yang akan dibangun dengan hard structure. Jadi nanti bentuknya apakah itu dice atau seawall gitu ya, nanti mungkin belum sedetail itu, tapi ada yang hybrid gitu ya, jadi dikombinasikan dengan soft structure juga seperti itu. Nah, kenapa selama ini mungkin KKP lebih memilih pendekatan yang soft structure? Sebenarnya karena satu, itu lebih kita berbagi peran juga ya, karena ada teman-teman PUPR juga, sekarang PU saja ya, ada teman-teman PU juga yang biasa melaksanakan pembangunan hard structure di pesisir gitu ya. Jadi kami berbagi dan kami melengkapi dengan soft structure biasanya. Bukan berarti hard structure tidak bagus, tidak, Bisa, tapi pasti dia butuh waktu yang lebih lama pembangunannya, biaya pasti akan lebih mahal juga gitu ya. Dan dia juga membutuhkan, memang membutuhkan kajian sebelumnya atau perencanaan yang ini, karena kalau setahun sudah roboh misalnya itu kan jadi ini lagi ya, jadi cerita lain lagi gitu ya. Jadi memang harus dipastikan juga, karena membangun struktur di laut itu mbak tidak segampang membangun struktur di darat gitu ya. Biayanya pasti bisa berkali-kali lipat, karena yang kelihatan lebih sedikit tapi di bawahnya panjang, dan kita harus memastikan juga apa sedimen di bawahnya itu stabil, karena kita pasti akan mencari sampai kita akan sondir sampai tanah kerasnya gitu untuk ininya. Jadi memang tidak ada satu resep ya untuk mengatasi abrasi ataupun genangan air laut yang sama di untuk setiap lokasi. Semua itu perlu dikaji kembali berdasarkan situasi lokalnya dan bagaimana kesepakatan kita memang dengan masyarakat. Jangan sampai kita tutup sinyal ternyata orangnya nggak mau. Itu kan jadi masalah juga mbak nantinya. Kita pasti harus mendengarkan itu FGD, rembuk desa itu pasti harus dilakukan untuk mengakomodir semua masukan. Dan mencari titik temu sebenarnya. Titik temunya bagaimana? Karena kan enggak ada kepentingan terkadang yang lebih besar yang harus diperjuangkan juga gitu ya. Harus kita laksanakan bersama. Dan seperti saya katakan tadi, saat ini memang untuk Pantura Jaya ini karena sudah jadi concern ya Bapak Presiden juga, maka saat ini badan otorita pengelolaan Pantura Jawa itu saya lihat sudah mulai mengakses ya, mulai dari barat, dari Banten sampai Jawa Timur gitu ya, bagaimana kondisinya gitu, kondisinya dan apa yang mereka rencanakan untuk segmen-segmen itu. Jadi mereka membagi-bagi itu Pantura menjadi segmen mbak, seperti itu.
3: Oke, baik. Ibu Fegi, saya beralih ke Pak Dani dari KNTI. Pak Dani, tadi disampaikan juga oleh Pak Tubagus selaku peneliti bahwa masyarakat juga ada peran di sini, Pak, dalam yaitu tadi ya agak memperburuk situasi di area pesisir seperti pembukaan tambak begitu yang akhirnya menggeser keberadaan dari mangrove dan beberapa hal-hal atau aktivitas yang lain. Ini kalau Pak Dani melihat ini sebenarnya dari sisi masyarakat seperti apa Pak, karena dorongan ekonomi atau mereka belum mengetahui ancaman ini?
6: Iya, saya kira langkah-langkah pemulihan pesisir dan laut itu memang harus dikombinasikan ya antara kesadaran kita secara kolektif ya, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha ya, antara hulu dan hilirnya gitu, antara orang yang di darat atau yang di gunung dengan orang yang di pantai, yang di pesisir gitu. Karena misalnya tadi kalau kita bicara abrasi, erosi ataupun sedimentasi ya, material-material yang bukan saja disebabkan karena faktor-faktor yang secara apa tadi ya, oceanografi gitu yang ada di laut, tetapi juga seringkali kita melihat bagaimana praktek atau

bisa membuka lahan-lahan tambak di daerah yang seharusnya menjadi lokasi konservasi gitu. Nah, ini bukan pertanyaan yang mudah ya kan, karena seringkali kita menemukan ada satu apa namanya ya kekuatan modal gitu ya yang besar yang kemudian merangsek gitu ya di daerah-daerah pesisir untuk membuka aktivitas-aktivitas pertambakan seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah, ini jadi nggak bisa juga disalahkan masyarakatnya. Mungkin juga masyarakatnya di situ hanya jadi buruhnya aja, buruh tambaknya. Tapi pemodalnya tetap dari orang kota gitu kan, ya orang yang punya duit. Dan yang paling penting adalah bagaimana lahan yang atau lokasi yang seharusnya tadi saya bilang ya menjadi lokasi wilayah konservasi itu justru diberikan izinnya. Atau kalaupun mereka tidak berizin, tapi tetap dibiarkan gitu oleh aparat penegak hukum. Nah, ini sekali lagi saya katakan dia tidak sesederhana ya mengatakan bahwa ada aktivitas masyarakat yang juga berkontribusi pada kerusakan di wilayah pesisir, tetapi kita harus melihat faktor-faktor ekonomi politik ya yang menyertai itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira diskusi yang sedang mengemuka, saya setuju dengan Mbak Fegi tadi ya, bahwa sebenarnya upaya yang terus-menerus harus dilakukan untuk merehabilitasi, ya, merestorasi, mengkonservasi wilayah pesisir kita ya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih substructure atau kegiatan-kegiatan pemulihan lingkungan berbasis alam, melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang sebenarnya dalam banyak hal sangat bermanfaat. Nah, yang kami khawatirkan, yang tadi sejak awal saya katakan, sebenarnya ketika dia muncul dengan solusi keras tadi ya, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, di tengah bahwa problem yang sedang ingin dijawab ini betul adalah problem yang penting untuk segera diselesaikan, untuk segera dijawab oleh pemerintah. Tetapi bagaimana cara menjawabnya, bagaimana proses itu dilakukan, itu juga tidak kalah penting gitu. Misalnya kalau kita membangun giant seawall gitu, giant seawall seperti apa sih yang sebenarnya dibayangkan oleh badan otorita itu? Ya, apakah itu kemudian dengan cara mereklamasi pantai, ya, membuat daratan-daratan baru gitu ya, lalu kemudian dibangun giant seawall di agak ke tengah di laut, yang bisa jadi itu akan mengganggu aktivitas nelayan gitu ya, untuk daerah penangkapan mereka ya, jalur penangkapan ikan nelayan, fishing ground yang sebenarnya menjadi tumpuan dari nelayan tradisional atau nelayan kecil. Nah, ini yang saya maksud gitu, bahwa betul ada kepentingan publik yang atau kepentingan yang lebih besar. Tapi kepentingan yang lebih besar itu menurut kacamata dan cara pandang siapa, nah itu yang harus didudukkan gitu. Makanya tadi di awal saya katakan, sebenarnya kita belum pernah nih lakukan satu uji yang betul-betul tuntas ya. Apakah membangun tanggul itu merupakan satu solusi permanen yang kita harus lakukan sepanjang Jawa Banten sampai Jawa Timur itu, ya. Tadi juga Mbak Fegi menyebutkan, mungkin juga ada yang mekanismenya hybrid, ada yang tanggul, ada yang ditanam mangrove gitu ya, ada juga mungkin tanggul tapi bahannya bukan dari beton, bahannya dari bambu ya dan sebagainya, yang juga teknologinya sudah, yang kami lihat sudah mulai disampaikan juga gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu nggak bisa hanya dari cara pandang pemerintah saja gitu, karena di situ ada masyarakat. Di pesisir itu banyak, apalagi kalau kita bicara Pantura, ada jutaan orang yang tinggal dan hidup di daerah itu, dan sebagian besar mengandalkan kehidupan dan ekonominya dari laut gitu ya, dari aktivitas yang ada di laut dan masyarakat dan di pesisir. Jadi kami misalnya di KMTI, data-data yang disampaikan oleh Mas Tubagus itu confirm sekali gitu ya, di Muara Gembong, satu basis KMTI di sana. Kemarin bulan Ramadan lalu saya ke sana, dan masyarakat mengeluhkan memang dalam beberapa tahun terakhir itu intensitas banjir rob itu udah makin melebar gitu ya, makin tinggi airnya. Itu saya
kira apa namanya data yang disampaikan

0: Mas Tubagus itu betul sekali gitu. Apalagi kalau kita bicara Demak tadi juga disebut gitu ya. Bahkan rumah-rumah di sepanjang pesisir itu sudah pada tenggelam kan gitu ya kira-kira. Di Semarang juga gitu. Saya kira itu hal-hal yang apa namanya yang terjadi memang realitasnya di lapangan. Nah, tinggal ini satu anu ya, satu pertaruhan juga sebenarnya. Kami sebagai organisasi nelayan, masyarakat pesisir juga membutuhkan ya solusi yang harus dijawab dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tetapi saya kira partisipasi, keterlibatan ya, informasi yang jelas ya bagaimana proyek atau program itu akan dilakukan itu menjadi sangat krusial dan sangat penting juga gitu untuk didiskusikan.
1: Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber terkait topik kita malam hari ini, mencari solusi erosi di pesisir utara Jawa. Yang pertama Bapak Tubagus Solihudin dari Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Singkat saja Pak, silakan closing statementnya.
2: Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi mengingat komplikasinya ya, daerah pesisir pantura Jawa tadi telah sudah dibahas ya, beberapa ancaman seperti erosi, akresi, kemudian kenaikan muka air laut, kemudian adanya penurunan tanah, juga ada intrusi air laut, polusi, sampah dan lain-lain ya, itu jadi membutuhkan penanganan yang saya setuju tadi ya dengan Mas Dani juga dengan Mbak Fegi, penanganan yang yang melibatkan berbagai stakeholder ya, artinya kalau saya membahasakannya itu kolaborasi adalah kunci seperti itu Mbak. Jadi adanya kerjasama antara multi pihak ya, mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian peneliti, kemudian masyarakat, pelaku usaha dan lain sebagainya, itu penting dilibatkan semua dalam penanganan Pantura Jawa. Dan apabila kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, maka akan sangat merugikan masyarakat secara ekonomi ya. Hasil dari mapping kita itu di Pantura Jawa ya Mbak ya, itu ada sekitar 5.000 km lebih sawah. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, sawah akan istilahnya tergerus atau terendam air laut. Kemudian ada area terbangun Mbak. Area terbangun itu lebih dari 1.500 km itu terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Cirebon, di Kota Tegal, kemudian di Semarang, Demak, kemudian di Surabaya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa, oh ya Pekalongan, jangan lupa. Itu juga cukup complicated ya. Dan itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka akan semakin banyak daerah tererosi, tergerus, dan hilang, daratan yang hilang, dan itu akan sangat merugikan masyarakat gitu, seperti itu. Belum berbicara tambak Mbak, itu lebih dari 1.400. Jadi kerugian yang akan dialami sangat sangat besar oleh masyarakat. Makanya kita perlu berkolaborasi ya, multi pihak tadi, multi stakeholder tadi, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi untuk Pantura Jawa. Itu Mbak dari saya. Terima kasih. Baik.
1: Terima kasih Ibu Fegi, silakan closing statement singkat saja 1 menit Ibu.
3: Terima kasih Mbak. Saya rasa kurang lebih senada ya, kita sama-sama sadar bahwa isu abrasi di Pantura Jawa ini bukan hanya sekedar masalah hilangnya daratan, tapi juga masalah hilangnya ruang hidup dan juga kesempatan ekonomi bagi masyarakat pesisir gitu ya. Dan kami di KKP ini selalu berkomitmen bahwa kita merehabilitasi ini, misalnya dengan menanam mangrove, itu tidak hanya soal menanam pohon, tapi juga membangun kembali alam ya, memperbaiki alam gitu. Jadi kita bekerja sama dengan alam, bukan melawannya gitu ya. Dan kita berharap bahwa ada kolaborasi di situ, ada sinergi, karena pasti ini bukan hanya bisa dilakukan oleh satu pihak sendiri-sendiri gitu ya, yang kerja dengan silo. Jadi kita butuh kolaborasi seluruh elemen yang terkait gitu ya, menyepakati mau dibawa kemana dan komitmen kita sebenarnya. Komitmen dan aksi konkret apa yang bisa kita bawa ke Pantura Jawa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dhani. Singkat saja Pak, 1 menit Pak. Kita berbatas waktu, silakan Pak Dhani closing statement. Iya, Pak Dhani. Iya, baik.
0: Halo, silakan. Sorry.
1: Ya. 1 menit kita
0: berbicara. Ya, saya kira tidak diragukan lagi bahwa laut adalah masa depan bangsa ini. Ya, kita sangat mengandalkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari laut, tetapi sekaligus juga bagaimana upaya-upaya pemulihan ya terhadap lingkungan laut dan pesisir itu harus menjadi agenda yang segera dan mendesak. Tapi jangan lupa seperti saya katakan tadi ya, seringkali kebijakan-kebijakan kita itu mengabaikan ya aspek-aspek partisipasi yang lebih bermakna dari masyarakat. Saya kira itu kunci dari keberhasilan dari apapun desain program ataupun strategi yang akan kita lakukan ke depan. Saya setuju kita harus kolaborasi, harus gotong royong menghadapi semua ini. Baik. Supaya laut kita makin sehat, masyarakat pesisir lebih sejahtera ya, dan kebijakan pemerintah yang lebih pro terhadap masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.
1: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber, Ibu Fegi, Bapak Tubagus, dan juga Bapak Dhani atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Dan pendengar Pro3 tidak terasa di penghujung acara. Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait mencari solusi erosi pesisir utara Jawa dengan narasumber Bapak Fegi, Ibu Fegi Nurhapni, STM TMSC, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Alih Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian Bapak Tubagus Solihudin, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, dan juga Bapak Dhani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit. Sampai jumpa dan terima kasih.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi ini, di mana Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyatakan pembukaan aktivitas galian tambang di Rumpin dan Cigudeg Kabupaten Bogor mutlak diperlukan demi mendukung program pembangunan daerah. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Pertama, pembangunan pemerintah itu yang menjadi wajib pembangunan dasar itu.
2: Gubernur Jawa Barat secara tegas belum menyetujui pembukaan aktivitas tambang galian C di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang Kabupaten Bogor yang berdampak pada keberlanjutan sejumlah pembangunan strategis daerah dan pusat khususnya di Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada Rabu 13 Mei mengatakan hampir seluruh program kerja pemerintah daerah Kabupaten Bogor adalah proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rehabilitasi gedung sekolah, hingga penataan kawasan Tegar Beriman Cibinong. Langkahnya pasokan kebutuhan akan material seperti batu, pasir, split, serta coran beton casting dikeluhkan oleh para kontraktor mitra kerja pemerintah. Harga material dasar bangunan yang naik drastis sudah pasti membuat para pemborong itu pun berhenti di tengah jalan karena rencana anggaran bangunan sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.
1: Perbaikan jalan-jalan yang rusak infrastruktur. Semuanya bermuara butuh material. Kalau material juga kita belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk dengan satuan yang sudah ditetapkan oleh APBD Kabupaten di dalam Perda. Contoh, harga satuan misalnya kita untuk material 350 per kubik. Kalau beli dari luar bisa sampai Bogor itu mencapai 525 atau 550. Sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu akan rugi. Sehingga yang harus diwanti-wanti, diwaspadai adalah jangan sampai nanti pekerjaan di tengah perjalanan ditinggal karena tidak ada material.
2: Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap bertahan dengan keputusannya.
3: Pertama, bahwa membuka tambang izin lokasinya ada kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang, saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu, karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem.
2: Proyek pembangunan flyover Bojonggede Kemang, kemudian perbaikan jalan lingkungan di kabupaten yang berada di pelosok membutuhkan pasokan bahan baku material dari Rumpin, Cigudeg, dan sekitarnya, termasuk rencana pembangunan proyek strategis nasional mulai dari Gedung Koperasi Desa Merah Putih, Dapur MBG, hingga program 3 juta rumah subsidi serta gentengisasi yang mutlak membutuhkan jenis bahan material dimaksud. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Guru Besar Fakultas Kedokteran UNS Solo menyebutkan kemungkinan pandemi virus hanta sangat kecil, berbeda dengan COVID-19 yang menyebar cepat dari manusia ke manusia. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma.
1: Selama ini kita menduga hanta virus sudah ada. Dan di Indonesia sudah lama kita kenal, sejak tahun 90 sudah ada. Hanya seringkali memang tidak terdiagnosa karena orang lebih dulu mengarahkannya, menduganya ya, oh ini anu memang berdarah, misalkan oh ini apa, begitu.
2: Hanta virus kini menjadi perhatian publik setelah ditemukan sejumlah kasus positif melalui penelitian terbaru di Indonesia. Namun masyarakat diimbau tidak panik karena virus ini sejatinya merupakan virus lama yang sudah ada sejak tahun 90-an. Kepada RRI, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Profesor Tonang Dwi Ardianto menjelaskan, resiko pandemi hantavirus sangat rendah. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus hanya menular melalui hewan pengerat dan tidak menyebar antar manusia secara masif.
1: Kalau COVID itu memang betul-betul memang virus baru, belum pernah ada sebelumnya. Dan dia punya kemampuan untuk menyebar dari manusia ke manusia. Maka waktu itu begitu COVID muncul, ada kemampuan menyebar dari manusia ke manusia, maka menjadi penyebaran dengan cepat. Ada salah dan berujung ke terjadinya pandemi. Sementara, Anda virus ya, suatu virus yang sudah lama kita kenal sebetulnya, sudah beberapa kali menimbulkan penyakit, tapi memang belum sampai ke level yang sifatnya menimbulkan wabah itu belum. Nah, karena itu, saat ini kita katakan bahwa bagi ukuran masyarakat, ini sifatnya risiko masih rendah. Artinya risiko menjadi pandemi itu rendah.
2: Profesor Tonang juga meluruskan salah kaprah mengenai pola penularan virus ini. Penularan utama bukan melalui gigitan tikus, melainkan melalui proses aerosolisasi atau partikel kotoran dan urin tikus yang terbang bersama debu lalu terhirup manusia. Di Indonesia sendiri, serangan virus ini lebih banyak berdampak pada gangguan ginjal, mirip dengan gejala leptospirosis. Warga diminta waspada saat membersihkan area lembab seperti gudang atau saluran air dengan selalu menggunakan masker dan menerapkan pola hidup bersih.
1: Kita hindarkan ruang-ruang yang kotor, yang lembab, mungkin ada saluran air yang kita bersihkan misalkan, atau mungkin gudang yang tidak dipakai dan banyak tikusnya, itu yang berisiko itu yang kita bersihkan. Gitu ya, jadi jangan terus diprotes, katakan kita tidak digigit tikus, tidak sakit. Bukan gigitnya yang utama ya, bukan itu.
2: Hingga saat ini, belum ada obat khusus maupun vaksin global untuk hantavirus, sehingga pengobatan dilakukan berdasarkan gejala klinis yang muncul pada organ tubuh pasien. Oleh karena itu, deteksi dini di fasilitas kesehatan menjadi sangat penting jika warga mengalami demam tinggi yang disertai gangguan fungsi ginjal. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nilai tukar rupiah mencapai Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Kondisi geopolitik global di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia hingga data ekonomi Amerika Serikat dinilai menjadi faktornya. Pelemahan nilai tukar rupiah juga diperkirakan masih akan terjadi seiring dengan perang di Amerika Serikat dan Iran. Jika masih berkepanjangan, ini potensi rupiah bahkan diprediksi bisa tembus di Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kita akan bahas lebih jauh soal ini ya. Dan bagaimana juga dampaknya bagi kalangan pengusaha. Kami sudah bersama dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta, Diana Dewi. Bu Diana. Jadi dampak yang sudah terasa bagi pelaku dunia usaha dengan rupiah yang sudah berada di level di atas 17.000 seperti apa ini, Bu Diana?
3: Iya, Mas. Khususnya untuk pengusaha-pengusaha yang bahan bakunya sangat tergantung kepada impor itu
2: ya.
3: Sangat terdampak ya, Mas ya. Tapi juga bukan hanya yang karena bahan bakunya dari impor, tapi bahan baku penunjangnya juga kita juga banyak dari impor.
2: Yeah.
3: Nah ini walaupun tidak langsung, jadi secara langsung maupun tidak langsung sudah terdampak, Mas. Gitu. Nah tapi kondisi seperti ini kan daya beli masyarakat kita juga tidak dalam keadaan baik-baik ya.
2: Yeah.
3: Nah jadi sepertinya bumerang ingin menaikkan
2: barang.
3: Iya. Tidak mungkin dengan kondisi saat ini. Nah ini yang terjadi, Mas. Jadi sekarang ini banyak teman-teman yang ya dalam kondisi prihatin lah ya, Mas.
2: Iya. Nah selain bahan baku yang menjadi mahal, apalagi Bu, ongkos logistik yang mahal juga begitu?
3: Logistik sih sebenarnya karena BBM juga hanya bagian-bagian tertentu yang ada kenaikannya, Mas.
2: Ya.
3: Itu juga tidak berusaha untuk menaikkan harga, tapi seperti misalnya penunjang seperti plastik lah ya, Mas.
2: Yeah.
3: Ini kan semua hampir semua produk itu kan menggunakan plastik.
2: Yeah.
3: Gitu. Nah ini nggak mungkin kan hanya karena kemasan saja terus mereka menaikkan harga yang signifikan gitu. Padahal sebenarnya kenaikan harga itu sangat signifikan, Mas. Nah ini juga terjadi gitu loh, Mas.
2: Iya. Yeah. Nah dengan kondisi seperti itu, jadi upaya dari kalangan dunia usaha seperti apa ini, Bu, untuk tetap bertahan begitu?
3: Ya, kalau kita menurunkan kualitasnya nggak mungkin.
2: Ya.
3: Tapi yang mereka alami adalah mengurangi profit ya, Mas. Nah ini jangan sampai juga kalau sudah mengurangi profit malah jadi minus kan?
2: Ya.
3: Itu ya yang terjadi karena mau menaikkan harga itu tidak mungkin karena harganya sendiri kondisi pasar tidak baik-baik saja, daya beli masyarakat turun, kemudian mereka juga berkompetisi ya dengan kompetitor lain gitu kan.
2: Yeah.
3: Mau menaikkan harga kan kita curi-curi pandang dulu gitu kan.
2: Yeah.
3: Pengusaha biasanya kan teman apa mau menaikkan atau tidak gitu. Nah ini yang terjadi. Dan jadi antisipasi dari teman-teman ini ya mengharapkan paling tidak ada solusi lah dari pemerintah kita juga. Di mana mungkin dia masuk dikurangi misalnya gitu. Karena kalau kemarin-kemarin saya juga masih ya tahu bahwa kita kan tahu ekonomi mikro dan makro gitu kan.
2: Yeah.
3: Kita nggak bisa loh minta insentif yang tidak masuk di akal juga gitu kan.
2: Yeah.
3: Tapi kan dengan kondisi seperti ini ya pengusaha itu yang terjadi seperti itu.
2: Tapi karena adakah masukkan, bahan baku yang biaya masuknya memang sudah diturunkan oleh pemerintah sekarang ini, Bu Diana?
3: Kemarin kan dapat informasi seperti itu, tapi sampai sekarang kan kita belum mendapatkan.
2: Oh, begitu ya.
3: Ya, barang apa gitu kan tidak mudah kan di sistemnya sendiri kan juga harus dirubah dari hulu ke hilir kan, Mas?
2: Yeah.
3: Karena kita sudah terintegrasi kan untuk sistem, baik itu dari Kementerian Keuangan semua kan terkait. Ada di situ bea cukainya, kemudian ada kementerian yang mengeluarkan izinnya. Nah ini kan nggak mudah dengan tiba-tiba harus berkurangi bea masuk nol misalnya gitu ya. Nah ini belum mendapatkan kepastian itu ya, Mas.
2: Ya, nah dari sekian banyak sektor usaha yang mengalami kesulitan untuk bahan baku yang harganya naik ya, Bu Diana ya. Apakah kebanyakan juga dari sektor usaha yang padat karya begitu, Bu Diana? Atau yang banyak tenaga kerjanya?
3: Ya, yang padat karya juga sekarang ini kan karena hampir yang namanya padat karya juga punya bahan baku yang terdiri dari import ya.
2: Ya, seperti alas kaki begitu ya. Kemudian tekstil juga kan. Ya,
3: gitu Mas. Jadi cuma ya itu, kita nggak mungkin kita menaikkan harga kondisi saat ini.
2: Ya, tapi dengan kondisi seperti itu, apakah sudah ada pengusaha yang mengambil langkah efisiensi? Seperti mungkin merumahkan karyawan dulu sementara ini, stop produksi dulu berapa lininya, begitu Bu Diana?
3: Ya, paling salah satu syaratan memang pasti semua pengusaha dengan kondisi yang seperti itu, ya salah satunya di internal kita pasti bagaimana efisiensi.
2: Yeah.
3: Tapi kan kita kalau bicara PHK, kondisinya juga nggak semudah itu.
2: Yeah. Nah, itu pilihan terakhir lah PHK begitu ya, Bu Diana. Ya,
3: pilihan terakhir lah, karena kan juga wait and see juga kan, dengan kondisi yang agak seperti ini. Tapi memang kalau seperti ini terus menerus, ya tentu pertumbuhan ekonomi yang kita khawatirkan kan.
2: Ya, karena kalau harga barang dinaikkan otomatis inflasi begitu ya, Bu Diana ya. Ya. Kalau ada PHK otomatis daya beli masyarakat jadi makin berkurang begitu ya.
3: Ya.
2: Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi yang terganggu begitu, itu yang dikhawatirkan kalangan pengusaha begitu, Bu Diana.
3: Iya. Ya. Kalau udah pertumbuhan ekonomi terganggu ya udah, akhirnya kita semuanya juga multiplier efeknya ada ya, Mas ya.
2: Iya. Nah, kalau di APBN itu kan asumsi rupiah di 16.600 ya, Bu Diana ya. Kalau di kalangan pengusaha itu biasanya apakah ada patokan kalau nilai tukar rupiah ini segini begitu, Bu Diana?
3: Ya, sama Mas.
2: Sama dan begitu ya.
3: Tentu seperti itu kan, dengan budgeting yang ada ya.
2: Biasanya mirip-mirip dengan APBN lah begitu ya, Bu Diana ya. 16.500, ya, 16.600 begitu ya.
3: Patokan kita seperti itu, Mas.
2: Jadi kalau sudah sampai di 17.000 lebih seperti ini agak sulit begitu mengatur cash flow-nya.
3: Udah pasti, Mas.
2: Pasti begitu ya. Iya. Bu Diana, ini kan juga banyak ya kalangan pengusaha kita juga kan yang mungkin punya utang juga dan perlu uang juga untuk bayar utang di triwulan pertama ini kan kabarnya besar juga itu untuk kebutuhan membayar utang terutama dalam dolar begitu. Itu bagaimana kabarnya sebenarnya soal itu, Bu Diana?
3: Iya. Biasanya sih dari teman-teman ini minta restart ya, Mas ya.
2: Oh, begitu.
3: Sana ya.
2: Minta reschedule lah begitu ya pembayarannya, Bu Diana.
3: Sampai kapan ya? Iya, sampai kapan restart ya gitu. Tapi ya kondisi begini pasti restart-nya paling juga bicara ya tetap bulan ini sekian persen gitu. Nah, itu itu biasalah ya. Diberikan, tapi kan nggak selamanya nih posisi ini bisa terjadi gitu loh.
2: Ya, tapi kan pemerintah mengatakan ya Bu Diana ya bahwa ekonomi kita kan katanya masih solid begitu ya, inflasi masih terkendali, kemudian perbankan juga masih terkendali, begitu juga dengan makro ekonomi lainnya begitu. Nah itu sejauh mana itu juga bisa masih memberikan keyakinan bagi kalangan pengusaha soal itu, Bu Diana?
3: Tapi maaf ya Mas, ini kan saya kan karena ketua kadin ya.
2: Iya.
3: Ini saya bicara apa adanya
2: yeah.
3: dari teman-teman yang sudah menginformasikan ke saya.
2: Iya.
3: Yeah. Bahwa yang tadi mereka mau menaikkan harga udah tidak mungkin karena daya beli masyarakat lemah.
2: Iya. Yeah.
3: Kemudian yang kedua, mereka coba dengan mereka biasanya tidak mau restitusi pajak.
2: Iya. Yeah.
3: Kebetulan pajak itu mereka lebih bayar. Nah, mereka lakukan. Terus ada yang memang sudah masuk di dalam ketentuan itu, mereka bisa restitusi.
2: Ya.
3: Yeah. Tapi harusnya dari pemerintah membayarkan.
2: Oke.
3: Okay. Ternyata apa? Tidak bisa bayar.
2: Oh,
3: itu,
2: begitu.
3: Itu yang dilaporkan ya. Saya yakini orang tersebut juga bukannya mengada-ada.
2: Ya.
3: Yeah. Terus saya sampaikan, alasannya apa? Alasannya kas tidak ada. Gitu.
2: Ya.
3: Yeah. Ya ini harus saya sampaikan ke kondisi yang seperti ini gitu.
2: Yang dialami kalangan pengusaha begitu ya Bu ya?
3: Dialami.
2: Malah restitusi pajaknya diperlukan itu. Untuk operasional juga lah begitu, membantu personal ya.
3: Juga,
2: tapi ada, belum bisa dikembalikan ada. Karena alasannya uangnya tidak ada begitu.
3: Iya. Kan gitu. Kan kita bicara di nabar. Coba yeah. kalau kita kondisi seperti dalam keadaan harus punya kewajiban ke bank. Kan nggak mungkin.
2: Yeah.
3: Kita minta, oke minta direstruk. Tapi apakah mau bunga bank terus langsung dipotong?
2: Iya.
3: Yeah. Kita nggak mau kan dihapus gitu. Nah ini yang terjadi gitu.
2: Tapi jadi ya, sekarang ini boleh dikatakan bagi kalangan pengusaha maju kena mundur kena begitu ya Bu ya, menaikkan barang tidak mungkin kena juga, ke arah sini juga kena dengan biaya impor yang mahal, bahan bakunya dan juga cash flow yang lagi mungkin agak sulit mengatur begitu ya Bu Diana ya.
3: Iya, kita sekarang ini ya suspend dengan kondisi ini, survive ya. Dengan kondisi ini udah alhamdulillah.
2: Iya, tapi intinya kalau untuk PHK itu pilihan terakhir lah begitu ya Bu ya.
3: Pilihan terakhir
2: ya. Baik, kalau begitu Bu Diana, mudah-mudahan situasinya cepat pulih dan cepat membaik. Terima kasih banyak Ibu amin, untuk amin. Waktunya.
3: Oke, Mas.
2: Ya, selamat.
3: Ya, makasih.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 16 Mei 2026 bersama saya Afif. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah terpantau di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina utara Maluku Utara atau di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitar Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh bagian utara, pesisir barat Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Laut Natuna, Sulawesi Tenggara, perairan utara Maluku Utara, Laut Banda, perairan utara Papua Barat Daya, pesisir utara Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian berpotensi hujan sedang di Medan, Palangkaraya, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, seluruh Pulau Jawa, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, serta berpotensi udara kabur di Jambi dan Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Jayawijaya, kemudian berpotensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, momen long weekend ini selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Libur beberapa hari kerap dimanfaatkan untuk bepergian bersama keluarga, menikmati suasana kota wisata hingga sekedar short getaway yang melepas penat dari rutinitas harian. Dan di tengah tingginya kebutuhan perjalanan itu, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit karena dinilai praktis, nyaman, dan mampu langsung menghubungkan penumpang ke pusat kota tujuan. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Bapak Franoto Wibowo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Gimana Pak long weekend di KAI?
2: Oh ya, jadi lumayan ramai ya Mbak ya. Lumayan ramai, jadi emang untuk long weekend kenaikan Yesus Kristus ini kita dari tanggal 13 sampai nanti tanggal 18 Mei ya Mbak ya. Kalau untuk sementara puncak keberangkatan tertinggi dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa itu terjadi kemarin tanggal 14 Mei ya, di mana lebih dari 38.000 penumpang atau pelanggan berangkat. Nah itu untuk tanggal 13 Mei-nya itu sedikit di bawah dari tanggal 14, itu sekitar 36.500 penumpang berangkat. Kalau untuk hari ini relatif melihat atau tercatat ya 22.548 penumpang. Tapi ini masih ongoing ya Mbak ya, karena seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung.
1: Ya, sementara tertinggi baru kemarin ya Pak, di 38.000 keberangkatan. Baik, untuk satu periode libur panjang ini sudah berapa banyak Pak tiket yang terjual?
2: Ya, baik. Jadi di periode long weekend ini kita menyiapkan 242.000 tempat duduk ya. Nah, itu termasuk juga 9 kereta api tambahan ya. 9 perjalanan kereta api tambahan, 8 diantaranya keberangkatan dari stasiun Gambir dan 1 dari stasiun Pasar Senen. Dengan okupansi atau jumlah tiket yang terjual sampai tanggal 18 nanti itu sekitar 142.000 lebih tiket atau 58% ya. Jadi masih banyak tersedia tiket Mbak Safira di masa long weekend ini. Jadi bagi masyarakat yang akan

0: Okay. Itu rute-rute favorit di masa long weekend ini.
1: Oke, okay. Nah dengan banyaknya apa ya animo masyarakat yang bepergian di momen libur ini, bagaimana KAI Daop 1 Jakarta ini mengantisipasi ya Pak lonjakan penumpang agar pelayanannya tetap nyaman, kemudian perjalanannya juga tepat waktu, Pak Franoto?
0: Ya, jadi pertama yang tadi saya bilang di awal bahwa kita menyiapkan 9 perjalanan kereta api tambahan sampai nanti di akhir masa long weekend ini. Okay. Juga tentu kita siapkan pelayanan-pelayanan untuk pelanggan atau penumpang kami yang akan berangkat ataupun nanti yang akan tiba, termasuk juga kita siapkan personil-personil dari pengamanan juga untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi penumpang di stasiun maupun di atas kereta.
1: Oke, okay. Nah kepadatan di area boarding ini kan juga termasuk menjadi perhatian ya Pak, di ruang tunggu ini juga menjadi apa fokus utama dari KAI. Bagaimana pengaturan arus penumpang Pak sehingga tetap tertib dan juga kondusif?
0: Ah betul, jadi di stasiun Pasar Senen, di stasiun Gambir, dan di stasiun Bekasi kita sudah ada fasilitas recognition boarding gate. Jadi penumpang atau pelanggan tidak usah repot-repot antri ya.
1: Yeah.
0: Cukup 1-2 detik itu bisa langsung masuk ke peron tanpa menunjukkan dokumen-dokumen tiket dan lain-lain, langsung bisa naik kereta. Jadi ini juga untuk mengurai antrian.
1: Okay.
0: Seperti itu Mbak. Juga kita imbau juga kepada pelanggan untuk mengalokasikan waktunya dengan baik dari domisilinya, dari rumahnya ke stasiun, agar juga tidak terjadi penumpukan-penumpukan ya Mbak ya.
1: Okay.
0: Dan juga tidak, termasuk juga tidak ketinggalan kereta. Itu sih Mbak.
1: Ya, tadi kan Pak Franoto juga sempat bilang ya untuk tujuan favoritnya masih di Yogyakarta, Bandung, dan juga Semarang. Apakah ada kereta tertentu Pak yang sudah penuh lebih awal di tujuan-tujuan favorit ini?
0: Iya, jadi seperti kereta-kereta api favorit juga ada ya Mbak ya. Tidak hanya tujuan, juga ada kereta api favorit penumpang di masa angkutan libur panjang ini ya, panjang ini seperti dari Pasar Senen tentu yang favorit seperti kereta api Erlangga, kereta api Bengawan, kereta api Cikuray, kereta api Serayu ya, juga kereta api Progo, gimana beberapa tadi yang saya sebutkan juga mendapat kereta api yang juga mendapatkan subsidi ya, subsidi dari pemerintah untuk keberangkatan Gambir tentu yang ke rute ke arah Yogyakarta seperti kereta api Taksaka dan kereta api lainnya yang banyak yang melewati jalur selatan.
1: Okay.
0: Mungkin itu juga yang menjadi favorit.
1: Oke, okay. Kalau Pak Franoto sendiri menilai bagaimana sih Pak tren minat masyarakat menggunakan kereta api saat long weekend seperti sekarang ini ya, dalam beberapa tahun terakhir juga ini apakah terus mengalami peningkatan Pak dari tahun ke tahun?
0: Oh iya Pak, jadi untuk long weekend ini juga kita melihat minat masyarakat ya dibandingkan dengan hari-hari biasa tentu lebih banyak ya Mbak ya, lebih banyak. Termasuk juga kemarin ketika kita menyelenggarakan angkutan lebaran, jadi masyarakat juga masih menjadikan kereta api transportasi favorit ya, favorit, dan juga kita juga kepercayaan masyarakat tersebut dengan pelayanan yang baik, dengan ketepatan waktu perjalanan, dengan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan selama di stasiun ataupun selama di perjalanan sampai tujuan.
1: Oke. Okay. Nah, di tengah apa ya tadi ketepatan waktu tadi ya, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api, bagaimana KAI menjaga ketepatan waktu itu sendiri Pak Franoto sehingga perjalanan ini jadwal keberangkatan dan juga kedatangannya tetap sesuai ataupun on time ya?
0: Ya, itu perjalanan kereta api tidak terlepas dari kesiapan ya. Kesiapan dari sarananya, kesiapan

0: dari petugasnya, dimana sarana ataupun petugas itu minimal 60 menit sebelum keberangkatan keretanya juga sudah on time, sudah ready, sudah siap ya Mbak ya.
1: Okay.
0: Terus juga di perjalanan juga ada pengendalian yang dilaksanakan oleh pusat pengendalian operasi kereta api untuk memantau atau mengendalikan perjalanan kereta api tersebut supaya aman, selamat, dan tepat waktu. Dan tentu juga yang tadi saya bilang tadi sarana tentu harus handal ya. Jadi kita siapkan juga sarana yang handal. Juga di ketika melewati stasiun-stasiun juga petugas-petugas stasiun juga sudah paham dengan aturan. Tentu di situ juga mengkorelasikan dengan ketepatan waktu keberangkatan di stasiun-stasiun ya.
1: Oke. Ini juga termasuk untuk ini ya Pak, menghadapi periode liburan berikutnya, termasuk kan nanti juga akan ada musim libur sekolah ya Pak di KAI sendiri.
0: Ya, sebelum musim libur sekolah tentu juga ada satu lagi ya di bulan Mei ini, libur panjang Idul Adha
1: ya.
0: Dua minggu ke depan ya. Kita juga mempersiapkan itu baik dari segi sarana, prasarana, pengendaliannya, pengendalian operasional perjalanan kereta api, juga ke pelayanan dan keamanannya juga kita siapkan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Rp6 triliun dana MBG untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap secara merata. Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Siswa komponen cadangan atau KOMCAT yang terdiri dari aparatur sipil negara dari kementerian menjalani latihan simulasi tempur dalam materi praktik lapangan teknik tempur dasar Kamis kemarin. Dan siaran pers TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelatihan ASN untuk menjadi anggota KOMCAT. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatyana mengatakan, latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300 dan digelar di area latihan lapangan tembak Tingin Priyatna, Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang stabil bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski JITS dan kawan-kawan berada di grup neraka, di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap secara merata. Pemerintah daerah menggencarkan rencana untuk menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
1: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
1: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kalau kita investasi infrastruktur dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
1: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP. Sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
4: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
5: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yosua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yoso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
6: Selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yoso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program-program KDMP ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
7: Sudah siap operasional, Pak?
6: Sudah siap, semua sudah siap.
7: Apa, Pak, bentuknya?
6: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%, peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
5: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
8: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
9: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak KOAP dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, yang berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, pada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
8: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
10: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai. Dana yang kami minta di dana otsus.
8: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
0: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
11: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
12: Tim Second Fleet Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
11: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan.
12: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batu Poron.
13: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan lebih sinergi, dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana tentu akan kita lakukan penyidikan menakalan di administrasi kita sesuai dengan secara administrasi seperti itu.
12: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya.
8: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
14: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
15: Sekarang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
14: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
16: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik gitu dalam prodi baru ini.
14: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
18: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
19: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, Tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja. Karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
17: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare, Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
20: Pada momen libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
21: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai rame, Pak, dari barat. Terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
20: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
22: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh. Tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
20: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang, perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat, namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
7: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
6: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
7: Batul tuh Aleona.
8: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pada suatu hari,
10: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
9: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
11: Indonesia menyapa pagi.
12: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan kami telah memiliki beberapa informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami sajikan sepanjang pagi hari ini. Dan juga informasi terkini dari reporter kami yang akan kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi. Silakan untuk Anda juga dapat terus berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
11: Indonesia Menyapa Pagi.
12: Sebagai awal dari kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
11: Warta Nusantara.

0: Dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura, jemaat diajak peduli sesama dan lingkungan. Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
2: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
1: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini terus memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dari RRI Merauke, Agus Wahyu melaporkan.
1: Langkah penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan yang dilakukan Pemprov Papua Selatan sejalan dengan program pemerintah pusat yang menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai kawasan unggulan sektor pangan. Menurut Paino, Kepala Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan, penguatan sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah daerah, mengingat seluruh sektor mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Ia menjelaskan, Pemprov Papua Selatan telah membagi potensi unggulan di 4 kabupaten sesuai karakteristik masing-masing daerah, di mana Kabupaten Merauke difokuskan pada sektor pertanian, MAPI perikanan dan perkebunan, sementara Bovendigul pada perkebunan dan ASMAT lebih menonjol di sektor perikanan.
2: Dana yang dari pusat untuk pembangunan pelabuhan itu sudah ada, cuman kita kendala lahan. Jadi kapal-kapal nelayan yang 30 itu bisa sandar di Merauke, kami buatkan pelabuhannya, cuman kendala tanah. Kalau itu sudah ada pelabuhan khusus nelayan kapal 30 GT itu, otomatis perputaran ekonomi akan lebih bagus. Kapal-kapal yang besar juga bisa sandar di Merauke. Kita lagi memang kita kendala di regulasi, karena memang keterbatasan dari kapasitas pelabuhan itu sendiri. Kalau memang kapal-kapal itu sandar di Merauke, sementara ini pelabuhan Nusantara, penumpang segala macam, maka akan terjadi kepadatan. Ini membahayakan, oleh karena itu harus dipisahkan.
1: Paino mengatakan pembagian sektor unggulan tersebut dilakukan agar pengembangan pangan daerah berjalan lebih terarah. Dengan demikian, setiap kabupaten dapat memperkuat potensi masing-masing untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Papua Selatan. Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung penguatan sektor pangan. Program tersebut diantaranya pengembangan cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan pertanian di sejumlah wilayah. Ia berharap program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan produksi pangan di Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani lokal. Agus Wahyu melaporkan.
3: Warta Nusantara.
0: Kemenkum Maluku mewujudkan Ambon kota musik yang patuh hak cipta dan royalti. Dari RRI Ambon, Syahira Sangaji melaporkan.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menekankan, predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik merupakan bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan, edukasi menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial.
5: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Seminasi ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagi teman-teman UMKM, mari ketong bakokele rapat dan barisan. UMKM tidak bisa sendiri, butuh kami, butuh Pemda. Bagaimana solusinya? Duduk bicara sama-sama dan...
4: Saiful Sahri berharap adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta guna menghindari delik pidana maupun perdata di masa depan. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan sosialisasi juga diharapkan mampu memicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan para pencipta lagu, musisi, dan pelaku industri kreatif di Provinsi Maluku. Syahira Sangaji melaporkan.
6: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohogi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Darajatun, mengingatkan anggota Keluarga Besar Putra-Putri atau KBPP Polri bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi media. Menurutnya, kemajuan teknologi media harus dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Karenanya, ia meminta para anggota organisasi tersebut tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
2: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Warta Nusantara.
1: Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, para petani di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai bergerak mengolah lahan. Meskipun dihadapkan pada meningkatnya biaya produksi, semangat petani tetap tinggi untuk menanam. Rukaya Zain dari RRI Sumenep melaporkan.
2: Aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah mulai berjalan secara bertahap, bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Apti Sumenep Bidang Penanaman Rubaki, mengatakan wilayah dataran tinggi atau pegunungan saat ini sudah mulai melakukan penanaman, sementara sebagian daerah lain masih dalam tahap pengolahan lahan. Perbedaan waktu tanam dipengaruhi kondisi geografis, mulai dari gunung, tegalan, hingga persawahan. Selain itu, tingginya biaya produksi, khususnya tenaga kerja, menjadi tantangan yang dihadapi petani. Meski demikian, tegas Rubaki, hal tersebut tidak menyurutkan semangat petani untuk tetap menanam tembakau.
3: Kalau Abdi tetap mendorong, kenapa? Mati hidup, kalau orang petani gunung ya, hidup mati dengan tembakau. Walaupun bagaimana tembakau ini dibilang apa, tetap nanam kalau daerah-daerah gunung. Kalau daerah sawah kan bisa membelok, bisa ditanam jagung. Kalau gunung nggak bisa dipungkir. Tetap fokus sama tembakau. Ya mudah-mudahan di KPP atau Dewan setempat atau Bupati lah, mempresentasikan semangat untuk mengawal.

0: Di Pontianak melaporkan.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
2: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
1: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
2: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
3: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak kalau tahun lalu Pak terkait dengan penyakit-penyakit?
2: Tahun lalu juga tidak ada temuan dan tahun ini juga tidak ada temuan dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur yang kemudian datang ke kita, ke Kalimantan Barat. Seperti itu.
1: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat, kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Pontianak tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Dan siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara siang Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi. Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho, memastikan seluruh jajaran siap mengamankan libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Dikutip dari keterangan tertulis pada 15 Mei 2026 kemarin, menurut Kakor Lantas, tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kehormatan bagi seluruh personel Polantas Indonesia. Karena itu, tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Informasi mancanegara, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan, Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun yang berpasangan dengan Pakapon Teraratsakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibitur Stadium Bangkok pada Jumat kemarin. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma dari RRI Surabaya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Marsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
2: Kita memastikan bahwa KMP ini bisa betul-betul dibangun dengan baik. Penyerahan kendaraan bermotor sudah mulai ada, mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil tosa. 210 berarti yang kita kan total ada 300, bisa 40 orang. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana atau kayak dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, bisa di gang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan poros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Kavdiki Prasojo, turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
3: Pokoknya akhir Juli sebelum pidato penegaraan, terus akan di launching 1000 titik. Kalau di Juli, insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. 210, jadi kalau cuma 306, kurang 96 lagi.
1: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa, sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Anak Kusuma melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Bentuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan ngisi bareng dan seterusnya.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sensus ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
4: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
5: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala, sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
4: Sejauh ini memang masih ya, ditemukan kadang-kadang pengusaha besar, mereka belum mau menjawab, terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu, apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholders, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
5: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
6: Harapan besar kami ya, sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya, kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
5: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Sebanyak 58 biku dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Gubernur Khofifah menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
8: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
7: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
9: Perjalanan di tang ini terasa sangat berharga. Kita dapat banyak hal dari perjalanan ke Indonesia. Dalam perjalanan dari kana song tidak dapat menyerah.
7: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
10: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
7: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 16 Mei 2026 bersama saya Afif. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah terpantau di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina utara Maluku Utara atau di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitar Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh bagian utara, pesisir barat Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Laut Natuna, Sulawesi Tenggara, perairan utara Maluku Utara, Laut Banda, perairan utara Papua Barat Daya, pesisir utara Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian berpotensi hujan sedang di Medan, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, seluruh Pulau Jawa, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, serta berpotensi udara kabur di Jambi dan Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Jayawijaya, kemudian berpotensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan informasi dalam feature Menuju Baitullah bersama dengan Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah, mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan KBIH. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana model dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya. Alhamdulillah bergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang boleh saja.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
3: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti biasa kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian perbincangan kami di pagi hari ini. Dan Anda pun juga dapat berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pendapat Anda dari topik-topik yang akan kami hadirkan sepanjang pagi ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima topik yang kami miliki adalah yang pertama, dampak bagi Indonesia dari pertemuan Perdana Menteri Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian topik kedua, 11.000 penerima bantuan sosial atau bansos terindikasi judi online akhirnya dicoret. Dan topik ketiga, TNGM atau Taman Nasional Gunung Merapi mengatakan bahwa pendaki ilegal Merapi didominasi faktor FOMO atau ikut-ikutan. Dan topik keempat, jelang puncak haji, jamaah diimbau atur aktivitas dan menjaga kondisi tubuh. Serta topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Ada Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak Kendi. Halo Pak Kendi, selamat pagi. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rudi saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Toli-Toli pagi hari ini Pak?
1: Coli-coli pagi ini cerah, cerah. Kemarin diguyur hujan lebat ya, hujan lebat kemarin. Om Rudi, itu yang nomor 2 enggak kedengaran apa ya tadi?
0: Nomor 2 itu ada 11.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judol akhirnya dicoret dari daftar bansos Pak.
1: Oh iya, saya sepakat dicoret. Bahkan menurut saya melebihi dari 11.000. Itu yang 11.000 yang terdeteksi itu. Ya. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah itu, ya kan? Jadi memang ini bansos ini memang kayaknya tidak tepat sasaran ya. Dan yang nomor 1 juga Om Rudi itu ya bagaimana cepat berdamai lah. Antara apa Iran dan Amerika supaya dampaknya tidak sampai ke Indonesia. Sekarang saja harga sudah pada naik, terutama harga plastik. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik topik nomor 2 ya. Dan nomor 1 tadi dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya sapa berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah tergabung atau tersambung di pagi hari ini untuk memberikan pendapat ataupun ya sorotan topik kita pada pagi hari ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Iya, Makassar gimana Pak pagi hari ini Pak?
2: Makassar ini mendung, tadi malam sempat hujan disertai guntur.
0: Oke, sekarang mendung, tadi malam hujan ini Pak ya?
2: Ya, hujan-hujan cukup keras lah, cukup lebat.
0: Baik. Iya, mudah-mudahan aman-aman semua Pak, terutama di hari libur ini ya. Pak Wibi, ya, tertarik Pak. Topik kami yang mana Pak?
2: Yang nomor 2 tadi itu bansos.
0: Iya, ada 11.000 penerima bansos, ini terindikasi bermain judol akhirnya dicoret oleh Kementerian Sosial. Ya, gimana menurut Anda ini Pak? Ya,
2: seharusnya bukan yang judi online saja, itu yang orang-orang kaya itu yang dapat dicoret juga dong. Kalau Kementerian Sosial bisa mendeteksi orang yang judi online, masa tidak bisa mendeteksi itu orang yang kaya-kaya itu? Apa bedanya? Yang satu judi online, yang satu kaya, pasti bisa ditahu sama Kementerian Sosial itu. Ya, itu saja Bang, makasih.
0: Oke, nanti coba kami tanyakan juga Pak untuk distribusinya apakah betul-betul sesuai dengan DTSN yang mereka yang harusnya berhak untuk menerima bantuan sosial ini. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Gimana Cirebon, Bu?
3: Pagi hari ini. Tadi malam hujan, dan pagi ini tinggal sisa-sisa titik-titik air masih membasahi bumi.
0: Gitu, Bu, ya?
3: Biarkan hujan membasahi bumi.
0: Mantap nih suaranya ini.
3: Barokah, ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Dan Bu Indra ingin topik yang nomor satu itu, Bung Zeni.
0: Dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa, Bu, yang diharapkan ya. Ini?
3: Ibu jadi teringat masa lalu. Ketika SMP juga kan ada blok timur, blok barat,
0: ya,
3: dan Indonesia non-blok.
0: Ya.
3: Cuma sekarang ini, kalau dulu itu dipisah-pisahkan oleh ideologi, ya. Nah, sekarang ini, aduh, mengamatinya sulit, Bung Rudi.
0: Iya,
3: antara blok satu, blok lain, dan wah, kayaknya ini pengikutnya dikira ini, bukan. Ini bukan. Jadi, mungkin kita harus lebih bijak dan waspada untuk punya pendirian yang akan tetap membuat Indonesia ini aman, tentram, dan makin maju. Itu saja, Bung Rudi.
0: Iya.
3: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
3: Lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan ini, Bu Indra, ya, blok barat itu sampai sekarang masih ada, Bu, ya, NATO. Blok timur dulu itu ada Pakta Warsawa dan non-alignment atau non-block, dan Indonesia bergabung di dalamnya. Pak Leman di Lampung, selamat pagi. Halo, Pak Leman.
4: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung juga hujan Lampung, tadi malam?
4: Cuacanya Kota Agung Tanggamus Lampung agak-agak mendung.
0: Agak mendung, tadi malam gak ada hujan seperti daerah-daerah lain? Ada hujan juga, ya?
4: Ada hujan, walaupun dia tidak lama, ada hujannya. Lumayan banget gitu.
0: Jakarta yang belum hujan, tapi tadi pagi itu sempat gerimis dikit ini, Pak.
4: Iya, gitu. Hujan yang cukup, ya, walaupun sudah lama, alhamdulillah masih ada hujan.
0: Iya.
4: Pagi ini cuacanya agak-agak mendung gitu.
0: Agak mendung di Tanggamus, Pak, ya. Baik.
4: Iya.
0: Pak Leman,
4: yang itu
0: nomor berapa ini, Pak?
4: Yang pansos yang berindikasi.
0: Nomor 2, ya. 11.000 penerima bantuan sosial terindikasi ternyata digunakan untuk bermain judi online. Akhirnya dicoret.
4: Saya sangat tidak setuju Pak Rudi, kalau kita dapat bantuan digunakan untuk judi online. Kalau kita dapat bantuan, mesti kita gunakan sebaik mungkin. Gitu.
0: Tapi nanti ini kita telusuri juga, Pak. Apakah 11.000 itu betul-betul mereka yang bermain atau disalahgunakan data pribadinya ini, ya kan?
4: Iya.
0: Dan kalau dicoret,
4: disalahgunakan gitu.
0: Iya. Kalau dicoret misalnya kepala keluarga, anak-anaknya gimana nanti, ya? Ini kan juga harus kita tanyakan nanti ini.
4: Baik. Gunakanlah sebaik mungkin gitu. Kalau sudah dapat bantuan, sudah dibantu, kenapa untuk main judi gitu.
0: Iya. Baik, Pak Leman, nanti kami ditunggu, ya, pembahasannya, Pak, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra di Flores, selamat pagi. Halo,
5: Pak. Selamat pagi, Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Putra. Flores gimana, Pak? Kabar pagi ini, cuaca hari ini?
5: Floresnya pagi hari ini lagi cerah,
0: Kak. Cerah ini, Pak, ya, pagi ini, ya?
5: Iya.
0: Tidak ada hujan, Pak, semalam?
5: Kalau semalam juga tidak hujan, Kak.
0: Tidak hujan juga. Oke. Tertarik topik kami yang mana, Pak Putra?
5: Nomor 2.
0: Nomor 2 juga, 11.000 penerima bansos yang terindikasi bermain jodol, akhirnya dicoba.
5: Sebenarnya bukan cuma 11.000 sih, tapi bisa dibilang mungkin lebih dari itu, ya, karena mungkin belum diverifikasi semuanya. Dan bukan cuma itu aja. Terdapat kebanyakan itu sebagian orang kaya juga menerima, seharusnya itu kan diperuntukkan bagi orang-orang yang ibaratnya kurang mampu ataupun dikategorikan miskin, ya. Yang sebagian kita perhatikan di lapangan itu, ya, justru yang orang yang layak diterima, justru yang tidak layak diabaikan begitu. Itu yang harus ditinjau ulang begitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, Pak Putra di Flores. Hal yang sama, ya, disampaikan Pak Wibi tadi, ya, kalau memang bisa menelusuri penerima bansos bermain judol, harusnya juga bisa menelusuri mereka-mereka yang tidak berhak menerima manfaat ini atau bantuan sosial ini. Ibu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi, Bu. Halo, Bu Arianti.
6: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sen.
0: Selamat pagi. Terima kasih.
6: Selamat tim. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana toli-toli? Udah ada hujan, Ibu ya? Ya.
6: Aduh.
0: Gimana, Bu?
6: Ya. Itu sih, apa ya, benar kata teman tadi ya, penelpon sebelumnya itu bansos.
0: Mm-hmm.
6: Judol itu udah marak ya. Bukan hanya, karena emang banyak, kalau dari kami sih, itu kebijakan pemerintah udah bagus ya.
0: Sebenarnya tapi, tahap pertama dulu masih diingatkan, Bu, atau didampingi atau diberikan benar. Pemahaman. Tapi masih kembali seperti ini akhirnya oleh pemerintah, ya dicoret ya. Gitu.
6: Jadi nggak ada maaf yang kedua kali ceritanya
0: iya,
6: ya.
0: Iya, begitu.
6: Emang harus seperti itu, harus tegas ya. Hmm. Jadi nggak boleh dibiarin karena ini menular nantinya.
0: Iya.
6: Nggak seperti pun tuh udah menular.
0: 11.000 ini dan, nasional ya Bu ya? Nasional ya?
6: Iya,
0: nanti
6: benar.
0: Beberapa
6: dan
0: daerah
6: itu ya,
0: ada.
6: Pertemuan Xi Jinping bersama Donald Trump gitu
0: iya.
6: Ya.
0: Hmm.
6: Kita berharap sih semoga dampaknya nanti akan memberikan kabar baik apalagi untuk perekonomian Indonesia ya.
0: Semestinya sih begitu.
6: Yeah. Kalau masalah perdamaian kita tidak selalu berharap karena ya semua juga orang tahu Trump itu politiknya seperti apa, seperti itu.
0: Terima kasih. Selamat pagi Bu Arianti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, Amerika sama Tiongkok ini kan mitra besar ekonomi kita ya. Jadi mungkin kalau mereka tidak berdamai agak bingung juga kita. Dekat ke satu sisi, satu pihak nanti dicurigai oleh pihak yang lain. Dengan mereka bertemu dan membuat komitmen, harapannya ya ini akan menjadi hal yang positif bagi perekonomian, terutama bagi geopolitik di kawasan. Setelah Bu Arianti ada Pak Cidar di Aceh Utara. Selamat pagi Pak Cidar. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Aceh Utara pagi hari ini Pak?
7: Alhamdulillah sampai hari ini dalam suasana aman dan cuaca pun sangat mendukung. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Lampung, Aceh tidak ada hujan. Artinya mewakili Sumatera tidak ada hujan ini dua wilayah ini. Iya.
7: Ya mungkin saja. Tapi serentak di Kota Sumatera kira-kira begitulah.
0: Iya. Nah baik. Pak Cidar tertarik topik kami yang mana Pak?
7: Ya, yeah, oke, okay, Demurudi. Topiknya juga menarik semuanya, tapi yang lebih menarik dan hebat. Saya kira ini yang ini bansos itu penerima yang judi online ya.
0: Mm-hmm, nomor dua.
7: Jadi, ini kalau nggak salah ini, satu tahun lalu pernah dikasih dan ini sudah dibahas ini, yang berkimpung atau yang terinfeksi dengan judi online yang penerima bansos. Tapi ini apa-apa lagi ini kan? Apakah sudah menambah lagi jumlahnya atau yang dulu sudah dibahas? Atau ini muncul lagi nggak tahu lah.
0: Ya. Mungkin yang temuan sebelumnya kalau mereka dicek lagi tidak bermain ya tetap menerima. Tetapi masih main lagi, nah ini yang dicoret langsung ini.
7: Inilah yang lucunya. Jadi tolonglah ini benar-benar diidentifikasi benar-benar mereka yang tembus sasaran lah gitu lah. Jangan mereka main-main dengan hal ini kan dana untuk kesejahteraan. Kali ini permainan jadi kesempatan yang ini macam-macam. Mana ada kesejahteraan kalau kayak gini kan? Ini mohon pemerintah mohon dikaji ulang lah benar-benar. Tertembak ataupun tertuduh terindikasi kepada hal-hal yang menjurus kepada perbaikan lah ini. Jangan orang main-main dengan bahasa sini lah Bordi. Mudah-mudahan pembahasan ini tertuju kepada yang sebenarnya nanti lah.
0: Kita baik, saja nanti kita coba dalami, ditunggu ya Pak untuk pembahasannya. Terima kasih Pak Cidar.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
8: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Matauli.
8: Ini mendung.
0: Di Sibolga mendung. Iya. Tapi ada hujan malam. Tadi malam, Pak.
8: Iya, tapi hujan ringan.
0: Hujan ringan ya. Oke, karena dua wilayah Sumatera di Lampung dan Aceh Utara tidak hujan ini. Akhirnya Sibolga ada hujan juga walaupun dengan intensitas yang cukup ringan. Silakan, Pak Matauli.
8: Itu apa tadi Indonesia
0: Tiongkok.
8: Tiongkok.
0: Oke, ini dampaknya buat Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok dan Presiden Amerika Serikat, Pak.
8: Sebenarnya gini, ini cara-cara apanya nih, kamuflase Amerika ini. Jadi, kalau kita lihat kan dia kemarin kan sudah defisit nih habis dia perang di tengah. Kan nggak ada musuh yang abadi dalam perpolitikan geopolitikan dunia kan. Kalau untuk ketahanan energi dia bisa saja ini. Kan Amerika terkenal kan bermuka dua ya, keterjualan ganda gitu ya kan. Hari ini bisa dia ini hari besok dia bisa berkawan. Asal ada faktor kepentingan di situ kan gitu. Okay. Jadi kalau kita Indonesia, dan lagi kedua kan China itu kan negara yang masyarakatnya rakyatnya kan terbanyak di dunia nomor satu kan.
0: Iya, 1,5 miliar ya, kalau nggak salah ya.
8: Ketiga Amerika, barulah kita yang keempat. Jadi dia lihat, wah kalau kami terus perang gini, uang dolar kami habis, apalagi yang menjadi sumber apa kami. Ya. Jadi kami nanti statusnya nggak adik kuasa lagi, nggak super power lagi, kan dia udah baca itu gitu. Nanti orang nggak ada lagi mengimpor barang kami, tarif resiprokal kami kemarin itu orang udah meninggalkan. Karena dia juga udah meninggalkan banyak dewan keamanan PBB kan.
0: Ya.
8: Jadi dia cari muka dulu nih, jadi mukanya udah sempat hilang gitu. Terus judul-judul ini juga saya nggak tahu ya, kalau misalnya Pak Prabowo sudah kunjungan di ASEAN itu kan,
0: baik,
8: apakah ini menjadi pembicaraan serius ya di tingkat penegak hukum se-ASEAN? Karena memang ini udah meresahkan gitu loh, udah melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan negara jadi miskin gitu kan, miskin di rakyatnya, miskin di mentalnya, udah rusak begitu. Karena memang ini ada oknum-oknum yang bermainkan. Jadi penjajahan gaya baru ya judul-judul ini,
0: baik,
8: Rudy. Ya. Jadi kita jadi korban di sana. Tapi saya nggak tahu apakah pemerintah melalui ASEAN Pak Prabowo sudah membicarakan, karena ini kan terjadi di translintas batas negara kan,
0: ya,
8: uang kita
0: ya,
8: terapa ke sana, ke Vietnam dan sebagainya. Mudah-mudahan ya, lah
0: baik,
8: nomor 1 dan 2 ini nanti dikaji ya lebih lanjut. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita break, saya sapa dulu Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi Pak Soan.
9: Selamat pagi temanku.
0: Selamat
9: hujan
0: pagi.
9: 10 hari sudah tiap hari.
0: Tiap hari hujan Pak Samarinda?
9: Tiap hari.
0: Wow, alhamdulillah.
9: Tiap siang nanti sampai sore hujan, okay, sampai malam.
0: Intensitasnya,
9: sebelum ditanya saya jawab dulu. gimana hari ini?
0: Iya. Ada ya, 5 topik mana ini Pak yang menarik bagi Bapak untuk
9: saya
0: diberikan pendapat?
9: Saya tertarik nomor 1 dan nomor 3, boleh ya?
0: Oke, nomor 3 itu Taman Nasional
9: Tentang
0: Gunung
9: Haji.
0: Merapi. Oh bukan Pak,
9: oh,
0: Tentang
9: ya,
0: Haji nomor 4.
9: Jalan
0: Puncak Haji, jemaah diimbau untuk atur aktivitas dan menjaga kondisi tubuh. Ya, gimana Pak?
9: Tapi nomor 1 dulu saya garapannya.
0: Silakan. Ya.
9: Ini teroris ini sebetulnya siapa sih sebetulnya? Teroris itu kan dua negara ini. Amerika dengan Israel itu. Betulnya itu teroris secara terbuka. Tapi dia bukan main melawan teroris, mau kampanyekan hak asasi manusia. Sebetulnya Amerika tuh mau mundur dari perang, malu. Mencari tangan-tangan pendamai begitu loh. Kan dia yang memulai, harusnya dia juga yang mengakhiri kan. Tapi mencari siapa yang bisa mendamaikan kami ini, mau mundur terang-terangan menghentikan perang itu gengsi. Maklumlah kan Donald Trump itu kan orang pikun. Jadi saya kira Amerika Serikat ini kan negara demokrasi. Kenapa kok bisa memilih presiden yang seperti itu ya?
0: Okay.
9: Saya tidak mengerti itu jalan pikirannya itu. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan Xi Jinping juga saya kira akan berhentilah perang ini. Okay. Mereka Amerika takut sama China. Sudahlah.
0: Yeah.
9: Mau sampai kapan? Itu ya. Dia mau berhenti malu Amerika nih. Okay, maaf ya Pak Amerika lah, maaf lah, pian pembohong. yang nomor 4 sekarang ya. Nomor 4 itu Om Rudy. Saya kira

0: lantai
1: oh.
0: gitu. Kalau ketika jalan itu handuk basah. Jadi ketika kadang-kadang itu yang panas itu justru di muka Om Rudy. Di muka kita. Ya di pakai handuk basah itu dilap sebentar kering dilap lagi. Masukkan dalam tas baik-baik gitu. Yeah. Handuk basah lah dibawa yang kecil ya, yang kecil yeah. dibawa itu. Supaya ini saran bagi mereka yang belum berangkat. Jangan dengarkan orang-orang yang sok pintar, sok pahlawan di tanah suci sana. Apalagi sekarang udah 42 saya dengar itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Mudah-mudahan selamat semua, sehat, Amin. Berangkat sehat, pulang Amin. Sehat, lengkap dan harapan kita menjadi haji yang mabrur
1: amin,
0: gitu,
1: amin,
0: Om Budi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kilas Berita.
3: Satlantas Polres Karawang mengerahkan 66 personel untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur long weekend. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus di tol Jakarta Cikampek dan jalur Pantura dan akan dilakukan pada sejumlah titik rawan kepadatan kendaraan di Karawang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, dan Anda telah memberikan pendapat dari beberapa topik yang akan kami hadirkan nanti. Memang kebanyakan memilih topik nomor 2, yaitu 11.000 penerima bantuan sosial terindikasi judi online akhirnya dicoret oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nanti kami akan dalami karena angka 11.000 ini adalah merupakan angka secara nasional, dan nanti kami akan mencoba untuk mendalami beberapa daerah, terutama di misalnya di Banjarmasin dan juga di Tasikmalaya, bagaimana dengan angka yang sudah disampaikan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Dan yang jadi pertanyaan, apakah memang betul verifikasi yang dilakukan ini adalah mereka yang betul-betul terindikasi judi online, karena ada kekhawatiran bahwa data mereka lah yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian apakah yang menerima atau yang terindikasi itu memang betul-betul ada di kartu keluarga? Dan bagaimana kalau tidak, misalnya anaknya atau keluarga yang lain dalam kartu keluarga ini, seperti apa nanti nasib ekonomi dari keluarga itu sendiri? Dan topik nomor 1 tadi juga dipilih, yaitu dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Baik itu ekonomi ataupun geopolitik bagaimana, dan apa dampak manfaat bagi Indonesia. Dan harapannya adalah dengan pertemuan ini betul-betul ketegangan terutama dalam sisi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat mereda, sehingga terbuka kesempatan besar bagi Indonesia untuk melakukan aktivitas perdagangan khususnya untuk kedua negara ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Pagi, nanti akan kami lanjutkan bersama dengan Warta Berita dan juga perbincangan di sesi pertama nanti.

0: kasih.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
2: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
4: jumlahnya.
1: Jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara kami UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mofaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.